0: Kula nekseni mboten wonten sesembahan ingkang berhak diibadahi kejawi namung Allah. Maknanipun kula siap nggih samekta ing gati sawega ing diri nderek piwucalipun Allah lumantar kitab suci Al-Qur'an. Ngene iki, enten sing kandha rasah kokean ceramah, salat ra salat kuwi gak dhewe-dhewe. Sing duwe swarga iki Gusti Allah dudu kowe. Leres Pak, ingkang gadhahi swarga menika Gusti Allah. Ananging Allah sampun ngudunake kitab suci Al-Qur'an pinangka patokane urip. Sapa ninggalake salat diincim neraka, sapa sregep nindakake salat diganjar swarga. Kula lan panjenengan sedaya namung gadhahi wenang ngemotaken, ngelingake, ditampa syukur mboten ditampa nggih, mboten napa-napa. Kula tak cerios wonten pengaosan ten Masjid Asyuhada Tlatah Kidul mriku rada munggah. Niku wonten Mbah Lurah Rin. Piyambakipun dados lurah ten mriku. Niku nek midanget pengajian kupinge panas, dadane sumpek, atine mangkel. Krungu adzan semanten ugi. Dados angger ten musala niku wonten swara adzan, Mbah Lurah mantan niki gage-gage ten kandang nyaut arit, Pak. Terus misui wong sing adan ten masjid. Nggih. Kowe nek ra gelem leren tak pedhot kabele masjid utawa tak kekrek lambemu. Nak udzubillah min dzalik. Niku padha karo jargone PKI. Duk nalika wong-wong PKI niku menyerang pondok pesantren Gontor, Pak. Nggih. Pondok bobrok langgar bubar, santri kiai kudu mati. Kula baleni nggih, pondoke kudu bobrok, langgare kudu bubar, kiai santri kudu mati. Niku jargon, Pak. Semboyane wong-wong PKI duk nalika semanten, tiang-tiang ingkang boten ngugemi syariat agami Islam malah keporo geting karo umat Islam. Lan niku cekakipun cariyos Mbah mantan iki lajeng pinaringan gerah. Gerah ini ku mboten gerah sing sebaene gerah, gerah tumor otak. Lajeng dipun operasi, dibedah, nggih sirahe niki dibedah. Kula badhe taken nek tangan niki dibedah, nggen iwake niku nak diiris nggih. Diiris ngagem pisau bisturi. Pisau bisturi niki pisau khusus sing steril digunakake dening Pak Dokter. Ning nek peso niki pun mentok balung niku njur pripun le bedah ngagem peso napa ngagem napa saged mboten ngagem peso mboten nek ajeng bedah sirah niki tembus napa mentok bathok niki mentok to nggih niku diikri-ikri ngagem peso napa ngagem graji kinten-kinten graji Pak ning grajine cilik dudu senso nek senso ya sirahe mabrut-mabrut gitu. Nggih, cekakipun cariyos sirahe Mbah mantan iki dioperasi, digraji, gerae niku penyakitnya dipendet. Terus digathukke melih dijahit. Mboten pareng tangin jenggelek saking papan pasarian ngantos dangu, Pak. Alhamdulillah pinaringan waras, wiris. Seger waras alhamdulillah. Lan ingkang elok malih Mbah mantan sing waune gething kalih masjid mangkel karo musala sakniki dadi sregep Pak tindak masjid pengajian lenggahe mesti ngarep dhewe pengajian piyambak pun mesti mundut pirsa dan beliau memecahkan rekor ten dusun mriku kula sebutke dusune parang mboten dusun Batur Turu Kelurahan Mertelu Kecamatan Gedang Sari Mbah mantan tesih gesang saat ini Pak. Pemecah rekor napa Pak? Pemecah rekor sak jege urip tendeso niku dereng nate wonten kurban sapi Mbah mantan kurban sapi piyambakan Pak disonggo dhewe alhamdulillah niki ingkang dipun wastani hidayah mila dumateng para warga mbok menawi wonten ingkang tasih nyinggahake rasa mangkel kalih Islam lan kaum muslimin Mugi-mugi enggal-enggal pinaringan hidayah. Mangkel ya kena ning aja banget-banget. Serik karo swara adzan rasah nggo warit ten masjid. Mungkin nek dipulih saiki ya nangis. Nggih, sebab negara menjamin niki Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, Mbak. Dadi mboten pareng meksa. Jenengan aja-aja wong, ayo nang masjid nek ora gelem tak jotosi, mboten pareng, Pak. Ning nek eneng wong tindak masjid, ya aja tok seneni. Mengke nek dilapor ke polisi malah kisruh. Nggih napa mboten? Sing mangkat nang masjid monggo, sing mboten mangkat nang masjid nggih pun kendel mawon. Niku makna suraos dawuhipun Allah lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Aku arep nyandang kepiye wae terserah, arep model Amerika, arep model Londo, arep model Korea ora ning wong alok. Rambutku arep tak cat abang ijo ya ora ning wong alok. Aku arep nganggo surban ya wis bene. Ora kok nek ning wong nganggo surban ora sah kaya wong Arab. Giliran putune dhewe cete abang ijo meneng wae. Abang ijo niku napa budaya Indonesia? Mboten to nggih? Niku budaya Londo. Nggih, cekakipun cariyos nggih pangibadahan ibadah kula panjenengan sedaya kedah dijumbuhake kalih syariat agami Islam. Nek salat subuh nggih pinten rakaat? Kalih. Nek zuhur sekawan, mboten pareng ditambah, mboten pareng dipun sudo. Nggih, kula nate cerios wonten rencang kula niku sak ibu-ibu nggih piyambake pun nek melampah kudu nganggo tongkat sebab sukune gerah. Buka warung, garwane niku mboten nate salat babar blas. Sawijining dinten garwane kakung niku salat subuh, Pak, ting ten dalem. Salat subuh niku disawang kali sing setri niku telung rakaat. Terus disanjangi kali garwane setri, Pak, aku seneng kowe sakjeke ra tau salat, saiki nindakake salat. Ning sak ngertiku salat subuh ki rong rakaat kowe mau kok telu ngoten. Niku ngamuk, Pak. Lah kowe kuwi ning wong nindakake salate kok malah kakean lambe. Penganut lambeturah.com. Nggih. Kowe kudune seneng aku nindakake salat. Perkara aku salat subuh telung rakaat Gusti Allah ki rak tak wenehi murah ngoten. Niku pareng napa mboten? Mboten. Dek kaya wong tuku lombok nggih. Diwenehi murah. Gusti Allah ngersake telu awake dhewe nindakake ya tiga napa sekawan niku mboten pareng. Nggih. Niku ibadah, semanten ugi kepercayaan, sebab agama niku isine akidah kalih ibadah. Salat, nggih, zikir, maca Quran niku kedah cocok kalih syariat Islam, semanten ugi kepercayaane awake dhewe. Keimanan, kepercayaan sing mapan sakjroning ati menika kudu cocok lan jumbuh kalih isi lan suraosipun kitab suci Al-Qur'an. Sebab nek jenengan sregep salat ning kepercayaane niki rusak, mboten cocok kalih kitab suci Al-Qur'an, amal ibadah sing kathah niku mboten wonten guna lan paedahe. Seperti susu sebelanga rusak gara-gara nila setitik. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Panjenengan kagungan susu segentong asli, terus ketetesan racun king cobra telung tetes. Niku tetep diunjuk napa dibuang susune? Dibuang. Kejaba nek panjenengan pengen pindah alam. Aku ning alam donya kok wis rada jeleh ya, aku tak nyoba pindah alam. Lah panjenengan mangunjuk susu campur racun niku wae. Semanten ugi ibadah sing okeh ning atine duweni kepercayaan sing mboten cocok kalih kitab suci Al-Qur'an niku nggih mboten badhe dipun tampi. Pramila saking menika Allah Taala ngendika, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma bakal teko sawijining dina la yanfa'u malun, bondo dunya ora ana guna lan paedae. Wala banun, semoga anak lan putu, anak bojo putu niku mboten enten guna paedae. Bondo nggih mboten enten diguna lan paedae. Kapan? Nek dina niku sampun teko. Dina napa niku? Nggih menika dina kematian. Illa kejaba man atallaha, wong sing sowan ana ngarsane Allah bikol bin salimin, kanthi beto ati ingkang selamat, ati ingkang resik saking kapercayan nalisir. Nggih, bakal teko sawijining dina bondo dunya anak putu ora ana guna lan paedae. Kajaba manungsa sing sowan marang Allah kanthi beto akidah Islam, kapercayan Islam, keyakinan sing cocok kalih kitab suci umat Islam. Nek jenengan salat ning mati nggawa kapercayan sing beda karo kapercayan Islam, iku mboten ditampa. Wa man lan sapa wong yaptahi ngupadi goleki ghairal islami sakliyane Islam dinan pinangka kapercayan, falayuqbala minhu, ora bakal ditampa dening Allah. Wa huwa lan dheweke fil akhirati ana ing akhirat minal khasirin, kelebu golongane wong-wong sing bangkrut.
1: Mutiara biografi, biografi singkat insan-insan soleh.
2: Kisah Sapi Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Maka mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya. Lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang hal itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Beberapa ulama salaf mengatakan, di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki mandul, sedang dia mempunyai harta kekayaan yang melimpah, dan dia mempunyai beberapa orang keponakan. Semua keponakannya itu sangat mengharapkan kematiannya agar mereka dapat mewarisi hartanya tersebut. Kemudian di antara mereka ada yang beranjak untuk membunuh orang tersebut pada malam hari. dan kemudian melempar mayatnya di persimpangan jalan. Ada juga yang mengatakan mayatnya diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka, yakni Bani Israel. Keesokan harinya, orang-orang bangun dan ramai memperbincangkan mayat orang tersebut. Kemudian ada salah seorang keponakannya datang dan langsung berteriak secara histeris, seraya memukul-mukul dirinya sendiri. Mereka berkata, "Mengapa kalian saling bertengkar dan tidak mendatangi Nabi Allah?" Kemudian keponakannya datang dan mengadukan masalah pamannya itu kepada Rasulullah Musa alaihi salam. Musa pun berkata, "Mudah-mudahan Allah membahagiakan orang yang memiliki pengetahuan tentang orang yang terbunuh ini, hingga dapat memberitahukannya kepada kita, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki pengetahuan tentangnya." Kemudian mereka meminta Musa alaihi salam agar dia mau menanyakan hal tersebut kepada Rabbnya yang maha perkasa dan maha mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan Musa alaihi salam agar memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Musa alaihi salam berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Yang mereka maksudkan adalah, "Kami bertanya kepadamu tentang orang yang terbunuh ini, tetapi kamu malah mengatakan seperti itu kepada kami." Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Artinya, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mengucapkan sesuatu darinya, melainkan apa yang telah diwahyukannya kepadaku. Dan inilah jawaban yang dia berikan ketika aku tanyakan hal itu kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ubaidah, Mujahid, Ikrimah, rahimahumullah, dan beberapa ulama lainnya mengatakan, "Seandainya mereka langsung mencari sapi betina, bagaimanapun wujudnya, dan segera menyembelihnya, niscaya telah tercapai tujuan yang dimaksud, tetapi mereka mempersulit diri mereka sendiri." Maksudnya, mereka diperintahkan menyembelih sapi yang tidak tua dan tidak muda, dan yang belum dikawini oleh sapi jantan, demikian yang dikemukakan oleh sekelompok ulama. Namun mereka mempersulit diri mereka dengan menanyakan warnanya, sehingga mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi yang berwarna kuning tua, yang menyenangkan mata orang-orang yang melihatnya, dan warna ini sangat bagus. Selain itu, mereka juga mempersulit diri mereka dengan ucapan mereka. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 70. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat." Al-Ayah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Beberapa kriteria terakhir ini lebih sulit daripada kriteria yang sebelumnya, di mana mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah dan mengairi tanaman, juga tidak cacat. Demikianlah yang dikemukakan oleh Qatadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih. Dan firman-Nya tidak ada belangnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Artinya, tidak ada warna lain pada tubuh sapi tersebut. Bahkan, tidak boleh ada cacat sedikit pun, maupun campuran warna lain yang selain warna yang ditentukan. Setelah diberikan batasan kriteria sapi tersebut, maka mereka berkata, "Sekarang, barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Kemudian Nabiullah Musa alaihi salam memerintahkan mereka untuk menyembelihnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Maksudnya, mereka merasa ragu untuk melaksanakan perintah tersebut. Selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk memukul mayat orang itu dengan sebagian tubuh sapi tersebut. Setelah mereka memukul tubuh mayat, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkannya kembali. Orang itu pun bangkit. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Dia menjawab, keponakanku yang telah membunuhku, lalu dia mati kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 73. Maksudnya, sebagaimana yang telah kalian saksikan, yakni hidupnya orang yang sudah meninggal dunia atas perintah Allah. Maka demikian pula, dia memerintahkan semua orang yang sudah meninggal dunia jika menghendaki. Maka, dia akan menghidupkan mereka semua dalam satu waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Luqman ayat 28. Demikian, Allahu A'lam.

0: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'.
0: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.

0: لاغيه.
1: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Dalam syurga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.

0: unta mudzakkir.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
0: Lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
1: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar.
0: Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum.
1: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
2: Tanya jawab.
3: Apakah seorang hamba yang telah selamat melewati sirat tetap akan ditimbang di dalam di mizan? Timbangan itu kan sudah selesai di sebelum melewati apa? Sirat. Iya. Apakah penderitaan di atas atau saat melewati sirat menghapuskan dosa, Ustaz? Saudaraku sekalian, sesuatu yang terjadi di atas sirat itu adalah balasan murni, Pak. Sesuai dengan keadaan dia waktu di mana? Di dunia. Orang yang mukmin yang masuk ke neraka, maka azabnya dia di neraka itu untuk menghapus, membersihkan dosa-dosa dia. Setelah dosanya habis, bersih, selesai, baru diangkat dari api neraka dan dimasukkan dalam apa? Surga. Iya. Makanya orang beriman itu, orang yang mentauhidkan Allah, ada yang masuk neraka tidak? Ada. Karena apa? Karena saking banyaknya dosa mereka. Iya. Tauhidnya kurang kuat untuk bisa apa? Membersihkan mereka. Akhirnya dibersihkannya dengan api neraka, udah. Bersihkan sampai bersih baru dimasukkan ke surga. Iya. Jadi di atas sirat itu seseorang akan melewati sesuai dengan keadaannya waktu di mana? Di dunia.

Bagaimana kita mendidik anak kita supaya anak kita menjadi anak yang tangguh, tidak rapuh? Mengingat hari-hari ini kita melihat ada fenomena rapuhnya generasi muda kita, rapuh secara akidah, rapuh secara mental, rapuh secara fisik. Ya, rapuh secara akidah misalnya. Kita bisa melihat bagaimana hari-hari ini anak-anak kita itu diracuni dengan beragam tayangan, beragam tontonan yang merusak akidah mereka, yang merusak keimanan mereka. Bahkan ada sebuah data yang pernah kami baca bahwa kecenderungan anak muda zaman sekarang itu, mereka itu gak percaya dengan adanya Tuhan. Ada kecenderungan ke arah sana, atau tidak percaya dengan adanya agama. Benar apa enggak sih agama itu bisa memberikan kebaikan dalam hidup seseorang? Beda kalau zaman dulu kita sekolah, agama itu diambil dari bahasa Sanskerta, A dan gama. A itu tidak, gama itu tidak, kacau, itu membuat orang enggak kacau. Nah, tapi anak-anak muda zaman sekarang, subhanallah, mengalami kerapuhan akidah, lemah secara akidah, tidak tahan banting secara akidah, sehingga muncul fenomena dikit-dikit pergi ke dukun, cinta ditolak dukun bertindak, dikit-dikit ada masalah dikit maunya bunuh diri, seolah-olah setelah bunuh diri itu selesai semua urusan dia, masalah bakal kelar. Ternyata enggak. Dan berbagai hal-hal lain yang mungkin kita dapatkan. Banyak juga generasi muda sekarang ini yang juga mengalami kerapuhan dari sisi mental. Mengalami masalah dikit langsung loyo, langsung malas, langsung ibaratnya ngedown gitu. Mengalami kelemahan juga secara fisik, gampang capek, mengalami obesitas dan sebagainya. Subhanallah, ini masalah-masalah yang kita dapatkan hari ini. Bagaimana generasi muda kita ini dari hari ke hari mengalami satu kelemahan. Maka dari itulah kemudian sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah komunitas akan kuat jikalau kuat juga pemudanya. Sampai founding father kita, Bapak Soekarno, mengatakan, berikan padaku 10 pemuda, aku akan guncangkan dunia. Bagaimana juga

La yughayyiru ma biqaumin. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kaum itulah yang mengubah nasibnya, mengubah keadaannya sendiri. Ya, sampai kapan umat Islam akan terpuruk seperti ini? Sampai kapan pertolongan Allah Tabaraka wa Taala akan Allah turunkan? Maka jawabannya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya. Bagaimana cara mengubahnya? Jelas, cara mengubah yang paling realistis, cara mengubah nasib suatu kaum yang paling mudah adalah mengubah dari struktur yang paling kecil di dalam masyarakat, yaitu dari keluarga. Kalau keluarganya benar, maka masyarakat itu akan kuat. Kalau keluarganya baik, masyarakat itu akan baik. Kalau keluarganya itu terdidik, masyarakat juga akan terdidik. Kalau keluarganya saleh, masyarakat itu juga akan saleh. Maka dari itu di dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah menceritakan bagaimana iblis itu dengan segala tipu dayanya berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kaum muslimin, menghancurkan pasangan antara suami dan istri, menghancurkan anak-anaknya. Kenapa sebabnya? Kerusakan dalam satu rumah tangga itu efeknya adalah kerusakan dalam satu bangsa, dalam satu negara, dalam satu masyarakat. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menyebutkan, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Lihat bagaimana iblis itu ingin membuat dirinya itu sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala. Meletakkan punya singgasana, punya arsy, diletakkan di atas air. Dan setiap hari iblis mengutus bala tentaranya ke segala penjuru dunia, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat daya, ke barat laut, ke tenggara, ke timur laut dan sebagainya. Dikirim ke segala penjuru dunia. Di sore harinya para utusan itu kembali dengan memberikan laporan. Yang satu laporan bahwa aku berhasil membujuk anak manusia untuk bisa berzina. Yang satu lagi ngasih laporan, aku berhasil membujuk dia untuk mencuri. Yang satu ngasih laporan, aku membujuk dia untuk meninggalkan sholat. Semuanya dianggap biasa oleh iblis. Lalu datanglah orang atau setan yang melaporkan bahwa dia melaporkan bahwa tidaklah aku meninggalkan pasangan suami istri ini, melainkan keduanya itu berpisah, keduanya itu bercerai. Maka ketika mendapatkan laporan dari setan yang satu ini, iblis kemudian mendekati setan itu dan mengatakan, ni'ma anta. Ya, engkau ini setan teladan, engkau ini setan terbaik, kerja bagus, good job, ini benar-benar keren kerjaannya. Kenapa sebabnya? Karena ketika iblis mengapresiasi pekerjaan untuk merusak rumah tangga seseorang, yang rusak bukan hanya pasangan suami istri ini saja, tapi yang rusak adalah satu generasi yang ada dari keluarga itu. Sang anak akan belajar dari orang tuanya bagaimana tata kelola rumah tangga yang buruk. Suatu hari anak itu jadi orang tua, nanti dia akan mendidik anaknya dengan cara yang sama dengan buruknya dulu ketika dia mendapatkan perlakuan dari orang tuanya. Nanti cucunya belajar dari orang tuanya, terus seperti itu. Jadi lingkaran setan. Dengan syarat juga bahwa iblis juga akan terus menggoda manusia untuk dijauhkan.

0: dijawab.
1: Bagaimana syafaat yang diberikan oleh bulan Ramadan? Karena anak pernah mendengar bahwa bulan Ramadan akan memberi syafaat. Wah, saya nggak tahu dalilnya, Pak. Nanti saya cari-cari lagi. Namun, ya sampai kalau sekarang saya belum tahu dan belum pernah menemukan bahwa bulan Ramadan itu apa? Memberi syafaat. Yang ada itu Al-Quran dan puasa. Sebutkan dalam Tirmidzi begitu. As-sawmu wal-Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yawmal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa akan memberikan syafaat kepada yang mengamalkannya nanti di hari kiamat. Yaqulul Qur'an. Al-Qur'an akan berkata, "Ya Rabb, mana'tun naum bil-lail fasyafi'ni fih." Ya Rabb, aku sudah mencegah ia tidur di waktu malam. Tolong berikan syafaat untuknya. Yaqulus saum. Puasa akan berkata, "Ya Rabb, mana'tuhun apa ta'am wa syahawat bin nahar." Aku sudah mencegah ia dari makanan dan syahwat di waktu siang, ya Rabb. Tolong berikan syafaat untuk dia. Itu yang saya temukan hadisnya, Pak.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah Anda?
1: Jenengan pengen bahagia napa mboten? Jenengan pengen bahagia napa mboten? Nggih, sedanten tiyang pengen bahagia. Sing dadi petani pengen bahagia, sing dadi presiden pengen bahagia, sing dadi guru pengen bahagia, sing dadi tentara pengen bahagia, sing dadi pengusaha pengen bahagia. Sedanten menungso mesti pengen bahagia. Cuman menungso niku ing dalem memaknai bahagia niku beda-beda. Nek menurut wong tani, bahagia iku panene akeh, gak ana ulere, panene angsal kadang. Nggih. Sing dadi guru bahagiae inggih menika saged mucal lari-lari dadi pinter kabeh, ku seneng gurune bahagia. Sing dadi pengusaha bahagia nalikane untung kadah. Sing dadi tentara bahagia nalikane naik pangkat. Sing dadi presiden saged bahagia nalikane saged mimpin negara. Dadi menungso niku intine pengin bahagia, tapi carane siji-siji. Lah, dos pun di bahagia menurut Al-Qur'an. Nah, niki monggo kita garis bawahi. Apa makna bahagia menurut Al-Qur'an? Dan Al-Qur'an sampun didawakan, faman zuzziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sapa wonge sing didono teko neraka dilebokno surga, fahuwa faz, itulah orang yang bahagia. Jadi nek bahagia menurut Islam itu sederhana, Bu. Sampeyan saged mlebet surga. Lah kula tangleti panjenengan. Panjenengan nggadahi kekarepan mlebet surga napa mboten? Lah sampeyan jawab yang serius. Sampeyan pengin mlebet surga napa mboten? Nek panjenengan pengen masuk surga, intine tiga perkawis. Sampai nek pengen mlebu surga, cekelen telu hal niki, tiga perkawis niki. Nek sampeyan saged nyekel tiga perkawis niki, insya Allah panjenengan mlebet surga. Nopo tiga perkawis niki? Kalau kita mau ke surga harus paham tiga hal. Yang pertama, kita harus tahu jalan ke surga. Pokoknya sapa wonge pengin mlebu surga, nomor siji kudu ero dalane nang surga. Wong ngerti dalane nang surga durung mesti iso mlebu surga. Harus tahu yang nomor dua, harus tahu pintunya surga. Duwe pintune surga mboten pasti mlebu surga, kudu duwe kuncine surga. Nah, kula badhe jelasaken singkat tiga niki mawon. Sapa wonge sing pengin mlebu surga kudu ngerti setunggal jalan ke surga. Dua, harus paham pintunya surga. Yang ketiga, harus paham kuncinya surga. Setunggal jalan ke surga. Napa sih, Bu? Jalan iku kromoe napa?
2: Melampah.
1: Mboten ratosan nggih. Nggih nggih. Ratosan. Waduh. Kok wong Surabaya malah sing iso, aku gak iso. Ratosan kisah surga niku napa sih, Bu? Apa jalan ke surga niku? Sampeyan sing iso jawab tak kei dhuwit. Astagfirullahaladzim. Tak kei hadiah kok. Hai Ibu, Ibu, Ibu, Ibu. Jalan ke surga niku napa, Bu? Dalam amalan yang male sinten jawab. Alhamdulillah kalau nak sing iso jawab gak sido ngetokno dhuwit aku. Jalan ke surga itu, Bu, tolabul ilmi, ngangsu kaweruh, gelem ngaji, ini ku nomor setunggal. Sapa wonge sing pengin mlebu surga si nomor setunggal kudu gelem golek ilmu. Nek gak duwe ilmu gak iso mlebu surga. Wong salat nek gak ngerti ilmune mboten saged salat. Nggih napa mboten? Sampeyan zakat nek mboten gak ada ilmu mboten saged. Sampeyan haji sakniki sampeyan disukani tiyang yatra 300 juta suruh berangkat daftar tapi mboten ngangge manasik, mboten ngangge latihan. Saged napa mboten? Mboten, nomor setunggal niku kudu gelem ngaji. Pramila niku ayat ingkang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad bunyinya dos pun ibu. Ayat yang pertama kali diturunkan ke Nabi Muhammad bunyinya gimana ibu-ibu? Bapak-bapak. Iqra. Ngene mboten? Sing pertama kali ayat turun dumateng Kanjeng Nabi bunyinya iqra. Wacan Muhammad. Dudu kok soli salato Muhammad. Piye carane salat wong durung ngerti syariat. Ngene mboten? Mboten ayat pertama kali turun hujjah berhajilah wahai Muhammad. Dos pundi carane haji wong dereng gada ilmu. Ayat yang pertama kali turun bunyinya bukan jahid berjihadlah. Mboten, tapi ayat yang pertama kali turun inggih menika napa niku wau? Iqra, wacan. Suruh ngaji. Dikengken ngaji. Dawuhe Imam Syafi'i, man aradat dunya fa alaihi bil ilm. Sapa wonge sing pengin bahagia di dunia kudu duwe ilmu. Wa man aradal akhirah, lan sapa wonge sing pengin bahagia ten akhirat wajib duwe ilmu. Wa man aradahuma, lan sapa wonge pengin bahagia ten donya, bahagia ten akhirat wajib duwe ilmu. Nah, sampean kudu seneng berangkat mang masjid, seneng ngaji ini ono pengaosan, guru-guru, kiai-kiai, sampean teko. Soale ngaji niku sing ndadosaken panjenengan sumerep pundi ingkang sae, pundi ingkang awon. Mana jalan yang halal, mana yang haram. Mana yang leres, mana sing boten leres. Tapi nek boten ngaji, boten ngertos napa-napa. Jadi orang niku kalau ngaji dalane nang surga niku jelas. Oh iki oleh iki gak oleh iki carane ngene. Pramila niku Rasulullah sampun dawuh, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa keluar dari rumahnya mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wonge metu teko umahe kanggo golek ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah gampangno dalane nang surga. Nah mugi-mugi panjenengan sing rawuh dipun gampilaken jalane ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ngene iku Bu. Pokoknya nek sampean pengin mlebu surga kudu sregep ngaji. Sregep sobo masjid. Seneng rawuhi masjid. Rasulullah sampun dawuh, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Manusia kepanasan, digiring pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, semuanya digiring menuju padang mahsyar, wong-wong padha keweden kabeh. Tapi ana wong sing gak wedi diberi naungan, gak kepanasan ten ora-ora mahsyar. Sinten tiyang niku? Di antaranya inggih menika warajulun qalbuhu muallakun bil masajid, wong-wong sing atine gumantung nduk masjid. Nek sampeyan pengin ten akhirat oleh aupa-upanipun Gusti Allah gak kepanasan, sampean kudu seneng berangkat kesa napa niku wau masjid niku nomor setunggal Bu, kudu seneng golek ilmu. Lah mencari ilmu itu supaya tahu arah ke surga, tapi dereng saged melebet surga harus tahu pintunya. Saya tanglet dumateng panjenengan, kalau saya dari Tracal ingin ke Stadion Surajaya, pertama kali yang harus saya lakukan apa? Kan harus tahu jalannya. Gini mboten? Ben mboten kesasar. Samantune dugi saged-saged kula napa berangkat menyang Stadion Surajaya, nggih mboten saged mlebet, kudu ngertos napa? Pintune. Nggih kan kan ngoten, kan mboten mungkin apa menek kan enggak mungkin kudu ana pintune. Lah, surga nggih ngoten, surga niku nggadahi pintu. Kalau jalan ke surga adalah menuntut ilmu, maka pintunya surga adalah napa? Amal soleh. Jadi Bu, kalau wangsuli malih nggih, jalan ke surga niku golek ilmu. Lawange surga inggih menika amal soleh. Wong sing ahli salat diceluk, wahai orang-orang ahli salat, masuklah melalui pintu ini. Jadi wong sing mlebu surga ahli salat mlebu pintu salat. Wong sing ahli poso mlebu nduk pintu ahli poso. Wong sing ahli sodako dipanggil diceluk dikon mlebu nang gone pintu khusus kanggo wong sing sodako. Lan wonten tiyang setunggal diceluk ten pirang-pirang pintu surga. Paham maksud iku lho nggih? Yo ahli sodako, yo ahli salat, yo ahli poso, ten akhirat lawang-lawang surga iki nyeluk, rini yo mlebu nang gone. Lah Rasulullah dawuh Bu peratosaken al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Iki sampean titen-titen itu arek sing nom-nom iku ojo durhaka nang wong tuwa. Al-walid awsatu abwabil jannah. Wong tuwa iku lawangi surga sing paling tengah, mboten pinggir, tengah. Yang sampai nek sampean ketunggon wong tuwa loro iku berarti sampean sik ketunggong lawangi surga. Nek wong tuwa sampean sampun sedo itu pintu surga ini utuh Pak. Makane sampean mumpung sik ana wong tuwa iku lawangi surga. Al walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Niki kedakulo sampai akan soal ini lawangi surga. Kata tiang saat niki niku wani kali wong tua nih. Gini wadon? Lah lawang, napa? Berbakti kepada orang tua niku macam tiga. Nek dereng saged ngelampai tiga niki berarti dereng saged dados anak ingkang berbakti. Monggo kulolan panjang sedoyo gerayangi mana kulolan panjang sedoyo. Apakah tiga-tiganya ini sudah ada di diri kita apa belum? Kalau belum, berarti belum berbakti. Nomor pertama, al-ihsan ilaihima. Ngapi wong tua luru. Wong tua saknore tak pijetani. Iku berbakti. Berbuat baik nang wong tua luru. Bapakku sing nyekolon aku, emakku senengane nang sawah gak mulih-mulih sampai kulite gosong kanggo gedekno aku. Terus sampean berbuat baik, sampean senengno wong tuwa. Nek karo wong tuwa merem, gak usah mikir. Diganti karo Allah. Sampean duwe planning pengen bangun omah, wong tuwa loro, gak usah mikir. Tambahan wong tuwamu diganti karo Allah Subhanahu wa taala. Nek musuhne wong tuwa merem, gak usah dipikir, laksanakan. Diganti sama Allah. Itu janjinya Allah. Ridhollah fi ridhol walidain wasukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Wasukhtullah fi sukhtil walidain lan murkani Allah wonten ing murkai wong tua. Kula wangsuli ini, bagaimana hidupmu, bagaimana kamu memperlakukan orang tuamu, begitulah Allah akan memperlakukan dirimu. Kulawang sulimali. Bagaimana kamu memperlakukan ibumu, begitulah Allah akan memperlakukan dirimu. Nek sampean gati nang wong tuwa, sampean mesti digatei karo Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean api nang wong tuwa, sampean junjung, sampean dadekno wong tuwa, sampean kaya raja, sampean ya dikonokno karo Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana muamalahmu sama orang tuamu, yaitulah kaca tulodoe uripmu. Nek wong tuamu kon sio-siono, ya awakmu bakal disisihaken Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal, ngapii wong tuwa, nyenengno atine wong tuwa. Nomor kali, wala yu'dzihima, lan ora nyakiti wong tuwa loro. Nah, ini mboten angsal, nyakiti wong tuwa niku mong ten Al-Qur'an dawe wala taqul lahumu uf, jangan kamu ngomong uf. Uf mboten mawon. Mak. Mboten mawon, mboten angsal iku. Apalagi makne di dinamakan dilok-lokno, disio-siono. Lah ini mboten angsal. Lah nomor setunggal ngapii wong tuwa niki kata sing saged. Nomor kali gak gelem nyakiti wong tuwa kata sing saged. Sing paling sulit nomor 3. Wakeh sing gak iso. Kok tracel lo jarang sing iso.

0: رياض الصالحين الباب الثالث باب الصبر. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه.
1: Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhuma bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh, beliau pun menunggu hingga matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir, beliau bangkit di tengah-tengah para sahabat lantas bersabda: "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Tetapi apabila kalian sudah bertemu dengan mereka, maka teguhkanlah pendirian kalian. Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang." Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, Rabb yang menurunkan Al-Qur'an, yang memperjalankan awan, yang mengalahkan pasukan sekutu kaum musyrikin, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami dalam mengalahkan mereka." Muttafaqun alaih. Faedah hadis 1. Keterangan perihal persiapan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, termasuk di dalamnya menyiapkan kekuatan, yaitu pasukan yang terdiri dari infanteri dan kavaleri serta persenjataan. Lantas dianjurkan agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa sebelum terjun ke medan perang untuk berhadapan dengan musuh. Tentu saja, semua itu dilakukan setelah meninggalkan kemaksiatan, disertai dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. 2. Disunnahkan berdoa ketika merasakan kesempitan dan kesulitan, khususnya pada saat berada di pertemuan antara dua pasukan, serta disitulah salah satu tempat dikabulkannya doa. 3. Gambaran kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan umatnya. 4. Hendaklah seorang mukmin tidak bersandar pada kekuatan materi semata, serta diharuskan untuk tetap bersikap waspada, berhati-hati, dan bersemangat. 5. Bersabar ketika bertemu dengan musuh, dan itulah salah satu unsur keteguhan terpenting dalam berjihad. 6. Dianjurkan memberi nasihat dan pesan kepada pasukan muslim yang berperang di jalan Allah, sehingga diharapkan dapat memperbaiki keadaan mental mereka, serta sudah selayaknya memberitahukan segala kebutuhan fisik mereka. 7. Disunnahkan bertawasul kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang tinggi dan nama-namanya yang indah, Asma'ul Husna. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dan membayarnya dengan surga. 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai ungkapan yang singkat namun padat makna. Maka dari itu, doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan doa yang terbaik dan terlengkap. Dengan diturunkannya Al-Qur'an, tercapailah nikmat akhirat yaitu agama Islam. Sedangkan dengan dijalankannya awan, terwujud kenikmatan duniawi yaitu rezeki. Sementara dengan mengalahkan musuh, maka terrealisasilah upaya pemeliharaan kedua nikmat tersebut. 10. Larangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwa larangan ini tidak berarti memakruhkan jihad dan tidak boleh menanamkan semangat perang, apalagi memupuskan harapan mati syahid di jalan Allah. Sebab semua itu justru sangat dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla, pembuat syariat yang maha bijaksana, Bahkan perwujudan tindakan-tindakan ini dikategorikan sebagai sifat orang-orang yang bertakwa serta sikap orang-orang yang jujur. Pemahaman yang benar terkait larangan menganggankan pertemuan dengan musuh ini adalah sebagai berikut. 1. Tidak bangga dengan jumlah personil yang banyak dan bersandar kepada kekuatan pasukan, karena sifat negatif ini menyebabkan minimnya perhatian terhadap musuh. Apabila hal itu terjadi, jumlah personil dan kekuatan pasukan menjadi tidak bermanfaat sedikit pun tanpa bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itulah sebagaimana pernah terjadi pada Perang Hunain. 2. Bertemu dengan musuh merupakan urusan atau perkara gaib. Seseorang tidak dapat mengetahuinya, apakah dia dapat tetap tegar atau dia akan berpaling dari musuh ketika melihat kilatan pedang yang sesungguhnya, seiring dengan kepala-kepala yang ditebas dan jiwa-jiwa yang berguncang. Allah menjelaskan hal tersebut secara gamblang melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Firman-Nya yang dimaksud adalah, "Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya." Quran Surat Ali Imran ayat 143. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat Islam agar berbuat sesuatu yang bermanfaat, yaitu memohon keselamatan kepada Allah, keteguhan tatkala bertemu musuh, juga keinginan keras untuk memperoleh mati syahid, sebab surga berada di bawah naungan pedang.
2: Saya seorang mualaf dan masih tinggal bersama keluarga yang Nasrani. Apakah sah sholat saya apabila masih ada patung-patung yang mengelilingi rumah saya? Memang masalah. Kalau sholatnya insya Allah sah, selama yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Cuma masalahnya ketika ada patung-patung ini yang menghalangi malaikat rahmat bisa masuk. Adapun sholatnya sah insya Allah. Maka anjuran saya kepada sang mu'allaf ini, berusahalah ya, agar bisa mandiri. Agar bisa apa? Mandiri.

Nomor 3 nggih menika asabru ala adzahuma, sabar nalikane sabar dari gangguan orang tua. Oh iya, akeh anak sing gak sabar. Ngapi wong tua akeh sing iso. Gak gelem nyakiti wong tua akeh sing iso. Tapi sabar teko wong tua akeh anak gak iso. Ngene mboten? Nggih. Ustaz kula niki ustaz. Pengine bakti nang wong tua. Wong tua njaluk apa tak turuti ustaz. Aku yo gak gelem nyakiti wong tua. Tapi selalu sing diunggul-unggul niku anake sing nomor 1. Wonten napa ngoten niku? Sampeyan dereng berbakti. Pokoke isih ana lara ati nang wong tua durung berbakti. Jadi sabar nang wong tua. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahima anfu, rahima anfu, rahima anfu. Celaka, celaka, celaka. Rasulullah ngulang-ulang ping 3. Celaka, celaka, celaka. Ditangleti marang sekali sahabat, wonten napa ya Rasulullah kok sampe panjenengan nyebut celaka, celaka, celaka ping 3. Sinten tiyang ingkang celaka niku ya Rasulullah? Dawuhe Kanjeng Nabi, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhulil jannah. Wong sing celaka yaiku wong sing ketunggon wong tuane loro tapi dheweke gak iso mlebu surga. Wong sing cilaka yaiku wong sing ketunggon wong tuane loro utawa salah sijine nalikane sepuh tapi dheweke gak iso mlebu surga. Iku wong sing saelek-eleke menungso. Wong ketunggon wong tua loro kok gak iso mlebu surga, iku aneh. Padahal untuk cari surga itu gampang, senengno atine wong tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh iki sampean cekel, Bu, nggih, omongan kula niki, penting niki. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Kula wangsuli malih. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Enggak usah nunggu di akhirat. Di dunia pasti akan dikontan sama Allah. Di dunia pasti akan dikes sama Allah kalau dua ini kita lakukan. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Yang pertama, az-zulum, berbuat kedoliman. Wene sampean berbuat dolim, gak usah nunggu di akhirat, menisuk ben awakmu kena. Gak kena awakmu, kena bojomu. Gak kena bojomu, kena anakmu. Nomor setunggal. Jadi wonten dosa sing dibales nduk donya, mboten ten akhirat. Ten akhirat wonten malih bilih piyambake mboten tobat. Nomor setunggal. Napa niku wau? Napa? Zalim. Ana wong gak salah, gak salah, gak apa sampean fitnah. Wah, itu hati-hati sampean. Pasti kena sampean. Wong gak salah, gak apa sampean tempeleng, pasti akan dikes sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat zalim bisa tertidur pulas. Orang yang didzalimi gak bisa tidur dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam setiap bentuk kedzaliman dan Allah akan membalaskan setiap bentuk kedoliman. Nah, jadi nomor setunggal dosa sing disegerakan adabe, nomor setunggal dolim. Pokoknya nek wong dolim iki hati-hati, pasti dibalas nek donya. Nomor kali al-uquq, durhaka kepada orang tua. Aku sampean gelekno wonge wani nang wong tua terus uripe enak, pengen ner wonge. Ya, cari orang yang durhaka sama Rasulullah terus kemudian urip meskipun kaya raya hidupnya tidak enak kalau sampai durhaka kepada orang tua. Makanya kata Rasulullah ada dua dosa yang disegerakan adabnya, satu berbuat dolim, yang kedua napa ni wau durhaka nang wong tua. Lah monggo sampai perhatusaken pintune surga, lawange surga. Wis tua sampai nyewoi wong tua, ngapunten ngapunten nggih, misale wong tua itu ngeberndo amben mboten saged pipis terus sampe kerpean, ngerti kerpean iki sampean nggih, sampean sing sabar, ojo sampe ngetokno omongan sing ngelukai wong tuwa. Iku surgane sampean, iku adalah pahala yang Allah kirim. Dadi kula wangsuli malih iki, wong tuwa loro niku hadiah saking Allah kangge sampean saged mlebet surganipun Allah. Nek ana wong tuwa loro sampean rawat sak api-apike. Aja sampe ngetokno omongan sing nyakiti wong tuwa. Insyaallah sampean dibales surganipun Allah
Subhanahu wa taala. Makanya sampean nek ketungguan wong tuwa, sampean met-met wong tuwa sampean. Sampean sayangi wong tuwa sampean, aja dibentak-bentaki. Tapi gregetno ati, Ustaz, senengane iku ngomel ae. Lho tetep dak oleh. Tetep dak boleh kita ngelukai hatine orang tua. Pun pertama jalan ke surga ilmu kudu gelem ngaji. Yang kedua, pintu surga napa niku wau? Amal soleh, terutama bakti nang wong tua. Sing nomor tiga, kuncine surga. Kuncine surga iki menika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tauhid. Dadi nek pengin oleh pintu nih surga kudu tauhide bener. Sampean njaluk nang Allah, cuk njaluk nang dukun, mboten nangsa. Man ata kahinan au man ata kahinan au arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa datang ke dukun, maka salatnya enggak diterima 40 hari meskipun sekedar datang. Meskipun enggak percaya. Nah ini kedah atos-atos kudu tauhide bener, enggak usah pakai jimat, enggak usah sing klenik-klenik, sampe nek pe loro njaluk nang Allah. Sampai nek duwe penyakit pengen sembuh njaluk nang Allah. Nang dokter boleh karena dokter itu kan urusan duniawiya untuk kesembuhan. Tapi minta kesembuhan hanya kepada Allah. Sampean duwe masalah hidup, sampean tangi tengah wengi jam loro, sampean ndonga nang Allah sing serius, insyaallah dikabulkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampean kedah ngikuti aturan lan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku nuturi sampean kudu jilbaban, nggih monggo jilbaban. Aja kok polerene tok sampean jilbaban. Mboten to? Sampeyan metu-metu sampeyan jilbab. Tapi nek ndo jero omah karo bojone sampeyan yo gak usah jilbaban. Nek wis metu terus gak ana wong liya. Maksudnya kalau di rumah tapi ada orang yang bukan mahram ya tetap gak boleh. Tapi kalau di rumah ada suami tok ya boleh kita buka jilbab. Kalau mau ke tempat-tempat yang di luar rumah monggo sampeyan pakai jilbab. Niku aturane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten ingkang sakit kula sampeaken, Bu, ngapunten nggih, kula niki mboten sakit krama alus. Jadi omonganku kasar, Bu. Sampeyan sepuro ya? Nggih. Saged dimengertosi nggih? Nggih, dados monggo seneng ngaji, kemudian bakti nang wong tua, terus tauhide dibenerno, kudu mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sehat sedanten. Mekaten kan saged kula sampaikan kurang langkungipun kula nyuwun bungi pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, dalam Qiyas Maryam Tujaza mengatakan, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, itu neraka. Maksudnya semuanya pasti akan mendatangi apa? Neraka. Sudah kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud di sini melewati apa? Jembatan Shirath. Kalau orang kafir, sudah kita sebutkan tadi, Allah akan berfirman, siapa yang mengikut, yang menyembah sesuatu, silahkan ikuti sesembahannya. Yang menyembah matahari, ikut matahari. Kemana? Ke neraka. Yang nyembah sesuatu, ikut sesuatu, kemana? Ke neraka. Mereka langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Iya, mengerikannya.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr.
0: Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu.
1: Al fi dzalika qasamul lidzi hijr.
0: Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.

0: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
1: Taukah Anda?
2: Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan lampau kita telah menjelaskan tafsir surat Ad-Duha, di mana Allah Jalla wa Ala menjelaskan dalam surat tersebut berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berupa nikmat yang zahir. Maka pada surat Al-Insyirah atau Asyarah ini, yang maknanya surat yakni melapangkan dada atau kelapangan dada, Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalamnya berbagai macam nikmat-nikmat yang ma'nawi yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Begitu eratnya dua surat ini kaitannya, sehingga sebagian ulama menyatakan bahwasanya surat Al-Insyirah ini bagian daripada surat Ad-Duha, di mana Allah menjelaskan dalam dua surat ini nikmat-nikmat yang begitu besar yang Dia berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat zahir dan nikmat batin. Dan dia tentunya merupakan golongan daripada surat-surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah. Setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melampangkan dadamu, ya Muhammad. Di sini Allah Jalla wa Ala ya mengingatkan kepada nabinya yang mulia sallallahu tentang nikmat Allah. Apa nikmat tersebut? Melapangkan dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Arti nashrah maknanya adalah melapangkan dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama tafsir menafsirkan makna nashrah di sini melapangkan dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan dua tafsiran. Yang pertama, melapangkan dada Nabi dalam bentuk yang sifatnya hissi, yang konkret. Artinya memang Allah SWT lapangkan dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu pada peristiwa asyaqqu sadri. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya dibelah. Ya, pertama ketika Nabi berusia kecil, ketika di Bani Sa'ad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menyusu daripada Halimah bin Halimah Sa'diyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur kurang dari 4 tahun, sebagian mengatakan 2 tahun setengah lebih, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengikuti kawanan-kawanan kambing, tiba-tiba datanglah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dua orang. Ya. Yang satu memegang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkannya, yang satu membelah dadanya. Ya. Dan ketika itu yang membelah dada Nabi yang mulia adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Melihat kedua orang ini menangkap Nabi SAW, membelah dadanya, maka seketika anak-anak itu pun lari, kawan-kawan Rasulullah lari SAW. Mereka mengadu kepada orang tua mereka bahwasanya Nabi kita SAW itu dibunuh. Ya, maka dibukalah dada Nabi SAW, kemudian dibuang daripada hati Nabi yang mulia SAW bagian syaitan, darah hitam dari bagian syaitan. Kemudian setelah itu diisilah padanya ya hikmah, kemudian ditaubkan kembali. Setelah itu Rasulullah SAW pun bangun dan dia keadaannya pucat, kembali kepada ibu susunya Halimah bin Sa'ad, Halimah Sa'diyah. Maka ini kali pertama Nabi SAW dibedah dadanya, ya, persiapan agar beliau kelak menjadi seorang rasul. Sejak kecil bagian daripada syaitan diambil, dibelah, dibedah. Dan kata Anas, aku masih melihat bekas belahan tersebut ada di Nabi yang mulia, di dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan inilah merupakan mukjizat Rasulullah, dibelah dadanya. Ya, dan tidak meninggalkan sedikit pun darah, tanpa ada darah, tanpa ada bius. Tak pernah ada sebelumnya hal semacam ini, dan selama-lamanya tak pernah semacam ini. Ya. Yang kali kedua, dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kembali dibelah ketika Rasulullah akan dinaikkan ke langit pada peristiwa apa namanya Isra Mi'raj. di mana Nabi SAW ketika sedang berada di rumah Ummu Hani, bibinya, dan dia tidur di sana, datanglah ketika itu Jibril, ya, datanglah ketika itu dua malaikat kembali yang membelah dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dibelah, kemudian dibersihkan bagian syaitan, diisi ilmu, diisi padanya hikmah. Ya. Diisi padanya hikmah dan iman. Setelah itu ditaubkan kembali agar ini sebagai bentuk persiapan berjumpa Allah Subhanahu wa taala, naik ke alam yang tinggi, alam langit. Alam ada dua, ada alam sufli, inilah bumi. Alam rendah, ada alam ulwi, alam tinggi, dialah alam langit. Kerajaan Allah di langit sana. Jadi inilah makna yang pertama, alam nasyrah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu dengan dibelah, kemudian dilapangkan segala macam bentuk perkara-perkara yang menyempitkan dada Nabi yang mulia SAW. Ya. Adapun tafsir yang kedua, makna alam nasyrah laka sadra, ya, makna syarah di sini, melapangkan dada adalah di mana Allah Subhanahu wa taala jalla fi ula melapangkan dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban risalah, dalam mengemban kenabian. Ya. Allah Subhanahu wa taala tentunya ketika mengutus Nabi sebagai rasul, banyak sekali padanya berbagai macam halangan, rintangan. Nabi yang mulia SAW itu ya dilecehkan, dikatakan penyihir, dikatakan penyair, dikatakan gila, dikatakan tak punya keturunan laki-laki, dan macam-macam ya godaan-godaan, tantangan-tantangan yang begitu berat bagi Nabi yang mulia SAW. Agar ringan menghadapi segala macam tantangan tersebut, Allah Jalla wa'ala melapangkan dada Nabi yang mulia SAW untuk menghadapi segala macam bentuk tantangan, celaan, cemoohan dari kaum musyrikin. Ya, maka dengan itu lapanglah dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dakwah adalah merupakan beban yang berat, bukan ringan. Setiap orang yang berdakwah, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, pasti akan mendapatkan perlawanan. Ya. Sebagaimana Musa alaihissalam pun sempat meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah lapangkan dadanya karena beratnya medan dakwah. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun, apa kata Musa? Rabbi syurah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, ya mudahkanlah lisanku untuk berkata-kata, berbicara. Hilangkanlah kesulitan aku dalam berbicara. Yafqahu qawli, agar mereka paham perkataanku. Jadi ini makna yang kedua, Allah SWT melapangkan dada Nabi yang mulia SAW untuk memikul beban dakwah. Yang mana kalau Allah bukan Nabi SAW, tak akan mungkin sanggup memikulnya karena beratnya beban dakwah tersebut. Tapi untuk Nabi yang mulia SAW, Allah SWT telah melapangkan dada Nabi yang mulia SAW sehingga beliau tetap, betapa parahnya, betapa dahsyatnya ujian dakwah, tetap bersabar karena Allah Subhanahu wa taala yang telah meneguhkannya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kelapangan dada itu datangnya daripada siapa? Allah. Alam nasyrah, tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Artinya bila mana kita dalam perasaan dada kita sempit, dan banyak orang dadanya sempit. Ya. Sempit rasanya dadanya, tak nikmat, tak nyaman, galau, berkepanjangan. Tapi orang berbeda-beda dalam mencari jalan keluar agar dadanya menjadi lapang. Sebagian menganggap pergi ke diskotik melapangkan dada, dadanya sempit, galau yang panjang. Akhirnya pergi ke diskotik, dia pergi ke bar, sebagian melapangkan dadanya dengan berplesir. Kau tengok bagaimana sempitnya dada kaum musyrikin, sehingga mereka akhirnya pergi kemana-mana. Kau tengok turis-turis, mengapa pergi sampai jauh-jauh, ke negeri-negeri yang jauh, ke Bali, macam-macam, Lombok. Ya, jawabannya karena sempitnya dada. Akhirnya mereka pergi ke sana kemari untuk mencari hal yang menyenangkan hati mereka agar dada mereka menjadi lapang. Sebagian orang ya melapangkan dadanya dengan mengkonsumsi narkoba, naudzubillah min dzalik. Ya, dikiranya di sanalah jalan untuk melapangkan dada. Sebagian orang melapangkan dadanya dengan berbelanja, berhura-hura, macam-macam. Padahal kelapangan dada itu hanya dapatkan dengan Allah Jalla wa'ala. Alam nasyrah, bukankah kami yang telah melapangkan ya sadrak dadamu, wahai Muhammad. Artinya bila mana seorang itu ingin Allah lapangkan dadanya, mintalah kepada Allah agar Allah melapangkan dadanya. Dan tentunya Allah akan melapangkan dada seorang mukmin manakala seorang mukmin melakukan perbuatan-perbuatan taat kepadanya. Menimba ilmu melapangkan dada. Bersedekah melapangkan dada. Kubayangkan ketika engkau memberikan sedekah kepada orang miskin, fakir, dia ternyum, kadang dia menangis, dia bahagia, kadang-kadang dia sujud. Betapa bahagianya dirinya, sebenarnya engkau pun sedang membahagiakan dirimu sendiri. Ya. Tatkala kita membuat manusia bahagia dan melihat dia bahagia, sebenarnya hakikatnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Ya, dengan menyambung silaturahmi, dengan membaca Quran, ya, dengan mempelajari ilmu agama, ini merupakan sebab-sebab Allah dengannya melapangkan dada manusia. Artinya kebalikannya, sempitnya dada itu dengan maksiat, dengan dosa-dosa. Ya, menjadi sempitlah dada, muncullah kegalauan, muncullah segala macam ketidaknyamanan, kadang

0: lebih keras daripada batu, dampak daripada kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan yang bertimpa-timpa. Akhirnya kita pun stres, merasa sempit hidup, gundah gulana, menderita, ya, macam-macam penyakit datang kepada mereka.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: رياض الصالحين باب الصدق. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
3: Dari Abu Thabit, namun ada yang mengatakan Abu Sa'id, ada pula yang mengatakan Abul Walid, Sahal bin Hunayf, dan dia termasuk peserta pejuang perang Badr radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah mengantarkannya sampai ke tingkatan para syuhada, meskipun dia meninggal dunia di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim. Faedah hadis 1. Kesungguhan dan kejujuran hati menjadi sebab harapan tercapai, bahwasanya seorang yang berniat berbuat baik akan diberi pahala, meskipun dia tidak mampu mengerjakannya, atau orang itu sempat mengerjakannya namun belum sempurna. 2. Disunnahkan mengharapkan mati syahid secara ikhlas. Sungguh, keinginan seorang hamba akan tercapai apabila dia benar-benar atau bertekad kuat dalam mengharapkannya. 3. Hadis ini menunjukkan pemuliaan Allah terhadap umat Islam, yaitu dengan mengerjakan amal soleh yang sedikit, dia memberikan derajat yang tinggi di surga.

0: menjawab.
1: Ustaz mau bertanya, jika orang sedang safar, apakah setelah sholat Jumat boleh melakukan sholat asar di jamak? Setelah sholat Jumat, apakah diperbolehkan Ustaz? Syukran.
2: Ini ada khilafiyah di antara para ulama. Apakah boleh sholat asar itu di jamak qasar dengan Jumat? Tetapi ada penjelasan yang sangat bagus dari Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Di mana beliau mengatakan, apa alasannya tidak membolehkan jamak dhuhur Jumat dengan apa? Dengan asar. Sementara kalau orang itu tidak Jumat, andaikan si musafir itu tidak sholat Jumat, sholat apa? Zuhur. Selagi Jumat itu statusnya zuhur, yang zuhur itu notabene bisa dijamak qasar dengan asar, kenapa enggak boleh? Oleh karena itu, kata beliau, boleh sholat Jum'ah, kemudian setelah itu sholat asar. Jam'an wa qasra. Qasar, sholat, apa namanya, asarnya. Wallahu a'lam.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an, saudaraku dan saudariku seiman seakidah, tema yang kita angkat insyaallah barangkali sudah ada yang menyampaikannya, tapi perlu kita review kembali, kita ulang kembali, membabit tadkir, saling mengingatkan di antara kita, yaitu agar tidak sesat dan salah jalan. Ini bukan sebuah klaim kepada salah seorang di antara kita, tapi merupakan tadkir, sebuah warning atau wanti-wanti, ya, agar setiap orang di antara kita memperhatikan keimanannya, memperhatikan manhajnya, memperhatikan akidahnya, akhlak dan muamalahnya. Mengapa demikian? Karena setiap orang di antara kita akan sangat mudah tergelincir. Akan sangat mudah tergelincir. Mudah sekali. Terlebih kalau kita semua sepakat bahwasanya ulama sudah mengatakan asy-syubuhat khattafah wal qulub dha'ifah. Sambaran fitnah syubhat, kerancuan itu khattafah, menyambar cepat bagaikan kilat. Wal qulub dha'ifah, dan hati kita ini aslinya lemah, sangat lemah, sehingga di hadapan kita itu sebagaimana pesan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang akan menghadang kita cuma dua fitnah, syubhat dan syahwat. Sudah pasti fitnah tu syubhat itu tujibu fasad al ilmi wal i'tiqad, kata para ulama ilmu nafas dan juga ulama yang mengajak kita kepada tazkiyatun nufus. Mereka mengatakan fitnah syubhat itu konsekuensinya bila telah bersemayam di hati kita, masuk ke relung hati kita dan masuk ke pikiran kita, itu konsekuensinya kata mereka tujibu fasadal ilmi wal i'tiqad, berimbas rusaknya ilmu yang telah kita pelajari dan merusak ideologi atau keyakinan kita. Itu syubhat. Yang kedua fitnatus syahwat, fitnah syahwat itu tujibu fasadal qasdi wal iradah, konsekuensinya akan merusak niat dan keinginan kita, syahwat. Dua-duanya berat. Tapi yang pertama, syubhat itu membahayakan kita, akan merontokkan pondasi ilmu dan akidah kita. Sehingga ini merupakan tema singkat dari para ulama yang ingin berikan kita formula-formula baku yang harus kita pegangi, yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita agar kita tidak sesat dan salah jalan. Apa langkah itu? Poin pertama yang perlu kita pegangi adalah masalah addu'a'u as-sadiqud da'im. Langkah pertama kita adalah addu'a'u as-sadiqud da'im. Doa yang tulus yang selalu kita ucapkan. Doa yang tulus yang selalu kita ucapkan. Addu'a as-sadiq ad-da'im. Kalaupun kita berdoa, bukan sembarangan berdoa, tapi addu'a as-sadiq, doa yang tulus keluar dari hati yang paling dalam. Ad-da'im, yang berkesinambungan, terus dilantunkan, terus dimohonkan. Karena bicara masalah doa di Al-Qur'anul Karim tidak kurang dari 19 ayat yang berbicara masalah doa, keutamaan doa, perintah doa, dan tidak kurang dari 99 hadis yang berbicara masalah doa, tidak kurang dari 21 asar atau riwayat dari para ulama salaf bicara masalah doa. Doa itu kan bermakna meminta, memohon kepada Allah Rabbil Izzah. Makanya Setiap orang di antara kita tatkala ingin melangkahkan kaki dari pintu rumahnya, doa yang sering Nabi lafadzkan, Nabi lantunkan selain bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Sampai sini saja? Belum. Ada tambahan yang lain di hadis yang lain di riwayat Ashabus Sunan. Yang mana di antara istri beliau pernah mengatakan, Nabi ketika keluar dari rumahku, dia mengangkat pandangan matanya ke atas seraya berdoa. Setelah doa tadi itu, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Sudah lupa ya? Apa sudah ingat? Ya, cepat lupa kita. Mengapa Allah dan Rasulnya berpesan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar terus berdoa? Karena memang jiwa kita lemah, dan yang maha mampu mengendalikan hati kita siapa? Allah. Allah. Sehingga istri beliau Ummu Salamah sempat berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma aksara du'a'ak, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, begitu sering aku dengar lantunan doamu yang kau ulang-ulang dengan mengatakan, ya muqallibal qulubi, wahai zat yang memutarbalikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku tetap berada di atas agamamu. Kalau sekaliber Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah henti melantunkan doa permintaan seperti itu, bagaimana kita? Siapa kita? Jangan nanya enggak tahu siapa kita. Ya harus tahulah kita kan. Emang siapa kita? Ya kita siapa paling gitu kita. Artinya bila sekaliber baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah telah ampuni dosanya ketika dia masih hidup, yang sekarang, yang lalu dan akan datang, dan di sebagai seorang nabi yang Allah berikan peluang memintakan syafaat dan dikabulkan syafaatnya, dan jelas dia menghuni surga, begitu kuat dan terus kencang doa beliau, terlebih kita, karena kita punya hajat. Sering yang kita ulang-ulang bahwasanya tatkala kita di posisi terlemah dalam segala bentuk usaha kita, maka yang bisa menopang kekuatan kita hanyalah doa. Terlebih Nabi kita pernah bersabda, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata pamungkas seorang mu'min. Doa. Ya. Kembali kepada doa yang tadi Nabi bacakan. Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Di hadapan, di luar rumah kita itu sudah menghadang empat aspek ini. Ad-dhalalah, perkara yang menyesatkan. Au az-zallah, perkara yang menggelincirkan. Ad-dhulmu, tindakan kedzaliman. Dan apa? Al-jahlu, tindakan bodoh dan kebodohan. Sampai redaksi doa Nabi itu aktif dan pasif. Entah kita nanti di luar rumah kita itu berbuat tindakan sesat sebagai pelaku atau sebagai apa? Korban. Atau sebagai korban. Simak ketika beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu. Petikan awal kalimat ini mengingatkan kita sebagai abdun do'if, hamba yang lemah. Kita meyakinkan zat yang maha mampu memberikan perlindungan, proteksi, dan benteng hanya siapa? Allah. Itu mengingatkan kita agar kita terus ada unsur ketergantungan kepada siapa? Allah. Mau saya bodyguard, gak kuat kita. Bodyguard terbaik kita, Allah. Penjaga terbaik kita, Allah. Sehingga Nabi dengan kalimat tadi ada pesan yang tersirat yang kita tangkap. Ketika beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon kepadamu perlindungan, proteksi, penyelamatan, an adillah, agar aku ini tidak menjadi pelaku yang terjatuh dalam kesesatan, au udallah, atau datang syaitan atau manusia berhati syaitan yang berhasil menyesatkanku. Subhanallah. Aspek yang kedua adalah au azilla au uzalla, dan aku memohon kepadamu ya Allah perlindungan agar aku jangan sampai tergelincir atau digelincirkan. Tergelincir atau tergelincirkan, tersandung, bukan tersanjung ya, tapi ini tersandung. Azillah au uzallah, karena azallah, ketergelinciran itu sangat mudah kita terjatuh. Lalu yang ketiga aspek adalah adzulmu au adzlima au udzlama, dan aku memohon kepadamu ya Allah perlindungan agar aku tidak berbuat tindakan zalim. Dalam itu kan wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dulem. Atau aku terdolimi oleh orang lain, karena enggak semua orang siap menerima tindakan kedoliman orang lain. Yang keempat adalah au ajhala au yujhala alayya, dan jangan sampai aku ya Allah berbuat tindakan bodoh atau dibodoh-bodohin sama orang, jadi sasaran empuk, dibodoh-bodohin, jadi orang pandir ya, akhirnya dibodoh-bodohin sama orang lain atau oleh perangkap syaitan. Dan yang tidak boleh sering kita lupakan, bukankah kita sehari semalam minimal 17 kali mengulang kalimat itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah untuk meniti jalanmu yang lurus.
1: Tanya jawab.
3: 6. Seperti kita ketahui bahwa seorang suami menanggung dosa istrinya, akan tetapi istri tidak menanggung dosa suaminya. Pertanyaan saya, bagaimana peran istri atau apa yang harus dilakukan seorang istri kaitannya dalam rumah tangga agar suami bisa terhindar tidak terjerumus dalam kemaksiatan? Nah, pertama statement awalnya tidak selalu tepat. Ya, tidak tepat 100% dan juga tidak salah 100%. Bahwa suami tidak menanggung dosa istri, suami menanggung dosa istri dan istri tidak menanggung dosa suami. Kata siapa? Setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Wa alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa siapapun. Ya. Jadi jangan sampai statement ini dipahami yang seperti ini, maka enaklah jadi seorang istri. Anak berbuat dosa semakin sebanyak-banyaknya, insyaallah suami anak yang nanggung. Apa memang begitu? Ya, ibu ngutang ke sana kemari enggak bayar, suami yang nanggung. Begitu. Sehingga dosanya juga suami yang nanggung lah. Dari siapa ini? Ya. Setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing dan setiap orang tidak akan dibebani oleh dosa yang lainnya. Namun ada yang dosanya memang saling tanggung. Kalau memang kerjasama untuk berbuat maksiat dan dosa. Sepakat suami istri untuk nipu misalnya. Ya. Sepakat suami istri atau orang tua yang untuk tidak mendidik anaknya dengan baik misalnya. Maka saling menanggung dosa satu dengan yang lainnya. Ya, karena membiarkan anaknya tumbuh dengan dibiarkan tumbuh misalnya dia tidak dididik agama, tidak dididik akhlak dan perilaku, dibiarkan untuk bertutur kata yang kasar dan kotor misalnya, tidak diarahkan, tidak diajarin, kemudian dibiarkan begitu saja ya bermain dengan siapapun, dia berdosa karena membiarkan anak-anaknya tidak dididik. Ini suami istri yang berdosa. Nah, apa yang harus dilakukan seorang istri supaya dalam rumah tangga ini, supaya suami tidak terjerumus dalam kemaksiatan? Yang paling mendasar bagi seorang istri ya, anti dengan tidak banyak menuntut saja kepada suami, itu sudah melakukan hal besar. Ya, tidak menuntut saja kepada suami adalah suatu hal yang sangat besar dalam rumah tangga. Pernah dengar hadis bahwa Nabi SAW menyampaikan hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, karena pertama fitnah Bani Adam adalah fitnah Bani Israel pertama kali pada wanita. Pernah dengar hadis itu? Pasti insya Allah sebagian yang biasa hadir kajian pernah mendengar hadis itu. Apa fitnah ini? Ana mencoba mencari apa fitnah pertama Bani Israel ini tadi yang menyebabkan menjadi fitnah pertama pada Bani Israel. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa ada di antara Bani Israel suami istri dari keluarga miskin, suami istri dari keluarga miskin. Istrinya ini sudah miskin, pendek lagi. Itu ya. Namun dia ingin berpenampilan seperti wanita-wanita kaya dan cantik. Maka dia menuntut kepada suaminya untuk memberi pakaian yang berharga, yang mahal, supaya sama, terlihat sama. Tapi dia ya bicara pakaian, tidak cukup dengan pakaian, dia minta make up. Ya. Kemudian juga tidak cukup di situ. Kan dia agak pendek, dia bagaimana supaya dia tinggi? Dia pakai sepatu hak tinggi. Jadi ini sudah ada, ini fitnah pertama Bani Israel, hak tinggi ini. Ya. Dia pakai sepatu hak tinggi, maka dia keluar dengan dandanannya, dengan tampilannya, dan dia berjalan di antara wanita-wanita yang cantik dan kaya pada zaman itu, sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang enggak. Ya, ini filter zaman dulu. Ya, ya sekarang kan HP pakai filter ya, sehingga yang jelek, yang hitam kelihatan putih, ya, dan yang sebagainya, yang gemuk kelihatan kurus. Ini di zaman dulu sudah ada filter model seperti ini. Maka keluar, sehingga Bani Israel ini yang dua kami kenal nih, ini istrinya si Fulan sama ini istrinya si Fulan, yang tengah siapa nih? Padahal itu tadi si miskin dan pendek tadi ini. Ini awal fitnah Bani Israel ya. Dan suaminya menderita karena menanggung hutang, dan juga banyak fitnah yang terjadi akibat itu. Ini awal fitnah Bani Israel yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak menuntut saja terhadap suami, itu sudah memberikan bantuan yang sangat berharga kepada mereka. Dan yang kedua, yaitu support suami untuk mencari nafkah yang halal, bukan yang banyak. Jangan sampai cari duit yang banyak ya, kalau enggak bawa duit jangan pulang. Ya. Ada ibu yang mengatakan begitu. Ada. La haula wala quwata illa billah. Hendaklah seorang muslimah, seorang istri menyampaikan kepada suaminya seperti istri-istri para salafuna salih yang terdahulu, sambil melepas suaminya mereka mengatakan, alaika bil halal fa inna nasbiru alal ju' wa la nasbiru alan nar. Wahai suamiku, cari rizki yang halal. Kalau kamu suruh kami sabar dari lapar, sanggup kami. Tapi kalau kamu suruh kami sabar dari api neraka, kami enggak kuat. Itu pesan istri-istri salihah terdahulu terhadap suaminya. Begitu yang harus ibu catat. Sampaikan kepada suami anda, cari yang halal. Kami kuat disuruh tahan lapar, tapi jangan disuruh tahan dari api neraka. Kami gak bakal kuat.

0: Apakah Anda?
1: Ikhwati wa akhwati fillah, para hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang insyaallah sangat bermanfaat untuk kita, tentang kedudukan akal dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan akal dan kenapa kita membahas masalah ini? Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita bahas masalah ini karena di zaman kita banyak orang-orang yang mendewa-dewakan akalnya. Banyak orang yang juga meremehkan akalnya, menyia-nyiakan akalnya. Banyak orang yang salah dalam menyikapi akalnya. Maka kita perlu membahas masalah ini agar kita bisa menyikapi akal dengan proporsional. Menyikapi akal kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan sampai kita menjadikan akal kita sebagai penentang wahyu. Sebagaimana dicontohkan atau dilakukan oleh sebagian orang. Dikatakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya masuk akal gak sih? Ini pernah viral. Iya, masuk akal gak sih? Disampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, ditentang dengan akalnya, ditolak dengan akalnya. Kemudian sebaliknya ada orang-orang yang mengesampingkan akalnya sama sekali. Ajaran-ajaran yang tidak masuk akal diterima oleh dia. Yang penting yang membawa si fulan. Maka apapun yang keluar dari mulutnya diterima oleh dia walaupun tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan tuntunan. Maka jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, apa hakikat akal? Kita membahas tentang kedudukan akal dalam Islam. Apa sih yang dimaksud dengan akal? Akal ini jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah berasal dari bahasa Arab. Akal itu dari kata-kata bahasa Arab. Makna akal dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menghalangi. Ketika orang Arab mengatakan aqaltul ba'ira aqlan, aqaltul ba'ira aqlan, itu artinya aku menghalangi atau aku mengaitkan unta dengan pengaitan yang kuat. Ini mereka mengatakan atau mengungkapkan makna itu dengan kata-kata aqala, aqaltu. Aku mengaitkan, aku menali. Kenapa? Karena dengan tali itu unta tersebut terhalangi dari lari. Unta tersebut terhalangi dari gerakan-gerakan yang seharusnya bisa dia lakukan. Di dalam bahasa Arab dikatakan u'tuqilar rajul. Ini ada kata dasarnya aqala. U'tuqilar rajul. Dikatakan u'tuqilar rajul ketika orangnya dipenjara. Orang ketika dipenjara menjadi tidak bebas. Dia terhalangi dari melakukan hal-hal yang sebenarnya sebelum dipenjara dia bisa melakukannya. Intinya dalam bahasa Arab kata akal itu kembalinya kepada makna ini, sesuatu yang menghalangi. Kenapa akal dinamakan sebagai akal? Karena akal bisa menghalangi seseorang dari melakukan kesalahan. Dan akal bisa menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Makanya dinamakan akal, karena dia bisa orang. Orang kalau menggunakan akalnya dengan baik, maka dia akan terhindar dari apa? Kesalahan-kesalahan. Kalau dia sebelum melangkah, dia merenung dulu, dia berpikir dahulu, dia menggunakan akalnya dengan baik, bagaimana saya harus melangkah, maka insya Allah langkahnya akan baik. Dia akan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Dan orang yang menggunakan akalnya dengan baik, dia akan hati-hati. Dan dia akan malu melakukan hal-hal yang tidak pantas bagi dia. Makanya Al-Asma'i, seorang ahli bahasa, mengatakan al-aqlu al-imsaku 'anil qabih. Tindakan yang sesuai dengan akal yang sehat. Beliau katakan al-aqlu, akal adalah al-imsaku 'anil qabih, yaitu menahan diri dari perbuatan yang buruk. Wa qasrun nafsi wa habsuha 'alal husn, dan menjadikan diri atau membatasi diri pada perbuatan-perbuatan yang baik saja. Orang yang akalnya sempurna biasanya seperti itu. Beda dengan orang yang akalnya rendah, maka dia akan banyak melakukan kesalahan, bahkan dia akan melakukan hal-hal yang tidak pantas bagi dia. Apalagi orang yang akalnya hilang, orang gila. Orang gila saking banyaknya kesalahan, kesalahannya tidak dianggap salah karena akalnya hilang. Dan orang gila akan melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas bagi dia. Makanya telanjang biasa saja. Tidak mandi beberapa hari biasa saja. Enggak pantas padahal sebenarnya. Karena memang dia tidak punya akal, akalnya hilang. Jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa akal ini ada dua sisi. Ada akal yang dinamakan akal idrak. Akal idrak itu akal yang dengannya seseorang bisa memahami. Ini akal idrak. Ada akal yang namanya akal rusht. Akal rusht, akal yang dengannya seseorang menjadi baik dalam perilakunya. Akal yang pertama itu menjadi manatut taklif, ya. Akal yang pertama itu menjadi manatut taklif. Manatut taklif maksudnya adalah penentu adanya beban syariat, yaitu akal idrak tadi. Akal yang dengannya seseorang bisa memahami sesuatu dengan baik. Syariat menjadikan akal ini sebagai manatut taklif, penentu beban syariat. Kalau akal idrak ini sudah sempurna, maka seseorang punya beban syariat. Dan itu ditandai dengan baliknya seseorang. Seseorang balik bisa dengan tanda mimpi basah, bisa dengan tanda tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, bisa dengan tanda umur 15 tahun, bisa dengan tanda datangnya haid atau nifas, ya, bisa dengan tanda kehamilan. Iya, dengan adanya tanda-tanda tersebut, maka seseorang dianggap telah baligh. Dan balik itu berarti akal idraknya sempurna. Akal yang dengannya seseorang bisa memahami sesuatu dengan baik. Adapun akal yang dinamakan akal rusyd, yaitu akal yang bisa membimbing seseorang untuk berperilaku baik, maka ini akal yang banyak dipuji oleh Al-Quran. Dan dengan akal ini seseorang menjadi mulia. Dengan akal rusyd ini seseorang menjadi mulia. Ada orang yang punya akal idrak, dia bisa faham, tapi dia tidak punya akal rusyd ini. Dia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dan sering ini diucapkan oleh sebagian dari kita, kalau melihat orang yang perilakunya sangat tidak pantas, maka orang tersebut akan mengatakan, kamu waras gak sih? Kamu punya akal gak sih? Yang dimaksud di situ bukan akal idrak ya, sesuatu yang digunakan untuk memahami, tidak. Yang dimaksud dengan akal di situ adalah akal rusyd, yang dengannya seseorang bisa berperilaku baik.

0: Jagong ringan, ceng angkringan.
1: Alhamdulillah, rezekinya mulai lah, mulai durian lah, ceng. Ane ngomong lagi cah, wes rezeki tu nanek gitu mulai. Alhamdulillah.
2: Masya Allah, kebunnya Mas Joko iki toh, Mas Abdura ini agak tenan. Wih, Mas Peter, kok ini durian ini kok ngendi?
1: Kebunnya Mas Joko, Pak.
2: Wih, aku kira tuku neng, ini Mas Joko ya.
1: Lah ngopo tuku? Iki aku nemu.
2: Iki tok loro iki ngendi iki?
1: Iki mau gak nemu neng kebunnya Mas Joko, Pak.
2: Lah nemu kok neng kebun iki gone Mas Joko.
1: Lah, apa-apa yo? Sing jenenge nek nemu. Apa-apa yang kebun ini, orang masalah.
2: Ya orang oleh, gue Mas Joko itu.
1: Nek ini nemu gue dari aku, Pak.
2: Itu ada dalan, Mas. Ini pekarangan, Bu. Untuk dipageri.
1: Lendung.
2: Kan lu dipageri, Bu.
1: Apa pageri kebuka, berarti kalau sama lebih, ya berarti dalan, apa-apa.
2: Aku kira ini harap, takut Mas Joko sih, ayo.
1: Takut sama orang, Pak. Gue
2: harus harap tukun dengan Mas Joko.
1: Aku selalu buatan
2: hari aku. Ayo, ben halal.
1: Ini baik, Pak. Mas Joko yang ngerti, Pak. Ini
2: ya orang asing yang Mas Joko wae itu. Engko tak bayari wis to. Yo.
1: Piye to, Pak? Ora
2: Mas Joko wae.
1: Ana lho, Pak, iku tenan.
2: Nang Mas Joko wae.
1: Alah, Pak, iso ae, Pak.
2: Ya saiki ae.
1: Waduh, iki kok malah repot banget iki.
3: Ini, Pak. Durian saya monggo dicoba rasanya seperti apa. Dipun, Pak.
4: Luar biasa.
3: Masya Allah. Ini ada masih ada beberapa ini. Habisin aja, Pak, nanti, Pak. Bisa dibawa pulang buat istri.
1: Wah, itu, Pak.
4: Ayo kali Mas Joko ki lho.
3: Masyaallah.
5: Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Pripun, Mbak Siwi?
5: Niku lho. Tadi Mas Mitro nemu duren di bawah pohon situ.
3: Oh iya, di... teman saya.
5: Nggih. Nah, saya tuh kesini mau beli duren, kebetulan ketemu Mas Mitro lho. Mas Mitro malah nemu.
3: Piye to, Mas? Duren yang kebunku kok iso mbok jipok ki piye karo Mas?
1: Lah piyong ra, lah jenenge rene kono kok. Loh. Ya tiba ya dadi hakku to ya.
3: Ora iso ning kebon-kebonku kok iso mlebu-mlebu njipuk ngene aku.
1: Sama rak rene kono mau Mas, nek sing jenenge tiba ya ya dadi hakku ra apa-apa to Mas.
5: Ya iso kaya ngono kuwi. Ya udah Pak.
1: Ora kok malah darane nyolong
5: to. Kita beli aja Mas, urung banyaknya Mas Joko.
1: Lah piye to Pak?
5: Mungkin nanti kita beli aja.
1: Oke. Malah dituku?
5: Iya.
3: Ora mau njipuk ora bayar ki karep piye?
5: Ya Mas,
3: tahu to.
1: Lah piye wong nemu lho ora apa-apa ya?
3: Ya ora oleh wong nang karangan.
5: Pun dibayar aja Mas ya. Atau gimana nih?
3: Ya, Mas Joko kan harganya kan mahal Mas. Nek misalnya mau dibeli ya enggak apa-apa.
5: Kan cuma dua Mas.
3: Ya, tapi kan tetap harus bayar Mas.
5: Oh gitu.
3: Ini mahal kok ini durenya kok.
5: Ora apa-apa.
1: Aku ya ngerti nek dhewe bakul.
5: Oh ya udah nanti saya.
1: Sing penting ono sing bayari.
5: Ah nggih.
1: Ora apa-apa wis ngono. Dipikir.
3: Lah aku piye? Mosok aku ora mbok bayari.
5: Masyaallah lan nyurangke juragan mosok njuk dibayari.
3: Sampai
1: aku ini mesti saya ngontong lho, kecerdasannya dinggu, ya lah. Wis, mau tak kaya siji?
3: Ah, luput dah.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Masya Allah, kasus durian jatuh. Boleh enggak kita makan durian itu ketika kita lewat di sebuah kebun atau tanah milik orang, kemudian ada durian yang jatuh. Apakah kita boleh mengkonsumsinya? Baik, ternyata semacam ini telah diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama juga sudah memberikan penjelasan. Kita akan baca terlebih dahulu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dakhala haitan falyakul wala yattakhidh khubnatan." Siapa yang memasuki sebuah kebun, maka silahkan makan hasil dari kebun itu. Wala yattakhidh khubnatan. Tapi dia tidak boleh ngantongi, tidak boleh bawa pulang. Sehingga boleh makan di tempat, tapi tidak boleh bawa pulang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Atau hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sementara riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Majah dengan lafaz, "Idza marra ahadukum bihaitin falyakul wala yattakhidh khubnatan." Apabila kalian melewati kebun, maka silahkan makan. Silahkan makan buah dari kebun itu. Makan di tempat. "Wala yattakhidh khubnatan," tapi dia tidak boleh untuk bawa pulang. Dia enggak boleh ngantongi. sehingga makan di tempat tidak boleh bawa pulang. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani dalam Sahih Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Sa'id, "Idza ataita 'ala ha'iti bustanin, fanadi sahibal bustan 3 marrat." Apabila kamu mendatangi sebuah kebun, maka panggil pemilik kebun 3 kali. Ya sahibal bustan, ya sahibal bustan. Panggil pemiliknya, wahai pemilik kebun, sebanyak 3 kali. Fa in ajabaka, kalau dia jawab, nah silakan ajak komunikasi dan minta izin untuk makan hasil kebun itu. Wa illa faqul fi alla tufsida. Dan jika dia tidak jawab, silakan makan dengan syarat kamu jangan sampai ngerusak. Sehingga tidak boleh sambil ngelempar buahnya atau mematahkan rantingnya, dahannya yang tinggi ya, dengan menggunakan senjata. Itu tidak boleh. Tapi kalau cuma makan sebagian, ngambil yang jatuh, hukumnya boleh. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Baik. Dari semua hadis ini, maka para ulama memberikan kesimpulan bahwa diperbolehkan untuk makan buah yang jatuh atau ngambil buah di kebun orang. Nah, selanjutnya mereka berbeda pendapat apakah ada syarat dan ketentuan mengenai izin akan hal ini. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa seperti ini boleh apabila orangnya lapar. Dalam posisi dia kelaparan atau sangat lapar dan tidak ada makanan, maka dia boleh makan dari hasil kebun itu tanpa ngantongi, tapi dia makan di tempat. Tapi kalau dia enggak lapar, enggak boleh. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam sebagian riwayat. Sehingga beliau pernah ditanya, apakah diperbolehkan orang makan hasil atau buah yang berada di bawah kebun, yang berada di kebun? Dan beliau rahimahullah memberikan jawaban, ya'kulu idza kana ja'ian wa idza lam yakun ja'ian fala ya'kul. Kalau dia lapar silakan makan, tapi kalau enggak lapar jangan makan. Baik, ini pendapat yang pertama. Jadi beliau mensyaratkan boleh makan kalau lapar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan yang boleh makan adalah apabila kebunnya itu terbuka, enggak ada pagar, bahkan bisa dilewati orang, maka makan di tempat buah dari kebun itu hukumnya boleh. Dan ini merupakan keterangan banyak ulama seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Termasuk di antaranya adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan, "In kana 'alaiha ha'itun fa huwa harim, fala ya'kul." Kalau kebun itu ada pagarnya, berarti ini kan batas, maka jangan dimakan. Karena itu isyarat menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan adalah orang yang pelit, enggak ridho dengan ini. Wa illam yakun 'alaiha ha'id. Tapi kalau tidak ada pagernya, alias siapapun bisa mengakses, fala ba'sa, maka enggak masalah untuk makan buah dari kebun itu. Ini keterangan Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ini syarat yang kedua atau pendapat yang kedua. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga mengatakan bahwa kalau dilihat dari hadis, syarat seperti ini enggak ada. Baik kebunnya itu dipagari maupun tidak dipagari, baik lapar maupun tidak lapar, sebenarnya syarat ini enggak ada. Artinya orang boleh masuk ke kebun baik dipagari maupun tidak dipagari dan makan darinya, tapi dengan ketentuan. Yang pertama, tidak boleh bawa pulang. Tidak boleh dikantongi bawa pulang, apalagi dijual, enggak boleh. Yang kedua, sehingga bolehnya hanya makan di tempat. Yang kedua, hanya boleh makan di tempat. Kemudian yang ketiga, sudah berusaha untuk mencari pemiliknya. Yang tadi diisyaratkan oleh Nabi SAW, panadi sahibahu 3 marrat. Silakan panggil pemiliknya 3 kali. Ya sahibal bustan, ya sahibal bustan. Kalau ada jawaban, silakan berkomunikasi. Kalau tidak ada, silakan makan, tapi tidak boleh bawa pulang. Itu persyaratan, 3 syarat di mana orang boleh mengkonsumsi buah jatuh di kebun orang lain. Baik, dengan 3 syarat ini, yang ini merupakan pendapat yang ketiga, maka insya Allah bagi orang yang kedapatan durian jatuh dan dia sudah manggil pemiliknya nggak nemu, kemudian dia juga nggak ngantongi, dia hanya makan di tempat, insya Allah tidak masalah. Dan insya Allah pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti yang dicantumkan dalam Asy-Syarhul Mumti. Demikian, semoga Mas Mitra bisa menikmati duriannya, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: walad.
1: Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya.
0: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
0: Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad.
1: Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
0: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
1: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.

Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

0: matrabah.
1: Maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
1: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Tanya jawab.
3: Tapi ini ada pertanyaan pakai bahasa Arab, masya Allah. Ustaz barakallahu fiik wa hayyakallah. Urid an as'alak, hal min talbis iblis tahfadul Quran bila tadabbur? Apakah termasuk talbis iblis ya? Termasuk tipu daya iblis menghafal Quran tanpa mentadabburi. Jadi begini. Tadabbur itu tingkatan yang tinggi. Orang itu belajar baca dulu. Kemudian selesai bisa baca, dia menghafal. Dan usahakan antum lihat umur antum berapa. Kalau anak-anak kecil belum bisa tadabbur. Anak-anak itu menghafal. Nalarnya belum. Makanya kadang-kadang kita melihat ya, pelajaran di beberapa sekolah itu pelajaran yang boleh jadi kurang tepat. Anak masih kecil disuruh merenungkan. Kasih tulisan cerita tentang apa, lalu dikasih pertanyaan. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Apa artinya ini? Loh, anak kecil tuh belum bisa. Akhirnya dia kalau mau jawab itu baca lagi kan? Dicariin jawabannya. Oh, ini jawabannya. Ini jawabannya. Padahal anak kecil itu suruh hafal aja. Suruh hafal. Umpamanya kelurahan. Kelurahan itu apa? Jelaskan. Kemudian desa. Desa itu apa? Karena dia masih kecil, belum bisa nalar. Nanti sampai waktunya dia akan nalar. Makanya di masa kecil itu anak-anak suruh ngafalin saja. Dan hafalan kita sejak kecil itu gak hilang. Barakallahu fiik, seperti itu. Jadi kalau bicara antum mau mentadaburi, antum lihat umur antum berapa. Kalau antum sudah lulus SD, SMP, anak SMP itu sudah masya Allah, udah bisa dia. Maka nasihat anak kalau antum ngafalin Quran, yang antum hafal, jangan lupa antum baca artinya. Baca artinya. Nanti udah berapa lama lupa sama artinya, baca lagi. Seperti kita jamaah, baca Al-Fatihah. Antum usahakan tiap pekan itu baca Al-Fatihah dengan tafsirnya lagi. Baca lagi, baca lagi. Supaya antum lebih menghayati nantinya ketika baca Al-Fatihah.
2: Mutiara Nasihat.
4: Sungguhnya kita sekarang berada pada fase kehidupan di dunia ya, yang sebelumnya kita berada dalam fase janin, kemudian Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Maka jadilah kita di fase kehidupan berikutnya, yaitu fase kehidupan dunia. Dan kita akan menjalani kehidupan ini entah berapa lama, meskipun tentu tidak akan selama-lamanya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallahum man yajuzu wa aqallam man yajuzu dzalik." Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Setelah kita menjalani fase kehidupan dunia, kita akan melanjutkan pada fase kehidupan berikutnya, yaitu fase alam akhirat, dimulai dari alam barzakh, kemudian kita dibangkitkan dalam alam hari kebangkitan padang mahsyar, kemudian kita akan melewati tahapan-tahapan mulai dari persidangan, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian sirat, kemudian qantarah, ya. Apakah penghujungnya adalah surga atau neraka? Hanya Allah yang mengetahui. Nah, kita sekarang sedang berada pada fase dunia. Fase ini sebenarnya adalah fase yang singkat, ya. Kalau kita bandingkan dengan fase kehidupan setelahnya, alam barzakh, mungkin seorang bisa berada dalam alam barzakh tersebut sambil menanti kedatangan hari kiamat, bisa jadi ribuan tahun, sih lebih daripada itu atau kurang daripada itu. Tentu itu lebih panjang dibandingkan dengan fase kita di dunia yang sekitar 60-70 tahun. Kemudian jika dibandingkan lagi dengan fase hari kebangkitan di padang mahsyar yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana." Di hari di mana waktunya adalah 50.000 tahun. Tentu 60-70 tahun tidak ada bandingannya jika dibandingkan 50.000 tahun. Kemudian belum lagi kalau kita melihat, mengukur dari fase surga atau neraka yang abadi. Yang abadi. Tentunya kehidupan dunia ini hanyalah sangat sebentar, ya. Sangat sebentar. Jika dibandingkan dengan fase-fase yang akan datang berikutnya. Akan tetapi, model kehidupan yang akan kita rasakan pada fase-fase setelahnya dibangun di atas fase kehidupan kita di dunia. Karena dunia adalah darul ibtila, itulah tempat ujian. Adapun fase berikutnya alam barzah, padang mahsyar, surga atau neraka adalah darul jaza, waktu untuk pembalasan. Maka semua yang kita tanam di atas muka bumi ini benihnya, maka itulah kita rasakan hasilnya pada fase kehidupan berikutnya. Ya. Ini saya berikan sebagai mukaddimah untuk mengingatkan saya pribadi dan juga para pemirsa sekalian bahwasanya kehidupan kita hanya sebentar, hanya sebentar. Oleh karenanya di akhirat kelak orang-orang menyadari bahwasanya kehidupan mereka dunia hanya sebentar. Ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, Allah berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Ketika mereka melihat hari kiamat yang sangat dahsyat yang Allah mengatakan, "Fa idza ja'ati at-tamatul kubra," ketika datang malapetaka yang menimpa seluruhnya, ya, itu dengan dahsyatnya hari kiamat kelak, maka orang-orang akan berkata, "Ka'annahum," kata Allah, "ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Ketika mereka melihat hari kiamat, mereka merasa seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia kecuali hanya asyiyatan aw duhaha, kecuali hanya petang atau waktu duha saja, hanya sebentar. Hanya sebentar. Karena begitu dahsyatnya hari kiamat, mereka sadar bahwasanya dunia cuma sebentar, sekejap. Kemudian juga Allah berfirman, "Qala kam labithtum fil ardi adada sinin? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin." Dalam surat Al-Mu'minun. Ketika Allah bertanya di akhirat kelak, berapa lama kalian tinggal di dunia? Allah tanyakan kepada mereka yang orang kafir, ya, orang-orang di akhirat kelak, berapa lama kalian dulu di dunia? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm fas'al

pengembara yang bersafar. Kemudian dia mampir sejenak di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, kemudian dia rahafatara, kemudian ditinggalkan pohon tersebut. Ya, dibandingkan dengan perjalanan orang pengembara tersebut, musafir tersebut yang berjalan jauh, mampir sebentar, cuma istirahat sebentar ini tidak dibandingkan, tidak ada bandingannya dengan perjalanan sebelumnya dan perjalanan selanjutnya yang akan dia jalani. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya kita ini sedang bersafar. Kita sedang bersafar menuju perjalanan yang sangat masih jauh. Dan dunia ini hanyalah safar peristirahatan sebentar. Hanyalah salah satu fase yang waktunya sedikit dibandingkan fase-fase setelahnya. Namun ingat, fase dunia inilah fase menanam. Dan fase setelah dunia, begitu datang kematian, fase al-jaza, balasan. Semua yang terjadi pada fase berikutnya, fase alam barzakh, fase padang mahsyar, fase surga dan neraka, semuanya dibangun di atas bagaimana sikap kita di dunia ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sadar bahwasanya dunia cuma sebentar, namun demikianlah dunia penuh dengan hal-hal yang menggoda. Allah telah mengatakan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sungguhnya kami telah menjadikan perhiasan di atas muka bumi ini keindahan. Apa yang ada di muka bumi berupa kemewahan, berupa keindahan, berupa kesenangan, zinatallaha kami jadikan sebagai perhiasan dunia buat apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang amal yang terbaik, ya. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita sedang berada di darul ibtila, di lokasi ujian, medan ujian. Yang medan tersebut hanya sebentar. Yang jadi masalah ujiannya berat dan betapa banyak orang terpedaya dengan dunia tersebut. Tenggelam dengan dunia, lupa dengan fase-fase berikutnya. Lupa bahwasanya dunia ini hanyalah fase sementara. Hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Lupa dengan tujuan, sibuk dengan sarana. Ini jadi masalah. Ya. Syariat tidak pernah melarang kita untuk menikmati dunia. Namun yang jadi masalah, dunia yang merupakan sarana tersebut membuat kita lalai, lupa akan tujuan, lupa akan akhirat. Lupa akan fase-fase kehidupan berikutnya yang sangat panjang, yang semua kita akan merasakannya. Sementara kita sudah melihat banyak orang sekitar kita yang sudah berpindah pada fase berikutnya. Namun hati kita tidak tergerak, itu jadi masalah. Hati kita masih lalai. Allah sudah memperingatkan, mentahdir tentang hal ini dalam banyak ayat. Tentang dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya, ya, inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan dunia. Jangan tertipu. Banyak yang tertipu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan kalian terpedaya dengan iblis. Iblis yang membantu manusia terpedaya dengan dunia. Sibuk dengan sarana, sibuk dengan wasilah, lupa dengan tujuan. Allah ingatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mata'un qalil. Allah sebut tentang dunia, Allah mengatakan yaitu kesenangan yang sebentar, qalil, yang sedikit. Allah telah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kata Allah, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau, hanya bangga-banggaan, hanya sombong-sombongan, banyak-banyakan. Dia ibarat seperti hujan yang turun ke muka bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau yang menyenangkan untuk dilihat. Tiba-tiba tumbuhan yang hijau tersebut menjadi suatu yang kering, ya. Kemudian di akhir ayat kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," dan tidaklah kehidupan ini kecuali kesenangan yang menipu. Allah menamakan dunia menipu. Dan betapa banyak di antara kita yang tertipu. Ya, maka sadarlah kita. Saya tidak berbicara, saya bicara tentang diri saya juga dan juga para pemirsa, kita ini hendaknya sadar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari

0: Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan dunia, anak-anak, harta, perusahaan, pekerjaan, ya. Dunia. Tidak dilarang. Tapi jangan sampai buat kalian lupa dari berzikir kepada Allah. Jangan sampai buat kalian lupa untuk ilmu, lupa untuk salat, lupa untuk zikir, lupa untuk baca Quran. Jangan sampai. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, anak kalian menjadikan yang lupa dari mengingat Allah. Man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang seperti itu, maka sungguh dia benar-benar orang yang merugi. Allah mengatakan al khasirun, itu orang yang merugi yang sesungguhnya. Yang berusaha susah mengumpulkan harta, sibuk dengan dunia, lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wa khabirun bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepadamu, sebagian, tidak semuanya, sebagian harta yang kami berikan kepadamu, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, lantas dia berkata rabbi laula akhartani, tudahlah kematianku barang sekejap saja. Ila ajalin qarib, sekejap, 1 menit, 2 menit, tudahlah. Fa asaddaqa, kalau kau tunda ajalku 5 menit saja, aku akan bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Wa aku minas salihin, dan aku akan manfaatkan 5 menit tersebut untuk menjadi orang yang saleh. Dia minta ditunda cuma sekejap, dia minta ditunda cuma 5 menit. Tunda 10 menit, sementara kita sekarang punya umur bertahun-tahun, bermenit-menit, berminggu-minggu, bulan-bulan, tidak kita manfaatkan. Seandainya kita mengalami apa yang disebutkan oleh dalam Al-Quran tersebut, ketika datang kematian, malaikat maut, maka kita akan segera berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku, meskipun cuma sebentar. Buat apa sebentar? 5 menit, 10 menit, buat apa? Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Selama ini aku pelit, ya Allah. Selama ini aku perhitungan, ya Allah. Aku akan bersedekah. Aku pelit sama orang tua aku. Aku perhitungan sama orang tuaku. Aku pelit untuk akhiratku. Tenggelam dengan duniaku. Faya-faya, bersenang-senang. Wa aku minas salihin, dan waktu umur sedikit tersebut akan aku gunakan agar aku menjadi orang yang saleh. Tapi apakah? Dan ini adalah ungkapan yang ungkapkan setiap orang yang datang oleh kematian. Tapi kita tidak pernah mendengarnya. Tidak pernah mengetahuinya. Tapi Allah tahu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Sungguhnya jiwa jika telah tiba datang ajalnya, Allah tidak akan menunda meskipun sekejap, meskipun sedetik, meskipun hanya sekejap mata, tidak ada. Allah khabirum bima ta'malun. Ketika Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah ingatkan. Di sana ada orang-orang yang terlalaikan. Allah sebutkan, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguhnya kalian telah terpedaya, terlalaikan dengan sikap banyak-banyakan. Udah punya harta, cari lagi. Kalau dia bisa ingat Allah, oke. Okay. Ini lupa. Dia tidak adil. Dia hanya mengingat Allah sedikit. Dunia dia habiskan waktunya. Dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Alhaakumut takatsur. Kalian terus berbangga-bangga dengan banyak-banyakan. Kapan kalian berhenti dari sikap lomba-lomba banyak-banyakan tersebut? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk dalam kuburan. Baru kalian sadar. Selama ini kalian terpedaya. Coba kita ke kuburan, lihat dari situ. Terlalu banyak. Di bawah tanah tersebut ada orang yang super kaya, yang kaya, yang punya gedung mewah, yang punya perusahaan besar. Semuanya mereka sedang di bawah tanah. Mereka lalai. Sebagian mereka berhasil di akhirat, sebagian mereka lalai ketika selama di dunia. Inilah yang Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal.
1: Tanya jawab.
2: Apakah ada dalil sahih tentang 99 asmaul husna yang terdapat di bagian dalam cover mushaful Al-Qur'an sekarang ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh pangandikan wonten hadis ingkang sahih. Inna lillah, yakti Allah iku anggadai tis'atan wa tis'in asman, 99 asma man ahsaha dakhalal jannah. Sapa wonge ngapalake asmaul husna 99 dheweke bakal lumebu ana ing swarga. Ngapalake niki dipun jlentrehake dening para ulama maknanipun nyinaoni asmaul husna cacah 99 kala wau mangertosi makna lan suraosipun lajeng nindakake konsekuensi lan ajaranipun nggih asmaul husna kala wau. Tuladanipun antawis asmaul husna niki as-sami' Allah menika zat ingkang maha midhanget. Sedaya swanten ingkang mapan wonten salumaing jagat sakurepe langit niku Allah Subhanahu wa taala saged mireng. Nggih. Gedrukanipun semut ireng sing gedruk-gedruk ana sak dhuwure watu ireng. Watu ireng mapan ana padang pasir sing ireng. Ana sak tengahe wengi sing peteng dedet lan ireng gedeng niku Allah Subhanahu wa taala saged midanget. Gedrukane semut lho. Dadi semut niku gedruk-gedruk enten kan watu ireng. Watune ireng niku enten kan padang pasir sing ireng wonten sak tengahe wengi sing ireng gedeng niku Allah saged midanget. Sedaya swara saged dipun midanget. Nggih. Menawi awake dhewe sampun mangertosi Allah niku maha midhanget, nggih awake dhewe mboten pareng muni ngendika ngomong ngucap tetembungan-tetembungan sing mboten sae sebab sedaya pangucap dipun pireng dening Allah Subhanahu wa taala. Yasmaul aswata kullaha. Allah niku saged midhanget sedaya swara. Ning nek jenengan apal Asmaul Husna ning bendina misuh wae. Nggih. Tangi turu melek matane, nggih kopine urung cumepak, udute urung ngene. Oh, wong wedok bajindul tenan. Ba wa akhwatuha. Basiya bajindul ba sanesipun. Nggih. Niku mboten pareng sebab Allah Maha midhang. Lah niku tiyang sing mboten ngamalke Asmaul Husna. Al-Basir Allah Maha mirsani sedanten perkawis. Jenengan ajeng maksiat wonten papan sing paling delik Allah niku saged mirsani. Nek tiyang ingkang apal Asmaul Husna mboten wani maksiat senadyan kahanan nembe sepi. Ning nek jenengan ngapalke Asmaul Husna, nggih, mripat niki digunakake kanggo nyawang barang sing haram, sikile mlumampah tumuju papan-papan ingkang awon, nggih, napa adu pitik napa otok napa. Niku senadyan apal Asmaul Husna nggih piyambakipun mboten badhe lumebet wonten ing swarga. Dadi barang siapa menghafalkan Asmaul Husna niku maknane mempelajari Asmaul Husna nalika sampun pirsa dipun amalake. Lah niku mangke nembe saged ginanjar swarga langgeng.
1: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. Akrabkan diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Kita sudah jelaskan ada 7 sikap yang harus kita tunjukkan kepada Al-Qur'an. Sikap kita kepada Al-Qur'an, muamalah kita kepada Al-Qur'an, 7 tuh minimal, bukan minimal, pas lah. Pertama, meyakini, mengimani bahwa Al-Qur'an ini wahyu Allah. Kedua, membacanya, perlafal. Ketiganya, memahaminya, mempelajarinya, tafsirannya. Keempat, mengamalkannya. Kemudian yang kelima, mengajarkannya atau mendakwahkannya. Nah, keenam, berupaya menghafalkan. Dan ketujuh, membelanya. Kalau ada upaya-upaya yang akan menghinakan, merendahkan Al-Qur'an, membuat Qur'an palsu dan seterusnya, dibela mati. Ini 7 sikap. Sikap manapun dari 7 sikap ini, baik mempelajarinya, membacanya, menghafalkan, itu semua mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dijelaskan dalam banyak ayat atau dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya Al-Qur'an surah Al-An'am 155. Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Inilah kitab Al-Qur'an. Kami turunkan kitab ini yang penuh barokah. Fattabi'u, ikuti oleh kalian Qur'an ini. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan la'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Mengikuti Qur'an dijamin dapat rahmat. Apapun bentuk dari mengikuti Qur'an itu, 7 poin yang tadi diterangkan, yang tadi dijelaskan. Makanya kita banyak melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan aktivitas kaum muslim terhadap Al-Qur'an. Siapapun yang akrab bermuamalah dengan Al-Qur'an memperoleh beragam jenis rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Bisa ampunan, bisa pahala, bisa ada kumpulan para malaikat yang turun di sana, serta sholawat dari Allah dan sholawat dari para malaikat kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Bahkan mendengarnya pun, orang lain baca Al-Quran, kita sengaja mendengar, itu dapat rahmat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf 204, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, dengar dan diamlah, simak tuh, hayati setiap yang kita dengar dari bacaan Al-Quran orang lain, la'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Mendengarnya aja dapat rahmat. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab sahih Muslim berkata Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di Mesir seperti ini. Lalu mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mempelajari isinya di antara sama mereka. Tidak sekedar baca, mungkin menggali tafsirnya. Kecuali malaikat akan datang, hafatsumul malaika, terus wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dicurahi rahmat. Wa unzilat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah, ketentraman jiwa. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah pun menyebut-nyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Ini yang disebut dengan salawat dari Allah. Salatullahi ala amdi thana'uhu alaihi indal malaikah, kata Imam Abu Aliyah. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya pujian sanjungan Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Salah satu yang dapat salawat dari Allah itu, pujian dari Allah itu, orang yang kumpul di masjid lalu berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk membaca dan mempelajari. Ayat hadis ini empat. Ada naungan para malaikat, kumpulan para malaikat, dikerubuti oleh para malaikat. Ada rahmat, ada sakinah, ketentraman jiwa, ada pujian Allah atau salawat Allah. Dari empat ini lahir nanti beberapa kebaikan lain. Sakinah punya dampak positif lain, rahmat punya dampak positif lain, demikian juga yang lain-lain. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk menambah iman mereka dibanding iman yang sudah ada sebelumnya. Jadi sakinah fungsinya menambah iman, menguatkan iman, mengokohkan iman. Rahmat yang Allah turun, sudah dijelaskan kemarin, membuat hati kita yang kasar menjadi lunak, sifat kita yang keras menjadi lembut. Kemudian ditundukkan hati kita kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, bukan kepada hawa nafsu. Dan banyak lagi efek positif dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat turun salah satunya adalah karena Al-Quranul Karim. Baik membacanya, menghafalkannya, ataupun mengajarkannya, apalagi mengamalkannya, membelanya, dan seterusnya. Tak heran kalau orang yang belajar mengajarkan Al-Quran menjadi manusia terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa mereka menjadi manusia terbaik? Tadi itu ada rahmat, ada sakinah, ada pujian Allah, ada salawat para malaikat. Salawat para malaikat itu doa mereka tuh agar Allah memberi ampunan, memberi rahmat. Selama orang itu baca Quran, mempelajari, mengajarkan Al-Quran, selama itu malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Jadi selama belajar mengajarkan Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, dosa murudul, berjatuhan, pahala dikucurkan dengan jumlah yang sangat banyak. Pahala dari membaca Al-Quran kan per huruf, satu huruf 10 kali, 10 pahala. Alif Lam Mim aja sudah 30 pahala tuh. Bismillahirrahmanirrahim aja sudah 190 pahala tuh. Karena 19 huruf tuh, per huruf tuh. Di apanya? Diberikan balasannya, ya. Jadi pahala besar banyak. Ampunan turun, rahmat Allah tercurah gitu ya. Pujian Allah, pujian para malaikat kepada orang tersebut, dan banyak lagi aspek lain, derajat kemuliaan juga diangkat lebih tinggi oleh Allah. Pantas mereka menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nah, karena mereka menjadi manusia terbaik dengan seabrek rahmat, seabrek karunia, seabrek pemberian dari Allah Azza wa Jalla, ya. Semua yang Allah berikan itu mau nambah iman, menguatkan, meninggikan juga derajat. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena kitab Al-Quran ini. Yang Allah muliakanlah orang yang memuliakan Quran, yang mensikapi Quran dengan 7 sikap tadi. Yang Allah hinakan adalah orang yang har-har baik kepada Al-Quran. Hari-hari baik, cuek. Nih, Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quran, فَمَنِتَّبَعَ هُدَيَّ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa orang yang mengikuti petunjuk aku? Petunjuk aku itu Al-Quran. فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Di dunia dia tidak akan sesat. وَلَا يَشْقَى. Dia tidak akan binasa di akhirat. Di dunianya dia berada di atas siratal mustaqim. Karena mengikuti Quran, sebab Quran itu sendiri salah satu di antara makna dari siratal mustaqim. Siratal mustaqim kan banyak maknanya, itu salah satu Al-Quran. Salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna hadzal Quran huwa hablullahil matin wa dzikruhul hakim wa huwa siratuhul mustaqim." Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kuat, peringatan Allah yang maha bijaksana, dan siratuhul mustaqim. Siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Ini Quran tuh. Siapa yang ingin berada di atas siratul mustaqim, ikuti Quran. Dijamin enggak sesat. فَمَنِتَّبَعَ هُدَيْهِ فَلَا يَظِلُّ. Siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, dia tidak akan sesat. Tapi berada di atas siratul mustaqim. وَلَا يَشْقَى. Dia tidak akan binasa di akhirat. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. وَلَيَذُ بِاللَّهِ. Allah selamatkan dia masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Peringatanku itu Al-Qur'an juga. Kalau konteksnya ancaman kepada orang yang berpaling, maka Al-Qur'an disebut peringatan Allah. Hati-hati. Jangan sampai kalian berpaling. Tapi kalau konteksnya adalah iming-iming bagi orang yang mengikutinya, Al-Quran disebut huda, petunjuk. Petunjuk Al-Quran, peringatan Al-Quran. Famanittaba hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk itu Al-Quran. Falayadzillu walayashqa, dia tidak akan binasa, sesat dan tidak akan binasa. Waman a'radu an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit di dunia. Walaupun harta berlimpah, walaupun jabatan, pangkat, kekuasaan tinggi, walaupun pengikut, pendukung, pasukannya banyak, jauh atau berpaling dari Quran, sumpek loh, sempit loh, gak akan tenang loh. Justru hartanya, kekuasaannya, jabatannya, pangkatnya menjadi siksaan. Kenapa? Dia mengkhawatirkan semua yang dimilikinya. Antum jangan dikira para konglomerat itu dengan uang tek-tekan triliunan itu tenang hidupnya. Enggak loh, stres. Perusahaan yang ini takut bangkrut, dan sana takut rugi, yang di sini takut dikorupsi oleh anak-anak buahnya, macam-macam. Terus dihitung perusahaan ini untungnya tahun ini berapa. Dalir itu makin banyak perusahaan, makin dir ngontrolnya, ngitungnya juganya. Takut kalau ada apa-apa, sekali ada kesalahan oleh orang yang berkuasa, bisa saja dikurak-korek ya. Penggelapan pajak kayak gitu, ini macam-macam. Makanya khawatir. Yang berkuasa begitu, cuma 5 tahun berkuasa. khawatir digoyang, khawatir dikudeta, khawatir diungkit-ungkit kesalahannya, kekeliruannya, khawatir dipertanyakan ijazahnya, macam-macam kan? Tidak tenang mereka. Khawatir setelah turun dari jabatan, gerwak tadi tewas. Ada orang yang setelah tidak berkuasa langsung ditangkap? Banyak. Bahkan ketika masih berkuasa juga ada ya yang ditangkap, di OTT. Baik benar atau rekayasa, yang penting mah itulah resiko dari politik praktis. Jadi enggak tenang tuh. Saya setelah turun dari jabatan harus yakin bahwa saya tidak akan diapa-apakan secara pidana nih. Harus mulus nih, jangan sampai turun dari jabatan jeblos ke penjara, kan begitu. Tidak tenang. Kenapa ini? Wa man awradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Kehidupannya akan sumpek, sempit, stres, depresi, berada di bawah ketidaktekanan. Itu di dunia. Di akhirat gimana? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Orang itu komplain, protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika di dunia bisa melihat, melek. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu waktu kalian hidup di dunia. Datang kepada kami ayat-ayat kami nih, Quran nih. Tapi kalian mengabaikannya, kalian melupakannya. Demikian juga pada hari ini kalian diabaikan, kalian dilupakan, kalian dihinakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya merendahkan Al-Quran, Allah akan rendahkan dia. Jenis perbuatannya dia buta terhadap Al-Quran, Allah akan butakan pada hari kiamat nanti. Inilah yang dimaksud dengan hadis riwayat Muslim tadi, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran. Al-Quran ini dimuliakan oleh mereka, Allah muliakan. Dan Allah hinakan kaum lain karena dia menghinakan Al-Quran juga. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Ya. Nah, jadi bentuk rahmat Allah yang Allah turunkan kepada orang yang memuliakan Al-Quran begitu beragam di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karena itulah, maka salah satu cara untuk meraih rahmat Allah, muliakan Al-Quran. Perlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan yang tadi. Imani, yakini Al-Quran ini benar wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya, baca sesering mungkin, sebanyak mungkin. Kalau bisa odoj, odoj. Sehingga sebulan tamat. Odoj itu one day, one juz. Satu hari, satu juz. Sebulan tamat. Kembali lagi. Tapi enggak paham artinya, enggak masalah. Bertahap. Pokoknya baca dulu dengan bacaan yang benar. Ya. Ketiga, hafalkan. Walaupun enggak paham arti. Keempatnya, pahami maknanya. Kelimanya, amalkan dalam kehidupan keseharian. Keenamnya, ajarkan. Ketujuhnya, bela ini Al-Quran. Siapa yang memuliakan Al-Quran seperti itu, maka rahmat Allah akan Allah curahkan dalam berbagai macam bentuk, tidak hanya di dunia sampai juga di akhirat. Tidak hanya dalam aspek duniawi tapi juga aspek ukhrawi. Tidak hanya secara zahir tapi juga aspek batin.

0: Assalamualaikum Mas Bro.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
2: Pripun kabare?
1: Alhamdulillah. Apik lho. Sampeyan sik ngendi?
2: Sik omah metu.
1: Kok ketok wis aja. Penting biyanget iki ning opo?
2: Iki lagi bingung aku Mas Bro. Butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
2: Kamu mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang entuk-entuk ki nendi ya?
1: Isen. Terus sampean rene.
2: Berharap Mas Mitro iso bantu aku iso nyili modal iki lho.
1: Sampean butuh modal.
2: Iya butuh modal Mas Mitro.
1: Si. Ente butuh modal berapa?
2: 30 juta ya Mas Mitro.
1: Subhanallah, 30 juta. Ente sudah cukup 30 juta.
2: Insya Allah cukup.
1: Sekarang ente punya uang berapa?
2: Justru dene iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Mitro.
1: Ente enggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
2: HP
1: punya
2: mana?
1: Handphone. Dijual aku berapa ini handphone nih?
2: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
2: Numpak motor Mas.
1: Naik motor. Naik motor. Ente Muslim kan?
2: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
2: Percaya.
1: Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
2: Ora ngerti. Aku butuhe duit ende niku ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
2: 10 kali lipat? Kok wah banget, Mas.
1: Iya. Akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
2: Maksudnya piye ta Mas iki?
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Ente kan punya motor?
2: Duwe Mas nek motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
2: 7 juta ya Pak Ayu Mas nek didol.
1: 7 juta. Itu artinya ente mau kakak uang 70 juta?
2: Gelem banget pitung loh itu ya.
1: 70 juta mau kan?
2: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
2: Lah kok harus dijaluk kuncinya biar Mas.
1: Pitung mana kuncinya mana?
2: Harus dijaluk kok. Sudah. Nek kayak gitu tadi pitung loh itu.
1: Ente sedekahin itu motor.
2: Tapi ya tulung tenan loh Mas Mitro. Mau apa mau?
1: Ente tidak percaya.
2: Pitung loh itu.
1: Ente Muslim kan?
2: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
2: Percaya.
1: Ya sudah disedekahin aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan digantikan menjadi 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
2: Engko aku pira-pirine piye Mas? Bingung aku nek.
1: Ente percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir. Kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
2: Tapi ditulungi tenan lho Mas Mitra ya.
1: Sudah Bapak sini. Kuncinya mana? Kuncinya mana? Bapak sini.
2: Ini tenanan loh Mas.
1: Loh,
2: 70 juta loh.
1: Ente Muslim kan?
2: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
2: Percaya Mas.
1: Sini. Sini. Bapak sini.
2: Tenanan
1: loh. Ini gimana ini?
2: Ini tenanan ora ya.
1: Ente Muslim tidak.
2: 70 juta tenan.
1: Ente Muslim tidak.
2: Muslim Mas aku.
1: Udah, ini
2: kuncinya. Mas, tenan toh Mas.
1: Jadi 70 juta tenan toh. Udah percaya sama Ani.
2: Aku butuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iki sajae rebutan apa toh iki Mas Tri karo Mas Mitro iki? Kok le saja serius banget iki? Rebutan kunci motor ini apa? Piye, mbok diceritani aku.
3: Ini lho Mas, aku ini butuh modal 30 juta. Aku moro nih Mas Mitro ini mergo Mas Mitro ini kanca apik. Iso nulungi aku, sok lunglungan aku ngulungi aku duit.
2: Oh, kowe nyelah modal Mas Mitro.
3: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motorku kan setor dadi 70 juta jarene nek motor kita setor ke.
2: Maksudnya piye, Tro? Kok malah butuh modal kok malah kon setor motor iki piye maksudmu?
3: Nah,
1: kayak gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Santo, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Percaya enggak ente?
2: Percaya tro aku ki. Aku yo tau krungu. Ning syarat iku nek sedekahi mbok sing ikhlas wae. Lillahi ta'ala, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
1: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya aja. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat, bahkan.
2: Sik, Tro. Ki mau coba nek Mastri ngekke motore ning kuwi. Nek terus ra bali, terus kepiye?
1: Ente sih kurang beriman. Percaya aja itu yakin sama Allah. Sudah dijelaskan itu firman Allah. Mastri aja tadi sudah percaya, imannya sudah segini. Ketika ente datang imannya jadi tipis gini. Memberi pengaruh yang buruk pada Mastri padahal Mastri sudah percaya penuh. Sudah yakin sama Allah. Katanya ente muslim, harus percaya itu firman Allah.
2: Sedekah itu ya sing ikhlas. Kita tuh yang penting balasan di akhiratnya. Kan ngono.
1: Ya kita dapatkan dua-duanya, dunia maupun akhirat.
2: Sik Mas, rasa ngono Mas.
1: Udah enggak usah dengerin, enggak usah dengerin, enggak usah dengerin. Mana-mana. Sekain aja.
2: Ojo-ojo Mas, ojo Mas.
1: Nih, kasih.
2: Sik Mas, ojo-ojo. Ojo Mas. Ojo. Ini kasih aja. Ojo wis digembol wae, digembol. Gembol. Gembolen,
0: gembolen. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Orang merame wonten apa, Pak?
2: Monggo Mas. Monggo Mas.
0: Mastri itu mben ada di sini.
3: Iya, ning.
0: Pak Amunten ya, saya nderek. Tunggu kene.
2: Monggo Mas.
1: Nah, ini. Kalau beliau pasti tahu semuanya.
0: Masyaallah.
1: Karena imannya tebel segini enggak kayak ente. Tipis sekali.
0: Sebentar.
1: Ini Ustaz, enggak percaya sama firman Allah. Sudah dijelaskan kok tadi bahwa barang siapa yang menyedekahkan pasti akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah akan gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Masa enggak percaya kan imannya tadi bisa Ustaz. Monggo Ustaz, jelaskan aja Ustaz. Jelaskan Ustaz.
0: Gimana? Ini kalau penampilannya masyaallah kok bagus sekali. Saya mirip sinten nggih kaya ustaz. Wah, sing terkenal ning
1: YouTube
2: saya. Lah iya.
0: Pripun Mas?
2: Gini Ustaz. Tadi itu Mas Tri itu kesini ketemu sama Mas Mistro Ustaz. Beliau itu butuh modal karena pengen usaha Ustaz.
0: Mas Tri butuh modal.
2: Mas Tri butuh modal. Tapi sama Mas Mitro itu malah justru motornya itu diminta mau dijual mau disegahkan. Kalau misalkan itu enggak kembali gimana Ustaz?
1: Kayak gini. Kurang yakin sama Allah. Kurang yakin dengan firman Allah ya kayak gini enggak percaya padahal sudah dijelaskan berkali-kali sama
0: ini. Nah, maksudnya Mas Tri ini motornya mau dijual untuk modal.
3: Iya, dijual disegahkan sama Mas Mitro. Disegahkan ke Mas Mitro.
2: Biar diganti 10 kali lipat, Tad. Misalkan itu motor dijual laku 7 juta. Nanti dapatnya 70 juta. Itu gimana itu, Ustaz?
1: Ente muslim.
2: Muslim.
1: Ente percaya Al-Qur'an kan?
2: Percaya.
1: Sebentar. Ana jelasin dulu, sebentar. Itu akan digantikan Mas, 10 kali lipat.
3: Mas men dijelasno tadi mau
2: wis
3: omong
1: sebentar.
2: Engko se, aku wis ket mau ngrungokke kowe mung bulan baleni wae wis. Midanet ki Ustaz wae.
1: Wis mari Ustaz, gimana ini?
0: Baik. Saya coba memahami kasusnya dulu ya. Jadi ini ceritanya Mas Mitro ngasih motivasi kepada Mas Tri bahwa dengan sedekah itu pasti nanti akan digantikan di dunia 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat bahkan sampai tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Jadi anda percaya itu?
4: Ya Ustaz.
0: Hei, wajib percaya.
4: Ya Ustaz.
0: Percaya enggak, Mas?
4: Percaya.
0: Wajib percaya.
4: Lah iya. Percaya yo antum.
0: Itu ayat dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah." Barang siapa yang melakukan amal baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu minimal. Karena dalam sedekah bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa sedekah itu semangatnya harus mencari balasan di akhirat, bukan mencari balasan di dunia. Sehingga kalau ada orang yang bersedekah tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia, ini salah satu di antara tanda ada masalah dalam hatinya. Mungkin bisa jadi dia enggak ikhlas, dia mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, aku bisa berikan kok.
1: Nah, Ustaz aja tahu. Ente saya enggak tahu. Bisa dong, bisa diberikan itu.
0: Dulu tangannya nanti dulu. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat dia enggak punya jatah.
2: Lah. Ora oleh jatah kowe nang akhirat. Milih ndi?
1: Ayo milih dunia akhirat kok.
2: Karepe.
0: Jadi beramal itu harus ikhlas. Dan ketika orang sholat, dia mengharapkan pahala di akhirat. Ketika orang puasa mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah juga seperti itu, Mas Mitro. Harus dengan semangat mengharapkan pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW mengajarkan, semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dari neraka, meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil korma harganya berapa, Mas? 7 juta sama motor mahal mana? Motor jenengan sama kurma ditukar boleh enggak? Enggak boleh, kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil kurma, itu Nabi SAW arahkan, semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau SAW juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu, ya, pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, ayo bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, mari bersedekah agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah taala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat, bukan untuk mencari tambahan di dunia.
2: Wes tro ngono kuwi, nek ngandani wong aja ngawur.
1: Ya. Aduh, luput meneh, Cak.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Izin bertanya, apa hukumnya jika azal akan tetapi istri tidak ridho? Jazakumullahu khairan. Niki yo aneh niki. Biasane sing jaluk azal niku malah sing istrine kok nggih? Nggih, bener ya? Azal niku sak durunge metu di napa niku jabut ngoten nggih. Pripun ta Pak mang pikir dhewe gitu. Niku nggih. Wong nek tujuane kagem mengatur jarak kelahiran menika dikeparengake. Ning nek azal terus-terusan krana wegah duwe anak menika ingkang mboten pareng. Nggih. Saene nggih nek garwanipun setri mboten kersa nggih jenengan mboten sah nindakake niku. Sebab piantun setri menika ugi nggadahi hak dipun paringi nafkah batin. Wallahu taala.
1: Mutiara Nasihat.
3: Baik, sekarang kita akan membahas tentang amalan terbaik di ujung usia. Silakan dibuka di halaman 186. Kita meyakini bahwa kita semuanya pasti akan dihisab oleh Allah. Dan penentu dari hisab ketika di akhirat itu di mana, Pak? Bagian depan. Kalau bagian depannya baik, maka yang lain dianggap baik dan sebaliknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, perjuangkan agar bisa menjadi yang terbaik di bagian depan. Di bagian depan yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka semua dianggap baik, dan sebaliknya ketika salatnya enggak baik, maka semua dianggap enggak baik. Sementara ketika di dunia, penentunya adalah bagian akhir. Sehingga ini berkebalikan dengan di akhirat ya. Penentu ketika di dunia adalah bagian akhir. Ketika bagian akhirnya baik, maka bagian depan semuanya dianggap baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim, sak temene sing jengene amal hamba, api elae amal hamba ditentukan oleh ujungnya. Nek pucuke apik, monggo sing arep dianggap apik. Nek pucuke elek, kabeh-kabeh dianggap elek. Sebab kita semua kan punya masa silam nggih, Pak. Saya punya masa silam, bapak-bapak punya pengalaman masa silam. Dan masa silam kita berwarna-warni. Bahkan para sahabat juga punya masa silam yang mungkin lebih kelam dibandingkan masa silam kita. Mungkin ada di antara mereka yang pernah mendem, pernah berzina, pernah sujud kepada berhala, bahkan ada yang membunuh anak gadisnya, anak perempuannya. Kita mungkin tidak pernah mengalami kondisi seperti itu. Tapi pada saat mereka mendapatkan hidayah, masya Allah, perubahan luar biasa. Yang awalnya dulu menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hidayah datang kepada mereka, mereka menjadi pembela-pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan siap mati terdepan dalam rangka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kesalahan mereka di masa silam diampuni oleh Allah? Semuanya diampuni. Masa silam mereka yang demikian gelap, kelam dan aneka kemaksiatan telah mereka lakukan, begitu mereka masuk Islam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Amr Ibnul As. Ada yang kenal? Nah, nama itu sudah kita kenal ya. Baik. Tapi seperti apa biografinya, mungkin ada di antara kita yang belum baca. Baik. Amr bin As radhiyallahu anhu ketika mau masuk Islam, beliau sudah menjulurkan tangannya untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini baiat yang benar. Baiat itu hanya kepada pemimpin yang sah. Bukan kepada ketua ormas atau ketua partai atau siapapun. Apalagi petugas partai, ya. Baiat itu diberikan kepada pemimpin yang sah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah beliau menjadi pemimpin yang sah. Amr bin As sudah menjulurkan tangannya untuk membaiat. Ketika mau disaut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tarik. Enggak jadi. Kemudian tanya, "Loh, kenapa?" "Ya Rasulullah, inni ashtaritu syurutan. Aku punya syarat. Agar aku mau berbaiat, aku punya syarat." Apa syaratnya? Kemudian beliau menyebutkan kesalahan-kesalahan di masa silam. Dulu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang dipukul oleh beliau di kalangan sahabat, dipukul oleh Amr, dan aneka kesalahan yang beliau lakukan di masa silam. Beliau takut kalau kemudian beliau berbaiat, beliau membawa dosa-dosa di masa silam yang demikian besar. Coba Pak, kalau benci tetangga itu kira-kira dosanya sampai kufur atau tidak? Tidak. Sebatas benci tetangga, benci teman, benci orang lain. Tapi kalau benci seorang nabi, kira-kira gimana? Kufur, Pak. Orang yang benci Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti kafir. Dan masya Allah ya, orang non muslim puncak kebencian mereka itu bukan kita, Rasulullah SAW. Sehingga mereka itu menghina Nabi Muhammad SAW tanpa batas. Ada yang diwujudkan dalam bentuk karikatur, ada yang diwujudkan dalam bentuk film, ada yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, dan ada yang komentar-komentar yang nyelekit untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaya ngono wong munafik mbelani. Sing belani siapa? Munafik. Di depan dia ngaku cinta Rasul, tapi di belakang dia

0: bingung, apakah dosa-dosa saya itu akan diampun? Maka beliau minta syarat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, walakin ashtaritu syai'an. Aku menyampaikan syarat. Apa syaratnya? Apakah ketika saya masuk Islam, semua dosaku akan diampuni? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Amr, ama alimta annal islama yajubbu ma kana qabla. Wahai Amr, sadarilah, Islam itu menutupi semua kesalahan di masa silam. Sehingga Masya Allah, dengan masuk Islam, semua dosa hamba hilang. Dan itulah pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menuntut kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia belum masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna taubata tajubbu ma kana qablaha. Dan bahasanya taubat itu menutupi dosa-dosa di masa silam. Sehingga orang yang bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ingin saya tanyakan Ustadz, sekali lagi kaitannya dengan badal haji untuk orang tua yang sudah meninggal. Yang lebih afdolnya kan mungkin oleh anak-anaknya sendiri atau saudara gitu ya. Tapi karena sekarang kan memang daftar haji itu lama sekali, dan banyak yang menawarkan untuk badal haji dengan biaya tertentu. Lah, apakah hal seperti ini sah gitu untuk badal hajinya? Kemudian yang kedua, setelah dibadalkan, apakah nama orang tua kita almarhum atau almarhumah itu boleh tidak dicantumkan di depannya ini identitasnya haji atau hajah? Itu yang dapat menanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ya, ketika dihadapkan pada realita keluarganya, anaknya enggak bisa membadalkan ya haji untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, ya karena tadi antriannya lama dan seterusnya. Lalu ada yang menawarkan ada badal haji dengan biaya yang lebih murah, lebih ringan. Apakah sah kalau kita serahkan kepada mereka, artinya kita badalkan kepada mereka? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Jadi badal ini enggak, memang afdalnya dari anak, dari keluarga. Tapi kalau tidak mampu, bisa dibadalkan kepada yang lain. Dibadalkan ke yang lain. Cuma catatannya di sini ibu-ibu, ibu harus betul-betul perhatian, ini orang amanah atau tidak. Karena sekarang badal haji menjadi apa? Bisnis. Ya, jadi mereka saling bersaing dalam memberikan penawaran. Ya, jadi pastikan mungkin ibu kenal atau setidaknya ini travelnya apa? Travel yang memang dikenal dengan sisi keamanahannya, dari sisi pembimbingnya, dari sisi ustadznya. Ya, atau bisa juga ibu-ibu badalkan kepada orang yang sudah haji berkali-kali, bisa juga dia petugas haji, mungkin setiap tahun berangkat, ibu datengin kemudian bilang, saya ingin membadalkan haji untuk ibu saya, untuk ayah saya, kira-kira biaya berapa, sudah itu juga bisa seperti itu. Jadi gak harus kepada travel atau yang lain, bisa secara pribadi, ya bisa secara pribadi, dengan catatan tadi, perhatikan dia amanah atau tidak dan hajinya sah. Untuk pertanyaan kedua, apakah boleh nanti ya orang yang dibadalkan memiliki titel gelar haji dan hajah? Ya, untuk titel gelar haji dan hajah ini sebetulnya ya tidak harus ya ibu-ibu ya. Ini hanya tradisi di masyarakat yang mana tidak mempengaruhi dari sisi apa? Ibadah yang dilaksanakan tanpa disematkan gelar ataupun tidak. Ya, kalau dia sudah haji ya dikatakan sebagai orang yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan ini tradisi yang mungkin perlu kita

0: sedikit demi sedikit hilangkan ya ibu-ibu. Kenapa nggak ada bu sholat ya, atau bapak sholat kayak gitu ya, tapi adanya pak haji dan bu hajah kayak gitu. Walalam bisab.
1: Mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Akhlaqu Hamadatil Quran, yang kita baca adalah mukhtasarnya. Silahkan dibuka yang punya kitabnya di halaman 13. Nah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala wa qala 'azza wa jal inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
2: Beliau membawakan dalil berikutnya yang menguatkan atas apa yang telah beliau sampaikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Kali ini beliau membawakan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 9 sampai 10. Apa kata beliau? Inna hadzal, apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepada kita kepada hal yang lurus, kepada hal yang sempurna. Bagi yang mengerti paham bahasa Arab, di sini Allah mengatakan lillati hiya aqwam, kepada sesuatu yang lurus. Nah, sesuatu yang lurus ini adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Berarti segala sesuatu yang sempurna itu ada di dalam Al-Qur'an. Baik itu akhlak yang sempurna, baik itu akidah yang sempurna, baik itu ibadah yang sempurna, baik itu perilaku yang sempurna, baik itu peradaban yang sempurna, baik itu aturan yang sempurna. Pokoknya segala sesuatu yang sempurna ada dalam Al-Quran. Sehingga cakupan firman Allah ini sangat luas. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya memberikan petunjuk kepada akidah yang lurus saja. Al-Quran itu bukan hanya memberikan petunjuk kepada akhlak yang lurus aja. Al-Quran itu bukan hanya memberikan aturan yang terbaik saja, tapi seluruh yang terbaik ada dalam Al-Quran. Siapa yang pengen meyakini akidah yang terbaik, bacalah Al-Quran. Siapa yang pengen mempraktekkan akhlak yang terbaik, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang pengen supaya ibadahnya baik, maka baca Al-Quran. Lillati hiya aqwam. Kemudian setelah Allah menyampaikan itu, bahwa Al-Quran isinya adalah hal-hal yang sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi. Memberikan motivasi untuk kita agar kita mau mengikuti Al-Quran. Dan Al-Quran itu menggabungkan antara dua hal. Yang pertama adalah janji manis, ya. Yang kedua adalah ancaman yang mengerikan. Jadi Al-Quran ketika memberikan motivasi itu menggabungkan antara janji manis surga dan ancaman yang mengerikan, yaitu apa? Neraka. Janji manis ini membangkitkan di dalam jiwa roja, apa roja? Harapan yang tinggi. Sedangkan ancaman yang mengerikan akan membangkitkan di dalam hati kita perasaan apa? Khauf atau perasaan takut. Begitulah Al-Quran memberikan motivasi kepada kita. Mari kita mulai dari motivasi yang pertama. Apa tadi? Janji manis. Apa kata Allah? Wa yubashshirul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala yubashshir, memberikan kabar gembira. Ini janji manis. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina ya'maluna salihat. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selain mereka punya keimanan di dalam jiwanya, mereka juga melakukan amal saleh. Menggabungkan antara ilmu dengan apa? Amal. Ya. Amal saleh itu mencakup yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Allah memberikan kabar gembira bagi mereka, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh, yang wajib maupun yang sunnah, annalahum ajran kabira. Bahwa Allah memberikan janji bagi mereka, Allah memberikan berupa pahala yang besar. Ya. Sengaja Allah menggunakan kalimat pahala yang besar. Bahwa yang Allah berikan kepada kita itu melebihi amalan yang kita kerjakan. Yang diberikan Allah, ganjaran yang Allah berikan kepada kita itu melebihi dari apa yang kita lakukan. Kalau gak salah kemarin atau sebelumnya, kita pernah menyampaikan bahwa satu huruf Al-Quran yang kita baca, Allah janjikan pahala berapa? Minimal 10. Berarti amalannya satu, ganjarannya berapa? 10. Kan saya pernah sampaikan. Apa mungkin ada majikan yang memberikan gaji satu bulan pekerjaan, gajinya berapa bulan? 10 bulan. Coba yang bosnya jenengan kayak gitu, angkat tangan. Tidak ada. Adanya malah dipotong. Adanya malah disunat. Bayangkan pekerjaan satu bulan digaji berapa? 10 bulan, tidak ada. Padahal itu baru minimal. Dari Allah itu minimal. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla bisa melipat gandakan dan akan melipat gandakan lebih dari 10. Ya. Bisa sampai 700. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi yang 700 itu masih bisa dilipat gandakan lagi. Bayangkan. Masa kerja satu bulan gajinya berapa? 700 bulan. Ya, melebihi umur. Ya, melebihi umur. Umur 50 gajinya berapa? 700 bulan. Itu kan dahsyat. Padahal itu masih akan bisa dilipat gandakan lagi sama Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah katakan apa? Ajran kabira. Ya. Bagi mereka yang mau beriman dan amal saleh, Allah janjikan kepada mereka pahala yang besar melebihi amalan yang kita kerjakan. Ini adalah motivasi yang pertama. Berupa apa tadi? Janji istimewa. Yang kedua, Allah ngasih motivasi apa? Ancaman. Kenapa Allah Azza wa Jalla enggak cukup hanya sekedar janji istimewa? Karena ada sebagian manusia diiming-imingi tidak mempan. Perlu diapain? Perlu ditakut-takuti. Jadi manusia itu karakternya macam-macam. Ada yang hatinya lembut, ada yang hatinya keras. Ada yang diomongi sekali langsung dengar, ada yang berkali-kali pun tidak dengar. Karena karakter manusia yang macam-macam ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi dengan berbagai cara. Gak mempan dengan cara pertama, dikasih janji-janji gak mempan, ada surga. Jadi siapa surga? Kata siapa ada surga? Wah, ini orang ini memang perlu dengan pendekatan yang lain. Pendekatannya adalah dengan apa tadi? Ancaman. Makanya Allah lanjutkan firman-Nya tadi ayat ke-9, ayat ke-10, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Adapun orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh, enggak percaya dengan adanya akhirat. Sudah dikasih motivasi begitu menggiurkan ajran kabira, tapi tetap enggak mau. A'tadna lahum adzaban alima. Kami telah persiapkan bagi mereka siksaan yang pedih. Ya. Siksaan yang mengerikan, yang tidak pernah terbayangkan bagaimana mengerikannya. Jadi Rasulullah SAW pernah diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat apa? Isi neraka. Kapan itu? Ketika peristiwa Mi'raj, ya, bukan Isra. Ya. Ya betul, memang Isra wa Mi'raj itu betul. Tapi Isra itu adalah dari mana ke mana? Hah? Dari Mekah ke Palestine, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'raj. Ya, Mi'raj itu berarti apa? Naik. Naik dari mana? Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, di perjalanan itulah Rasulullah SAW diperlihatkan dengan beberapa pemandangan. Ada pemandangan surga, ada pemandangan neraka. Mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali isi dari neraka tersebut. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ancaman itu secara global. Azaban alima. Azab yang mengerikan. Azab yang sangat pedih. Tapi di ayat-ayat yang lain, di hadis-hadis Nabi SAW disampaikan secara detail apa bentuk azab tadi. Entah itu azab bagi orang yang berzina, entah itu azab bagi orang yang tidak mau sholat, entah itu azab bagi orang yang bunuh diri, itu disebutkan secara detail. Yang ini akan membangkitkan perasaan takut di dalam hati kita. Gak mempan dengan iming-iming, maka perlu diberikan apa? Ancaman. Ini adalah ayat yang bisa kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya.

Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Empat keutamaan bertutur kata yang baik. Pertama, bertutur kata yang baik merupakan sebab diselamatkan dari azab neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bishaqq tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah." Selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka dengan bertutur kata yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, bertutur kata yang baik merupakan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kalimatu thayyibatu shadaqah." Tutur kata yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, bertutur kata yang baik merupakan sebab mendapatkan ampunan dan dimasukkan ke dalam surga. Dari Abu Syuraih, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau SAW bersabda, "Inna min mujibatil maghfirati badlus sanami wa husnul kalami." Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik dan benar. Hadis riwayat At-Tabrani. Keempat, orang yang bertutur kata yang baik akan mendapatkan kamar-kamar yang indah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabi faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalama wa at'ama at'ama wa adama as-siyama wa salla lillahi bil layli wan nasu niyam." Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, "Untuk siapakah kamar-kamar itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Untuk orang yang tutur katanya baik dan benar, yang memberi makan dan yang senantiasa berpuasa dan salat pada malam hari di waktu manusia tertidur." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah empat keutamaan bertutur kata yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Yang akan saya tanyakan terkait dengan yang badal haji, Ustaz. Bagi yang sudah haji bisa membadalkan seseorang. Tadi enggak disinggung masalah pahala, Ustaz. Jadi apakah yang membadalkan haji, misalnya dia dulu pernah haji kan merasa belum sempurna, banyak kekurangannya, makanya dia ingin berangkat haji lagi. Namun di sisi lain ada mungkin yang harus dibadal hajikan. Nah, ini apakah seandainya dia dengan uangnya dia sendiri, dengan dengan ilmu yang sudah ada untuk berhaji dengan bersungguh-sungguh, seandainya mendapatkan haji mabrur, apakah yang membadalkan juga mendapatkan pahala seperti haji mabrur seperti yang dibadalkan itu, Ustaz?
2: Iya, terima kasih.
1: Syukran jazakallah khair, Ustaz.
2: Baik, nah, Masya Allah, ini pertanyaan bagus. Ya, memang sengaja kita tidak membahas di sisi fikihnya, tapi kita melihat dari sisi yang lain yang seringkali diabaikan. Bagaimana bagi seseorang yang membadalkan ibadah haji untuk yang lain, untuk orang tuanya atau yang lainnya, apakah dia mendapatkan pahala haji? Jawabannya iya, dia mendapatkan pahala haji. Dia mendapatkan pahala haji, yang mana kaidah bagi orang yang melakukan ibadah yang kemudian dia niatkan untuk yang lain adalah pahala ibadah yang dia kerjakan tidak dikurangi dengan sebab ibadah tersebut untuk yang lainnya. Kayak seperti contohnya, momennya ada kemarin musim kurban, melihat ada tetangganya atau saudaranya yang tidak pernah kurban, lalu ibu transfer uang 3 juta, ini hadiah buat beli kambing, silakan beli kambing buat kurban keluarga jenengan. Maka ibu tetap mendapatkan pahala kurban, sekalipun kurban itu diatasnamakan keluarga tersebut. Sama dalam ibadah haji. Dalilnya apa? Dalilnya adalah salah satunya seorang wanita yang menggendong bayinya masih kecil di saat haji wada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembari bertanya, "Ya Rasulullah, apakah bagi anakku ini ada pahala haji? Apakah bagi anakku ini yang masih kecil mendapatkan haji?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, dan bagimu pahala." Dan bagimu pahala. Nah, ini menjelaskan kepada kita, orang tua yang membawa anaknya haji atau umrah lalu diajak untuk melakukan rangkaian manasik. Ya, tawaf, sa'i, kemudian nanti tahallul. Maka dia dapat pahala umrah dan hajinya sebagaimana orang tuanya dapat pahalanya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir ibu-ibu ketika umpamanya ibu pernah haji, kemudian diberi kesempatan lagi untuk haji kedua kalinya, lalu diniatkan untuk orang tua. Ya. Maka ibu mendapatkan apa? Pahala haji tersebut sebagaimana mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua. Kalau haji itu diniatkan kepada orang tuanya. Ya, alhamdulillah.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Ustaz, ana sudah beriman, beramal soleh, kenapa hidupnya belum bahagia? Ini sebenarnya ayat ini benar apa enggak sih? Benar enggak ayatnya? Benar. Saya sudah beriman dan beramal soleh, kenapa belum bahagia? Mungkin imannya belum sempurna. Atau amal solehnya dia pikir soleh padahal enggak soleh.

0: Apa dalilnya bahwa iman dan amal soleh itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Ayat berapa? 97. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ada berapa resep disebutkan dalam ayat ini? Dua. Apa itu? Amal soleh wa huwa mu'min, yaitu iman. Jadi ayat ini menggabungkan antara iman dengan amal soleh. Apa yang akan dihasilkan dan didapatkan oleh orang yang menggabungkan antara iman dan amal soleh? Allah Azza wa Jalla lanjutkan firman-Nya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Siapa yang menyampaikan ini? Allah. Wa man astaqu minallahi qila wa man astaqu minallahi haditha. Apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar, enggak mungkin bohong. Ustaz, ana sudah beriman, beramal soleh, kenapa hidupnya belum bahagia? Ini sebenarnya ayat ini benar apa enggak sih? Benar enggak ayatnya? Benar. Saya sudah beriman dan beramal soleh, kenapa belum bahagia? Mungkin imannya belum sempurna. Atau amal solehnya dia pikir soleh padahal enggak soleh. Ya, contohnya amal-amal yang enggak dicontohkan sama Rasul SAW. Amal soleh enggak? Enggak, bukan amal soleh namanya. Amal enggak soleh. Ya. Amal tidak soleh. Apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla pasti benar. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia, yang indah, yang nyaman, yang tentrem bagi orang-orang yang memenuhi dua syarat tadi. Apa dua syarat tadi? Iman dan amal soleh. Min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan sama aja. Laki-laki maupun perempuan punya peluang yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Itu baru di dunia. Allah lanjutkan firman-Nya, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami akan berikan ganjaran lebih istimewa dari amalan yang kita kerjakan. Ana tanya sama antum, surga sama sholat yang kita kerjakan istimewa mana? Surga sama sholat yang kita kerjakan istimewa mana? Kenapa? Angkat tangan. Kenapa? Saya enggak pengen dengar suara tanpa wujud. Angkat tangan. Kenapa surga lebih istimewa daripada sholat yang kita kerjakan? Oke, okay. Tapi kenapa lebih istimewa? Surganya lebih istimewa daripada amal yang kita kerjakan, daripada sholat yang kita kerjakan. Kenapa lebih istimewa? Terus? Siapa yang mau nyoba lagi? Ya. Yeah. Bagus. Tapi belum. Ada yang mau jawab lagi? Ya. Bagus. Tapi belum. Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Hah? Ya. Pum, biar anak dengar.
1: Karena sudah sebaik-baiknya balasan dari Allah.
0: Terus? Kasih perbandingan gitu loh. Kenapa surga lebih istimewa dibandingkan sholat yang kita kerjakan gitu loh? Kasih perbandingan, ya. Yeah. Tayyib, ada yang lain? Fadal. Hah? Ya. Masya Allah. Tapi belum. Pas? Pas. Karena surga sangat istimewa, sedangkan sholat kita sangat banyak, sangat banyak kekurangannya. Betul. Sholat kita udah sempurna belum? Siapa yang tadi sholat mikirin sholat? Siapa yang tadi sholat mikirin pulang? Sholat kita ini banyak banget kekurangannya. Artinya sholat kita ini gak sempurna, sedangkan surga Allah itu sempurna. Sholat yang banyak kekurangannya itu sama Allah diganjar dengan surga yang tidak ada kekurangannya. Makanya wajar seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran yang tadi kita baca, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ganjaran yang Allah sediakan itu lebih istimewa dibandingkan amalan yang kita kerjakan. Kalau kita masuk surga, di surga berapa tahun? Selama-lamanya. Kita hidup di dunia berapa tahun? Sampai mati. 60 tahun, 70 tahun. Bayangkan, beramal 70 tahun, itu pun belum dikurangi tidur. Itu pun belum dikurangi masa sebelum balik. Berarti kalau umur kita 60 tahun, sebenarnya kita beramal berapa tahun? Kurangi sebelum balik, berapa? Biar gampang aja yang hitungnya ya. 10 tahun misalnya ya. 10 tahun misal. Ya mungkin balik 15, cuman biar gampang hitungnya ya. 10 tahun, berarti tinggal berapa? 50 tahun. Dikurangi tidur. Tidur berapa tahun? Kok ketawa? Tidur berapa tahun? Antum tuh sehari tidur berapa tahun? Berapa jam? 8 jam. 24 jam kurangi 8 jam tinggal berapa? Tinggal berapa? 16. Berarti sepertiga. Berarti kalau antum umurnya 60 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Bayangkan. Siapa itu? Kita. Siapa? Kita yang tidur 20 tahun. Berarti 60 tahun dikurangi 10 tinggal 50, dikurangi 20 tinggal 30. Kita ini beramal 30 tahun, dikasih surga berapa? Selama-lamanya. Kan lebih istimewa balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang menunjukkan bahwa iman dan amal saleh akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Kenapa? Beliau jelaskan di sini. Wasababu dzalika wadhihun. Jelas sekali sebabnya. Kenapa? Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahiha. Imannya harus benar ya. Al-muthmira lil 'amali shalih. Salah satu bukti kebenaran iman seseorang menghasilkan amal saleh. Al-musliha lil qulub, akan membuat hati menjadi baik. Wal akhlaq wad dunya wal akhirah mahum usulun wa ususun. Orang yang beriman itu punya prinsip, punya modal untuk meraih kebahagiaan. Ketika orang beriman dan beramal saleh, dia punya modal, dia punya prinsip-prinsip dasar untuk mendatangkan kebahagiaan. Itu sebabnya kenapa dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya.
2: Soal jawab.
0: Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana caranya menjaga tingkat keimanan agar tidak menurun atau tetap istiqomah supaya tidak kembali dalam kemaksiatan? Terima kasih. Pertama, kita harus paham bahwa manusia itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla imannya naik dan turun. Kalau iman kita stabil terus atau naik terus, itu namanya malaikat. Namanya apa? Malaikat. Kalau manusia biasa kayak kita, itu imannya naik dan turun. Tapi nggih, itu bukan alasan untuk menurunkan iman. Bukan alasan untuk menurunkan iman. Itu saya sampaikan supaya kita tidak putus asa. Bagaimana caranya supaya iman itu tetap stabil? Caranya satu, kita harus berdoa kepada Allah. Minimal kita membaca doa yang kita baca dalam sehari 17 kali. Napa? Ihdinas siratal mustaqim. As-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Apa? Islam. Kata Rasulullah SAW, as-siratul mustaqim al-Islam. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada agama Islam. Loh, wis Islam kok? Wis napa? Islam. Berarti udah enggak butuh ya? Butuh. Butuh untuk istiqomah di atas Islam. Yang belum masuk Islam, berdoa supaya masuk Islam, dapat hidayah. Yang sudah Islam, berdoa supaya istiqomah di atas Islam. Maka ihdinas siratal mustaqim, walaupun kita sudah beragama Islam, dibutuhkan. Tetap kita harus berdoa ihdinas siratal mustaqim. Satu, berdoa. Di antara doa yang sering banget dibaca oleh Nabi SAW adalah ya muqal libal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah aku di atas agamamu, yaitu agama Islam. Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Itu masih banyak baca doa itu dan sering. Kadang-kadang Anda di antara kita seminggu gak baca doa itu. Benar? Ngacung. Nabi sering banget baca doa itu. Kok kita gak sering? Kue jenengane kebangetan. Satu, banyak berdoa. Yang kedua, ketika iman lagi nopo turun, resepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Nopo? Jangan tinggalkan yang wajib. Kalau lagi nopo turun. Kenapa? Karena yang wajib ini akan jadi modal untuk naik lagi. Kalau iman lagi turun, jangan tinggalkan yang wajib. Kalau iman lagi naik, tambahkan yang sunnah. Kuwi resepe. Kalau iman lagi turun, jangan tinggalkan yang wajib. Yang wajib apa contohnya? Salat lima waktu. Apa lagi? Puasa Ramadan. Apa lagi? Birrul walidain. Ya. Yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan. Yang haram-haram jangan dikerjakan. Dengan seperti itu kita punya modal ibadah yang wajib, yang dengan ini insya Allah kita bisa naik lagi. Ketika iman kita lagi naik, maka setelah yang wajib tambahi yang sunnah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai ahlus sunnah dinilai bahwa pemahaman ahlus sunnah dianggap sok paling benar oleh orang lain? Kalau kita yakin bahwa itu benar, itu bukan sok paling benar, bukan. Yang penting kita itu gak usah menyombongkan apa? Diri. Loh, jenengan yakin gak Quran benar? Berarti sok bener ya gue. Keyakinan bahwa yang kita anut, bahwa yang kita yakini itu adalah benar, harus. Bagaimana kita termotivasi untuk melakukan sesuatu, mempertahankan sesuatu, kalau kita tidak yakin bahwa sesuatu itu adalah benar? Ya tapi kan komentar orang itu enggak usah direken. Direken siapa? Orang usah digoplek. Iya. Iya pada bahasa Jawa. Enggak usah digubris. Enggak usah digubris. Kecuali kalau komentar itu isinya nasihat dan nasihatnya benar, ya harus kita gubris, kita perhatikan. Ya, begitu.
3: Mutiara Nasihat. Bismillah, walhamdulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ada satu pertanyaan. Kira-kira bagaimana kita membuktikan bahwa kita ini memang hamba Allah yang bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala? Bagaimana kita mengetahui apakah kita ini memang betul-betul sudah melaksanakan fungsi dan status kita di muka bumi sebagai hamba Allah? Sebuah pertanyaan yang sangat layak untuk kita renungkan bersama. Sebuah pertanyaan yang mungkin jarang disadari atau ditanyakan oleh masing-masing kita kepada diri kita selama ini. Sekian tahun kita beribadah kepada Allah, sekian tahun kita sholat, sekian tahun kita puasa, namun pernahkah kita terbetik dalam benak kita, apakah kita memang betul-betul telah menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan tersebut telah diberikan jawabannya oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam buku beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyebutkan bahwa ciri seorang hamba itu adalah dia banyak berdoa kepada Allah. Dia sering meminta kepada Allah. Apapun hajatnya, ia sering meminta kepada Allah. Ia mudah mengangkat kedua tangannya kepada Allah, mengutarakan hajatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita, saya dan Anda dan kita semua, sudah sering dalam setiap hari minimal kita banyak berdoa, mudah meminta dan mengutarakan keinginan, hajat kita kepada Allah Jalla wa'ala, maka itu adalah salah satu indikator kuat bahwa kita memang telah menunaikan fungsi kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala. Hamba yang diciptakan oleh Allah, ditanggung rezekinya oleh Allah, dan diatur urusannya oleh Allah, Tuhan semesta alam. Jadi, jika kita ingin mengukur seberapa pantas kita menyandang status sebagai hamba Allah, seberapa jauh penunaian kita dalam menunjukkan penghambaan diri kepada Allah, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah, dengan sering meminta kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan tidak ada ibadah yang paling bernilai dan paling agung dan paling istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua, selain doa yang dipanjatkan oleh hamba kepadanya. Itulah hal yang paling bernilai di sisi Allah, yang mendapatkan posisi dan derajat istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala di antara sekian banyak ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba yang banyak meminta kepada Allah, banyak merengek dan banyak mengutarakan hajat, kebutuhan, keinginan dan harapan kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jagong ringan, ceng angkringan.
1: Di, aku ki arep nyupeti anakku.
2: Anakmu ki rak wedok to?
1: Lanang yo.
2: Wih. Nek tak terawang-terawang wong model kaya kowe ngono ki, oke-oke anake wedok e. Anakmu ki lanang to?
1: Iya.
2: Anak nomor piro?
1: Nomor 1.
2: Nomor 1. Lah terus kira-kira arep kapan? Arep nyupetke dina apa?
1: Umpamane liburan sesuk piye yo?
2: Kosek. Ya kudu nganggo petong.
1: Petong piye?
2: Hati-hati. Saya tak tekan. Anakmu ki lahir dina apa?
1: Senin.
2: Senin apa?
1: Nek ra kliru kliwon.
2: Oh, Senin kliwon. Senin kuwi 4.
1: Iya.
2: Kliwon kuwi 8.
1: Iya.
2: Gunggunge 12. Nah, kuwi sing penting kudu ngindari dinane Selasa. Kuwi ora apik dina Selasa. Apa Jumat kuwi ora apik. Lah nek sasine sing penting ngindari sasi Suro. Mulut liyane oleh. Aja terus ngepaske pas liburan. Lah liburan kuwi pas sasine sasi apa? Kuwi kudu diitung ora. Kok sak geleme dhewe adik iki kudu ngitung iki ana aturane ora mung gawe dhewe ngono kuwi arepan.
1: Kok ribet nemen lho.
2: Lho, iki ora masalah sing ribut. Awake dhewe kudu manut luhure awake dhewe. Jaman biyen wis ana aturane. Naga dinane umpamane.
1: Heeh.
2: Kudu ngindari pageblug. Kudu ngindari dina-dina sing sial.
1: Heeh.
2: Lah kuwi ana itungane, ora meng ngawur. Dina sak-sake wis iso nyupetke anake ora. Kudu ana pitunge sing bener.
1: Nah, karepku iki kan liburan sesuk. Aku kan akeh kancane sing ngewangi.
2: Nek kowe pengin anakmu iku ora sial, ya kowe kudu nganggo pitung dina sing bener. Sing ati-ati. Men supaya anakmu iso iso pinter bar disupitke barang kuwi. Nek kowe ora pengin nemoni naga dinamu to.
1: Lah iya to, Dik.
2: Lah makane kuwi, naga dina kuwi marake sing sarok uripmu, makane kudu diindari.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sik. Kok aku krungu-krungu naga dina iki piye maksude iki?
2: Ngene lho.
3: Hmm.
2: Mas Iwan iki arep nyupitke anake.
3: Heeh.
2: Lah men supaya ini orang ngepasi naga dina ne kuwi tak itungke. Soale dhek mengarep ngepasi pas perainan sekolah sesuk, tak ya ora iso ngono kuwi. Kudu dipilihke dina sing apik ora mung waton, nganggo hitungan kabeh iki.
3: Sik tro. Ning syarikat Islam kuwi, dina iki kabeh apik. Arep Senin, Selasa, Rebo, Kamis kabeh apik, ora apa-apa dinggo arep supit. Rapopo mas? Ngono.
2: Saya tak tekan.
3: Oh.
2: Nek kabeh iki dina apik. Kenapa kok ana pageblug? Kenapa ana bencana alam? Kuwi berarti kan ana dina-dina sing elek. Ora kabeh iki dina iki apik. Adik kudu milih dina-dina sing apik kuwi mau.
3: Kuwi wis takdir sing kuwasa ya, Tro.
2: Ya bener, pancen kuwi takdir sing kuwasa. Ning awake dhewe dadi manusa sing apik kuwi kudu ikhtiar. Kudu milih dina-dina sing apik, ora mung waton. Ngono lho.
3: Ora iso ngono kuwi, Tro. Masalahe kuwi wis nganggo ngitung-ngitung dina barang. Ngitung dina kuwi nek nganggo secara syariat Islam kuwi wis sirik.
2: Lho, ati-ati lho kowe. Kowe ngelokke aku kafir padahal aku ora. Kuwi iso mbalik nang kowe. Kowe sing kafir.
3: Sik tro, aku ora ngelokke kowe, aku ngelokke kelakuanmu sing ngono kuwi ki ra oleh secara syariat agama ki ra oleh.
2: Lah wis padha wae kowe ngarani aku kafir.
3: Ora, aku ora ngelokke kowe.
2: Saiki tak tekon. Kowe gelem ra jarane kowe?
3: Ora gelem.
2: Ayo wis ora usah gampang ngelokke.
3: Aku ora ngelokke kowe, aku ngelokke kelakuanmu.
4: Sik, anakku nangis tak tinggal do padha dhewe.
2: Wih, kae nanti, Dik.
3: Woi, Mas, Dik. Tak belani malah lunga.
2: Dinane ki rong ketemu rene sik kowe, rene sik.
5: Assalamualaikum, Dad.
6: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi
6: wabarakatuh. Nggih, wonten apa? Nika rencananya ada padu.
5: Wonten apa?
6: Kirangan nika engko
5: teng pundi?
6: Nika wonten gardu.
5: Oh, masyaallah.
6: Nggih, nggih.
5: Wonten apa, Pak?
6: Nah, Ustaz.
5: Assalamualaikum. Dari Pak Du, Pak. Ceritanya pripun?
1: Ngeten, Tat. Kula kan aja nyepet anak kula. Sajane Pak Dimitro niku kedah ngagem ngitung dinten.
2: Ngitung dina niku pripun? Kula jelaske, Tat. Anake Mas Iwan iku lak laire dinten Senin Kliwon. Senin iku 4, Kliwon iku 8, gunggunge 12. Lah pantangane niku dinten Selasa kalih Jumat. Sasine pun sasi Suro kalih Mulud. Lah makane niku kula pilihke dinten sing ngindari dinten Selasa napa Jumat, sasine sasi Suro kalih sasi Mulud. Liyane angsal. Niku kajenge napa, Tat? Ngindari naga dinane bocah niku wau sing ajeng disunatke. Mboten niku, Tat. Langgeng terus ta tonton niku.
5: Jenengan kok saged ngarani naga dina?
2: Lho. Niku kepitungan Jawa, Tat.
5: Nggih.
2: Ngoten lho, Tat.
5: Niki kula jelaske nggih.
2: Nggih.
5: Memang kita itu punya banyak aturan. Jenengan sebagai orang Jawa punya kabudayaan orang Jawa. Kula nggih wong Jawa. Nanti orang di negeri yang lain juga punya perhitungan tersendiri, punya kabudayaan tersendiri. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menjelaskan tentang syariat. Nah, termasuk salah sijine isi syariat adalah menjelaskan tentang beberapa akidah yang perlu untuk diyakini dan diluruskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjumpai zaman zaman jahiliyah yang mereka itu punya banyak keyakinan naga dina niku. Wonten sing jenenge ulan Safar. Wonten ulan Syawal yang itu diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah sebagai bulan ciloko, sehingga mereka pantangan mengadakan kegiatan sak jerone ulan Safar, sak jerone ulan Syawal. Yo jadi tiru. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah tentang tauhid, salah satunya beliau menyampaikan la Safar. Tidak ada keyakinan sial karena ulan Safar. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya masyarakat itu menghindari ulan Syawal untuk pernikahan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para istrinya dan campur dengan para istrinya, tinggal satu rumah dengan para istrinya, itu rata-rata milih bulan Syawal. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat, iki lho, nglakoni kegiatan ulan Syawal nyatane ora ciloko. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan takdir dengan keberadaan waktu dan hari. Maka tidak ada istilah nogo dino, ulan pantangan, nogo dino pantangan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih panduan secara umum, ya. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Sing jenenge tiyarah meyakini sial disebabkan karena waktu tertentu atau bulan tertentu atau kejadian tertentu yang itu tidak ada hubungannya dengan takdir yang lain, termasuk di antara bentuk kesyirikan. Moga seperti ini dilarang. Lalu terus itu kan kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan kalau bertolak belakang dengan aturan syariat, sebagai seorang yang beragama, ya mohon pangapunten, kebudayaan itu harus kita urutkan di nomor yang kesekian. Mongko tidak ada istilah nogo dino atau ulan ciloko atau apa misalnya hari sial, enggak ada. Semuanya itu adalah waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia.

0: dan cilaka. Ini kok buatan sopan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu bulan yang mulia. Allah jadikan waktu itu waktu yang mulia, tapi malah dielek-elek karo para hamba. Makanya jangan sampai mencela hari, mencela bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu adam. Menungso niku mencela diriku. Kana yasubbud dahra wa ana huwa dahr. Uqallibul laila wan nahar. Mereka mencela waktu padahal akulah yang mengatur waktu. Aku yang mengatur siang dan malam. Monggo jangan sampai ada kalimat seperti tadi. Dino ciloko, nogo dino, ya, ulan ciloko. Terus upaya untuk menghindari pagebluk pripun? Pertama, pagebluk itu tidak dikaitkan dengan hari tertentu. Kita tidak menjumpai dalil sing jengene bencana itu sebabnya adalah bulan tertentu. Tapi yang ada bencana itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perbuatan maksiat sing dilakoni manusia, terutama perbuatan kesyirikan. Jadi nek wong nglakoni syirik kados niku wae nggih berkeyakinan sial ulan ini ulan cilokan itu malah bahaya. Itu marakno pagebluk. Nggih. Tujuannya arep menghindari pagebluk malah ngundang pagebluk.
1: Nah, sirik to Tat, niki Tat.
2: Lho. Niki lho Tat. Ket wae ngeten iki, ngarani kula kafir lho. Bae nek kula mboten kafiran bali ten iki to Tat. Sing kafir nek mriki to Tat.
0: Oh, ngoten.
1: Kula niku mboten ngelokke kira kafir Tat. Sing kula lokke kelakuane Tat.
2: Padha wae wis ngarani aku kafir nek wong kuwi.
1: Ora.
3: Wis ta ora sadha padu saiki mirengke ngendikane Ustaz Mamun.
0: Nggih. Memang begini ya, yang namanya menilai itu ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama menilai perbuatan, yang kedua menilai orang. Menyalahkan perbuatan itu tidak sama dengan menilai orang. Yang kita nilai itu perbuatannya. Jadi saya itu yang tadi jenengan sampaikan masalah petungan, gunggungi rolas, ongkor rolas niku, pantangane dino Selasa, dino Jumat dan seterusnya. Ini termasuk di antara keyakinan yang enggak benar. Bahkan termasuk nggih bentuk tiaroh tadi. Meyakini sial dengan hari tertentu padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan takdir. Dan Mas Santo menyebut itu sebagai tindakan yang keliru, perbuatan kesyirikan, itu penilaian yang benar, itu syirik kecil. Ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi jenengan ketika disebut kayak gitu, ya, itu tidak sama dengan kalau beliau sedang mengkafirkan jenengan. Dan insya Allah tidak ada bentuk kafir mengkafirkan. Jadi, ya. Ngeten nggih? Alhamdulillah.
4: Astaghfirullah, luput meneh cah.

0: Tanya Jawab.
1: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam, tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka, mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 13 dari 10 sasaran luput satu. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput satu dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya. Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau

0: anak umur belasan tahunnya seperti ini, gimana bapaknya? Ya, karena di zaman sahabat, ya di zaman sahabat Nabi SAW menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ta'allama ar-ramy thumma tarakaha falaysa minna, barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Enggak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi memanah lagi. Ini bu tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis tersudu-sudu. Kenapa kamu menangis? Ya, saya habis diputus oleh pacar saya. Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, sekarang waktunya nyerang. Ya, ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjagaku, menjagamu. Maka ikhwatul iman, wasiat bagi diri saya pribadi dan untuk antum semuanya, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Dan jika engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yakinilah bahwa jika seluruh umat manusia ingin memberikan manfaat kepada kita, tidak akan mungkin terjadi manfaat itu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi diri kita. Dan jika seluruh umat manusia ingin membinasakan kita, tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi diri kita. Telah diangkat pena-pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu, sesungguhnya pertolongan dengan kesabaran dan jalan keluar itu datang dengan puncak musibah dan masalah, dan sesungguhnya kemudahan datang dengan kesusahan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara nasihat.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون

0: Co ale jawab?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin.
2: Amin.
1: Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara seorang istri dapat berbakti kepada ayahnya? Ibunya sudah meninggal dunia, sedangkan suami sering tidak memberi izin menengok ayah. Saya sedih Ustadz karena saya tidak mau kehilangan satu pintu surga ini. Ini ada beberapa Ustadz yang serupa. Jadi bagaimana cara wanita yang sudah menikah itu ingin berbakti kepada orang tua gitu Ustadz, baik yang suaminya tidak mengizinkan maupun yang tempatnya jauh, jadi harus lebih menolong atau mendekat kepada mertua dibandingkan dengan ibu kandung. Mohon nasihatnya Ustadz.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Ya, berkaitan dengan wanita yang telah menikah, dia telah diserahkan oleh orang tuanya kepada suami. Penyerahan itu legal. Penyerahan itu dengan saksi. Penyerahan itu juga sekarang dengan catatan. Benar orang tuamu menikahkanmu dengan suami. Dan orang tua tahu dengan konsekuensi yang akan dia jalani, di mana anak perempuannya akan ikut suaminya, sehingga tidak akan dapat maksimal berbakti kepada orang tuanya. Apa yang harus dilakukan anak sekarang dengan kondisi seperti ini? Ketahuilah, pintu-pintu berbakti kepada orang tua itu banyak sekali. Boleh jadi yang bertemu sama orang tuanya, yang kumpul sama orang tuanya, enggak berbakti juga sama orang tua, padahal tiap hari ketemu. Maka hendaklah engkau memperbaiki niat dengan cara mendoakan orang tua, rindu sama orang tua, lalu engkau mengatakan, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang ketika engkau punya kelebihan harta, engkau bisa kirim sesuatu buat orang tua. Bisa kirim makanan tiap hari buat orang tua dengan adanya online ini. Ini benar-benar memudahkan. Yang ketiga, hubungan jangan putus. Walaupun kau tidak hadir, paling enggak WA, telepon ya. Jadi bersambung. Kemudian yang keempat, bagaimana engkau membantu suami berbakti kepada orang tuanya? Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Kalau engkau membantu suamimu berbakti sama orang tuanya yang posisinya adalah mertua buat engkau, semoga nanti suami akan memudahkan bagimu untuk mengunjungi orang tuamu. Bahkan mungkin berbagi harta dengan orang tuamu. Maka hendaklah istri itu memposisikan dirinya, aku seorang istri, aku wajib berbakti sama suamiku, layani suamimu dengan baik, bantu dia berbakti sama orang tuanya, semoga suamimu tergerak hatinya untuk tidak melarang lagi engkau datang ke orang tua. Dan terjadi khilaf antara ulama tentang bagaimana seorang anak yang ingin ke tempat orang tuanya. Yang sahih tetap dia perlu izin sama suaminya. Dan dia juga gak wajib mengunjungi orang tuanya karena posisi dia harus izin sama suami. Ada pendapat Maliki ya mungkin yang menyebutkan, ya paling tidak perempuan itu diperbolehkan untuk mengunjungi orang tuanya sejumat sekali. Ini tentunya buat yang tinggal satu kampung ya, sejumat sekali. Tapi kalau enggak, jauh tadi memang enggak memungkinkan, ya masih ada sarana-sarana lainnya, engkau tetap bisa berbakti kepada orang tuamu dengan segala keterbatasan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Apakah Anda?
1: A'udzubillah minasyaitonirrajim. Al-malu wal-banu nazinatul hayatid dunya wal-baqiyatus solihatu khairun inda rabbika tawabau wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
2: Allahu Akbar. Di sini Allah mengingatkan tentang ada sesuatu yang lebih baik dari anak ya. Karena kalau bicara anak, anak tuh harapan orang tuanya. Dia perhiasan, bagaimana orang tua beranggap anak itu adalah aset masa depan sehingga tatkala mereka sudah tua renta ya, anak-anak bisa ya menjadi penopang kehidupan mereka, perhatian kepada mereka tatkala tulang mereka telah melemah. Anak-anak yang menggandeng dan membopong orang tuanya, itu harapan dan itu perhiasan kehidupan dunia. Maka Allah katakan wal baqiyatus salihat, ya amal soleh, ucapan yang baik, zikrullah, itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih bisa diharapkan daripada anak-anak sebenarnya. Tapi tetap anak-anak harapan orang tuanya. Bagaimana tatkala orang tuanya meninggal dunia, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau mati anak Adam putus tuh semua amalannya kecuali tiga. Yang dua adalah amalan, yang satu adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hibati fillah. Anak ini adalah belahan jiwa ya yang berjalan di muka bumi ini. Bagaimana orang tua ketika melihat anaknya dari jauh, apalagi ketika anaknya sukses, apalagi ketika anaknya jadi orang yang dihormatin, ketika anaknya menjadi orang yang soleh, yang bermanfaat buat orang lain, masya Allah, belahan jiwa. Namun ketahuilah, anak itu juga ujian, fitnah bagi orang tuanya. Bahkan kadangkala anak yang diharapkan malah berbalik menjadi musuh buat orang tuanya. Bukan memberikan kebahagiaan, bukan membawa berkah dalam hidupnya, tapi membawa bencana buat orang tuanya di dunia sebelum di akhirat. Allah mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam menghadapi anak-anak kita. Karena jangan sampai kita lupa dengan hak sang pencipta. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat At-Taghabun ayat 14 dan 15?
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan, jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang paling besar.
2: Allahu Akbar jemaah. Kita lihat bagaimana Allah memanggil orang-orang yang beriman. Mengatakan kepada mereka, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya ada sebagian dari pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Musuh. Kalau bicara musuh, apa sikap kita? Fahdharuhum, berhati-hati menghadapi mereka. para orang tua diperintahkan untuk berhati-hati menghadapi pasangan hidupnya dan menghadapi anak-anaknya. Karena kenapa? Karena mereka bisa jadi musuh buat orang tuanya. Yang seharusnya menjadi ya pendukung orang tuanya, tapi kadangkala anak, ini yang nanti kita akan bicarakan, fitnah apa saja dari anak itu. Kemudian Allah katakan, wa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Kalau bicara ujian, ya ada yang lolos, ada yang lulus, ada yang gak lulus. Ahibati fillah, ingat tatkala kita membaca surat Al-Kahfi, cerita Nabi Musa dan Khidir ketika melewati seorang bocah sedang bermain. Bocah ini tahu-tahu Nabi Khidir itu memelintir kepala anak ini, dibunuh anak itu. Nabi Musa heran, gimana kau membunuh seorang yang tidak melakukan dosa, jiwa yang suci. Akhirnya Nabi Khidir menceritakan kenapa itu dia lakukan. Karena yang pertama, beliau melakukan hal itu karena perintah Allah Azza wa Jalla. Dan hikmahnya Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 80-81. Supaya kita tahu dengan urusan anak yang bisa jadi musuh buat orang tuanya. Nah, silakan dibaca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa aradana ay yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya.
2: Allahu Akbar. Ini anak kalau besar bahaya, maka Allah matikan dia. Kita pun tatkala dalam kehidupan ini melihat ada orang yang anaknya meninggal dunia, dicabut nyawanya dalam kondisi orang tuanya masih cinta sama tuh anak, masih lucu-lucunya itu anak, baik dengan sakit atau dengan kecelakaan atau dengan peristiwa apapun, maka di sini orang tua berbaik sangka sama Allah. Boleh jadi memang anak ini kalau tumbuh besar nantinya malah akan menjadi penyakit buat orang tuanya, menyesatkan orang tuanya. Maka ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha mengetahui dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi nantinya, bagaimana kejadian. Sehingga Nabi Musa tatkala melihat Khidir membunuh itu anak, dia benar-benar mengingkarinya. Tapi setelah tahu dengan hikmahnya, beliau subhanallah mengakui bahwa beliau gak ngerti. Kita pun kayak gitu. Nah, anak ini selain tadi bicara dia perhiasan, tapi dia fitnah. Dia bisa jadi musuh buat orang tuanya. Dia bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Dan kita melihat bagaimana anak-anak yang menyusahkan orang tuanya. Ahibati fillah, kita lihat bicara fitnah anak ini yang terkadang dapat mengantarkan orang tuanya bekerja tanpa peduli halal dan haram. Yang ada bagaimana dia memiliki harta sebanyak mungkin dan dapat menyenangkan anaknya, memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kadang-kala kita melihat ada ibu-ibu ya yang ngambil susu di minimarket. Kadang-kala ada orang tua yang ingin membelikan baju baru buat anaknya ketika Idul Fitr, dia harus mencuri. Demi anak dia kadangkala siap melakukan apa saja. Ini berarti anak fitnah buat orang tuanya. Yang dia harapkan anaknya menjadi aset masa depan dia, ternyata anaknya menjadi fitnah yang membuat orang tuanya kadangkala di dunia hidup terhina. Kemudian anak itu juga dapat mendorong orang tuanya menjadi bakhil, pelit, kikir. Sebelum menikah, sebelum punya anak, nih orang tua Masya Allah begitu rajinnya bersedekah, membantu orang lain. Ketika punya anak, datang setan mengatakan, anakmu lebih pantas mendapatkan. Kenapa engkau harus kasihkan ke orang? Maka akhirnya jadi orang yang bakhil. Dia menimbun harta yang sebelumnya orang yang dermawan. Dan anak juga dapat mendorong orang tuanya untuk menjadi orang yang pengecut. Ketika panggilan jihad datang, dia berpikir bagaimana dengan anak-anaknya. Udahlah engkau gak usah berangkat jihad, anak-anakmu kesian. Siapa yang akan menanggung mereka kalau engkau mati? Mereka jadi anak yatim. Mana keyakinanmu dengan Allah Azza wa Jal yang menjamin seorang mujahid fi sabilillah, yang dia telah menentukan rezeki anak sebelum orang tuanya lahir. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah ada tuh rezeki anak tersebut. Tapi itu fitnah anak. Orang tua jadi bakhil, jadi pelit. Orang tua jadi gak berani berjuang jalan Allah, menjadi pengecut. Kemudian jamaah, anak ini dapat menjadikan orang tuanya hidup menderita, sedih, dan kadang-kadang membuat orang tuanya jadi gak nerima takdir ilahi. Contohnya ketika anak itu sakit parah, bagaimana perasaan orang tua, bagaimana kesedihannya, bagaimana dia berusaha dengan segala tenaga, energi, upaya agar anaknya sembuh. Dia keluarkan semua hartanya, dia berangkat ke dokter yang satu, dokter selanjutnya, tapi ternyata belum sembuh, dibawa pulang ke rumahnya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau mengatakan, innal walad, sesungguhnya anak itu mabkhalah, menjadi penyebab orang tuanya bakhil. Majbanah, membuat orang tuanya pengecut. Majhalah, mendorong orang tuanya melakukan tindakan-tindakan bodoh. Kemana akalnya? Demi anak, kadang-kadang dia melakukan pencurian, melakukan perampokan, melakukan tindakan yang memalukan dirinya nanti dan anaknya. Mahzanah, menjadi sumber kesedihan buat orang tua. Itu fitnah anak. Dimana juga anak ini dapat membuat orang tua lupa dari mengingat Allah Azza wa Jal. Sibuk dengan anak-anaknya, bisa jadi karena pekerjaan demi anak dia, akhirnya lupa mengingat Allah Azza wa Jal. Allah mengingatkan di surat Al-Munafiqun ayat 9 ya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Lupa sama Allah. Bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim, menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anaknya. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail ke Mekah bersama ibu. Anak yang ditunggu 86 tahun, setelah umur 86 tahun ya beliau punya anak. Yang ditunggu puluhan tahun, tahu-tahu harus ditinggalkan di Mekah. Ya, ujian. Engkau lebih cinta kepada anakmu atau kepada Allah saja. Bagaimana tatkala Ismail sudah tumbuh remaja, dapat membantu orang tuanya. Datang lagi Nabi Ibrahim ke Mekah, bercerita kepada putranya Ismail mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fandur madza tara. Wahai ananda, aku bermimpi menyembelihmu dalam tidurku. Gimana pendapatmu? Ujian, bapak suruh nyembelih anak. Untuk dibuktikan kecintaan dia kepada Allah. dia lebih cinta sama Allah atau lebih cinta kepada anak-anaknya? Ini fitnahnya anak. Maka jangan sampai anak membuat orang tuanya lupa dari mengingat Allah, membuat orang tua meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ketika dia sudah punya kemampuan dari sisi finansial dan sudah wajib bagi dia berangkat haji, dia mau berangkat haji, kadangkala digelantungi sama anak, kadangkala menyebabkan dia gak jadi berangkat haji. Anak-anaknya, nantilah ayah, nanti berangkat haji, sekarang uangnya buat beli mobil, uangnya buat usaha ini dan itu, sehingga dia tidak berangkat haji. Dan berapa banyak orang yang menunda keberkian hajinya, menunda, terus menunda. Kalau ditanya apa? Anak-anak. Ahibati fillah, ketahuilah anak ini juga amanah. Dia perhiasan, dia ujian, dan dia itu amanah. Tanggung jawab yang Allah berikan kepada orang tua.

0: Kajian Mutiara Siang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 12 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Mufi Hanif Talib LC Hafizahullah Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Amalan yang pahalanya terus mengalir.
0: Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah para jemaah yang subhanahu Allah. Sebenarnya buku yang lalu sudah kita selesaikan pembahasannya. Masih banyak juga rincian-rincian lainnya yang Anda rasa mungkin ya terlalu bertele-tele, dan sudah kita simpulkan dan sudah kita sampaikan apa yang harus kita sampaikan dari buku tersebut. Pada hari ini insya Allah kita akan bahas buku kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah, ya, tentang 10 hal yang terus mengalir pahalanya meskipun ya orangnya sudah meninggal dunia. Bisa dibilang kata orang ini umur yang kedua. Ya, orangnya sudah tidak ada tapi pahalanya nambah setiap hari. Orangnya sudah meninggal, sudah dikubur. Mungkin jasadnya sudah hancur, habis dimakan sama tanah, tapi amalannya terus berjalan, dia meraih pahala terus padahal dia sudah, badannya sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Ini sesuatu yang pantas untuk kita bahas, ya, karena setiap kita akan mati para jemaah sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya, setiap kalian akan mati, setiap jiwa pasti akan apa? Mati. Dan semuanya akan dibalas oleh Allah kelak, ya, pahala-pahala kalian di hari kiamat. Semua Allah akan dibalas semuanya. Faman zuhziha 'anil nar, yang dijauhkan dari neraka, maka ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, ya, mereka lah orang-orang yang menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Menang yang hakiki yaitu diselamatkan dari surga dan dimasukkan, atau diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itu kemenangan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya apa? Kenikmatan yang menipu. Di ayat yang lain, surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahun wa la'ibun," tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya lalai-lalai, ya, melalaikan dan apa? Main-main. "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan."

0: dan sesungguhnya hari akhirat itulah yang hidup, kehidupan yang hakiki itu nanti di sana. Ya, laukanu ya'lamun, jika mereka mengetahuinya. Ya, hidup kita sebentar, tapi siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk beramal di kehidupan ini, bisa dia sudah mati tapi amalannya jalan terus. Ini sungguh dahsyat. Ya, tidak semua orang bisa mendapatkan hal ini, kecuali siapa-siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini. Begitu juga dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zina." Ketahuilah, kehidupan dunia ini adalah apa? Main-main atau lalai-lalai, melalaikan. Main-main, wazina, perhiasan-perhiasan, saling indah antara satu dengan yang lain. Wa tafakhurum bainakum, saling bangga antara satu dengan yang lain di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan apa? Anak. Kamatsali ghaitsin a'jaba al-kuffaru nabatu, sebagaimana hujan yang membuat takjub para petani. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Ya, lalu kemudian tanaman itu menjadi apa? Kering. Ya, jadi warnanya kuning. Thumma yakunu hutama, lalu hancur. Ya. Wa fil akhirati adzabun syadid, kata Allah, dan di akhirat itu ada azab yang pedih. Wa maghfiratun min Allah wa ridwan, dan juga ada maghfirah, ada ampunan dari Allah. Dan ditekankan sama Allah di akhir ayatnya apa? Wa mal hayatud dunya apa? Illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanya apa? Kenikmatan yang menipu. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, ya, kita sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia ini sebentar. Dunia ini akan habis. Semua kita juga akan apa? Meninggal dunia. Kalau bukan kitanya yang mati duluan, ya dunianya yang akan hancur hari kiamat. Dua kemungkinannya. Kalau bukan kita yang meninggal dunia, ya dunianya nanti akan apa? Hancur. Begitu juga hadis-hadis Nabi yang sangat banyak, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tentang dunia ini. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam." Tidaklah dunia dibandingkan sama akhirat sama atau melainkan sama seperti kalian celupin tangan kalian atau jari kalian di laut, lalu kalian angkat jarinya. Airnya yang ikut seberapa banyak jemaah? Banyak atau sedikit? Sedikit. Ya, falyandur bima yarji. Ya, lihat yang netes yang balik lagi ke sana berapa banyaknya. Ya, ini peringatan dari Rasulullah SAW bahwasanya jangan kita ini sibuk sama dunia terus. Ya, jangan sampai yang seharusnya nanti kita hidup yang sesungguhnya di sana baik-baik, enak, jadi tidak enak karena sama kita sudah ya dihambur-hambur di dunia ini. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Mani walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah." Tidaklah aku dengan dunia ini ya melainkan seperti apa? Musafir yang sedang berteduh di bawah apa? Di bawah pohon. Sumaraha wa tarakaha, lalu sudah selesai istirahatnya dia berjalan, ditinggal pohonnya. Ya, fatrah atau sama Nabi kehidupan dunia yang Rasulullah kita tahu umurnya di dunia itu 63 tahun, itu dianggap seperti apa? Musafir, panas, ya, kena terik matahari, dia mau istirahat, dia mampir di bawah pohon sebentar. Sudah istirahat, ya sudah agak adem, dia berangkat lagi. Itu diperumpamakan sama Rasulullah dengan kehidupan dunia ini. Umurnya Nabi 63 tahun. Gimana yang umurnya cuma 45? Gimana kalau 50? Gimana kalau 55 dan 60 udah sampai seumur Nabi, gimana? Lebih sebentar lagi. Jika umurnya Nabi 63 tahun, sama Nabi dibilang istirahat sebentar, lalu dia jalan lagi.
1: Ya gimana yang umurnya lebih pendek? Dan ingat kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
0: Dunia itu adalah apa? Penjaranya orang mukmin. Dan surganya orang apa? Kafir. Makanya, oh ini tidak boleh, ini haram, oh ini jangan, ini berbahaya, dilarang sama Allah. Dikasih batasan-batasan. Kenapa? Ya, lagi di penjara, ini tempat ujian. Kita hidup ini lagi diuji sama Allah. Ujian itu ya banyak rintangan-rintangan. Ada peraturan-peraturan yang harus dijalani. Kalau mau bebas nanti di surga.
1: Jangan kita mau juga kayak orang kafir yang semuanya dibolehkan sama mereka. Mau gimana-gimana boleh. Dari ya muamalah-muamalah semuanya diterjang sama mereka orang-orang kafir. Yang riba, yang nipu, yang ghoror, yang majhul, yang tidak jelas muamalahnya, semua dikerjain. Tidak ada batasan. Karena surganya mereka ini. Jangan terus kita jadi orang mukmin. Oh ini dikit-dikit tak boleh, dikit-dikit haram Ustaz. Untuk hidup sulit, begini dan begitu. Iya, kamu lagi di penjara sekarang. Santai dulu.
0: Ada saatnya nanti kita keluar dari penjara, masuk surga coba. Kalau kita mau enak semuanya boleh, ya jangan sekarang, nanti nggak bisa. Ya sekarang kita hidup ikuti ya pusaka yang sama Rasulullah ditinggalkan buat kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat juga isi-isinya.
1: Illa zikrallahi wa ma walah. Kecuali apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang mendukungnya. Ya. Au aliman au muta'alliman,
0: atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang berilmu, seorang alim, dan juga orang yang belajar ilmu yang bermanfaat. Sisanya semuanya terlaknat. Harta, benda, semuanya terlaknat. Makanya para jamaah, kenapa sama para ulama menjelaskan ya banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan ya agar kita ini beramal soleh, agar kita ini punya bekal saat kita meninggal dunia nanti. Bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka tulis itu kisah-kisah orang-orang terdahulu ya, berjihad fisabilillah, ya, sholat malam dan lain sebagainya. Kita pelajari dari sana bahwasanya ya mereka tahu ya ini yang sama Rasulullah disabdakan dan sama ayat-ayat Allah yang kita bacakan barusan, mereka itu tahu. Karena mereka ya tidak mau nanti mati tidak punya apa-apa. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat ketahuan sholat malam sama salah seorang rakyatnya, salah seorang ya orang dekatnya beliau saat beliau menjadi khalifah, malam-malam ternyata Ali bin Abi Thalib tidak tidur sholat malam. Ya Amirul Mukminin, shaumun bin nahar wa syahrun bil lail wa ta'amun fi ma baina dzalik. Wahai Amirul Mukminin, engkau siang hari ya di siang hari berpuasa, di malam hari begadang sholat.
1: Dan di tengah-tengahnya capek ngurus masyarakat, ngurus rakyat.
0: Kaget dia lihat Ali bin Abi Thalib sholat malam. Ya. Selesai sholat sama Ali bin Abi Thalib dikasih tahu, safarul akhirati tawil. Perjalanan ke akhirat itu panjang. Tidak sependek yang kita tahu. Mati langsung surga neraka. Anda. Banyak terminal-terminal yang akan dilalui oleh setiap kita kelak ya saat kita meninggal dunia di alam barzakh. Berapa lama? Tidak tahu. Di alam barzakh berapa lama? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Sampai hari kiamat, kapan kiamat? Tidak tahu. Selesai nanti ada hari kiamat, hari kebangkitan, dibangkitkan semua yang mati dari awal sampai yang terakhir mati. Ada nanti penggiringan ke padang mahsyar. Ada nanti sama Allah dibiarkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jarak 1 atau 2 mil. Dibiarin sama Allah dulu. Tak langsung dihisab.
1: sudah sampai semua bingung, Allah tidak menyegerakan hisab, berbondong-bondong datang kepada nabi-nabi, Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Itu dikenal dengan apa? Syafaat. Saat Rasulullah SAW yang memberikan syafaat, minta kepada Allah agar para manusia segera dihisab. Sudah selesai dihisab, nanti ada yang namanya apa? Al-Mizan, ditimbang amalannya dulu. Nanti ada telaga panjang, terus sirat. Entah tak tahu kita berhasil atau tidak lewat as-sirat. Ya. Baru selesai nanti kantoroh. Setelah itu ada surga di ujung sana terakhir. Ya, neraka di mana itu? Neraka ada di bawahnya sirat, yang jatuh yang masuk neraka. Para jemaah subhanahu Allah, safarul akhirat itu, safar ke negeri akhirat itu panjang. Kata Ali bin Abi Thalib, wa yahtaju ila qat'ihi bi sayril lail wa huwa al ijlas. Kita perlu potong jalan. Shortcut. Tahu shortcut jemaah? Ya, jalan tikus. Potong jalan biar lebih cepat. Dengan apa? Dengan sholat malam, supaya cepat langsung, ya, tidak pakai panjang-panjang, gampang semua. Para jemaah subhanahu wa ya, begitu juga ditemui banyak sekali para sahabat dahulu, ya, tidak takut mau mati itu. Ya, ditemui para sahabat, ya, tidak takut mati. Loh, kenapa kau tidak takut mati? Kenapa kok kita takut mati? Sahabat-sahabat, orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para salaf tidak takut mati. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa kok kita, kalau kita bahas kematian, takut? Kalau mereka malah terkadang lebih justru memilih apa? Ya sudah, lebih baik mati sudah. Ada perbedaan yang signifikan di sini. Kenapa demikian? Para jemaah subhanahu Allah, ini pernah dibahas oleh, ya, salah seorang ulama terdahulu yang kita kenal namanya Malik bin Dinar. Saat ditanya sama khalifahnya, ditanya sama khalifah yang menjabat menjadi khalifah di masanya, kenapa sih kok orang-orang ini takut mati? Kenapa kebanyakan kita ini kok takut mati? Lihat jawabannya jemaah, luar biasa. Jawabannya dahsyat dan benar 100%. Ini perkataan beliau seorang ulama, bukan hadis, bukan apa, bukan ayat Al-Quran, tapi sahih, sesuai dengan apa yang ada bahkan sampai hari ini. Kata beliau, innamal khawfu minal mauti, sungguh takut akan kematian itu dialami oleh kita semua. Kenapa? Li'annakum amartum dunyakum, kalian sibuk sama dunia kalian, kalian bangun dunia kalian. Wa kharabtum akhiratakum, dan kalian hancurkan akhirat kalian. Fa antum takrahuna an tantaqilu min al-umran ila al-kharab, dan kalian benci meninggalkan istana-istana kalian terus pindah kalian ke tempat yang jelek. Pasti kalian enggak suka. Ya, itulah kenapa orang-orang takut apa? Mati. Hidup banting tulang untuk memakmurkan dirinya di dunia terus disuruh mati. Kita kira berani? Sudah biasa pakai mobil enak, disuruh pindah naik motor, enak-enak. Dia sudah banting tulang untuk dunia ini, punya ini, punya ini, punya ini, terus tawar gimana mati? Ya pasti takut. Karena hatinya tuh tahu, saya tidak punya apa-apa di akhirat, karena hidup saya untuk apa? Dunia. Ya itu yang menyebabkan kita takut matinya. Wallahi sahih. Tak masuk di logika orang, ya sudah enak terus suruh mati. Lain sama orang-orang yang hidup untuk akhirat. Saat dia mati tidak takut, anda sudah banting tulang untuk akhirat ini. Meskipun dia tidak tahu mungkin diterima atau tidak di sisi Allah, tapi anda sudah banting tulang, anda sudah berusaha untuk bangun akhirat, bangun istana di surga. Ya, kadang kata Rasulullah, barang siapa yang begini dan begitu saya kasih jamin masuk surga. Siapa yang akhlaknya mulia di surga, dikit-dikit sama Rasulullah kasih tahu surga. Saya berusaha untuk itu. Jadi kalau aku mati, ya tidak seberapa takut.
0: dia hidup untuk apa? Untuk nanti ujungnya mati dan dia akan berjumpa sama Allah nanti, dan dia sudah siapkan itu. Lain sama orang yang hidupnya dunia, penting tulang malas dunia, sudah makmur hidupnya, terus siap mati, ya tidak kira jamaah. Kalau bisa hidup 200 tahun, ya dia akan pilih hidup 200 tahun, meskipun mungkin badannya tidak mampu untuk hidup 200 tahun. Tidak ada yang mau mati. Maka para jemaah sekalian rahmati Allah, di hadapan kita sekarang ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq yang menjelaskan 10 poin hal-hal yang akan terus pahalanya berjalan meskipun apa? Meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Dalam mukaddimahnya beliau menyebutkan bahwasanya famin azimi ni'amillahi azza wa jalla ala ibadihi al-mu'minin an hayya alahum abwaban minal khairi wal ihsan. Dari salah satu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang mukmin, saat Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah, ya, memberikan, menyiapkan bagi para hambanya pintu-pintu kebaikan-kebaikan. Ya, ini tidak semua orang dalam tanda kurung semua Allah diizinkan untuk apa? Berbuat kebaikan. Hamba-hamba Allah yang mukmin, semua Allah dibukakan pintu-pintu kebaikan. Silahkan mau dikerjain. Yaqumu bihal abdu al-muwaffaqu fi hadhihi al-hayah, yang akan dikerjakan oleh hamba yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan ini. Yang tidak diberi taufik gelap, tidak kelihatan mana yang baik, mana yang buruk, mereka tidak tahu. Ya. Semua Allah tidak dibuat atau diberi taufik untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Wa yajri thawabuha alaihi ba'da al-mamat, apalagi ada amalan-amalan yang Allah diberikan kepada para hamba, diizinkan para hamba untuk melakukannya, yang pahalanya terus jalan meskipun dia sudah meninggal dunia. Yang katanya para ulama adalah umur yang kedua bagi seseorang atau nyawa yang kedua bagi setiap manusia. Fa inna ahlal quburi fi quburihim murtahanun wa anil a'mali munqati'un. Karena sungguh orang-orang sudah masuk ke dalam kuburan, para jemaah sekalian, sudah meninggal dunia, mereka itu tergadai dan terputus dari amal solehnya. Wa 'ala ma qaddamu fi hayatihim muhasabuna majziyun, dan mereka akan dihisab dan dibalas atas apa yang sudah mereka perbuat saat mereka masih hidup. Adapun orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki banyak sekali kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, keutamaan-keutamaan yang terus-menerus saling datang, silih berganti, padahal dia sudah ada di kuburannya. Meskipun orang ini sudah terputus dari dunia tempat beramal ini, tapi amalannya terus jalan. Meskipun badannya sudah tidak ada lagi, badannya sudah habis dimakan oleh tanah. Fatasdadu darajatuhu, yang membuat kedudukannya terus setiap hari meninggi, meninggi, meninggi terus, padahal dia sudah berhenti beramal, tidak ada lagi sudah, tapi terus derajatnya tambah hari tambah naik. Wajatanama hasanatuhu, kebaikannya terus bertambah, mungkin lebih dahsyat bertambahnya daripada saat dia masih hidup. Dia pikir oh, amalan ini sedikit, tidak ada artinya, tapi saat mati terus naik, terus bertambah, padahal dia sudah tidak ada, sudah berhenti dia berbuat amalan tersebut. Wa tatadha'afu ujuruhu wa huwa fi qabrihi, dan pahalanya terus dilipat gandakan sama Allah padahal dia sudah ada di dalam kuburnya. Kata Syekh Abdul Razzaq, fama akramaha min hal, sungguh betapa indahnya keadaan seperti ini, betapa mulianya hal ini. Wa ma ajmalahu wa ma athyabahu min ma'al, betapa indah, ya, dan betapa eloknya akhir kehidupan seseorang jika seperti ini. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat Al-Imam An-Nawawi, umurnya kalau tidak salah cuma 40-an tahun saja. Untuk tahu hadis Arba'in An-Nawawi, tidaklah ada masjid dimanapun di atas muka bumi ini melainkan insya Allah pernah mengkaji buku Al-Arba'in An-Nawawi. Subhanallah. Sampai dikatakan oleh Syekh masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah, entah apa niatnya Imam An-Nawawi saat menulis Arba'in An-Nawawi. 40 hadis. Satu dunia membahas hadisnya. Entah gimana niatnya beliau saat menulis itu. Dan antum bayangkan sampai detik ini semua pesantren-pesantren, masjid-masjid bahas buku ini. Apa enggak ngalir pahalanya ke Imam Nawawi? Ngalir pahalanya. Baru satu buku. Ternyata ditemui beliau punya banyak buku. Ada Syarah Sahih Muslim, ada Majmu' Syarhul Muhaddab dan yang lain-lain. Bagaimana jemaah? Orangnya sudah meninggal. Tapi terus amalannya apa? Jalan. Bahkan semakin kesini semakin banyak yang bahas. Semakin banyak pengajian-pengajian di masjid-masjid. Mungkin dulu yang bahas cuma dia aja atau murid-muridnya. Sekarang si dunia bahas itu. Apa enggak terus? Tatadha'af. Ya, tatanama terus berkembang, berkembang terus. Orangnya sudah meninggal ya ratusan tahun yang lalu. Sungguh indah para jemaah sekalian akhirnya demikian. Yang mungkin tidak dipikir sama banyak orang. Yang dipikir sama orang bagaimana bisa menutupi hajat hidupnya saja di dunia ini. Selesai dunia ini sudah selesai. Tapi orang yang pintar, dia akan susun strategi. Gimana saya meninggal, tapi di belakang saya masih terus ada yang berputar. Gimana saya sudah berhenti, tidak bisa berbuat, tapi terus pahalanya datang, mengetuk kuburan itu, masuk ke kubur meskipun mungkin jasad kita sudah diganti dengan jasadnya orang lain di liang kubur kita. Raja Maafkan Allah. Lalu Syekh Abdul Razak di sini menyebutkan ada 3 hadis, ya, atau 4 hadis. Yang mana 4 hadis ini yang berbeda-beda redaksinya. Di sebagian hadis disebutkan hal yang sama di hadis yang lain, tapi terkadang ada di hadis yang lain juga tidak menyebutkan sesuatu yang di hadis sebelumnya. Paham jemaah? Ya? Di sini disebut 7, di sini 7. Tapi di sini ada ini, di sini tidak ada ini. Tapi di sini ada ini, di situ tidak ada. Paham ya? Jadi saling menambahkan antara satu dengan yang lain. Lalu para jemaah yang subhanahu wa Allah, Syekh juga menjelaskan ya, 4 hadis ini seakan-akan berbeda. Ya, ada penyebutan amalan-amalan yang berbeda. Namun amalannya ya, atau perbedaan ini tidak bermakna ya bahwasanya oh amalan-amalan itu cuman ini saja, tidak. Jadi perbedaan ini melambangkan bahwasanya banyak sekali amalan-amalan yang kalau kita amalkan itu pahalanya bisa terus nyambung meskipun kita meninggal dunia. La yufidul hasr, kata Syekh. Ini tidak dikunci ini saja, tapi ini melambangkan bahwasanya banyak sekali amalan-amalannya. Hanya saja saya mau bahas 10 ini saja karena dari 4 konteks hadisnya atau 4 teks hadisnya itu menyebutkan ada 10 amalan. Dan juga Syekh di sini menyebutkan fil muslim annasihu li nafsihi, maka seorang muslim yang sedang memperbaiki dirinya atau memperingatkan dirinya, menasihati dirinya sendiri, harus mendalami amalan-amalan soleh ini ya. Dan harus dia yakini bahwasanya pahalanya sangat besar akan kembali ke dia saat dia telah meninggal dunia kelak. Dia harus berusaha minimal dari 10 ada 1 atau 2 yang dia punya. Jangan sampai ini sudah tahu ada 10 tapi dia tidak punya apa-apa sama sekali. Dan agar seorang mukmin dan muslim saat sudah tahu sama hadis-hadis yang mau kita bahas ini nanti ya, jangan sampai dia tidak berbuat apa-apa. Dan agar dia berlomba untuk berbuat ini. Karena kita masih ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di dunia yang sama Allah kita masih dikasih waktu untuk beramal sebelum datang ajal kita, ya, dimana kalau sudah datang ajal kita sudah tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat menasihati seseorang. Ini sepertinya orang ini masih muda dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ightanim khamsan qabla khamsin. Raih yang lima sebelum datang yang lima. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum apa? Masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu renggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan ditutup sama Rasulullah secara umum, wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Lima dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada salah seorang sahabatnya agar ya jangan sampai ini dilewatkan sebelum datang yang tidak enak tadi. Masa muda sebelum datang masa tua. Sehatnya sebelum sakit. Ya masa renggangnya sebelum apa? Sibuk. Kaya sebelum apa? Miskin. Dan ditutup kehidupanmu sebelum apa? Kematianmu. Lalu Syekh di sini menyebutkan, وقد جمعت في هذه الرسالة عشرة أعمال قد ثبت فيها الفضل المتقدم. Dan di sini saya menulis 10 amalan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaannya, sebagaimana nanti akan kita sebutkan bahwasanya sama Rasulullah dibilang ya keutamaannya apa? Meskipun sudah mati tapi amalannya akan terus apa? Berjalan. Jariah, amal jariah. Meskipun sudah mati, tetap pahalanya akan didapati sama dia. Minhal amal sab'ah allati waradat fi hadits Anas bin Malik. 7 di antaranya disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Lalu 3-nya disebutkan dari riwayat-riwayat yang lain yang akan kita bahas nanti. Wa haristu ala bayani abwabil khair, dan aku di sini juga ya akan membahas tentang pintu-pintu kebaikan yang datang atau yang terkandung dalam masing-masing 10 amalan ini. Jadi satu amalan 2, 3, 4 sampai 10. Satu ini juga masih ada cabang-cabangnya. Yang enggak tutup satu terus selesai, enggak. Tapi ada cabang-cabangnya. Yang kalau kita enggak bisa ngerjain satu ini, ah, coba barangkali cabang-cabangnya bisa kita kerjain supaya bisa dapat pahala yang satu ini. Jadi setiap amalan nanti akan disebut cabang-cabangnya ya, yang berkaitan juga dengan amalan tersebut. Ya wa tadkhulu fi ma'naha, dan juga yang semisal pahalanya sama apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan satu amalan, nanti Syekh akan menjelaskan ada amalan-amalan lain yang maknanya semisal dengan amalan yang Rasulullah sebutkan. Lu yubadiru ilahil mu'minun, agar orang-orang mukmin segera mengamalkannya. Ya. Wa yahrisu 'alaihal mujtahidun, dan orang-orang yang sungguh-sungguh agar bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan tersebut. Fa ta'dhumu ujuruhum, agar pahalanya semakin hari semakin besar. Wa tathqula mawazinu hasanatihim, dan akan memberatkan timbangan amalan kebaikannya kelak di hari kiamat, ya, di hari yauma la yanfa'u malun wala banun, ya, di hari dimana tidak ada gunanya lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa-siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Perjamaah subhanahu Allah, inilah mukaddimah yang akan sampaikan ya sebelum kita masuk ke 10 poin yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi pada jamaah subhanahu wa ta'ala, 10 amalan yang disebutkan oleh Syekh ini tidak serta-merta hanya 10 ini saja, tapi kalau kita membahas lebih luas banyak yang berkaitan dengan yang 10. Ya, banyak yang berkaitan dengan apa yang 10. Ya, kita tidak bisa ngerjain yang itu, kita bisa ngerjain nanti insya Allah mungkin cabang-cabangnya bisa kita kerjakan ya demi meraih yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tersebut. Hadza wallahu alam. Ini bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: مطيرة تلاوة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.

0: apa?
1: Bapak ke sawahku.
0: Wei sapa?
1: Aku sing ndek sawah iki.
0: Welah. Ora iso aku nyewa ngene mitra kok.
1: Ora iso iki wis tak tuku.
0: Ora mungkin nek tak tuku otomatis mitra omong ro aku.
1: Ora, iki wis tak tuku.
0: Ora iso, wis ora ngrusuhi wong mbut gawe.
1: Ora iso, leren.
0: Aku manen banyu aku.
1: Ora iso, leren.
0: Wis, gah.
1: Wis ngene wae, golek mitra. Golek mitra.
0: Ayo wis saya petokke mitra, kene iki mbayar e.
1: Wis ayo petokke.
0: Ayo.
1: Yo.

0: piye mas? Orang ngono kuwi carane. Hei. Sing sabar orang ngono kuwi carane.
1: Aku ora trimo aku kok enak utepan. Ora trimo aku jenenge jaglut tenan.
2: Ayo ora trimo.
1: Ayo. Ayo. Hey. Ayo.
3: Dikandani orang nganggo kekerasan nih. Ayo dirubung ning kono.
1: Ayo.
3: Ayo dirubung ning kono ayo. Wis, saya gak do dirembuk, rasa do nganggo kekerasan ngono kuwi.
4: Ora ya wis nampa dhuwitku ta, Tro.
1: Ayo wis nampa, aning piye aku ya butuh dhuwit ya tak dol.
4: Carane ya ora ngono, kudune kowe ngandani aku. Anek aku wis esuk mau wis tak lupu koyo ngono kuwi. Aku wis kesel lah kok ngerti-ngerti dadi gone wong liya lah ya. Piye coba bayangno kuwi.
1: Aning kan sawahku, dadi ya ono aku ora masalah tak dol nek aku emang ya rukun karo kowe.
4: Lho carane tapi ya aja ngono. Wong tak sewa kok malah tok dol ora omong-omong. Kudune kan dirembuk sik.
3: Sawah kowe mbok sewake to, Tro?
1: Ayo wis, nek kan karepku dhuwit saka kowe anak gar tak balekke sewane ngene. Deke ora ning malah deke emosi karo aku terusan.
3: Ayo ora oleh ngono kuwi to, Tro. Wonge disewake kok didol.
1: Tapi ya, aku ya butuh duit kok. Tak delok wis sawahku ya ora apa-apa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wonten apa Pak kok rame-rame niki?
6: Nggih, saya nggih,
5: saya denger iki nggih.
6: Nggih, Tat.
5: Lah niki nyamikane kok dereng disambat.
6: Nggih, Tat. Niki ceritanya gimana?
7: Ini Tat. Mas Mitro itu jual tanah ke saya, tapi posisinya disewakan ke Pak Salim. Gimana itu, Tat?
1: Eh, enggak apa toh, Tat. Itu kan sawah-sawah saya. Nah, nanti kan saya tinggal balik ke sewani sama Salim, toh kan beres toh. Kalau saya juga butuh uang, toh. Kan sawah-sawah saya.
6: Jenengan apa sampun sanjang, nek sawahnya disewa?
1: Boten.
6: Oh, lah keliru nih, ngeten ini.
1: Kan saya butuh uang, Tat.
6: Ya, meskipun butuh uang, ya naturane. Para ulama menjelaskan, menjual sawah atau benda apapun yang sedang disewa orang lain itu memang tidak mutlak dilarang.
8: Jadi ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, asyaghil la yushaghal. Sesuatu yang sibuk itu tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Kalau jenengan sewakan sawah itu ke Mas Salim, berarti dia sudah mengalami satu kesibukan. Nah, kesibukan ini selesaikan dulu, baru dilakukan kesibukan yang kedua. Sehingga sebelum sewa selesai kok jenengan sudah jual ke Mas Anto, itu berarti menyibukkan sesuatu yang sudah sibuk dan itu tidak boleh. Kecuali kata para ulama, jika kesibukan yang kedua itu tidak ganggu kesibukan yang pertama. Terus pripun carane biar enggak ganggu? Caranya jenengan kudu matur sama Mas Anto, nek sawahe lagi disewa Mas Salim. Kemudian nanti serah terimanya ditunda. Itu mungkin tidak masalah, sehingga Mas Santok paham nek sawah ini sedang ada yang garap. Nah, karena tadi beliau belum diberitahu, terus begitu datang ke sawah, kemudian Pak Salim kaget kok ana wong sing apa nuntut iki sawahe wis kedue aku kok digarap wong liya. Nah, itu contohnya. Jadinya terjadilah benturan dua kesibukan. Tapi kalau Mas Santok paham, ini sawahnya sedang disewa, sehingga nanti proses serah terimanya tertunda, beliau nggak bakalan nuntut Mas Salim.
1: Tadi gimana, Tat? Dia mah terlanjur emosi, sawah dijeburkan di sawah, ya, Tat. Itu kan zalim, Tat. Padahal saya mau datang ke sana, mau ngasih uang balik ke sewane itu, ya.
4: Tapi ya, kayaknya wis mbok kali kata esok ya di gol-goli.
8: Oke. Ya, memang ini kesalahan dari pihak beliau. Tapi yang namanya masalah muamalah itu lho ya apik nek dirembuk karo adem ya. Sehingga nek main kados ngoten ning wau kasar-kasaran nggih mboten sae. Nggih, makane yang pertama jenengan minta maaf ke Pak Salim sudah melakukan kesalahan. Pak Salim nggih ngonten nyuwun pangapunten. Tadi sudah melakukan tindakan yang mungkin melebihi dari kadarnya. Terus sama Mas Santok sekarang dirembuk ulang, pripun carane biar serah terimanya itu ditunda. Kalau serah terimanya ditunda, berarti jual beli dengan Mas Santok tetap sah karena tidak mengganggu penyelesaian dari proses sewa yang dilakukan oleh Pak Salim.
1: Ya wis aku njaluk ngapura ya, Lim.
4: Wis padha-padha.
1: Aduh, luput meneh, cah.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana meraih kebahagiaan di rumah tangga sedangkan suami masih sering melakukan maksiat? Kalau Anda ingin bahagia, Anda ingin bahagia di dalam hati Anda atau di dalam hati suami Anda? Ayo jawab. Ustaz, bagaimana saya bisa bahagia di rumah tangga? Bahagia di mana tadi letaknya? Hati. Sementara suami saya berbuat maksiat. Yang ingin bahagia di dalam hati Anda atau dalam hati suami Anda? Apa urusannya dengan suami? Paham enggak? Kebahagiaan di hati kita masing-masing. Sementara yang berbuat maksiat suami, apa hubungannya? Kalau ingin bahagia, kita akan bisa menjadi bahagia di tengah suami yang berbuat maksiat. Bisa. Karena hati milik masing-masing. Di tengah lelaki yang super bejat, bisa hidup seorang wanita yang super salihah. Bisa? Bisa. Buktinya ada? Ada. Siapa buktinya? Hah? Istrinya Fir'aun. Suami yang Anda keluhkan tadi, Ibu, lebih bejat dari mana dibanding Fir'aun? Hah? Ini Ibu yang mengeluhkan tadi dalam pertanyaan ini. Buktinya Asiyah bintu Muzahim hidup dengan penuh ketenangan dan ketenteramannya. Padahal suaminya Fir'aun. Masa sih suami Anda belum selevel Fir'aun, Anda tidak bisa hidup bahagia? Makanya saya katakan tadi, bahwa hati masing-masing, kita bawa masing-masing, di dalam diri kita masing-masing, nggak ada hubungannya dengan orang. Kita ingin bahagia di hati kita, tidak terpengaruh dengan perbuatan orang. Dia. Ya, saya. Haruskah saya berbicara untuk menasihati? Ya, nasihati. Mas, nggak boleh. Beri maksiat. Cintaku maksiat, gak boleh. Masih saja urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Di dalam kaidah penting agama kita, seseorang manusia tidak menanggung perbuatan dosa orang lain. Orang lain berbuat dosa, urusan dia, konsekuensinya dia yang tanggung, kita. Termasuk suami istri. Di tengah suami yang taat, hidup wanita yang tidak taat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan contoh-contoh itu kepada kita. Dan terbukti bahwa suami urusan suami, istri urusan istri. Walau harus ada saling menasihati, tapi hati masing-masing sehingga bahagia masing-masing. Anda wahai istri tidak mencari bahagia di dalam hati suami. Anda mencari bahagia di hati Anda sendiri. Maka bisa Anda wujudkan biiznillahi azza wa jalla.

0: Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna alaina lalhuda wa inna lana lalakhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon saran ikhtiar apa yang dapat saya lakukan sesuai syariat. Saya seorang ikhwan yang sedang berikhtiar untuk menikah. Saya memiliki sifat introvert, jarang bersosialisasi, dan hanya sedikit memiliki relasi atau teman, sehingga sulit untuk menemukan calon pasangan, terutama yang sudah mau menuntut ilmu. Dan minta doanya, semoga saya segera menemukan jodoh saya. Jazakallah khairan. Niki saking jamaah sing rawuh mriki napa saking katebian niki? Ora dikoki jeneng. Introvert niku kula mboten pati mangertos nggih. Introvert niku napa? Mbok menawi ingkang kula mangertosi, lare introvert niku tiyang ingkang senengane dhewe. Mboten seneng serawung kalih tiyang sanes. Ora seneng omong, meneng ae kaya kentongan. Nggih. Nek ora ditabuh ora muni. Kentongan niku nek ora ditabuh ora muni to nggih. Terus napa malih nggih introvert niku? Mboten seneng ketemu menungso, mboh ketemune apa senenge? Kalih menungso mboten seneng ketemu menungso, nek ketemu karo demit mboh seneng apa ora gitu. Niku sifat introvert. Nggih. Mboten seneng ditelepon. Kula nate maos makalah tentang introvert niku. Tiang ingkang introvert niku mboten seneng ditelepon, Pak. Mila nek jenengan eneng wong ditelepon kok sering ra diangkat niku aja nekat wae. Berarti niku pun watake dheweke. Nggih. Ning nek kon chatting sregep. Lah niku antawis sifat-sifatipun sinten? Introvert. Nggih. Ajeng liwat dalan akeh wong ra sida mulih neh. Ngeten. Niku introvert niku. Neng ngenten wong ngaku introvert neng babar blas ra duwe sifat introvert. Lah niku pengakuan gitu. Terus pripun carane tiang-tiang introvert niku supados saged angsal jodoh? Ikhtiaripun menapa kemawon nggih ingkang angka

era aku wis kaya ngene iki. Nggih. Niku mboten pareng. Sebab sifat kesayenan niku wonten kalih. Wonten ingkang alami, wonten ingkang saged diupaya. Ada dasar dalil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong-wong sing tememen golek dalanku mesti tak duduhi dalanku. Ingkang angka kalih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi. Ngelmu iku kanthi cara sinau. Wa innamal hilmu bitta'allumi. Sifat wicaksana semanten ugi sifat-sifat sanesipun. Krapya, semana, murah senyum, suka bergaul. Itu adalah sifat-sifat bitta'allumi yang bisa dipelajari. Jadi ampun terus, wah aku wonge wis ngene iki meneng wae ngene iki wis aku. Ora seneng aku ketemu menungso, senengane dhewe. Nggih. Khawatire mungkin nek kebablasan, mungkin saged enten apa-apa dipikir dhewe. Nggih, bunek pikir dhewe. Ngerti-ngerti ancik-ancik kursi golek dadung gitu. Nyambung blandar. Ngetokne sapi. Niku ora mesakne wonten niku. Nggih. Kula niku nggadahi rumaos kula, rumaos kula. Kula niku riyen nalika tesih alit, nalika tesih enem niki nggadahi sifat-sifat introvert, Mas. Sinoman blas mboten metu kula. Mulai sekolah ngarit, rampung ngarit pun tentang kamar, nganti sesuk sekolah neh. Tan pundi-pundi dhewe ngoten niku. Tekan sepriki ditelepon niku mboten seneng kula, blas. Lah bojo kula telepon nganti ping 12 niku mboten kula angkat tok. Tenan niku. Saestu. Asli pakai shot. Nggih. Tiang-tiang telepon kalih kula mboten kula angkat. Tiang sing kenal kalih kula insyaallah ngerti nek kula niku mboten seneng di telepon. Nggih. Ning nalika gelem ajar ngomong lah sakniki kula saged ngomong to nggih. Riyen nggih saged ning mboten kathah. Lah sakniki menawi pengajian mboten ngomong. Saya enggak mau ngomong karena saya ustaz yang introvert napa ngoten. Harasi to pengajian no malah ngono. Nggih. Maknane pun sifat-sifat ingkang sae menika saged dipun sinaoni, saged dipun kulinakake. Niku ingkang sepisan. Ingkang angka kalih nggih ngupaya, ngupadi. Nggih. Lah kula mboten kenal. Lho, kathah lho wong entuk bojo niku saking wong ora kenal. Lah bojo kula niku kula riyen nggih mboten kenal kok. Nggih. Mboten kenal kalih ustaz, ngerti-ngerti entuk pasangan niku enten. Entai amek kurang golek. Lho, Pak ning nggih mboten kenal ngerti-ngerti itu. Anake 5 nggih, Pak. Anake pun gangsal to? Bangsal enang kabeh, moko ora kenal sak durunge. Kula nggih mboten kenal, Pak, kalih semah kula riyin. Ming digathoke ngoten iki, oke, oke, kula ngoten iki. Sepriki anake papat gitu. Jadi menawi Allah Subhanahu wa taala sampun maring izin palilah mboten wonten ingkang mustahil. Terus menawi introvert niki wonten cara sanesipun daftar biro jodoh online. Arab alasan introvert meneh. Daftar biro jodoh online niku arek ngetik tik tik tik tik tik tik tik. Oke oke oke oke oke oke ngerti-ngerti rabi ngoten niku. Jarene lho ya kula nggih dereng nate daftar. Tur nggih mboten kepengin daftar kula. Pingine golek dhewe. Terus ingkang angka 3 ndonga dumateng Allah. Dungane pripun? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Niku dipun waos nalika wektal wetal ingkang mustajaban di malam-malam hari bulan Ramadan, nalika panjenengan iktikaf, nalika malam-malam ganjil bulan Ramadan, lan niku dipun wiritake. Nggih? Ingkang boten kalah penting ugi nyuwun dunganipun tiyang saleh ingkang tasih gesang. Nyuwun pendungane ustaz, nyuwun pendungane kiai, semanten ugi nyuwun pendunganipun palilahipun tiyang sepuh kalih. Panjenengan matur dumateng bapak, dumateng simbok, pak, mbok, keng putra badhe matur. Wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten sadangunipun keng putra gesang ten ngalam donya niki tansah ndamel runtik lan gembungipun penggalih tiyang sepuh kalih. Mila kula nyuwun diparingi pangapura jangkepipun ingkang ngangka kalih niki kula mbetake oleh-oleh hadiah kagem bapak simbok klambi sarimbit. Wah senenge wong tua niku dipunjung klambi sarimbit nggih. Terus senenge dahar nopo, dahar

0: rawon tumbaske rawon kalih niki wonten sekedhik arta mboten pinangka ijo lananging pinangka hadiah kemawon kagem bapak simbok setunggal miliar kemawon. Ingkang terakhir kula nyuwun didongake supados enggal angsal jodoh. Lah ngoten niku. Seneng mboten wong tuane? Wah, anakku le sing bagus dhewe. Tak kudang-kudang wis mben dadi menteri keuangan yo le, bojomu ayu moblong-moblong kaya denok. Deblong mobil pating.
1: Mutiara nasihat.
0: Nembe siang kalau wong kula midanget kula ngertos wonten pawartos ten yojo niki kathah para mahasiswa ingkang napa niki ketiban penyakit mental para jamaah. Anake wong sugih niku. Seperangan anake pejabat. Ning kuliah ten yojo niku ndekem mawon wonten kos-kosan ngantos setunggal wulan mboten medal. Setunggal wulan mboten medal. Mboten salat, mboten adus, nek jajan ming pesen Grab ngoten niku. Grab food. Nggih, ndekem ning mriku terus. Mboten gelem sarawung kalih menungso. Sebab napa? Rohaninipun nembe sakit. Loro mental, Pak. Ha niku sing bahaya. Manungsa niku nek pun loro mentale ngengleng, mboten gelem sarawung karo menungso, mboten ngerti padange hawa, entene mung sedih, bunek lan judek. Mengko awake mboten lara. Nggih. Lan iku sampun kathah kedadosan. Manungsa-manungsa ingkang pinaringan rejeki, sandang papan pangan ing mboten diparingi kesehatan rohani. Nggih, mila monggo Bapak Ibu mumpung dereng ketaman awake dhewe niki lara mental, dipun sergepi anggenipun manembah. Sebab ingkang maringi mantun dumateng jiwangga kula panjenengan sedaya mboten sanes kejawi Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten pandonga. Dipun wucal lagi dening Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, mugi paduka maringi ketakwaan dumateng ati kula niki. Wa zakkiha lan mugi paduka ngresiki jiwa kula niki. Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sebab namung paduka kemawon ingkang saged nyarasake ati lan jiwa kula. Sebabipun menapa? Namung paduka ingkang nyipta ati lan jiwa kula niki. Sing murba maseso ati kalih jiwa kula niku namung paduka ya Allah. Mila Mbah Gesang riyen ngendika ditambah nomrono mrene malah-malah ndedawa larane tombo sejati ne ora liya mung awake dhewe. Gelem ngaji apa ora? Gelem ngibadah apa ora? Ning nek sing diburu donya mawon kula sanjangi, Allah taala sampun dawuh wonten kitab suci Al-Qur'an. Niki para jamaah sing mbok menawi dalu niki pikirane nembe budek tuku mobil kurang kelakon-kelakon arep dandani omah iki celengane jur ketital titil wae. Nggih sing dipikir omah kali kendaraan. Kula sanjangi Allah taala dawuh, yauma bakal teko sawijining dina. La yanfa'u malun wala banun. Bondo lan anak-anak ora ana guna lan paedae. Bondo sing jenengan tumpuk-tumpuk, anak-anak sing lucu-lucu, garwa sing jare diarani sigaraning nyawa, niku bakal teko, bakal tumeka sawijining dina. Bondo, anak, bojo ora ana guna lan paedae. Illa kejaba man tumrape manungsa atallaha kang sowan marang Allah. Bikol bin salim kanthi nggawa rohani sing waras. Nek jasmani sing waras niku urusan teng alam donya. Ning nek rohanine sing lara, cilakane dumugi akhirat. Dina kapan niku bondo kalih bojo mboten enten guna lan paedae? Dina nalika nyawa kula panjenengan sedaya sampun oncat saking raga. Nggih. Kados jenengan enten sing yuswa kawan dosa taun nembe saged gawe omah nggih. Enten sing yuswa 30 taun nembe dadi omahe. Kira-kira nek menungso 30 tahun niku gawe omah, omah niku ajeng dinggoni pinten tahun meleh? Dheweke umur 30 tahun lagi iso tuku omah. Niku dheweke manggon ten omah niku pinten tahun meleh? Pinten? 30 tahun meleh ta nggih? Kula niki pun meh 40 urung duwe omah. Dereng, Pak. Ah niki bapak nek 70 tahun rong duwe omah, sesuk nek 73 duwe omah ajeng tinggoni pinten tahun, Pak? Kira-kira lho niki. Halah yo kalah Mas generasi wal asri kula niku. Nggih napa ten? Nek kula niku omah duwe, meneng omah wedhus. Kalih pagupon. Omah doro. Jenengan 300 tahun duwe omah, mbangun omah ajeng tinggoni pinten tahun? 30 ta nggih? Nek tekan Nabi ngendika akmaru ummati ma baina 60 wa 70. Umure umatku kuwi mung sewidak tekane 70. Guran. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sithik sing iso ngungkuli 70. Nggih enten sing 70 mujud ning si sithik. Nggih enten sing 50 tahun mati, enten sing 20 tahun mati enten mboten? 10 tahun mati enten mboten? Enten. Dadi wong mati niku umur pira wae patut. Ora eneng wong mati kok ora patut mboten enten. Nggih. Dadi omah sing jenengan pikir rinten kelawan dalu siang sonten rino wengi niku mengajeng dinggoni 30 tahun. Kuwi nek tekan umure. Nggih. Ewon dene panguripan ten alam barzah wonten alam kubur. Niku dangu Pak, nganti tekane dina kiamat. Kiamate njeng kapan meleh nggih anu Mas? Ah mboten ngerti. Iso 1000 tahun meleh. Iso 2000 tahun meleh, kula sanjangi meleh nggih. 100 tahun meleh. Tahun 2123. Niki sedaya sing mapan ten mriki pun tapis tumpes tanpa sisa. Nggih mboten? Pun diuruki lemah kabeh awake dhewe ning. Tahun 2123, 100 tahun meleh. Niki sing teko ten mriki sing tuwa, sing bayi, gedhe, cilik, enom, lanang, wadon, kabeh pun bures. Tapis tumpes tanpa sisa. Mati kabeh, Pak. Masjid niki teh sing ngadeg mboten ya, mboten ngerti. Jadi dalan tol yae masjid iki. Yae lho ya. Mboten ngerti kok masa depan niku seperti kumpulan tempe. Tidak ada yang tahu. Nggih mboten. Enten sing tahu mboten masa depan. Mboten enten. Wong jenengan sesuk iki. Ora sah sesuk sak niki kula takon, jumlah idepe jenengan sing disawang bendina iki cacahe pinten niku? Niki lho. Mongko bendina disawang. Mboten ngertos to? Miturut kula sewidak niku. Mboten percaya mangitung dhewe. Nek kula wegah. Tuh ngoten niku. Mila kula asring taken ten pundi-pundi papan ibu-ibu dalu niki sing rawuh mbak-mbak. Nek bengi niki bojone jenengan mati. Upama ya to. Terus disuceni di pocong. Ngubure sesuk ngenteni padang. Tangga-tangga wis ngantuk nek kon duduk kuburan wegah. Nggih. Dalu niki ibu-ibu kersa mboten ngancani sare garwane sing pun dadi pocongan. Ibu-ibu kok. Kersa mboten, Bu? Lah ya gene. Karo bojone iki wedi. Wedi kok anake 5. Apa tumon? Anake gelem nyerak mboten anake? Mboten. Pak, nek jenengan dalu niki mati, garwane jenengan nyerak wae wegah, wedi. Bondone jenengan sing dilumpuk ngene iku jenengan kantonge mboten. Mboten wong pocongan iki ora duwe kantongan kok. Kosok wangsulipun dikosok lan di wangsulake. Nah, ibu-ibu sing mati terus dipocong. Bapak-bapak kersa ngancani mboten dalu niki? Bapak-bapak kok sing wangsulan ibu-ibu? Bapak-bapak kersa mboten ngancani turu? Wegah le, wegah. Sebabe napa, Pak?
2: Mati.
0: Mbon mati kok kon ngancani turu. Mati ya rabi meleh ngoten nggih, Pak. Jenengan sedo Bu, let seminggu garwane jenengan rabi meleh. Nggih, bakal teko sawijining dina bondo anak bojo ora ana guna lan paedahe. Kapan iku nek pun mati. Mula mboten sah keladuk nemen anggone menggalih marang bondo dunya sebab ora digawa mati. Wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala dawuh surat Al-Mukminun, suratipun apa? Al-Mukminun, surate wong-wong kang iman. Ayatipun 101. Fa idzalan nalika nufikha wis disebul fisuri sangkakala, sangkakala niku ngendikane para ulama wujude kaya dene sungu. Pirsa sungu? Sungu sing gedhe ageng sak niki niki sangkakala niku pun dimut dening malaikat sinten? Israfil. Israfil niku pun ngemut sangkakala niki pun kantun nenggo dawuhipun Allah wis teko wayahe fil Israfil gek entang sebulan. Kira-kira lho ya. Nggih. Niku jagat kulon, jagat wetan, lor kidul. Jagat sapi tu, langit sapi tu, niku remuk tumpes muspro sio-sio. Nggih. Dipun resiki dening Allah Subhanahu wa taala. Kelebu-kelebu barang niki pun mboten enten wujude. Sekabehe makhluk sing duwe nyawa mesti bakal mati. Fala ansaba bainahum. Nek sangka kala wis disebul dening malaikat sing diarani sanak kadang tangga teparo mitra pitepangan iku bubrah ilang kabeh. Anak bojo ora eneng wong kenal karo anak bojone. Nggih. Wala yatasaalun lan ora padha takon siji marang liyane. Lho, kowe ra anakku to mboten gagas mele. Lho, kowe ra mbokku to ora gagas. Ila wonten ayat sebut dipun sebab yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma bakal teko sawijining dina. Yafirul mar'u min akhihi. Manungsa iku mlayu ngadoh saka sedulure. Wa ummihi wa abihi. Mlayu ngadoh saka pake saka mboke. Wa sahibatihi wa bani. Mlayu ngadoh saka bojone orang gagas anak-anake. Padha golek slamete dhewe-dhewe. Kaya nek pas lindu gedhen ngoten niku lho wis ora gagas anak bojo. Sing penting aku mbrojol metu kang omah. Perkawan bojo keri ya apa pepete mati ya sesuk ora bineh. Lha niku nembe wonten lindu Pak Lenten tangga kula niku lindu gedhe. Bapa nganake bareng dikelekarke ning latar jebule guling. Jebule anake jek keri ning jero jebo. Niku nembe lindu semenit rong menit. Lah nek neraka niku inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya keti horenge niku. Gugrake dina kiamat niku estu-estu gegirisi. Nggih.
2: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
3: Ini beda men, ini kota besar, ibu kota Jakarta, gimana sih lo?

0: Jakarta ae. Wah. Wangun tenane kok ngene iki. Wah, jan. Karo desaku ya kadoane kok ngene iki. Jan. Wangun tenane kok ngene iki ra umum. Jos nek kok ngene iki. Wah. Kok iso apik kaya ngene kepiye yo. Wah, jan. Jakarta, Jakarta. Welok tenan. Mas Anto, sini lo. Tak bilangin toh. Jakarta lo. Mosok gimana lo? Pakaiannya kayak gini, wah, pecisan, pakai batik, wah, enggak sesuai tempatnya ini. Wah, enggak gaul lek gitu. Jakarta lo ini lo. Gimana ini?
1: Wong muslim ki yo ngene iki, ning di papan yo kudu sing kaya wong muslim kok. Sakdulume dhewe
0: kaya yo ndak gitu.
1: Gamblen nek kaya ngono kuwi.
0: Ndak gitu. Ini Jakarta, men. Jakarta. Bukan kayak di desa-desa Jakarta itu.
1: Terus ngopo?
0: Wah, gimana sih lo? Ini Jakarta yo. Kota metropolitan.
1: Aku yo ngerti nek kota metropolitan.
0: Eh, nek elo itu antropolitan. Ini Jakarta metropolitan.
1: Wong muslim ki padha wae tro nyandange yo kaya wong muslim.
0: Ra gaul.
1: Dene dicen mitro kok.
0: Ah, lo enggak gaul kayak gue kok. Di Jakarta harus penyesuaian, ya toh? Ah, nanti lek ketemu orang-orang itu, ayo malu no gue. Ditanya tuh orang mana? Ah, ketok nak wong desa. Ayo, gue malu. Ah, situ enggak punya malu kok.
1: Saiki ra ning bedane wong kota, wong kutho karo wong desa. Ki nek wong muslim yo nyandange yo kudu sing padha. Ora kaya kowe ngono kuwi saiki penampilanmu kacamotanan. Wah,
0: piye?
1: Ra masuk.
0: Ah nek gue mono selalu bisa menempatkan di tempat manapun kok bisa penyesuaian.
1: Bosomu gue mono iki maksude piye?
0: Oh, ndak gitu. Ini makanya ini baru belajar penyesuaian. Baru sampai di Jakarta nih. Wah, harus belajar lolo gue-gue. Wah, aja kok terus ketok desa banget malu no.
1: Kowe iki sing biasa, dadi wong muslim iki sing biasa wae, rasah koyo ngono.
0: Ini sudah paling biasa. Nah, ini bukannya gimana-gimana. Nah, kita penyesuaian kok. No. Nah, malu no. Nah, kita nek ketok nek wong desa, nek kota besar ketok tidak berkelas.
1: Wis tro, tak kandhani yo tro. Dadi wong muslim ki neng ndi wae sing iso menunjukkan identitas sik wong muslim ngono. Dadi aku isone omong andane lho, Tro. Mbok nggo karepmu, ora mbok nggo ya karepmu. Wis ngono wae. Wis. Aku tak pamit.
0: Arek gue enggak cocok blas dengan sikap seperti itu.
1: Aku tak pamit.
0: Sarne ndi?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karepmu.
2: Ait Mas Mitro. Baru ke Jakarta, sudah langsung berubah. Masya Allah. Jadilah hamba Allah yang punya pendirian. Punya pendirian dalam bersikap, punya pendirian dalam kepribadian, apalagi yang paling utama adalah pendirian dalam masalah agama. Ada sebuah pesan dari seorang yang bijak. Kun multaziman. Jadilah seorang hamba yang selalu komitmen dengan pendiriannya. Wala takun khafifan fayustahanul bika, dan jangan menjadi orang yang ringan, gampang berubah, fayustahanul bika, sehingga kau akan diremehkan. Manusia kalau punya pendirian, dia enggak gampang berubah, dia enggak gampang larut dengan lingkungan. Kalaupun dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i, dia menjaga pakaian itu, enggak geser disebabkan karena dia berada di kota besar atau berada di tempat yang itu lingkungannya jauh dari pakaian yang syar'i. Kalaupun dia selalu menjaga makanan dengan makanan yang halal, dia enggak pindah ke makanan yang haram karena lingkungannya banyak yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Itulah seorang hamba yang selalu komitmen dengan ajarannya. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada murid dekatnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan, لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها. Jangan kau jadikan hatimu itu seperti spons yang setiap kali ada syubhat, ada sesuatu yang baru datang langsung diserap. فلا يمضه إلا بها, sehingga tidak mengeluarkan kecuali apa yang dia serap. ولكن جعله كالزجاجة المسمتة tapi jadikan hatimu itu seperti cermin yang keras, cermin yang padat. Tamurru syubhatu bi dhahiriha wa la tastaqirru biha. Bisa jadi ada syubhat yang masuk tapi dia enggak bisa bertahan. Fayaraha bi safaiha, dengan cermin yang bersih ini dia bisa melihat bahwasanya ini adalah syubhat. Ini budaya yang enggak baik. Fayadfa'uha bi salabatiha, dan bisa menolak dengan sifat kerasnya, dengan sifat padatnya, sehingga enggak terserap. Wa illa fa'idha ushribat fi qalbika kullu syubhatin tamurru 'alayha sarra maqarran li syubhat. Karena kalau tidak seperti ini, setiap kali ada syubhat yang masuk lalu terserap dalam hatimu, maka hatimu akan menjadi sarang syubhat, akan menjadi sarang dari racun-racun pemikiran, sarang apa misalnya tradisi-tradisi dan budaya yang baru yang belum tentu itu sesuai dengan syariat kita, belum tentu sesuai dengan aturan agama kita. Maka jadilah orang yang punya pendirian, yang tidak gampang berubah. Wallahu a'lam.
0: Aja ditinggal Jakarta iki adoh lek.

0: jawab.
1: Bagaimana sikap kita menjaga nama-nama Allah? Maksudnya menjaga nama-nama Allah, man ahsaha dakhala al-jannah. Jika dimaksud adalah hadis Nabi SAW, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah, hadis Bukhari. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Yang dimaksud adalah memahami makna, menghafalnya, memahami maknanya, dan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Asmaul Husna tersebut. Silahkan baca beberapa buku para ulama tentang hal ini, di antaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Fiqhu Asma'il Husna, Fiqh Asma'ul Husna, atau yang ditulis oleh astagfirullahaladzim, yang menulis Hisnul Muslim, Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Beliau juga menulis buku Syarah Asma'ul Husna, sudah ada terjemahannya juga. Ya, dengan memahami itu, bagaimana kita memahami nama-nama Allah adalah dengan memahami setiap nama-nama Allah tersebut dan konsekuensinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Apa yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, hari ini kita insya Allah akan masih membahas dan melanjutkan pembahasan kita. Di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keluarga di atas cinta. Betapa banyak kita dapatkan keluarga yang harusnya saat kita berada di dalam rumah, kita mendapatkan sakinah, mendapatkan mawaddah, dan mendapatkan rahmah. Karena tujuan dari pernikahan adalah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah ciptakan dari diri kita sendiri, yaitu pasangan kita. Tujuannya adalah agar tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi kenyataannya, ternyata impian tidak seindah kenyataan. Banyak rumah tangga kita, banyak rumah tangga kaum muslimin yang justru menjadi sumber prahara, yang menjadi sumber duka, yang menjadi sumber segala bentuk permasalahan kehidupan. Maka dari itu dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, di antara cara untuk membentuk keluarga di atas cinta adalah kita yang pertama harus mencintai segala sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita mencintai pasangan kita. Kenapa kita mencintai pasangan kita? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menyayangi anak-anak kita? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hilangkan semua tendensi dunia. Tendensi kita mencintai sesuatu karena ketampanannya, mencintai sesuatu karena kecantikannya, mencintaikan sesuatu karena hartanya, karena tahtanya, karena dunianya. Hilangkan itu semua. Cinta yang didasarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu akan kekal abadi dan lebih mudah untuk bisa istiqomah. Makana lillah yabqa. Sesuatu yang itu dilakukan untuk mencari ridho Allah azza wajalla semata, itu akan tersisa, itu akan langgeng dan kekal abadi dan selama-lamanya. Nah, ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Hari ini bagaimana kita membangun keluarga di atas cinta adalah bahwa ada hal yang harus kita perhatikan bersama, yaitu bagaimana kita membangun atmosfer cinta. Kalau kita bicara tentang atmosfer, kita tahu kita hidup di suatu tempat yang bernama bumi, yang bumi ini diselimuti dengan atmosfer. Atmosfer inilah, kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam, yang melindungi bumi dari berbagai bentuk ancaman. Ancaman sinar radiasi, ancaman meteor yang turun ke bumi, itu dilindungi oleh adanya atmosfer. Maka dari itu sama juga dengan bumi yang membutuhkan atmosfer. Keluarga kita itu juga membutuhkan atmosfer. Atmosfer cinta membutuhkan suasana, suasana cinta. Maka dari itulah banyak di antara kita kaum muslimin yang terlalu sibuk dalam rumah tangga kita untuk memberesin segala sesuatu yang sifatnya fisik. Membangun rumah, memperindah rumah, memperindah isi rumah, memperindah perabot rumah. Ambillah pelajaran dari orang-orang barat. Orang barat itu tahu persis dan bisa bedakan mana home dan mana house. Artinya mereka paham betul antara home dan house itu beda. Kalau kita bicara tentang orang barat bilang home dan house itu sama-sama rumah kalau di Indonesia kan. Tapi kalau house itu kita bicara tentang fisiknya, bentuk bangunannya, gaya bangunannya, kekuatan bangunannya, struktur bangunannya, kemudian desain eksteriornya, desain interiornya. Itu kita bicara tentang house. Tapi kalau kita bicara tentang home, kita bicara tentang suasananya. Nah, inilah suasana yang kita harapkan kita sebagai seorang muslim memahami betul bahwa yang namanya orang berumah tangga itu bukan sekedar fokus membangun rumah, bukan hanya fokus mempercantik rumah, bukan hanya fokus mempercantik perabot rumah, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita mempercantik suasananya, mempercantik atmosfernya. Gak ada guna, gak ada manfaat kita punya rumah bagus, rumah gedong, ada kolam renangnya, ada kebun binatangnya, semua ada, tetapi di dalamnya penuh dengan konflik, penuh dengan gejolak, penuh dengan prahara, penuh dengan tangisan, penuh dengan bentakan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kegalauan, gak ada gunanya. Lebih baik rumah RSSSSSS tetapi di dalamnya bahagia. Pak Ustadz kok S-nya kebanyakan? Iya, karena rumah sangat sempit sekali sehingga sangat sulit sekali selonjoran. Sampai selonjorannya enggak bisa. RSSSSS. Lebih baik rumahnya RSSSSS kayak Rasulullah alaihi wasallam. Rumahnya sempit banget. Gurfanya Rasulullah alaihi wasallam sempit. Sampai kalau Rasulullah alaihi wasallam salat malam, apa yang beliau lakukan? Beliau ketika akan sujud, beliau geser dulu betis ibunda Aisyah. Digeser baru bisa sujud. Nanti ketika bangun untuk berdiri, digeser lagi supaya lempeng kakinya. Nanti ketika ruku, iktidal, mau sujud, geser lagi itu kaki. Saking sempitnya. Tetapi kenapa rumah tangga Rasulullah SAW menjadi teladan untuk diri kita? Apakah karena luasnya? Apakah karena mewahnya? Apakah karena perabotannya? Apakah karena perhiasan di dalamnya? Tidak semua itu. Tetapi karena suasananya, karena atmosfernya. Inilah PR bagi kita semua untuk membangun atmosfer cinta, membangun suasana cinta dalam rumah tangga. Karena kita tahu yang namanya kalau kita bicara cinta, kita bukan hanya bicara bagi orang yang baru saja berumah tangga. Cinta itu sesuatu pembicaraan yang kita bahas sejak rumah tangga itu terbentuk sampai rumah tangga itu berakhir dengan kematian salah satu di antara mereka. Itu cinta. Bahkan setelah kematian salah satu di antara mereka, cerita cinta itu akan senantiasa ada. Akan tetapi kalau kita bicara tentang cinta, kita bicara tentang sejak pernikahan itu terbentuk sampai dengan selama-lamanya. Itulah cinta. Maka dari itu kebanyakan dari kita kalau bicara cinta seolah-olah bicara tentang sesuatu yang terjadi setelah pernikahan. Orang malam pertama cinta, bulan pertama cinta, minggu pertama cinta, tahun pertama cinta. Seiring bertambahnya hari demi hari, semakin bergulirnya bulan demi bulan, semakin bergantinya tahun demi tahun, cinta itu ibaratnya pakaian. Pakaian kalau kita pakai itu pudar warnanya. Sama juga dengan cinta. Cinta itu lama-kelamaan juga akan pudar. Maka dari itu dikatakan oleh para pepatah Arab bahwa kasratul mamas tuzilu al-ihsas, bahwa kebanyakan seseorang, ketika seseorang itu kebanyakan berinteraksi, itu akan menghilangkan sensitivitas. Ketika masih pengantin baru sensitif, pasangannya pingin buka pintu, nanti-nanti tak bukain. Pasangannya pingin mandi, nanti-nanti tak siapin air panas. Pasangannya minta kopi, nanti-nanti tak bikinin kopi. Lama-kelamaan apakah akan seperti itu? Tidak. Kasratul mamas tuzilu al-ihsas. Terlalu banyak berinteraksi akan menimbulkan yang namanya tuzilul ihsas, menghilangkan sensitivitas, menghilangkan respon. Dulu pas pengantin baru, pasangannya belum ngomong kalau dia pingin kopi, pasangannya dah, istrinya ngomong, mas mau kopi. Loh kok tahu kalau aku mau kopi? Begitu mantenannya sudah lama, sudah bertahun-tahun, pulang kerja pingin dibikinin kopi, dek tolong bikinin kopi. Kopah kopi wae. Golek dhewe ning angkringan. Suruh cari di angkringan. Nah, itulah yang disebut dengan kasratul mamas tuzilu ihsas. Terkadang bergulirnya waktu, terlalu seringnya kita ketemu, rasa bosan menyapa. Bosan rasanya. Pingin cari suasana baru. Pingin cari model baru. Pingin cari mau sampai kemudian ngomporin anaknya untuk cari umi baru. Asik abi dapat umi baru gitu ya. Ya, rasa bosan menyapa, cari pingin cari model yang lebih baru, yang lebih fresh, lebih seger. Pingin, karena kemudian ada rasa bosan menyapa, kemudian rasa cemburu sudah mulai membara. Kemudian rasa cinta sudah mulai merata. Sudah tidak lagi tanjakan, tidak lagi turunan, rata, flat. Maka dari itulah kemudian perlu yang namanya dibangun kembali atmosfer cinta ini. Diperbaiki lagi, diperbarui lagi, direfresh lagi, diupdate lagi. Kalau kemudian HP kita butuh update OS, operating system butuh diupdate, maka hidup kita juga lebih butuh untuk diupdate. Cinta kita juga butuh diupdate. Rasa kita juga butuh diupdate. Sayangnya ini mengupdate rasa ini tidak mudah. Maka kalau di luar kita mau makan, cari makanan rasa apa saja mungkin dapat kita, mudah kita dapatkan. Mau rasa coklat, mau rasa keju, mau rasa pandan, mau rasa stroberi, mungkin dapat. Yang sulit didapatkan adalah rasa yang mungkin dulu pernah ada. Jadi rasa cinta yang dulu pernah ada, didapetin lagi belum tentu bisa. Kalau kita tidak pernah mengupdate ilmu kita. Maka dari itulah kemudian perlunya bagi diri kita untuk menciptakan atmosfer cinta. Bagaimana cara kita untuk menciptakan atmosfer cinta? Ada beberapa cara. Yang pertama, belajarlah untuk mengungkap rasa. Ya, karena ada di antara kita itu yang suka kalau dipuji oleh pasangannya. Ada di antara kita yang suka dialem oleh pasangannya. Ada di antara kita yang suka untuk digombalin sama pasangannya. Setiap dari manusia pasti punya istilahnya bahasa cinta. Bahasa cintanya beda-beda, macam-macam. Bahasa cinta itu macam-macam, tapi satu di antara kita itu pasti bahasa cintanya ada yang dominan. Ada yang dominannya bahasa cintanya itu dipuji, dialem, digombalin. Suka kalau digombalin, suka kalau dipuji, suka kalau dialem. Maka kita mulai lagi berpikir, kapan terakhir kali kita mengucapkan tanda cinta kita kepada pasangan kita? Dulu pas kita masih muda, kita ngomong sama pasangan kita gimana kira-kira? I love you gitu ya, aku cinta kamu. Coba kalau dulu kita ucapkan itu, terakhir kali kita ucapin kapan itu? Kata aku cinta kamu, I love you, seperti itu. Karena ini adalah bagian dari bahasa cinta yang harus ada dalam sebuah rumah tangga, yaitu bagaimana kita harus belajar mengungkap rasa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ida ahabba ahadukum akhahu. Jika ada di antara kalian yang mencintai saudaranya, falyulimhu iya, maka kabarkanlah bahwa engkau mencintainya. Termasuk kalau kita mencintai pasangan kita, jangan pernah sungkan, jangan pernah enggan, jangan pernah malu untuk mengatakan tanda bahwa kita mencintainya. Terkadang kita ini yang menjadi PR kita adalah kita merasa malu, malu bermesraan dengan pasangan kita. Katanya, wis mbok yo isin pak, karo anake dhewe, wis tuwa, dudu wong nom meneh gitu. Banyak diantara kita menjadikan itu sebagai alasan. Tapi justru ketika kita mengungkapkan cinta kita kepada pasangan kita dan kita sudah tua dan anak kita melihatnya, maka disinilah kemudian kita sedang belajar, oh begini toh cara merawat cinta. Maka dari itu termasuk diantara ritual saya dan istri adalah sehari paling enggak saya sama istri harus berpelukan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ada anak saya enggak peduli. Kenapa? Anak sudah terbiasa lihat seperti itu. Kita pelukan istri kita, kita cium kening istri kita. Subhanallah, begitu peluk itu rasanya Allahu Akbar. Seolah dunia itu milik saya semua. Yang lain cuma ngontrak saja. Subhanallah, ternyata bahagia itu mudah. Maka yang pertama kita belajar mengungkap rasa. Mengungkap dengan ungkapan kita. Mengungkap dengan ungkapan kita, ucapan kita tidak hanya mengucapkan aku cinta kamu, I love you, tidak. Tetapi bisa memanggil panggilan dengan panggilan-panggilan yang dicintai oleh pasangan kita. Sebagai contoh Rasulullah SAW senantiasa memanggil istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha dengan panggilan Humairah. Wahai orang yang kulitnya putih dan pipinya kemerah-merahan, Humairah. Jadi sebisa mungkin pasangan suami istri itu untuk membangun atmosfer cinta, ketika memanggil pasangannya, tidak memanggil pasangannya dengan panggilan-panggilan yang sifatnya umum. Jangan. Ayo, siapa di sini yang kemudian manggil istrinya dengan panggilan Bu E atau Bu misalnya, Bu E misalnya. Kalau kita memanggil pasangan kita dengan panggilan Bu, apa bedanya panggilannya kita kepada pasangan kita dan panggilannya tetangga kita kepada pasangan kita? Gak ada bedanya, gak ada yang spesial. Maka carilah panggilan yang itu bisa membedakan antara kita dan antara panggilan kita terhadap pasangan kita dan panggilan orang lain terhadap pasangan kita. Kita bisa panggil pasangan kita dengan panggilan apa, silahkan. Misalnya Humairah, silahkan. Kalau dia putih dan kulitnya kemerah-merahan. Atau kemudian kalau memang kulitnya sawo matang, wahai sang sawo matang. Atau kalau kayak sawo matang gitu ya. Kalau sawo matang. Atau kemudian apapun panggilannya, atau panggil sayangku, cintaku, kasihku, manisku, belahan hatiku, belahan jiwaku, dan sebagainya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lihatlah, sejarah mencatat, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada seorang sahabat kecuali Rasulullah sallallahu wasallam mendahuluinya dengan sebuah bahasa cinta. Sebagaimana Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas Ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Ya gulam, dipanggil dengan panggilan yang lembut. Ya gulam, sini nak. Ibaratnya ya gulam itu nak, sini nak. Tidak dipanggil dengan namanya ya Abdullah, dul dul, sini dul. Enggak. Tapi dipanggil dengan panggilan yang indah. Lihatlah, Rasulullah mengajarkan kepada kita membangun suasana cinta, membangun atmosfer cinta. Dan ini harus dilakukan secara timbal balik. Sang suami memanggil istrinya dengan penuh kelembutan. Sang istri memanggil suaminya dengan penuh kelembutan. Jadi masing-masing harus belajar untuk kemudian mengungkap rasa. Ya. Jadi jangan mentang-mentang nikahnya sudah lama manggil istrinya dengan manggil namanya saja. Gak boleh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana kita menjaga hati dari seorang guru, maksudnya dosen yang suka menzalimi mahasiswinya? Ya, yeah, masya Allah, lagi mengerjakan tesis katanya. Zalim yang bagaimana? Saya tidak tahu batasan zalimnya. Ya, kalau misalnya zalim ini pada tingkatan yang melampaui batas, ya, misalnya yang melampaui batas yang tidak berkenan secara kemanusiaan, maka haram kita mendiamkannya. Ya, haram mendiamkannya. Bisa melaporkan ke polisi, laporkan ke polisi kalau batasnya seperti itu. Tapi jika zalimnya pada batas wajar, ya, terkadang sebagian dosen itu zalimnya itu membuat kita sering seperti setrikaan, maju mundur terus kepada dia, ya. Tidak ada batas ini, maju harus mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, terus seperti itu. Ya sabar, hadapin yang kalau cuma seperti itu. Mungkin perlu sedikit apa namanya? Sogokan, ya. Dikirimin kue atau misalnya, saya tidak menyarankan, bukan. Tapi sabarlah, ya. Kalau sampai cuma batasannya seperti ini, ya itu proses yang pernah dilalui oleh jutaan orang sebelum kita. Ya, dan mereka pun lulus dan mereka juga mendapatkan apa yang mereka harapkan. Jangan kita kalah kalau sampai sebatas itu. Tapi kalau sudah tidak wajar, maka boleh dilaporkan kepada yang berwajib. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bacaan?
5: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil.
6: Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam?
5: 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana?
6: Oh, berarti ora perlu kerja.
5: Kerja.
6: Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja.
5: Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.

0: Tanya Jawab.
1: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar. Yang saya baca dari fatwa para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram. Kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat. Ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu, yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya, subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah, kembali kita membahas buku Halal Haram Bisnis Online. Dan kita masih berada di Muqaddimah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa syariat yang Allah turunkan, meskipun sudah berusia lebih dari 14 abad, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, muslihun wa salihun likulli zamanin wa makan, statusnya dia relevan dan sesuai dengan semua perkembangan zaman dan relevan dengan semua tempat. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara ulama memahami kasus yang selalu baru sementara dalilnya terbatas? Di bagian inilah yang akan kita bahas, cara ulama memecahkan kasus kontemporer. Ada metode yang dikenal dalam usul fikih ya. Dan metode ini termasuk salah satu di antara metode yang paling utama dipakai dalam kajian usul fikih, yang disebut dengan metode qiyas, analogi. Menganalogikan kasus baru dengan kasus asal dalam masalah hukumnya karena adanya kesamaan illah. Yang kasus asal ini ada di masa silam, baik di zaman Nabi SAW dan para sahabat, dan dia yang punya hukum. Dari situlah hukum yang berlaku di sini kita bisa terapkan dalam kasus yang sifatnya kontemporer. Prinsipnya sangat sederhana. Jadi dalil terbatas, kasus tidak terbatas, selalu ada yang baru, tapi jenis kasus terbatas. Sehingga kasus baru dia dikembalikan ke jenis kasus, yang jenis kasus ini sudah dibahas dalam tadi. Dari sinilah kita bisa mengembalikan hukum dari jenis kasus untuk kasus yang sifatnya baru, sehingga kasus yang baru bisa didekati dengan dalil yang sifatnya terbatas. Keterbatasan ada di dua tempat ini, dalil terbatas, jenis kasus terbatas. Baik, selanjutnya kita akan membahas ini, bagaimana proses penyederhanaan kasus yang baru untuk dikembalikan kepada jenis kasus tadi. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk bisa menerapkan metode ini dalam memecahkan kasus kontemporer. Pertama, tahap tasawur, yang kedua tahap takyif fikih, yang ketiga tahap takhrij fikih, kemudian yang keempat baru tahap takrirul ahkam, takrir hukum. Empat tahapan yang tadi dilakukan oleh para ulama untuk memecahkan kasus yang sifatnya kontemporer. Tahap yang pertama adalah tahap tasawur. Tasawur artinya memahami kasus sesuai data, memahami kasus sesuai kondisi real. Berarti apa yang dibutuhkan dalam tasawur? Yang dibutuhkan data, keterangan-keterangan yang ada dalam kasus itu. Karena itu, siapa yang sebenarnya lebih paham tentang tasawur? Yang lebih paham adalah praktisi atau pelakunya, atau masyarakat yang dia bergelut langsung dengan kasus. Karena itulah, bisa jadi dalam proses tasawur membutuhkan keterangan dari penanya. Makanya dalam proses tasawur dibutuhkan kejujuran. Butuh kejujuran dari pihak penanya. Kalau penanya nggak jujur, bisa jadi fatwa yang disampaikan akan berbeda dengan kondisi aslinya. Makanya kalau Anda tanya, kemudian Ustadz balik tanya, Pak, skemanya kayak gimana? Tolong sampaikan secara terbuka, apa adanya, jangan ada yang disembunyikan. Nah, ada satu kaidah yang mengatakan, al-hukmu far'un min tasawuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang melakukan tasawur. Sehingga gimana ulama menetapkan sebuah fatwa itu turunan dari bagaimana cara dia memahami kasus yang ditanyakan. Kalau salah dalam tasawur, maka akan terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum. Setelah dilakukan tasawur, maka tahap yang kedua adalah dilakukan takyif fikih. Apa itu takyif fikih? Takyif fikih

0: artinya adalah pendekatan fiqhiyah untuk memahami kasus. Jadi setelah dilakukan tasawur, kita punya beberapa data. Data 1, data 2, data 3. Lalu sekarang, ini menurut fikihnya, itu gimana pendekatannya? Itu dari hasil tasawur yang kita punya. Kemudian kita lakukan pendekatan takyih fikih. Sehingga misalnya ada orang yang bertanya, Ustadz kasusnya kayak gini. Oh baik, yang saya pahami, ini akadnya adalah seperti ini. Ini akadnya kayak gini. Nah, yang saya pahami dari pernyataan penanya, proses itu namanya takyif fikih. Misalnya ya, ada orang yang bertanya tentang apa sih hukum emani? Maka sang ulama akan melihat dengan melakukan tasawur, emani seperti apa? Bertanya kepada para ahlinya, mencari data di internet dan aneka data yang dia butuhkan. Setelah itu dilakukanlah takyif. Yang jadi masalah adalah jumlah ulama sangat banyak, sehingga takyif fikih mereka berbeda-beda. Maka ada yang memahami itu adalah akad qor, jenis kasus yang pertama. Dan ada yang memahami itu masuk jenis yang kedua. Oh misalnya, ulama yang kedua memahami itu adalah akad wadi'ah. Dia memasukkannya ke jenis kasus yang kedua. Ulama yang ketiga, dia memasukkannya ke jenis kasus yang lain. Oh itu bukan wadi'ah, itu adalah akad sorf. Nah selanjutnya, aturan yang berlaku dalam akad qor, satu, apa saja ya. Misalnya terjadi perpindahan hak milik jika uang sudah diserahkan karena utang mengalami perpindahan hak milik. Yang kedua, wajib dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, sifatnya jaiz. Yang keempat, ketika pengembalian tidak boleh ada kelebihan yang disepakati. Yang kelima, misalnya tidak boleh ada manfaat yang disebabkan karena akad qor dan beberapa aturan yang lainnya. Wadi'ah, oh dalam wadi'ah ada beberapa aturan. Kalau sorf gimana? Oh sorf ada aturannya sendiri. Nah kemudian tugas seorang thalibul ilmi, para asatidah yang ada di Indonesia, yang mereka ingin belajar muamalah dengan melihat bagaimana penjelasan para ulama, maka mereka memilih dari sekian banyak pendekatan ini mana yang paling sesuai dengan kebenaran. Dilakukanlah takhrij fikih, uji teori. Karena qor dengan wadi'ah itu akad yang konsekuensinya beda, wadi'ah dengan sorf juga konsekuensinya beda. Maka tidak mungkin seluruh teori ini kita akumulasi, kemudian kita ambil semuanya, itu tidak mungkin. Anda harus mengambil salah satu. Nah, untuk mengambil salah satu itu, dilakukanlah takhrij fikih, untuk kemudian mengeluarkan dari sekian banyak khilaf ulama, sekian banyak takyif ini, mana yang paling mendekati. Caranya adalah dengan melakukan uji teori. Uji teori itu gimana, Pak? Dalam masalah mu'amalah, uji teori, ketika di situ ada banyak pendekatan, ada dua hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Pertama adalah urf, tradisi yang berlaku di masyarakat terkait muamalah itu. Sehingga nanti kita bisa cocokkan. Emani itu secara praktek di masyarakat kayak gimana? Oh, mereka memahami emani itu kayak gini. Kalau mereka memahami seperti itu, berarti mana yang lebih sesuai dari sekian ini? Yang kedua adalah regulasi pemerintah. Dengan menggunakan regulasi pemerintah, maka kita bisa mengetahui kira-kira akad ini yang lebih sesuai yang mana. Misalnya ya, oh dalam regulasi itu ada beberapa aturan. Satu misalnya, penyelenggara emani tidak diperkenankan memanfaatkan dana tersebut. Baik, Anda catat ini, tidak dimanfaatkan menggunakan dana tersebut, berarti dia nggak pindah milik. Apalagi misalnya, pemilik emani berhak untuk mengambil dana yang dia top up sewaktu-waktu. Catat lagi. Dan aneka regulasi yang lainnya yang nanti bisa kita gunakan untuk menentukan apakah itu yang lebih tepat akad qor, wadi'ah atau kasaf. Nah, dengan melihat dua hal ini, nanti kita bisa melakukan uji teori. Mana yang lebih cocok? Qor, wadi'ah, atau kasaf? Ini dibenturkan dengan regulasi, dibenturkan dengan berbagai macam regulasi. Bertahan dia. Maka ini yang diambil. Sementara yang lain kita tinggalkan. Baik. Setelah ketemu, dilakukanlah takrir fikih. Ini tahapan yang keempat ya. Takrir fikih atau takrirul ahkam. Berarti setelah ketemu, lalu menyampaikan kesimpulan fikih. Nah, dengan adanya takrir fikih, nanti kita bisa menimbang. Berarti praktek emani selama ini boleh ataukah tidak? Misalnya, boleh dengan syarat. Nah, syaratnya apa saja? Tidak boleh. Maka dijelaskan apa sebabnya? Karena di sini menjelaskan sebab. Sehingga dikasih solusi, ya. Solusinya gimana biar jadi boleh? Kemudian dikasih penjelasan. misalnya sebab yang membuat dia terlarang apa saja. Kalau ini dihilangin, maka jadi boleh. Baik, ini 4 tahapan tadi ya. Saya ulang, tasawur, taqiyah fikih, selanjutnya takhrij, uji teori, berikutnya adalah takrir. Jadi kalau seperti ini butuh waktu cepat, kayaknya nggak mungkin. Maka berikan kesempatan bagi ustadz untuk belajar dan belajar dalam rangka bisa memberikan jawaban yang lebih tepat. Tayyib, ini terkait mukaddimah yang perlu kita pahami ketika para asatidah atau para ulama membahas kasus yang sifatnya kontemporer. Baik, wallahu a'lam. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana ketika kita melakukan maksiat kadang kemudian mengatakan ini adalah bisikan setan? Bagaimana membedakan ini bisikan setan atau nafsu manusia? Baik, kembali ke istilah awal setan. Setan tadi apa? Sesuatu yang mengajak jauh dari Allah. Ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu ammaroh, maka sesungguhnya kita sudah menjauh dari Allah. Ya, setannya diri kita sendiri. Jadi sesungguhnya kita sendiri, nafsu kita sendiri yang menjadi setannya. Ya, nafsu kita sendiri yang menjadi setannya. Intinya bahwa ketika disebut setan itu tidak melulu berasal dari bangsa jin. Jadi ketika disebut setan itu tidak mesti berasal dari bangsa jin, tapi bisa jadi itu dari nafsu kita sendiri. Ketika kita mengikuti nafsu kita sendiri yang kemudian kita jauh dari Allah, maka sesungguhnya sama, kita sudah mengikuti langkah-langkah setan. Hanya memang dapat dibedakan antara yang bisa dibedakan itu adalah kalau menyangkut mengenai orang yang terkena gangguan jin, ini gangguan jin atau medis, itu bisa dibedakan. Tapi kalau kemudian ini bisikan nafsu atau setan, itu cenderung menyatu dan sulit untuk dibedakan. Tapi kalau ini medis atau gangguan jin, itu bisa dibedakan. Kalau gangguan jin itu bisikannya di dalam dada, kalau sakit medis itu bisikannya di kepala. Jadi kalau ada orang mengeluh mendengar bisikan seperti dirasani, tapi serasa di otak, serasa di kepala, silahkan periksa ke dokter. Tapi kalau kemudian ada orang yang mendengarkan bisikan tapi bisikannya di dalam dada, maka silahkan rukyah. Jadi ada bisikannya serasa di dalam dada, hatinya serasa ada dua, maka itu perlu rukyah, zikir pagi petang. Tapi kalau bisikannya di kepala, di apa namanya otak, merasa kemruwek, merasa ada yang ngerasani, maka segera berobat ke dokter. Nah, itu jelas beda bisikannya, sehingga itu ranahnya ranah kedokteran. Tapi kalau untuk membedakan ini dirinya sendiri atau dari bangsa jin, nafsunya sendiri atau bangsa jin, itu sulit dibedakan. Kenapa? Karena pada prinsipnya bahwa dalam diri kita itu ada pendampingnya, yakni qorinuhu minal jin. Ada qorin dari bangsa jin yang tidak bisa diruqyah, yang itu menyatu dengan nafsu kita pada umkul baton, di hati yang paling dalam. Dan qorin itu tidak bisa diruqyah. Jadi qorin itu tidak bisa diruqyah. Beda kalau jin yang lain itu bisa, tapi kalau qorin tidak bisa. Kenapa? Karena hikmah qorin itu diciptakan untuk menggoda manusia. Dan Allah berikan dua qorin, qorinu minal jin wa qorinu minal malaikah. Ada jin qorin, ada malaikat qorin, yang kedua-duanya punya tugas untuk membisikkan pada manusia. Maka Allah firmankan dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan potensi menjadi baik dan potensi menjadi buruk, potensi menjadi takwa dan potensi menjadi fujur. Sehingga ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kita sudah mengikuti langkah-langkah setan. Dan ingat, dalam nafsu kita ada setannya, yakni jin qorin. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Ayah bunda, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah masuk di poin yang ke-8, yaitu terkait dengan anak-anak yang perlu diperhatikan kondisi emosinya. Anak-anak yang perlu diperhatikan perasaannya. Karena beginilah Islam mengajarkan kita sebagai orang tua tidak melulu egois dengan perasaan kita saja sebagai orang tua yang ingin selalu dimengerti oleh anak-anak kita, tapi kita juga dituntut untuk bisa memahami perasaan dari anak-anak kita. Dan nanti akan kita bacakan bagaimana contoh-contoh dan panduan-panduan dari syariat agar kita bisa memperhatikan kondisi perasaan anak-anak kita. Baik, ayah bunda dirahmati oleh Allah, Kak Erlan izin untuk share screen dan meminta kepada admin untuk dijadikan co-host terlebih dahulu agar kita bisa share screen ya. Baik, ayah bunda yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia pembahasan kita dari kitab Tarbiyatut Tifli ya. Sekarang kita masuk di poin yang ke-8 ya, At-Tilmihah Ats-Tsaminah. Tifluka yahtaju ila ghadha'i 'atifi. Ya, anakmu membutuhkan asupan emosional ya. Jadi intinya di dalam poin ini kita diajarkan oleh penulis dan diingatkan untuk memperhatikan juga emosi anak-anak kita. Emosi di sini maknanya jangan dimutlakkan dengan amarah saja ya, karena di dunia psikologi sendiri emosi itu dibagi menjadi dua, ada emosi positif, ada juga emosi negatif ya. Mungkin bagi kebanyakan orang secara umum mendefinisikan emosi itu seperti marah gitu ya. Padahal emosi sendiri itu maknanya luas, ada emosi positif, ada emosi negatif ya. Intinya kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan emosional anak-anak kita. Kita disuruh untuk memperhatikan perasaan anak-anak kita. Nah, qala al-muallif, penulis di sini memberikan sebuah permisalan di awal kepada kita. Misalnya hadhara al-walidu, ada orang tua, ada seorang ayah yang datang membawa barang belanjaan dari pasar. Ceritanya dia membawakan oleh-oleh, jajanan, makanan dari pasar, dan dia berikan jajanan ini kepada keluarganya sebagai hajat atau kebutuhan untuk anggota keluarganya. Lalu kemudian tiba-tiba ada salah satu anaknya yang sudah baligh, yang sudah dewasa, ya, mendatangi sang ayah, kemudian bertanya kepada ayah, wahai ayah, apakah ini asupan untuk tubuh? Lalu di manakah asupan untuk perasaanku? Masya Allah, ya, ini pertanyaan yang sangat menohok diberikan, terlontar dari seorang anak yang mana seringkali anak-anak itu tidak diperhatikan perasaannya oleh orang tuanya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang sudah beranjak dewasa, lebih-lebih lagi mereka sangat-sangat membutuhkan diperhatikan perasaannya oleh orang tuanya. Bahkan bisa jadi pemberian materi masih kalah penting dibandingkan pemenuhan kebutuhan mereka untuk dihargai, diperhatikan perasaannya. Remaja, walaupun istilah ini adalah istilah yang masih dikritisi oleh para ulama, ya, Syekh Khalid Shantut itu mengkritisi dan kurang setuju dengan istilah remaja, karena di dunia Islam itu tidak ada kata remaja, yang ada itu dari anak-anak langsung menuju fityah atau pemuda, ya, dia dikatakan sebagai orang dewasa. Ya, intinya anak yang sudah beranjak besar, anak yang sudah baligh, mereka sangat butuh untuk diperhatikan perasaannya. Mereka sangat butuh untuk diperhatikan aspirasi dan pandangan-pandangan pikiran mereka. Banyak orang tua yang mengasumsikan bahwa anak yang sudah beranjak besar ini masih seperti anak-anak kecil lainnya yang bisa saja dituntut dan ditodong sesuai dengan keinginan orang tuanya. Padahal Al-Quran mengisyaratkan kepada kita untuk belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim itu sangat perhatian dengan perasaan anaknya dan memperhatikan apa pandangan dan aspirasi dari buah hati tercinta. Dikisahkan di surat As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuk fanzur madza tara. Dan tatkala usia Nabi Ismail alaihi salam sudah sampai di usia yang matang. Ini berarti Nabi Ismail usianya sudah cukup besar, di mana di usia ini seorang anak yang tumbuh dewasa sangat-sangat perlu diperhatikan kondisi perasaannya. Di saat usia ini ternyata Allah suruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Allah sampaikan perintah ini lewat mimpi, yang mana mimpi seorang nabi itu merupakan wahyu. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Ar-Rahman. Dia pasti menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasih. Nabi Ibrahim pasti menjalankan perintah dari Rabb yang ia cintai. Namun, kendati demikian, Nabi Ibrahim tetap membangun dialog dan berusaha memberikan ruang untuk bisa mendengarkan aspirasi dan pandangan dari anaknya. Nabi Ibrahim tidak ujuk-ujuk langsung datang dengan membawa pisau hingga kemudian menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim bertanya terlebih dahulu, ya bunayya, ini arafil manam anni athbahuk fangzur madha tara. Wahai nak, aku bermimpi semalam disuruh menyembelihmu, coba terangkan apa pendapatmu. Nabi Ibrahim masih bertanya bagaimana pandangan anaknya, bagaimana perasaan anaknya ketika sang ayah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala disuruh untuk menyembelih anaknya tersebut. Lalu kemudian Nabi Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Dari sini ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kita diingatkan tentang pentingnya memperhatikan perasaan, menghargai pandangan-pandangan dari buah hati kita, ya. Karena bisa jadi memenuhi dan memahami kebutuhan perasaan anak itu lebih diutamakan daripada sekedar memenuhi kebutuhan jasad lahiriahnya semata. Di kehidupan ini hati manusia sangat membutuhkan sentuhan emosional, kasih sayang, perhatian, dan ketenangan batin. Inilah pondasi dan pengokoh dalam mendidik anak. Kurangnya asupan emosional sangat membahayakan, setidaknya mengakibatkan anak tumbuh dengan karakter yang tidak stabil, penakut, dan semisalnya. Taib, ayah bunda yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita sudah menggarisbawahi poin pentingnya ya, bahwa anak-anak itu perlu diperhatikan kondisi perasaannya ya, dan ini merupakan diantara poin penting di dalam pendidikan anak ya. Makanya ayah bunda dirahmati oleh Allah, mengingat pentingnya hal ini, mari kita hadirkan perhatian-perhatian untuk mempedulikan perasaan anak-anak kita. Kita tanya setiap anak pulang sekolah misalnya. Biasanya kan kalau kita pulang sekolah yang ditanya itu apa? Tadi belajar apa, Nak? Siapa tim emak-emak yang kalau ngobrol jemput anak pulang nanyanya pakai format seperti ini? Tadi belajar apa, Nak, di sekolah? Ya enggak salah juga sih ngajak anak murojaah pelajarannya. Tapi ada kalanya kita variasi pertanyaan itu menjadi, Nak, gimana tadi perasaannya di sekolah? Sempat sedih enggak? Sempat marah enggak? Ada enggak teman yang membuat kamu sedih atau marah? Gitu, coba ditanya, digali perasaan anak-anak kita. Ya. Kadang juga anak-anak itu terbeban loh, ayah bunda. Tiap pulang sekolah ditanyain, tadi belajar apa? Akhirnya anak bete, anak bosen, jawabnya simpel aja, lupa mah, gitu katanya. Ya kan, kadang anak ngerasa repot ya, disuruh menceritakan kronologi belajar apa dari awal sampai akhir, dan itu lama loh pelajarannya kan. Sama gini deh, kalau bunda ditanyain sama anak, mah tadi di rumah ngapain aja mah? Coba mah, urutin mah, dari jam 7 sampai jam 3 sore mama ngapain aja? Gimana? Mama terbeban gak kalau ditanya kayak gini? Ya gitu juga, anak-anak kita kadang kalau ditanya dengan hal-hal yang terlalu jelimet ya, jadi kesulitan juga untuk menjawabnya. Walaupun gak tercela ya, nanya anak tadi belajar apa sekalian dalam rangka murojaah. Tapi tidak ada salahnya kalau kita variasi pertanyaan untuk senantiasa memperhatikan kondisi dan perasaan anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu butuh asupan emosional. Tiflukat

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتك.

0: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: نُزُولًا.
1: Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan.
0: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
1: Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.
0: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.
1: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
0: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
1: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
1: Gelar Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam terdiri dari dua kata, Syekh dan Islam. Syekh artinya tua, dan manusia mendapatkan gelar tua karena usianya atau karena ilmunya, sehingga dia menjadi rujukan bagi yang lebih muda, baik secara usia maupun lebih muda secara ilmu. Ketika seorang ulama digelari dengan Syekhul Islam, berarti dia adalah orang yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin karena ilmu dan hikmahnya. Ada banyak sekali ulama yang bergelar Syekhul Islam, dan gelar itu diberikan oleh ulama lainnya sebagai bentuk penghargaan bagi karya dan perjuangannya dalam mengkaji dan memaparkan kebenaran Islam kepada masyarakat. Di masa Daulah Utsmaniyah, gelar ini diberikan kepada semua mufti resmi negara. Dan di antara ulama besar yang sangat terkenal dengan gelar ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan keterangan mengenai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Status beliau sebagai imam Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah lebih terang dibandingkan matahari. Dan gelar beliau dengan Syekhul Islam masih sering kita dengar dari lisan-lisan suci hingga sekarang, dan akan terus bertahan esoknya. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang tidak paham siapa beliau atau orang yang tidak bersikap adil dalam menilai. Gelar Syekhul Islam juga diberikan kepada para ulama lainnya, seperti Al-Aiz bin Abdussalam, yaitu ulama Syafi'iyah, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di samping itu, terkadang sebagian penulis membuat istilah sendiri untuk gelar Syekhul Islam, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika beliau menggunakan gelar Syekhul Islam, maka maksud beliau dalam buku itu adalah Sirajuddin Al-Bulkini. Sementara Suyuti ketika menyebut Syekhul Islam, maka maksudnya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dalam mazhab Syafi'iyah, penyebutan gelar Syekhul Islam ditujukan kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Demikian, Allahu A'lam.

0: menjawab.
1: Berkaitan dengan asuhan mandi malam, bagaimana dengan kondisi orang-orang terdahulu kita, misalnya di zaman kakek-nenek kita, di mana pada saat itu dakwah sunnah itu belum dan seperti sekarang.
2: Yeah.
1: Dan prakteknya saat zaman itu, meskipun mereka haji, meskipun mereka sholat haji, datang ke kubur, mau minta masjid ke dubur di pasar, seperti itu. Dan bisa jadi terserempet ke dalam praktek kesyirikan. Dan bisa jadi dengan azuban 65 ini, amal-amal mereka akan seperti tadi. Sebenarnya bagaimana menikmati seperti
2: ini? Iya. Jawabannya lumayan panjang. Jadi bedakan syirik dengan wasilah kesyirikan. Bisa dipahami ya? Yang dilakukan mereka itu benar-benar syirik apa sekedar wasilah menuju syirikan. Itu sesuatu yang beda. Kan gitu ya? Yang kedua, itu syirik besar apa syirik kecil? Itu juga perlu diperhatikan lagi. Karena syirik besar beda dengan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan orang dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam. Syirik besar menggugurkan seluruh amal. Kan gitu nggih? Syirik kecil menggugurkan amal yang disertainya saja. Enggak semua. Bisa dipahami nggih? Syirik besar membuat pelakunya kekal di neraka. Syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Dan juga ada hadis, karena ada sesuatu mas yang nggak ada alasan, nggak boleh orang alasan saya nggak tahu, nggak boleh. Contoh ya, orang minta ke pohon, terus alasan nih, lu kulo derenger tos, enggak. Karena dia sudah Islam, kecuali dia di pedalaman beda lagi. Ya, insya Allah orang kalau sudah Islam sampai kepadanya sholat lima waktu padanya, orang akan paham bahwa nggak boleh minta kemana. Cuman ini kan gak sampai begitu tuh. Cuma ya pakai sebelum akad nikah, pamit dulu ke mana, ke kubur, izin kan gitu biasanya. Itu apakah nanti disertai hati keyakinan bahwa, kan gak sampai gitu juga kadang-kadang. Tapi intinya kalau dari kebodohan, ada halal yang sifatnya itu detil, gak bisa dipahami oleh orang-orang awam, insya Allah Allah memaafkan itu. Tapi nek jelas-jelas mas, dia jaluk nang patung. Terus alasane aku gak eruh kok. Wong ente wong Islam kok gak eruh. Paham maksudnya? Wong ente wong Islam wis syahadat, ana guru-guru nduk desamu, ana sing ngajari Quran. Padahal nek jaluk nang patung itu sudah sepakat, gak ana wong Islam marani oleh itu. Ya kalau itu kan beda lagi. Tapi kalau sudah misalnya apa namanya terjatuh pada hal tertentu yang itu bagi orang awam karena samar dan belum ada yang mengajarinya sama sekali, ya semoga Allah memaafkan. Jadi begini, sama tak kasih tahu ya. Kita ini memandang umatnya Nabi Muhammad, pandanglah seperti Nabi Muhammad memandang umatnya. Perhatikan saya. Ilmu itu harus dibarengi dengan kasih sayang. Saya ulangi ya. Ilmu itu harus dibarengi dengan kasih sayang. Ilmu itu kalau enggak dibarengi dengan kasih sayang, yang ada adalah kesombongan dan kecongkaan. Kita semakin berilmu harus semakin sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita ini belum bisa ngamalkan, Pak. Nek benjukar wong iki penentang dakwah ini di sini, wis muangkel hati kita. Sampeyan tak kasih tahu ya. Nabi itu di malam hari nangis. Nangisi umatnya. Sampeyan kira yang ditangisi Nabi itu yang ahli tahajud. Yang ditangisi Nabi itu siapa? Ya yang nyimpang-nyimpang itu. Paham enggak maksud saya? Nabi lo umatnya terseok-seok di sirat itu. Apakah Nabi? Oh mampus kan. Ayo kan. Kok wapok kan ya. Nabi berkata, ya Rabbi, salim, salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Mungkin dulu di dunia dia memusuhi dakwah. Dia suka. Tapi bagaimana sayangnya Nabi itu lo? Jadi perlu sampean ketahui ya. Ya ayo salafiyun, hehe wong salafi tak kandani sampean. Mencintai umatnya Nabi itu sunnah Nabi. Saya ulangi ya, mencintai umatnya Nabi itu sunnah Nabi, jangan dikira enggak sunnah Nabi. Selama orang itu berintisab kepada Islam, masih ada hak kasih sayang yang harus kita cintai di situ. Itu kadang-kadang yang hilang dari diri kita. Ini jujur saja nih. Ada yang hilang dari diri kita. Jadi selama orang itu punya intisab kepada Islam, masih ada hak kasih sayang yang dia itu punya hak atas diri kita. Baik, kadang-kadang kita itu menyelitik orang-orang yang kurang tepat, harus muncul kasih sayang kita. Ya itu memang ladang kita. Itu yang ditangisi Nabi ya, wong-wong iki. Ahli maksiat, ahli omben-omben, yang ditangisi Nabi. Nabi berkata, ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya mereka ini. Loh, Nabi saja nangisi mereka, saking pinginnya mereka selamat. Lah kita juga harus mencontoh Nabi. Ya, gitu ya. Nah ini sekali lagi, ilmu harus dibarengi dengan apa? Kasih sayang. Kalau enggak gitu, kusru gitu. Kasar. Ilmu harus disertai dengan rahmat dan kasih sayang. Itu yang bisa saya sampaikan. Samun suruk toh? Samun gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu bab, dan hari ini kita akan membahas bab yang akan kita bahas hari ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu tentang jimat. Ya, karena fenomena jimat ini banyak sekali didapatkan di tengah umat Islam. Entah itu orang gede, orang kecil, semua pakai. Laki atau perempuan, banyak yang pakai. Digantungin dimanapun, tergantung dari keyakinannya. Ada yang digantung di rumah, digantung di kendaraannya, digantung di mobilnya, digantung di tempat usahanya, digantung di tokonya, dengan berbagai niat. Ada yang niatnya supaya terhindar dari berbagai bentuk bencana, agar bisa menolak bala, agar bisa terhindar dari penyakit ain dan sebagainya. Maka sungguh perbuatan seperti ini, menggantung apapun itu, kalau diniatkan untuk menolak bencana, tolak bala, atau dengan tujuan-tujuan tertentu, maka ini termasuk perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang ini masuk ke dalam pintu-pintu kesyirikan. Nah, dan ternyata fenomena menggantung jimat ini itu bukan fenomena baru, tapi fenomena ini sudah ada sejak ribuan tahun lamanya, sejak zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam. Orang-orang juga sudah mulai menggantung jimat-jimat tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk perkara yang banyak diingatkan oleh Rasulullah alaihi wasallam adalah Rasulullah mengingatkan tentang bahayanya jimat. Ini bahaya banget. Bahaya sekali, merusak akidah kita, merusak iman kita, dan membuat kita na'udzubillahi min dalik bisa diharamkan untuk masuk surga hanya gara-gara jimat yang kita gantungkan. Maka sekali lagi, ini termasuk perkara dari perkara-perkara yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, zaman sekarang bagaimana? Kalau dulu jimat itu kan biasanya yang jualan jimat itu dukun. Tapi sayangnya zaman sekarang yang jualan jimat adalah banyak juga orang-orang yang berlabel dai, berlabel ustadz, berlabel kiai, jualan jimat. Ini loh ada, kalau kamu pengen laris nih, bawa ini nih. Ini sudah ada khodamnya. Khodam itu istilah, adalah artinya satu energi yang katanya bisa membantu. Intinya jin lah, sudah dimasukin jin ini. Ini ada khodamnya, ini sudah ditulisin rajah-rajah tertentu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Secara casing nampak sebagai tampilan orang muslim, tapi begitu dari perbuatannya, maka perbuatannya tidak ada bedanya dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Menggantungkan hidup, keselamatan, menggantungkan kelancaran, menggantungkan larisnya barang dagangan dari adanya jimat tersebut. Maka dari itulah, inilah hikmah kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat, yaitu para nabi dan para rasul, dengan sebuah tujuan, yaitu anibudullaha wastanibu at-taghut, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan taghut, meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah, meninggalkan segala sesuatu yang diminta selain Allah, meninggalkan segala sesuatu yang dijadikan tempat bersandar selain Allah, meninggalkan segala sesuatu yang dijadikan tempat bergantung selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tugas para nabi, tugas para rasul. Begitu nabi dan rasul ini sudah selesai tugasnya, dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, maka tugas ini digantikan oleh para ulama, para da'i, para penyeru. Maka dari itu Rasulullah mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Mewarisi apa kira-kira? Mewarisi ilmu para nabi, mewarisi tugas para nabi. Mereka menyeru manusia ke segala penjuru dunia untuk mengingatkan manusia akan bahayanya kesyirikan. Maka hakikat ulama yang sesungguhnya adalah mereka yang sepemahaman dengan nabi, mereka yang sejalan dengan nabi. Maka yang dikatakan ulama bukan saja orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ulama yang dia justru jualan jimat, nih pakai ini supaya laris, nih pakai raja ini ditempel di depan rumah kamu supaya terhindar dari bala. Tahu rajah ya, suatu yang ditulis-tulis itu ada bentuk kotak-otak atau bentuk sarang laba-laba, terus ada huruf Arabnya tapi ditulis secara potong-potongan misalnya, itu rajah namanya. Hati-hati, itu biasanya menjadi media untuk tempat bersarangnya jin, bersarangnya makhluk-makhluk yang memang dipanggil untuk membantu di situ. Maka jangan sampai kemudian kita ini masuk ke dalam perbuatan yang dalam kategori dikatakan oleh para ulama bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan kesyirikan. Maka melihat fenomena tadi, terus terang kita sebagai umat Islam itu ngerasa sedih ya. Ya, merasa sedih. Kita katanya Islam, kita katanya bangga dengan Islam, tapi ternyata kita jauh dari Islam. Ini PR kita. Ini PR kita untuk bersama-sama melakukan perbaikan di tengah masyarakat kita. Nah, kalau PR ini hanya dipikul oleh para dai, oleh para ustadz misalnya, oleh para kiai, tentu mereka nggak akan sanggup. Waktu mereka terbatas. Maka tugas kita adalah sekarang belajar dan niatkan ilmu itu kita pakai untuk mengingatkan dan memperingatkan orang lain. Karena sungguh kalau kita bisa memberikan hidayah petunjuk pada orang lain, kita akan dapat kebaikan mereka. Kita akan mendapatkan suatu amal jariah yang diantaranya tidak akan pernah terputus sampai walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka dari itulah kemudian banyak diantara kita ketika punya masalah, punya problematika, dengan penuh keyakinan pergi ke ustadz, pergi ke kiai yang menjual jimat penglaris, jimat penjaga, jimat penangkal, yang menjual berbagai bentuk khodam atau raja-raja tertentu. Maka ini sebuah fenomena yang kita dapatkan. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita membahas bab ini. Kenapa sebabnya? Nah, uniknya di bab ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya dituliskan di awalnya minasyirki, termasuk bagian dari perbuatan syirik. Artinya bisa syirik gede, bisa syirik kecil. Tetapi bab ini tidak. Bab ini disebutkan bab maja'a firruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Artinya ini bisa syirik dan ini bisa tidak. Artinya ada perincian. Di antaranya ruqyah ya. Ruqyah itu ada yang syirik dan ada yang tidak syirik, ada yang syar'i, ada yang dibolehkan. Maka dari itulah inilah pentingnya kita membahas bab ini, karena bab ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, sangat erat sekali. Nah, di sini di bab ini kita akan membahas 4 buah dalil. Dalil yang pertama kita bisa melihat dalam sebuah riwayat dari Abu Bashir Al-Ansari. Beliau menyebutkan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwa beliau pernah bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Ya. Jalan bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan an la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Rasulullah kemudian mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Jadi subhanallah, lihatlah di sini. Ketika Rasulullah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan agar pesan itu disampaikan ke orang lain, maka para sahabat begitu semangat untuk menyampaikan pesan tadi. Karena mereka sadar betul ini pesan jikalau diamalkan oleh orang yang disampaikan pesan tersebut, maka orang yang menyampaikan ini ikut mendapatkan pahalanya, ikut mendapatkan pahala atas orang yang melakukan kebaikan yang dia ajakkan tersebut. Maka dari itu inilah pentingnya orang itu berdakwah. Orang berdakwah itu dia sedang memikirkan gimana dia suatu hari ketika dia mati, dia akan mati dengan enak. Selama ini kita cuma mikir gimana hidup enak. Jangan cuma mikir gimana cara hidup enak, tapi pikirlah gimana cara mati enak. Orang mikir gimana cara hidup enak, makan enak, semua kebutuhan terpenuhi, semua keperluan tercukupi. Tapi kita gak pernah mikir kalau kita sudah mati, kita bisa mati enak. Maka cara terbaik untuk bisa mati enak adalah orang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menyampaikan kebaikan, orang menyampaikan kebenaran. Kebaikan ini kalau diamalkan sama orang yang kita dakwai, dan kemudian suatu hari kita meninggal dunia, insya Allah amalan ini ketika diamalkan oleh orang lain, maka kita yang mengajak orang itu untuk mengamalkan suatu amalan, kita itu akan dapat terus pahalanya, aliran pahalanya. Belum lagi kalau orang kita ajak tadi ngajarin anaknya, ngajarin tetangganya. Maka selama itu subhanallah, selama itu diamalkan, kita dapat aliran pahalanya. Kita bakal bisa mati enak di situ. Nah, kebanyakan kita cuma mikir gimana hidup enak, tapi enggak pernah dipikir gimana cara bisa mati enak. Maka Rasulullah mengutus seorang utusan untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa agar tidak terdapat lagi di leher unta-unta kalian kalung yang terbuat dari busur panah, kecuali kalung itu harus diputus. Ada keyakinan di dalam sebagian masyarakat Arab jahiliyah bahwa mereka akan menggantungkan tali, yang tali itu tadinya adalah tali yang dipakai dalam sebuah busur panah. Tapi ini tali udah usang nih, udah gak bisa dipakai lagi. Nah, tali itu diikatkan di leher onta dengan satu tujuan, untuk menolak namanya keburukan, untuk menolak yang namanya penyakit ain. Karena unta, bayangkan dahsyatnya penyakit ain luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin gak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di Arab subhanallah itu kelihatan sekali dampak dari penyakit ain. Ada orang takjub gak bilang masya Allah, orang itu bisa langsung sakit gitu loh. Oh kamu ganteng ya gitu, tapi gak bilang masya Allah, tahu-tahu oh, kepalanya pusing ya, rasanya kok gerges, gak enak, itu kena ain. Maka biasanya kalau misalnya ada orang kena ain dalam satu masjid, saya pernah sering kali mendapatkan, dan ini penyakit ain ini kelihatan banget. Maka biasanya pas pengajian atau selesai pengajian ada orang sakit gerges, mata gak enak rasanya. Misalnya yang kena ain itu ustadznya atau syekhnya misalnya. Maka biasanya panitia akan menutup akses keluar dari masjid. Yuk, semua yang ada di masjid wudu semua. Wudu, terus air bekas wudunya itu ditampung. Kemudian setelah itu air bekas wudu itu dipakai buat mandi orang yang kena ain tadi. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan terbebas dari penyakit ain.
1: Iya, ada pertanyaan tentang bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati, padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya, Allah yang membalasnya, baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya, tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya, tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Hafizakallah.

0: Ka Anda.
1: Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bahaya uang haram yang nanti bisa dilihat dalam dua bab di buku kami 12 Etika Pengusaha Muslim. Ya, sebagian sudah pegang bukunya, yang masih diplastikin bisa dibuka dulu plastiknya. Monggo. Kita akan bahas di dalam buku ini tiga bab 3 dan bab 4 halaman 13 dan seterusnya. Pertama yang kita pelajari tentang seorang muslim diperintahkan cari yang halal, kemudian diperintahkan untuk jauhi yang haram. Yang pertama nanti kita bahas mengenai harta haram, yaitu kita diperintahkan untuk jauhi yang haram, kemudian diperintahkan cari yang halal. Lalu kita lihat dampak dari harta haram itu seperti apa. Bisa lihat di halaman 13, perintah untuk mencari yang halal, kemudian hindarkan diri dari yang haram agar dapat keberkahan. Satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini disebutkan dalam riwayat lengkapnya itu menyebutkan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, dan Ali bin Abi Thalib itu menyampaikannya kepada seorang budak yang dia itu ingin membebaskan diri. Kemudian ketika itu diajarkan doa ini bisa melunasi utang sepenuh gunung.

0: amman siwa. Coba saya tuntun doa ini bisa diikuti ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Diikuti artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram, cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Baik, doa ini isinya ada tiga. Pertama, kita minta kepada Allah rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari yang haram. Kemudian yang ketiga, supaya dalam mencari yang halal tadi kita tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, doa ini kandungannya luar biasa. Halal itu lebih penting dalam kita mencari rezeki daripada mementingkan kuantitas atau banyaknya. Jadi dalam mencari rezeki itu bukan kuantitas atau banyaknya, namun yang kita cari itu halalnya, dan itulah yang nanti berbuah berkah. Di halaman yang sama dilihat perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan, wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul kathiru yadhhab wa yamhakuhu Allah ta'ala. Sedikit dari yang halal itu lebih membawa berkah, sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang, dan nantinya Allah akan menghancurkannya. Coba lihat kalimat yang bagus sekali dari Ibnu Taimiyah di sini. Lihat, beliau katakan sedikit dari yang halal. Satu. Dampaknya apa? Yubarak fihi. Akan bawa berkah. Jadi di awal saya sudah sebut pengertian berkah itu subutul khair wa ziyadatuhu, tetapnya kebaikan atau kebaikan itu bertambah. Berarti dengan yang halal tadi ya, kebaikannya ada dan nantinya kebaikan itu bisa bertambah. Kalimat lanjutannya dari Ibnu Taimiyah, yang haram al-kathir, yang jumlahnya itu banyak, walaupun jumlahnya itu banyak, ya yadhhab, itu nantinya akan hilang. Wa yamhaqullahu ta'ala, dan Allah itu akan menghancurkannya. Maka Bapak Ibu bisa lihat di sini, dampak dari yang haram itu, efeknya itu adalah hartanya akan hilang, kemudian hartanya akan hancur. Dan Allah itu punya cara sendiri untuk menghancurkan harta tadi. Tidak mesti dia punya harta terus ada suatu peristiwa hilang semuanya, enggak. Bisa jadi kena musibah, bisa jadi kena penyakit, bisa jadi kena operasi berat, bisa jadi ada yang nipu dia, ada yang zulimi dia, bisa jadi ada karyawannya yang tidak amanat, akhirnya ludes habis. Atau bisa jadi awalnya usahanya jalan normal, dia terjerumus dalam riba, kemudian usahanya jadi hancur lebur ketika itu. Cara Allah beda-beda untuk tiap orang ketika orang itu mengkonsumsi yang haram tadi. Lalu di sini, dalam mencari rezeki, kebanyakan kita itu mencarinya asalkan dapat. Terus tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari, layatianna ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari usaha yang halal atau dari usaha yang haram? Karena orang cuma pentingkan, yang penting saya dapat, yang penting saya kerja. Sampai-sampai sebagian orang punya prinsip, wah saya cari yang halal sulit, yang haram juga sulit, ya sulit, dia terjaga apapun. Ya, kata dia apa-apa itu pokoknya serba sulit zaman ini. Maka yang haram pun dia nggak ada peduli di situ. Nah, itu tanda orang tidak punya rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sifat dari orang yang jadi budak dunia. Ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, Taisa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Celakalah wahai budak dinar. Dinar mata uang emas ya. Celakalah budak dirham, mata uang perak. Celakalah budak qatifah. Celakalah budak khamisah. Qatifah dan khamisah jenis pakaian. Jika ia diberi maka ia ridha, jika ia tidak diberi maka ia tidak ridha. Sifat budak dunia ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Ibnu Taimiyah katakan inilah yang namanya budak harta-harta tadi. Tadi ada yang budak dinar, ada yang budak dirham, ada yang budak pakaian. Jika ia mintanya dari Allah dan Allah memberinya, ia pun ridha. Namun ketika Allah tidak memberinya, ia pun murka. Yang kita dituntut adalah jadi Abdullah, hamba Allah, yaitu orang yang ridha terhadap apa yang Allah ridhai dan ia murka terhadap apa yang Allah murkai. Akhirnya dia cinta terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai serta benci terhadap apa yang Allah dan Rasulnya itu benci. Maka di sini penting mengetahui mana halal, mengetahui mana haram. Maka kaitannya dengan uang haram nanti akan kita lihat sumbernya itu dari tiga masalah. Nanti akan saya sebut sumber uang haram itu karena tiga masalah nanti. Nah pentingnya dari tadi, pentingnya mengetahui halal haram berarti harus kita sama-sama belajar. Apalagi kalau orang itu punya usaha, punya bisnis, dia tempuh usaha ini, maka dia harus tahu mana jalan yang benar ketika dia berbisnis, mana jalan yang salah. Coba lihat perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Kalau orang tidak ambil peduli halal dan haram, manita jara qabla ayata faqqaha irtatoma fi riba sumartatoma sumartatoma. Barang siapa yang berdagang tetapi belum memahami ilmu agama, maka ia pasti akan terjerumus dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus. Umar bin Khattab juga katakan, la yattajir fi suqina illa man faqiya aklar riba. Janganlah seorang itu berdagang di pasar kami sampai dia pahami betul seluk-beluk riba. Ini satu sumber harta haram. Uang haram itu salah satu sumbernya adalah dari pekerjaan riba. Kalau mau dirinci, nanti di beberapa halaman dari buku ini ya saya sebutnya. Kalau mau dirinci, seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sumber harta haram itu karena tiga hal. Satu tadi kita sebut apa tadi? Riba. Yang kedua karena gharar. Gharar. Bukan horor, Bu. Gharar. Yang ketiga zalim.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
4: edisi Sabtu 12 Muharram 1448 Hijriah.
3: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Masuk Surga Dengan Harta,
3: yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah.
3: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Syukur dan amal seringkali disebutkan berdampingan karena keduanya berkaitan satu sama lain. Allah sebutkan misalnya di dalam firman-Nya, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyah syukur. Wahai keluarga Dawud, maksudnya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, wahai Sulaiman, keluarga Daud, beramallah sebagai bukti syukur. Dan hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Begitu pula disebutkan secara berdampingan syukur dan amal, sebagaimana Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa yang kita baca di penghujung setiap rakaat salat kita, di penghujung salat kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan mengingatkan semua yang hadir di sini, juga kepada siapa saja yang mengikuti kebersamaan kita dari tempatnya masing-masing, mari tingkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi lebih daripada itu, menjadikan segenap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai sarana, media, semakin meningkatnya ibadah kita kepada Allah. Itulah hakikat. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan istri-istri beliau tercinta, kepada seluruh sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umatnya yang dari waktu ke waktu mewarisi tuntunan dan keteladanannya hingga akhir zaman tiba. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, di kesempatan singkat berbahagia ini kita bersama-sama insyaallah akan mengkaji sebagian dari ayat-ayat Allah, sebagian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertujuan agar kita semakin lebih mendekat kepada Allah azza wajalla. Perlu senantiasa kita ingat bersama bahwa seiring usia kita yang bertambah, sesungguhnya kita sudah semakin mendekat kepada ajal kematian kita. Dan itu pasti. Dimanapun kita berada, apabila ajal telah tiba, maut akan hadir menjemput kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aina

menjumpai kalian. Maka seiring perjalanan waktu yang terus bertambah, sesungguhnya kita semakin dekat dengan titik habis perjalanan ujian kehidupan kita di dunia. Ajal tidak mengenal tua, muda, sehat, sakit. Siapa saja yang apabila ajalnya telah tiba sesuai dengan perjalanan hidup Allah. Lalu apa? Selesai? Tidak. Yang meninggal dunia, dia tahu bahwa perjalanan kehidupannya singgah sebentar. Di tubuh beliau. Karena beliau melihat bahwa di sebagian tubuh Nabi, kami hendak menyiapkan sebuah kasur agar engkau ketika tidur berada di atas kasur tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini, kata Nabi, tidak lebih dari sekedar gambaran seseorang yang sedang melakukan perjalanan yang teduh. Maka kemudian kaki pohon tersebut berteduh sesaat, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan tempat itu. Seperti berada di pohon itulah kehidupan dunia kita. Singgah saja sebentar. Kalau teduh, kalau kita merasakan nikmat, kalau kita nyaman, maka kenyamanan yang hanya sesaat. Selanjutnya kita akan pasti meninggalkan kehidupan dunia menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Seorang mukmin, dia tahu bahwa dirinya akan berada di kehidupan akhirat yang abadi. Disebut hari akhir karena memang tidak ada hari lagi setelah itu. Itulah kehidupan yang panjang. Itulah kehidupan yang panjang, abadi, selamanya. Dan kita setiap waktu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Punya pasangan hidup yang baik, yang salih, yang saliha, yang bisa menenteramkan kehidupannya. Punya anak keturunan yang salih, saliha. Berada di tempat tinggal yang nyaman. Punya kendaraan yang cukup, nyaman. Punya lingkungan yang baik, nyaman. Punya sumber penghasilan untuk memberikan nafkah kepada keluarga juga mencukupi. Itulah kehidupan dunia. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita di dunia baiklah. Kemudian kita bangkitkan. Kita dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kita di Allah Azza wa Jalla ada hisab, perhitungan. Ada mizan, pertimbang, jembatan yang membentang. Kalau seseorang terjatuh dari jembatan, artinya masuk surganya tanpa harus mampir dulu di neraka. Itulah yang kita harapkan. Maka dari waktu ke waktu yang terus mengingatkan kita tentang hal ini, bahwa kematian itu pasti tiba. Setiap jiwa akan merasakan ajal yang menjemputnya. Kita persiapan. Kita pun mempersiapkan diri. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru dzikra hadzimil ladzat," perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan semua kenikmatan. Apa itu? Maut, kematian. Di kehidupan akhirat ada surga yang diimpikan oleh semua hamba. Ada surga. Kita semua merindukannya. Kita semua mendambakannya, bahkan anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Fitrah mereka, sekalipun kita tidak ajarkan mereka, tapi fitrah mereka, naluri di dalam sanubari mereka. Kalau kita tanya, "Nak, kamu mau surga atau neraka?" Mungkin dia belum paham apa itu surga, apa itu neraka. Sebut saja bahwa surga itu adalah tempat yang indah, yang penuh dengan kedamaian, yang

semua ucapannya adalah kebaikan, yang semua layanannya adalah sesuatu yang mendamaikan. Kasih sayang Allah berlimpah, tidak ada kebencian di hati siapapun di antara penghuninya. Sebutkan kebaikan yang ada di surga. Kalau neraka, neraka itu adalah tempat yang begini, begitu. Sebutkan kedahsyatan dan kengerian neraka. Maka dengan fitrah, kau mau mana nak, surga atau neraka? Kira-kira anak-anak kita yang masih kecil itu jawab apa? Surga. Tapi apakah surga itu diraih dengan gratis? Jawabannya tidak. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada effort, kesungguhan untuk bisa masuk surga. Sudah dikaji pada pertemuan ba'da subuh kemarin, bukan ba'da subuh hari ini, ba'da subuh kemarin. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa bi amaniikum, surga itu bukan sekedar angan-angan kalian. Wala amani ahli kitab, bukan juga angan-angannya ahlul kitab, kaum Yahudi, kaum Nasara. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nashira. Kaidahnya, siapa yang melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Dia tidak akan mendapatkan pembela dan penyelamat nanti di hari kiamat. Kalau sudah melakukan keburukan, resikonya adalah menerima wal iyadz billah azab dan siksa neraka. Enggak akan ada yang pernah membela. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Namun barang siapa yang beramal salih, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, di atas keimanannya kepada Allah, maka mereka itulah yang merupakan penghuni surga. Mereka masuk ke dalam surga, tidak dizalimi sekecil apapun. Kita mau surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, surga ada 8 pintu. Salah satu di antara pintu-pintu surga yang mungkin bisa kita upayakan adalah sedekah. Saya coba sebutkan hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salah satu di antara pintu untuk bisa kita masuk ke dalam surga adalah pintu sedekah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di nomor 1897. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 1027. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadha khair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berinfak sesuatu yang terdiri dari dua, sepasang. Zawjain itu sepasang, terdiri dari dua. Dijelaskan oleh para ulama, boleh jadi maksudnya adalah berinfak dari satu waktu ke waktu yang lain. Berinfak dengan sebuah kebaikan diiringi infak kebaikan berikutnya. Di antara penjelasan para ulama, kemungkinan juga yang dimaksud dengan zaujain, sepasang berisi dua ini, adalah sesuatu yang diberikan langsung dua. Jadi kalau berinfak, misalnya punya dua dinar, dua keping emas, dia berinfak dengan dua dinar. Atau dengan dua dirham, atau apapun yang merupakan satu pasang. Atau kata para ulama, infaknya itu menjadi seperti kebiasaannya. Jadi bukan hanya sesekali, dia ketika berinfak itu terus menerus, berkesinambungan. Sehingga kata Nabi SAW, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, siapa yang berinfak berkesinambungan di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, ya abdallah hadza khair, wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Inilah kebaikan. Sudah dipanggil dia dari 8 pintu tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana min ahli shalati nudiya min ba'di shalah." Maka barang siapa yang termasuk ahli salat, maka ia akan dipanggil dari pintu surga bernama pintu salat. Wa man kana min ahli al-jihad nudiya min ba'diya min babil jihad. Siapa yang merupakan ahli jihad, artinya seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Maka di antara pintu-pintu surga ada pintu salat, ada juga pintu jihad. Wa man kana min ahli shiyami du'iya min babir rayyan. Dan barang siapa yang merupakan ahli puasa, terus menjadikan puasa sebagai ibadahnya yang menyertai kehidupannya, ya puasa karena Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari kiamat dia akan dipanggil dari pintu yang namanya Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang merupakan ahli sedekah, maka ia pun akan dipanggil dari pintu sedekah di surga. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ma 'ala man du'iya min tilka al-abwab min darurah. Fahal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulliha?" Kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, aku bertanya dengan penuh kesungguhan. Apakah seseorang itu dipanggil dari, pasti dipanggil dari semua pintu tersebut? Apakah ada seseorang yang dipanggilnya nanti di surga itu dari semua pintu tersebut?" Artinya dia ahli salat, dia ahli puasa, dia ahli jihad, dia ahli sedekah dan yang lain. Apakah mungkin ada seseorang yang seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya bisa saja. Wa arju an takuna minhum." Dan aku berharap, wahai Abu Bakar, semoga engkau termasuk dari mereka yang ketika masuk surga dipanggil dari semua pintu tersebut. Dari semua ini diketahui bahwa memang salah satu di antara pintu surga adalah sedekah. Di antara pintu surga adalah sedekah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, di hadapan para sahabatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man asbaha minkumul yawma shaima." Siapa yang di pagi hari ini dia puasa? Semua para sahabat terdiam. Abu Bakar berkata, "Ana." Karena Nabi yang tanya, maka Abu Bakar pun menjawab, "Saya Rasul." Rasul bertanya lagi, "Faman tabi'a minkumul yawma jinazatan?" Siapa di antara kalian yang hari ini telah ikut memandu jenazah? Abu Bakar menjawab dan berkata, "Ana." Aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Man at'ama minkumul yawma miskina?" Siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada seorang fakir miskin? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, "Saya." Sudah berapa? Yang pertama apa tadi? Siam, puasa. Yang kedua? Kiringi jenazah. Yang ketiga? Berikan makan untuk fakir miskin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Faman 'ada minkumul yawma maridha?" Siapa yang hari ini sudah sempat menjenguk orang yang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, "Ana." "Saya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah keempat kebaikan tersebut terkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Sekarang kita coba
terapkan di kehidupan nyata kita. Kalau hari ini misalnya sepanjang seharian tidak ada yang meninggal dunia yang kita bisa usung jenazahnya, ya sudah, tidak masalah. Sekiranya kita bisa memberikan makan kepada seorang fakir miskin, saya tidak tahu, tapi saya sempat bertanya kemarin, di sini upah minimum regional atau upah minimum kabupaten kota itu sekitar 2,2 juta, betul begitu? Berapa? Oh, udah naik ya, tinggi ya, 2,9. Berapa diperlukan kalau mau berbagi sebungkus nasi dengan lauk pauk yang wajar untuk kita bisa berbagi bersama seorang fakir miskin? 15.000 sudah cukup? 15.000. Subhanallah. 15.000. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali dikuasai oleh bisikan syush. Apa itu syush? Pelit, kekikiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Dalam surat Al-Hasyr, dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Ujung ayatnya, fokus kita, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran yang ada di dalam dirinya, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Manusia membawa salah satu sifat yaitu kekikiran, dan barang siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir tersebut, maka dia adalah termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Ya, kalau kita berbagi meskipun sedikit, 10.000 lah, 15.000 lah, kalau di Jawa sampai sekarang masih ada itu istilahnya nasi kucing. Pernah dengar istilah nasi kucing? Apa itu nasi kucing? Sebungkus nasi hanya sebesar kepalan tangan, kemudian lauknya mungkin teri, mungkin sambal, tempe, sederhana. Tapi bayangkan sesederhana itu kalau diberikan kepada orang-orang yang sedang memperlukan, yang sedang mengalami kekurangan, yang sedang kelaparan. Maka nasi kucing mereka. Dan yang perlu juga kita ingat, bahwa penyesalan seseorang di hari kiamat setelah kematiannya, penyesalan seseorang di hari kiamat setelah kematiannya sudah tidak bermanfaat. Dan tahukah kita bahwa salah satu di antara yang akan disesalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia adalah dia tidak bersedekah, sehingga dia meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, "Andai aku dikembalikan lagi hidup di dunia, untuk apa? Untuk bisa bersedekah." Kalau dikembalikan lagi setelah meninggal dunia, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, barang sebentar saja dia berharap untuk bisa bersedekah. Subhanallah. Bisa dilihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Kalau tadi dalam surat Al-Hasyr ayat 9, maka bisa dilihat dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa as-saddaqa wa akum min as-salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berinfaklah dari sebagian, bukan semua, dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian. Bersedekahlah dengan atau dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian. Allah tidak minta kita sedekahkan semua harta kita atau separuh dari harta kita. Tidak, sebagian. Zakat. Zakat itu berapa sih? Zakat harta 2,5%. Zakat pertanian 1/10. Dan seterusnya. Zakat itu sedikit. Tidak banyak. Dan mungkin kita tidak sanggup, belum mampu untuk bisa seperti keimanan luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya sebutkan kisah ini kapan ya? Maghrib pagi kalau tidak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya memotivasi mereka untuk bersedekah. Wahai para sahabatku, bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Umar bercerita tentang kisah hari itu. Kata Umar, aku tidak pernah mengalahkan Abu Bakar dalam setiap kebaikan. Selalu saja Abu Bakar yang terdepan dalam setiap kebaikan. Maka di kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah ini, aku ingin bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah waktuku. Inilah kesempatanku untuk bisa bersaing bersama Abu Bakar dalam kebaikan, berlomba bersama Abu Bakar dalam kebaikan, dan aku bisa memenangkannya. Benar saja, Umar langsung pulang ke rumah. Beliau ambil sejumlah yang tidak bertutur kata kecuali wahyu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Rasul bertanya kepada Umar, untuk keluargamu. Jadi Rasul tidak bertanya, kau bawa berapa Umar? Tidak. Bukan buhannya, perjuangannya, pengorbanannya. Nabi bertanya kepada Umar, ma abqaita li ahlik? Apa yang siapa? Mudahkah untuk bisa menjadi Umar di zaman ini? Punya uang atau harta yang kalau dikalkulasi 2 miliar. Oke, saya punya 2 miliar, 1 miliar saya sedekahkan. Ada yang seperti itu? Sulit rasanya. Dan benar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memenangkan kecepatan sedekah ini dibandingkan Abu Bakar. Umar lebih dahulu berinfak. Umar lebih dahulu berinfak, menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama dari itu kemudian Abu Bakar datang. Beliau pun membawa sejumlah harta, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Diserahkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan infak. Sebagai infak. Maka pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar sama seperti pertanyaan beliau kepada Umar. Ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahli? Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kemudian Abu Bakar berkata menjawabnya, taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku iman mereka kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Berarti berapa? Semuanya ada di antara kita di zaman sekarang yang bisa berinfak dengan semua hartanya. Sulit terbayangkan. Jangankan untuk bisa menjadi seperti Abu Bakar, menjadi seperti Umar pun mungkin susah, bukan main. Tapi meskipun susah terbayangkan, setidaknya kita belajar untuk meneladani mereka. In lam takunu mithlahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Sekiranya kau tidak bisa persis menjadi seperti mereka,
maka ikutilah jejak kebaikan mereka. Sesungguhnya mengikuti jejak kebaikan orang yang saleh adalah keberuntungan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar di awal beliau hijrah ke Madinah, maka beliau mempersaudarakan sebagian di antara para sahabatnya yang Muhajirin, yang Ansar, dipersaudarakan. Artinya seperti halnya saudara kandung. Maka di antara yang unik adalah dipersaudarakannya Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wasallam iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Qala la. Faqalu takfuna. Nabi sallallahu alaihi kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kaum Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kami dengan saudara kami kaum Muhajirin, kami ini separuh untuk kami, separuh untuk mereka, subhanallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ansar semangat ini, semangat untuk berbagi, semangat untuk bersedekah. Maka kata kaum Ansar, takfuna al-mauna wa nusyarrikukum fit tamam. Cukuplah kalian bisa berbagi bersama kami sehingga buahnya bisa berbagi pula. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na ya. Sebagaimana yang engkau, Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan bersama Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu, hijrah ke Madinah tidak memiliki harta sedikit pun. Kenapa? Karena kaum musyrikin menyita, merampas harta Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Maka ketika hijrah ke kota Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu, maka ketika hijrah ke kota Madinah, beliau enggak punya apa-apa, kaya raya. Jadi orang miskin di kota Madinah, padahal sebelumnya beliau saudagar kaya raya, juragan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman ibn Auf dengan saudagar kaya raya kota Madinah namanya Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Kaya raya kota Madinah namanya Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu, dipersaudarakan. Ketika dipersaudarakan, Sa'ad ibn Rabi' berkata kepada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma, wahai Abdurrahman ibn Auf anhuma, wahai Abdurrahman ibn Auf, kita sudah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa orang muslim. Kata Sa'ad, sungguh aku orang paling kaya dari kalangan kaum Ansar, maka aku berbagi hartaku setengah. Bukan bilang saya orang kaya untuk menyombongkan, tidak. Untuk menenangkan Sa'ad, Abdurrahman ibn Auf, saya akan berbagi harta. Kau tidak perlu khawatir. Insya Allah cukup. Karena saya adalah orang yang paling dilapangkan rizki di sini. Kalau saya berbagi separuh harta untuk diri saya sendiri, separuh lagi buat kamu, insya Allah masih mencukupi, jangan khawatir. Begitu kurang lebih. Tapi apa kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu? Tidak. Sa'ad ibn Rabi' ingin meyakinkan, li imra'atan fanzur a'jabahuma ilaika fasammi'a li utalliquha. Aku punya dua istri, salah satunya akan aku ceraikan dan dia akan menikah dengan, subhanallah. Ini sudah keimanan tingkat tinggi. Artinya Sa'ad ibn Rabi' akan menenangkan hati kedua istrinya. Wahai istri-istriku, aku sudah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman ibn Auf, maka aku akan mempersilahkan Abdurrahman ibn Auf untuk melihat salah seorang di antara kalian mana yang paling beliau suka, kemudian aku akan menceraikannya
sehingga ia bisa dinikahi oleh saudaraku. Sudah mengondisikan istrinya. Istrinya juga luar biasa. Istri-istri Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu, masya Allah. Tetapi lagi-lagi penawaran itu disambut oleh Abdurrahman ibn Auf. Lah, enggak. Kemudian Sa'ad ibn Rabi' berkata lagi, wahai Abdurrahman, ku punya dua kebun. Kebun kurma. Salah satu untukku dan satunya lagi untukmu. Kata Abdurrahman ibn Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malik, la hajata li fi dhalik, hal li min suqin fihi tijarah. Kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu, aku belum memerlukan apa yang kau tawarkan. Apakah kau bisa tunjukkan kepadaku pasar, aku bisa berniaga di pasar itu? Jadi mereka berlomba. Berlomba untuk bisa meraih pahala melalui sedekah, karena mereka juga ingin surga melalui pintu sedekah tersebut. Bayangkan seseorang, kata Allah subhanahu wa ta'ala tadi dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, berinfaklah kalian dari sebagian yang kami rizkikan sebelum datang kepada kalian ajal kematian, kemudian dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tidakkah engkau tunda sebentar ajal kematianku, fa asaddaqa, niscaya aku akan bersedekah dulu, wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang-orang yang salih. Orang-orang yang tahu bahwa sedekah itu luar biasa, mereka akan berlomba untuk bersedekah. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan untuk bersedekah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهِ. Hadirin sekalian, ada hadis yang menarik untuk kita simak ini sebagai renungan bagi kita. Ada tiga hal yang kalau kita perhatikan itu tidak seperti realita yang kita lihat dengan kasat mata. Tidak sebagaimana realita yang kita lihat dengan kasat mata. Terus bagaimana Ustaz? Tapi ini memerlukan pandangan iman yang mendalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Coba bayangkan, Nabi bersabda demikian, sedekah tidak mengurangi harta. Padahal kita kalau bersedekah, harta kita berkurang atau tidak? Nih, ambil di dompet nih. Ada lembaran 100.000, 20. Berarti berapa? Berapa? 2 juta. Ada 20 lembar, 100 ribuan. Kita keluarkan 5 lembar, kita bersedekah. Pertanyaannya, yang di dompet kita ini tetap atau berkurang? Berkurang. Tapi Nabi bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min ma." Sedekah tidak mengurangi harta. Mungkin orang akan berkata, "Ah, yang benar aja, orang tadi 2 juta sekarang dikurangi 500 jadi 1.500.000, berkurang kok." Nabi bohong dong. Nabi tidak bohong. Terus bagaimana bisa terjadi? Karena apapun yang disedekahkan oleh seorang hamba tulus karena Allah, maka pasti akan Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa inna Allaha yukhlifu. Apapun yang kalian sedekahkan di jalan agama Allah, Allah akan ganti. Dan ini salah satu keajaiban sedekah. Kalau dilihat sekedar dengan kasat mata, maka berita dari Nabi tidak seperti realita. Punya uang 2 juta dikurangi 500 ribu, di dompet kita tinggal 1.500.000, tapi Nabi bersabda sedekah tidak mengurangi harta. Gimana caranya? Ada kalkulasi yang tidak bisa dinalar dengan akal manusia. Itulah iman. Karena kalau seseorang bersedekah karena Allah, dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan untuknya, bahkan dengan yang lebih banyak.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba?" Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan perumpamaan hamba-hamba yang berinfak di jalan agama Allah, menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 butir. Di setiap 1 butir itu ada 100 biji lagi. Jadi gara-gara 1 biji menjadi 7 bulir, di setiap 1 bulir ini ada 100 biji. Berarti berapa? Berapa? 700. Perumpamaan hamba-hamba yang berinfak di jalan agama Allah seperti seseorang yang menanam 1 biji kemudian menjadi 700 biji. Seseorang yang berinfak dengan apapun itu, Allah akan lipat gandakan balasannya menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan balasannya lebih daripada 700 sekehendak Allah Subhanahu wa taala bagi yang Allah kehendaki pula. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi keikhlasannya di dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan balasan pahala untuknya, subhanallah. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui. Allah akan ganti. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, tadi 261, tarik lagi sedikit ke atas, 245, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dzalladzi yuqridullahu wa ilaihi turja'un." Allah berfirman, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka niscaya Allah akan melipatkan baginya dengan lipatan yang banyak. Allah yang menyempitkan dan Allah yang melapangkan, dan hanya kepadanya lah kalian semua akan kembali. Dijelaskan di dalam tafsir ayat ini, kenapa disebut dengan qard, pinjaman. Orang bersedekah tapi dikatakan memberikan pinjaman kepada Allah. Emang Allah butuh pinjaman? Tidak. Tetapi disebut pinjaman karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengembalikan. Alhamdulillah. Kenapa disebut pinjaman? Sedekah disebut pinjaman karena sedekah tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pinjam. Bahkan Allah sebutkan qardhon hasanan, pinjaman yang baik. Kenapa? Allah akan lipat gandakan pengembalian itu berlipat yang banyak, masyaallah. Karenanya sedekah itu sebuah amal yang luar biasa hebat. Tidak berlebihan kalau ternyata tadi kita ketahui bahwa sedekah adalah salah satu di antara 8 pintu surga. Seseorang aja jihad pun mungkin tidak ada, tapi kau rajin bersedekah karena Allah sini, kau masuk surga dari pintu surga, dari pintu sedekah. Kau masuk surga dari pintu sedekah. Dan perlu kita ingat bahwa berikan kepadanya balasan ini, tidak. Tidak harus sedekahnya itu bermiliar-miliar, beratus-ratus juta, bahkan bertriliun-triliun, tidak. Dalam membangun masjid misalnya, sudah kita sebutkan kemarin. Kata Nabi SAW, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, seluas tempat bertelur burung merpati, maka dengan itu Allah akan siapkan untuknya sebuah istana di surga. Di sini kalau bangun 1 meter kali 1 meter persegi masjid yang nyaman berapa? 1 meter kali 1 meter persegi, mungkin ada insinyur bangunan di sini. Berapa, Pak?
3.500.000. Baik, sekarang kalau dimensinya diperkecil, bukan 1 kali 1 meter persegi, tapi seluas tempat bertelur burung merpati. Telurnya burung merpati itu besar apa besar banget? Sebut saja dimensi 5 cm. Tinggal dikalkulasi tadi, 3.500.000 itu kalau 1 kali 1 meter. Kalau 5 cm berapa duitnya? Maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan dilakukan seorang hamba. Allah akan ganti. Berapa gantinya? Adha'afan katsira. Allah akan ganti dengan lipatan-lipatan yang banyak. Makanya sedekah itu disebut sebagai qurban hasanah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Catat dulu, nanti dilihat, di cross check. Allah berfirman dalam ayat yang cukup panjang, Allah berfirman, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-shadaqat." Allah akan menghancurkan riba, namun Allah menumbuh suburkan sedekah. Riba yang mungkin di permukaan nampaknya hebat, orang seperti punya bisnis luar biasa dengan modal riba, maka banyak orang melihat tergiur, wah kayaknya memang perlu modal besar. Tapi siapa yang bisa kasih pinjaman modal besar selain pihak keuangan yang punya duit banyak? Kalau sistem ribawi, ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, yamhaqullahu riba. Allah Maha benar dalam setiap firman-Nya. Allah menyatakan Allah menghancurkan riba, namun Allah menumbuh suburkan sedekah. Raba yarbu artinya menumbuhkan atau menambah. Wayurbi as-sadaqat, Allah menumbuh suburkan sedekah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kita tanam, maka itulah yang akan menjadi pohon. Yang kita tanam itu benih, tapi dia akan menumbuhkan batang, dia akan menumbuhkan ranting, daun, buah dan seterusnya. Yurbi, Allah yang akan menumbuhkan sedekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 39, ditulis dulu. Tadi surat Al-Baqarah 245, juga Al-Baqarah 271. Kemudian Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku yang melapangkan rizki bagi yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan juga Allah yang menyempitkan. Kita itu kadang lapang, kadang sempit. Tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Saat ekonomi lagi layu, sudah alhamdulillah, nikmati. Nikmati. Terkadang memang kita itu diuji untuk bersyukur, terkadang juga kita diuji untuk bersabar. Saat usaha saya dalam 7 tahun terakhir, Masya Allah, Tabarakallah, tapi 2 tahun terakhir sekali, habis Ustaz. Sabar. 7 tahun kita diuji untuk bersyukur, barangkali syukur kita kurang. Sehingga Allah uji kita dengan kesabaran. Makanya kita tidak boleh selalu ingatnya adalah kesulitan, kemudian sampai disuarakan. Kita kadang-kadang kalau sakit gigi lah, pusing lah, pegel lah, apalah, itu yang terungkap. Aduh, sakit gigi udah 3 hari. Selama 30 hari sehat enggak sakit gigi, enggak disebut. Itulah makna laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam keadaan memiliki sifat kabad. Berat. Dalam ayat yang lain, innal insana lirabbihi lakanud. Allah tegaskan sesungguhnya manusia terhadap Rabb-nya kanud, banyak berkeluh kesah.
Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tentang makna kanut, yadhkurul masaib wa yansan ni'am. Manusia itu lebih mudah untuk mengingat kesulitan dan melupakan kenikmatan. Lagi cekcok sama istri. Istri saya ini begini, begitu, begini, begitu. Begini, begitunya apa sih? Berapa lama? Ya 2 hari Ustaz begitu. Selama 20 tahun bagaimana? Baik-baik saja ya sudah. Gak usah diingat yang buruknya saja. Jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan kita di dalam ayat 39 surat Saba ini. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rizki, terkadang menyempitkan rizki. Dan di situ ujiannya. Di situlah bentuk ujiannya. Kemudian Allah tegaskan, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Masya Allah, Allah akan ganti. Kira-kira kita percaya atau tidak, Pak? Percaya bahwa Allah akan mengganti apapun yang kita infakkan? Percaya. Berapa persen percayanya? Nah, ini kembali kepada kadar iman. Sudah mau kasih ini, Pak? Sudah mau berbagi? Nanti kuranglah uang jajan anak saya. Kemarin istri saya mau beli bakso. Dia mulai tarik mundur lagi. Yang awalnya mau kasih 100 ribu, 10 ribu lah. Padahal kalau kita didorong oleh rasa yakin di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Sebaik-baik pemberi rizki. Makanya disebutkan bahwa sedekah merupakan salah satu bukti iman, karena memang sedekah itu mencerminkan iman yang ada dalam diri seorang hamba. Seberapa besar imannya? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, "Wassalatu nur, was-shadaqatu burhan." Salat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti iman. Bukti iman. Hadis ini sahih diriwayatkan Muslim. Kata Nabi, "As-shalatu nur." Salat itu adalah cahaya. "Was-shadaqatu burhan." Sedekah seorang hamba itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti iman. Maka jangan kita menjadi seorang hamba yang hanya punya mentalitas menerima, tapi memberi. Al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas untuk memberi tentu lebih baik daripada tangan di bawah yang meminta. Meskipun kalau seandainya seseorang berada dalam kondisi tertentu terdesak, dia boleh meminta. Dan dia berhak untuk diberi. Makanya ada 8 golongan hamba yang berhak mendapatkan zakat. Mereka enggak minta sekalipun kalau mereka adalah fakir, miskin, terlilit hutang, mu'allaf, fi sabilillah. Di dalam perjalanan terputus perjalanannya karena habis bekal safarnya dan seterusnya. Mereka berhak, sampai pun mereka tidak minta, mereka berhak untuk mendapatkan zakat diberi dari Baitul Mal. Dan ada orang-orang yang Masya Allah, meskipun mereka perlu terdesak untuk dibantu, tapi dia tetap tidak meminta. Dia muliakan dirinya dengan tidak meminta. Bahkan Allah berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu kondisinya mengira bahwa dia adalah orang yang kaya. Kenapa? Enggak pernah minta. Ini mulia. Boleh seseorang itu mengajukan sebuah permintaan karena keterdesakan kondisinya. Tapi yang lebih afdal adalah ta'affuf. Dia jaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta. Sampai-sampai orang yang tidak tahu dengan kondisinya itu
Mereka mengira bahwa dia adalah orang kaya. Orang kaya loh itu. Gak pernah minta dia. Padahal bukan karena tidak perlu dia itu tidak minta. Tapi karena dia menjaga kehormatan dirinya tidak meminta. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, harta hamba yang bersedekah itu pasti akan ditumbuh suburkan. Dan ini berarti Allah akan menjaga hartanya. Allah jaga harta seorang yang bersedekah. Bukan cuma dijaga, Allah justru kembangkan hartanya yang disedekahkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau saya punya harta banyak, saya pasti berinfak, Ustaz. Saya pasti bersedekah. Masalahnya saya itu juga hartanya sempit, Ustaz. Harta saya terbatas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi, disiapkan bagi hamba yang bertakwa. Siapa mereka? Sifat pertama yang Allah sebutkan tentang kaum bertakwa, yang untuk mereka Allah siapkan surga. Sifat pertama, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّى وَالضَّرَّى, yang selalu berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Kalau berinfak dalam kondisi lapang, banyak orang bisa. Tapi mereka yang biasa berinfak dalam kondisi lapangnya, dia dalam kondisi sempit, tetap berinfak. Ini istimewa, dan untuk mereka Allah siapkan surga. Makanya dengan infak, dengan sedekah, kita bisa masuk surga. Kita bisa masuk surga. Dan ingat sekali lagi, bukan hanya orang yang infaknya itu banyak, kemudian mereka lah yang mendapatkan janji-janji balasan kebaikan ini. Tidak. Walaupun sedikit. Ini sudah dikaji kemarin. Walaupun sedikit. Sudah dikisahkan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memberi seorang ibu yang menggendong dua anak perempuannya, meminta untuk diberikan makan, karena mereka sejak sebelumnya belum makan. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mencari di semua sudut di dalam rumahnya apa yang bisa diberikan untuk bisa mereka makan. Satu riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW bersama Aisyah di rumahnya, mereka tidak memiliki sesuatu pun yang bisa dimakan kecuali sebutir buah kurma. Riwayat yang lain yang juga sahih menyebutkan bahwa mereka hanya memiliki 3 butir buah kurma. Kedua riwayat ini sahih. Dalam riwayat yang menyebutkan tinggal tersisa sebutir buah kurma, diberikanlah oleh Aisyah kepada ibu tersebut. Ibu itu langsung membelah kurmanya, memberikan kepada anak yang satu dan anak yang lain. Langsung selesai, habis. Adapun riwayat yang menyebutkan tinggal tersisa 3 butir dan ketiga-tiganya diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada ibu tersebut, maka si ibu memberikan butir pertama buah kurma untuk anak pertamanya, untuk anak yang lain, yang tersisa ketiga akan beliau makan. Ternyata anak-anaknya karena lapar minta ditambahkan. Maka si ibu itu membelah lagi, separuh diberikan kepada anaknya, separuh diberikan kepada anaknya. Coba sekarang kita tanya yang punya kedai kurma. 1 kilo kurma sebut saja harganya berapa? 50 ribu? 100 ribu? 100 ribu. Sebut saja 100 ribu. Kurma high quality. 1 kilo 100 ribu. Mungkin rasanya kayak madu gitu, nggak tahu. Ada yang 100 ribu mungkin. Baik. Dalam 1 kilo dibagi 30, 1 butirnya berapa? 10 butir, sebut saja begitu. Berarti 100 ribu dibagi 30, 1 butirnya berapa? Hah? Berapa? 1 kilo 100 ribu, isinya 30 butir. 1 butir isinya berapa? Harganya berapa? 1 butir ini kemudian dibelah lagi.
itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Infak itu tidak harus sesuatu yang besar baru dapat balasan yang besar pula. Dan sudah diingatkan sebelumnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham." Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kamus matematika mana yang bisa menganulir ini? Atau yang bisa mengakomodir ini? Gak ada. Satu bisa mengalahkan 100.000. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang punya 2 dirham, dia berinfak dengan 1 dirham. Berarti berapa persen? 50%. Sementara ada orang punya gunungan harta, banyak hartanya, kemudian dia ingin berbagi, diambil satu tangkap tangannya itu, nah ini isinya 100.000 dirham yang tidak apa-apa dibandingkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tumpukan hartanya. Maka kata Nabi SAW, yang 1 dirham itu mengalahkan yang 100.000 dirham. Jadi bukan tentang berapa banyak, tetapi seberapa hebat perjuangan kita berinfak, karena itulah salah satu di antara pintu surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 268 Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'." Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Setan pasti menjanjikan kefakiran. Setan pasti mengajak kepada perbuatan keji dan jahat. Dan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya serta tambahan. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Biasanya kalau seseorang itu akan berinfak, akan dibisik. Bisikan itu datang dari syaitan. Kamu jangan banyak-banyak kalau berbagi, kasihan istrinya dan anakmu nanti. Kamu sekarang habiskan hartamu untuk berinfak, besok kau mau makan apa? Akhirnya tidak jadi. Kekikiran itu menjadi penahan dari sedekahnya. Hati-hati. Hanya kalau kita itu ingin bisa masuk surga melalui pintu sedekah, jadikanlah diri kita ini awas. Punya radar yang kuat. Oh, di sana ada orang sakit, bantu. Di sana orang terlilit hutang, bantu. Di sini anak fakir, anak yatim, fakir, miskin, bantu.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
2: Alhamdulillah tenan mas, aku jadi seneng tenan aku mas, cocok piknik ini gitu.
3: Woi, orang aku ngopo toh.
2: Aku mau bilang tak rasa tunggu ya, mengenengan selak. Mengak dange sok, mengak dange sok, ono lo. Aku jadi rasa turu masuk dek. Lokasi ini kepiye wah dek. Lo bisa apa yang itu turun tenan jo mas?
3: Walah, wah, jadi rasa ngono.
2: Aku nak piknik ini bisa tenan lo mas, aku mas. Wah, piknik dengan ramas. Ono patah jowo. Ibarate yo, nek wong ora tau piknik kuwi mari
3: duh. Piye kuwi? Kok patah opo kowe iki?
2: Lah iya kandhane mlo, wong kuwi do kon piknik. Ngono lho.
3: Ah. Wis, kowe iki mbok sing biasa wae.
2: Lah wis pokoke aku matur nuwun tenan sok jape kene kene iki aku seneng tenan mas. Lah Pak sopir wis teko to? Yo, saiki mangkat Pak sopir gas pokoke.
3: Ora gas gas gas gas ae kowe iki.
2: Lah piye?
3: Eneng dungane, eneng dikire, ora mung menak dhe slamet ning perjalanan.
2: Ah, kesuwen iki selak tekan gone kono iki selak. Ora tutup kok pantene kono iki yo.
3: Dungo sikik, dungo sikik.
2: Dungane kepiye?

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seberapa berhikmahkah kita terhadap saudara muslim yang lain? Ini saya diminta bantu masak untuk ngerumat mbah yang sudah meninggal. Sedang saya sendiri sudah tidak melakukan hal tersebut ketika bapak saya meninggal. Tapi alasan mereka ini kan mau sedekah untuk si mayit, dan yang saya ajak ngobrol tersebut orang sudah sepuh-sepuh, dalam kurung budi-budi. Kalau kita kebanyakan jelasin, mereka akan tersinggung. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan tambahan keterangan, Wonorejo itu Prengapus, tetangganya Ibu Sri Hartanti.
2: Tetangganya Ibu Hartanti, tonggone Pak Imam, Imam polisi.
1: Ini kalau yang sering interaksi dengan kita, alhamdulillah mulai banyak di wilayah Bawen dan arah ke sana.
2: Iya, di sana itu saya pernah ke sana itu ketemu beberapa pendengar ibu-ibu barang, ya. Bu, Ustaz, kula Sri Hartanti, niki bojone kula dan seterusnya. Dan memang pada ngaji kuburan juga. Itu masya Allah luar biasa, mereka juga ngajinya kadang-kadang sampai ngajaran sampai Mbah Rowo gitu ya, dan alhamdulillah mereka sudah ada masjid sekarang, jadi surah renor ini ya masya Allah ya. Terima kasih Bu siapa mau?
1: Sri Hartanti di
2: Karang. Bu Sri Hartanti Karangjati ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada njenengan dalam berbicara kepada budi-budi ini. Gen Ratuman, gen mereka juga faham, bilang nyun ngapunten budhe nek urusan ngoten niku kula pun mboten tumotong, wingi kula nggih mboten nglampahi. Wong kira mingine nggih, mingine nggih sanes mawon kula mbantu dhateng panjenengan sing mboten enten hubungane kalih masalah niki nggih, Dik. Bahasane bahasa halus, lembut, enak, tapi ora kogan keterangan. Kogan keterangan ndak malah nggo dadi debat barang ora apik ya. Dadi nuwun sewu sing urusan ngeten iki kula mboten. Ah kok ora ndungake wong mati. Kula ndungake tiyang mati ning mboten ndadak laporan kalian jenengan budi. Ngalah padune. Ah nggih padune ngeten iki. Nah, nggih, sugeng padune nggih, Mak Ding. Saya kan kanggo karo rada-rada guyon sithik. Ning gini, Mbak Sri. Walaupun jenengan itu dimintai bantuan untuk acara kayak gitu itu jenengan nolak dengan halus, terus terang, tapi di sisi lain, so engko telung-telung dino, pepatang dino, kono kan isih mongkok. Loro ati, wah. Aku nduwe ponakan siji. Dan nganggo pakaian kaya ngono kuwi dadi wong kaya ngono. Mergo bareng karo wong kuwi. Ya ngono kuwi to. Ngrungokke radio anu, nah gitu kan. Ya. Diobati kekecewaan mereka itu diobati dengan kita senantiasa bertegur sapa, ditingkatkan. Terus suatu saat dikasih hadiah. Rakyat itu mulai mengenai hadiah nggon mungkin usum apa toh? Wong pelem ya urung nek Karangjati ki usum duit ya. Ya usum duit soalnya angger wong liwat takoki ku golek apa? Golek duit kan ngono. Nah, gawake oleh-oleh senengane apa? Senane banteng ya tuku-tukuke banteng apa piye? Anu kadang senengane ayam goreng ya wis goleke ning gone Ambarukma kono. Ayam goreng apa ning gone ayam crazy apa ning gone sapa kae dikriuk. Iya. Nah, dikriuk utawa bungkuske sotone Mas Adi ngono ya ora apa-apa, gen nyenengke. Nah, gitu ya. Mbak Sri, barakallahu fiik.
3: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
4: Alhamdulillah kembali bertemu di masjid yang mulia ini
0: Rasulullah bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat-tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. "Wa abghaduha ilaihi," dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah di sebaik-baik tempat, yaitu masjid di antara masjid-masjidnya. Rasulullah juga bersabda, "Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan tersebut adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Nah, jadi orang ini, ciri-ciri orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat adalah orang yang cinta dengan masjid. Rasulullah juga bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha." Barang siapa pergi ke masjid baik di pagi hari ataupun sore hari, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Maka Allah akan menyiapkan untuknya tempat tinggal di surga setiap pagi hari dan sore hari. Jadi orang yang senang ke masjid itu dibangunkan Allah rumah di surga. Jangan sampai kita ini sibuk mendirikan rumah di dunia, memperindah rumah di dunia, tapi tidak mempersiapkan rumah di akhirat. Salah satu cara membangun rumah di surga adalah dengan berangkat menuju masjid. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita lanjut kajian kita, kajian kitab. Kitab apa kita ini? Kitab Al-Adab Al-Mufrad. Begini nggih, saya jelaskan. Kemarin sudah saya jelaskan, tak jelaskan lagi. Kitab aslinya namanya Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad itu karya Imam Bukhari. Imam Bukhari, siapa yang enggak kenal Imam Bukhari? Kenal semua ya. Tapi selain kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari punya kitab lain. Namanya kitab Al-Adab Al-Mufrad. Bedanya apa Ustaz? Bedanya kalau dalam Sahih Bukhari semuanya sahih. Tapi kalau dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad itu ada yang dhaif. Tidak semua apa? Sahih. Makanya kalau kita membawakan sebuah hadis dan itu diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kita katakan rawahul Bukhari. Oh, berarti Sahih Bukhari. Tapi kalau diambil dari kitab yang kita pelajari ini, Al-Adab Al-Mufrad, tidak cukup rawahul Bukhari titik. Tapi harus ada tambahan, rawahul Bukhari fi Al-Adab Al-Mufrad. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Bisa dipahami? Karena kalau cuma diriwayatkan Imam Al-Bukhari titik, prasangka orang langsung ini dari kitab Sahih Bukhari, pasti sahih. Tapi kalau ini diambil dari kitab yang kita pelajari ini, kitab apa? Al-Adab Al-Mufrad, maka tidak cukup diriwayatkan Bukhari titik. Harus ada kelanjutannya apa? Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Karena memang ada perbedaan. Lah, yang saya bawa di sini itu bukan Al-Adab Al-Mufrad. Tapi yang saya bawa ini, yang saya kajikan ini adalah Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Sudah tahu perbedaannya. Berarti kalau sahih al-adab al-mufrad, berarti yang kita pelajari hanya yang sahih-sahih. Ya, dari al-adab al-mufrad yang masih campur, terus diklasifikasi lagi oleh al-imam al-albani, jadi kita baru. Namanya apa tadi? Sahih al-adab al-mufrad. Jadi kalau al-adab al-mufrad karya al-Bukhari, betul? Tapi kalau sahih al-adab al-mufrad karya al-albani. Nah, sahih al-adab al-mufrad disarah lagi oleh Syekh Husain Al-Awaisyah, yang sekarang kitab PDF-nya saya bawa ini. Karena kitabnya tebel, saya bawa PDF-nya. Sarahnya. Jadi aslinya adabul mufrad, terus disohe-sohekan saja jadi sohe al-adabul mufrad dan do'if adabul mufrad. Ada dua kitab. Yang do'if taruh di do'if, yang sohe taruh sohe. Nah, yang sohe, ulama datang lagi. Dia bahkan disarah. Jadi ada tiga kitab. Bahasa yang sama bawa ini yang mana? Kok gak harusnya bawa kitab ya apa ini? Nah, ini yang kita patok. Jadi kan apa ini? Gak apa-apa, bisa juga. Nah, cuma bedanya kalau yang itu masih ada yang campur do'i. Kalau yang ini yang sohi saja. Nah, yang ini nanti ada lagi kitab baru namanya sarah dari yang ini. Jadi lebih kecil lagi. Gitu ya. Nah, ya supaya tahu ya. Nah, sekarang kita melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan bab pertama gitu. Kemarin itu judulnya adalah bab berbakti ke orang tua, gitu. Bab firman Allah, wa wassainal insana biwalidayhi husna. Kami berwasiat kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Itu bab lalu. Nah, bab yang sekarang ini judulnya birrul um, berbakti kepada ibunda, khusus ibu. Kalau kemarin umum, sekarang khusus ibu. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Perhatikan. Bismillah, kita mulai bab birrul um, bab berbakti kepada seorang ibu. Sekali lagi, pembahasan seputar berbakti kepada orang tua itu tidak hanya tugasnya anak-anak, bocah-bocah kecil, anak SD, anak SMP, anak kuliah, enggak. Orang yang paling tua sekalipun, dia masih wajib berbakti kepada orang tua. Ada orang di sini umurnya misalnya 100 tahun. Lah, kakek yang umurnya 100 tahun itu masih punya kewajiban bakti kepada ibu bapaknya. Jadi jangan mengira berbakti kepada orang tua ini bab yang cocok untuk anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah. Enggak. Tapi penjelasan berbakti kepada orang tua ini selalu cocok untuk siapapun yang jadi anak. Saya mau tahu, mau tanya, ada seorang nenek umurnya 105, saya mau tanya, beliau itu anak apa enggak? Anak. Kenapa dikatakan anak? Karena punya ibu bapak. Tapi kan sudah wafat Ustaz. Iya, sudah wafat. Tapi tetap dia masih wajib berbakti meskipun orang tuanya sudah wafat. Jadi, kewajiban berbakti kepada orang tua ini bukan hanya sebatas pada anak-anak yang di usia anak-anak enggak. Tapi siapapun manusia yang dia jadi anak, artinya dilahirkan, maka dia punya kewajiban berbakti meskipun orang tuanya sudah wafat. Jadi pembahasan birrul walidain ini selalu cocok untuk segala usia. Ya. Kita baca An Bas bin Hakim an abihi an jaddihi qultu. Dia aku berkata, kata beliau. Perhatikan, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abarru, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Dijawab sama Nabi, ummaka, ibundamu. Kemudian tanya lagi, kepada siapa lagi aku harus berbakti ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ummaka, ibumu. Maka aku berkata lagi, man abarru, kepada siapa lagi aku berbakti ya Rasul? Dijawab sama Rasul, ummaka, ibumu. Kemudian tanya lagi, man abarru, pertanyaan keberapa ini? Keempat, siapa lagi kami harus berbakti? Maka jawab Nabi, abaka, bapakmu. Summal akrab fal akrab. Kemudian dahulukan yang terdekat dari yang terdekat. Di sini seorang ibu disebutkan 3 kali. Ayah disebutkan cuma 1 kali. Para ulama menjelaskan mengapa disebut ummuka. Dalam riwayat lain, man abaru ummaka, ibumu baru bapak. Kenapa? Ada yang tahu?
4: Karena ibu mempunyai 3 kelebihan daripada bapak.
0: Iya. Karena ibu memiliki 3 hal yang enggak bisa dilakukan ayah. Karena ibu bisa melakukan 3 hal yang 3 hal ini enggak bisa dilakukan oleh ayah, sehebat-hebat pun ayahnya enggak bisa melakukan 3 hal ini. 3 hal ini hanya bisa dilakukan ibu. Yang pertama adalah mengandung. Karena ayahmu enggak bisa mengandung. Dan mengandung itu sulit. Wahdan ala wahdin, susah payah. Yang nomor 2, kata para ulama, karena ibumu melahirkan. Ayahmu enggak bisa melahirkan. Sehebat-hebatnya ayahmu, sebagus-bagusnya ayahmu, tetap enggak bisa melahirkan. Yang nomor 3, karena ibumu menyusui, ayahmu enggak bisa. Sehingga para ulama menyebutkan kenapa alasannya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapak. Didahulukan daripada

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
0: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.
1: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana jika bertemu saudara yang membuat jengkel karena perbuatannya yang menyebabkan hati menjadi kesal sehingga mengakibatkan kebahagiaan kita rusak? Bagaimana caranya? Kitanya jangan gampang jengkel. Kitanya urus hati kita, jangan mudah apa? Jengkel. Itu yang benar. Soal berhadapan dengan manusia, subhanallah, betapa menjengkelkannya perbuatan orang Quraisy kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihina di depan umum, Mbak. Kita pernah dihina di depan umum. Depan orang ramai dihina gitu. Yang dialami oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh Nabi, yang diterima oleh Nabi kita, perlakuan orang Quraisy di depan umum dihina. Tapi seluruh perbuatan orang Quraisy terhadap Nabi SAW tidak membuat Rasul jengkel. Bahkan Rasul semakin kasihan kepada orang Quraisy, semakin iba kepada mereka. Begini cara kita berhadapan dengan orang yang melakukan kesalahan. Jangan justru kitanya yang terpancing

0: Mutiara Nasihat.
1: Materi kita adalah salah satu ungkapan yang biasa disampaikan oleh para a'immatus salaf, para ulama-ulama salaf terdahulu, untuk yu'atib nafsahu, untuk mengingatkan diri mereka agar selalu menjadi orang saleh, selalu menjadi orang baik, untuk selalu menjadi baik bukan hanya di hadapan manusia, tapi bagaimana baik yang sebenarnya, hatinya, zahirnya adalah baik, adalah selalu mereka mengingatkan al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' artinya balasan, min jins dari bagian, al-amal amal. Jadi balasan itu dari adalah bagian dari amal seseorang. Maksudnya, seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang diperbuat. Bagaimana kaitannya dengan misalnya apa yang dipahami oleh sebagian orang tentang hukum karma? Ya, hukum karma ini salah satu yang ada dari Buddha, ajaran Buddha, dan tidak, yang artinya mereka meyakini bahwa seseorang itu akan diperlakukan sesuai sebagaimana dia memperlakukan yang lain. Tapi hukum karma ini didasari atas keyakinan tidak beriman akan yaumul akhir. Sehingga hukum karma ini sangat nyambung dengan inkarnasi. Ya, jika seseorang sekarang hidupnya baik, maka dia akan terlahir lagi menjadi lebih baik. Terus demikian sampai ke nirwana. Ini keyakinannya Buddha. Ya, kalau misalnya dia buruk sekarang ini, dia hidupnya tidak baik, menjadi perampok, ya, suka berbuat yang munkar, yang tidak benar, maka terlahir kembali nanti jadi kodok. Ya, itu ya sebagian ini keyakinan, dan keyakinan ini dibangun atas tidak adanya keimanan kepada hari akhir. Ya, dan ini sangat bertentangan dengan dinul Islam. Bukan ini maksudnya. Namun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menegaskan bahwa kita, jika kalian berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kebaikan bagi kalian. Dalam salah satu ayat yang ma'ruf yang insyaallah kita semua menghafalnya, dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan juga? Jika kita ingin agar setiap orang berperilaku baik kepada kita, menyapa kita dengan baik, senyum dengan kita, maka kita harus mendahului dengan yang seperti itu. Ya, kita harus murah senyum dengan orang, harus murah memberikan salam kepada yang lain. Dan walillahil

bukan untuk dunia. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih berharga daripada dunia. Jauh lebih berharga. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang bukan hanya sekedar kesenangan materi dunia yang kita harapkan, tapi lebih dari itu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya seorang muslim di dalam menjalankan kaidah ini, al-jaza min jinsil amal, dia melakukan kebaikan itu tanpa batas, tanpa batas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, innallaha kataba al-ihsana fi kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalian untuk selalu berbuat baik di dalam segala hal. Dalam di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, fa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha. Jika kamu menyembelih hewan kurban, maka hendaklah kalian menyembelih dengan cara yang baik. Fal yuhidda ahadakum syufratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaklah salah seorang, hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyantaikan hewan kurbannya. Subhanallah, segitunya. Maka Nabi SAW juga menyebutkan kenapa di antara hikmah, para ulama menyebutkan di antara hikmah, kenapa innallaha wa malaikatahu wa hatta wal namlatu fi juhriha wa hatta al-hutu fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Dalam sebuah hadis yang hasan, sesungguhnya Allah, para malaikat, bahkan semut yang ada di lubangnya dan juga bahkan ikan yang ada di lautan memohonkan ampun untuk atau berselawat untuk mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain, untuk para ulama, untuk para dai yang mengajarkan kebaikan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Minhajul Qasidin, kenapa sampai demikian? Karena kemaslahatan dinul Islam. Allah menegaskan dinul Islam rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Yang mendapatkan kemaslahatan dari syariat Islam ini bukan hanya manusia, bahkan binatang pun mendapatkan kemaslahatan. Nabi SAW menyebutkan bagaimana seseorang diazab oleh Allah SWT karena kucingnya, dan bagaimana seorang wanita pelacur diampuni oleh Allah SWT dosanya karena memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Subhanallah. Sampai sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, afil bahaimi ajrun, apakah berbuat baik kepada binatang pun dapat pahala ya Rasulullah? Nabi SAW menegaskan, fi kulli kabdin rabbatin ajr, setiap kamu berbuat baik kepada jantung yang berdetak, kamu dapat pahala. Subhanallah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba Allah yang beriman. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, al-jaza'u min jinsil amal, balasan diberikan kepada seseorang sesuai dengan amal yang dia perbuat. Ini kaidah yang berlaku di kehidupan dunia dan terus sampai yaumul akhir. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau. Di antaranya di dalam surah Taha ayat 124 sampai 126. Ayat 124 sampai 126 dari surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan damka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, an zikri, zikri di sini bukan hanya zikir artinya subhanallah, enggak, bukan. Al-zikir di sini adalah Al-Qur'an, As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra, ya, dzikir di sini adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar barang siapa yang tidak mau dzikir, barang siapa yang tidak hadir di majelis dzikir, bukan seperti itu saja, tapi lebih umum dari ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ayat ini dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fa inna lahu ma'isyatan dhanka", maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Walaupun dia hidup di rumah yang lapang, walaupun dia memiliki banyak harta, walaupun apa yang dia inginkan secara materi dia raih di kehidupan dunia ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wallahi ikhwatal iman, antum jika melihat bagaimana orang-orang yang

dilihat oleh yang oleh kita yang miskin ini, yang kaya itu adalah orang-orang yang bahagia. Kenyataannya kalau kita melihat ke dalam masalah mereka jauh-jauh berlipat-lipat ketimbang kita. Dan kita ingin misalnya dicobakan 10% dari musibah yang mereka alami saat ini, di gelimang harta yang mereka rasakan, kita tidak akan mau. Tidak akan mau dikompensasikan kehidupan kita yang sederhana, aman, walaupun makan sekedarnya, ya, gorengan di pinggir jalan juga masuk tanpa harus selektif, ya, makan di warteg bebas, naik turun kendaraan umum juga tidak ada masalah. Mereka kalau kena minum air minum yang enggak jelas dikit mereknya, bukan merek tertentu yang biasa mereka minum, meriang seminggu. Ya. Ya, mereka meriang seminggu. Subhanallah. Kenapa? Karena mereknya enggak biasa yang biasa mereka minum. Ya, subhanallah. Tambahan harta, tambahan anak, jika tidak diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, azab. Itu adalah tambahan azab. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Maka janganlah kamu kagum dengan harta dan anak mereka. Allah melarang kita kagum dari hartanya orang kafir dan hartanya orang-orang munafik serta anak-anak mereka yang mungkin punya titel yang luar biasa, punya jabatan yang masya Allah dan yang lain. Jangan kamu kagum dengan mereka. Jangan kamu kagum dengan hartanya. Jangan kamu kagum dengan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka dengannya di kehidupan dunia. Diazab di mana? Di dunia. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan anak-anaknya. Tambahan harta bukan tambahan ketentraman bagi mereka, tambahan penderitaan. Tambahan penderitaan, tambahan kesusahan. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan keluar roh mereka nanti di saat akhir hayatnya dalam keadaan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah. Menderita dengan tambahan harta bukan tambah bahagia, dan matinya su'ul khatimah. Fa inna lahu ma'isyatan dangka. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kalau sudah di dunia sempit karena jauh dari Al-Qur'an dan sunnah, jauh dari keimanan, maka ini adalah permulaan dari kesempitan hidup yang tidak akan pernah berakhir. Karena pada malam pertama dia masuk di kuburnya, dia akan merasakan kesempitan yang luar biasa. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis yang sahih, bagaimana orang-orang munafik, bagaimana orang-orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihimpitkan kuburnya, hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang rusuknya yang satu bertemu dengan tulang rusuk yang lain, dihimpitkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat buta. Di yaumul mahsyar buta. Subhanallah. Kita di rumah kita sendiri, kalau lampu mati, gelap, tidak ada cahaya, tidak buta, kita sendiri jadi mati gaya. Ya. Apa yang mau diperbuat? Ke toilet salah jalan, ke dapur salah jalan. Terus gitu. Memegang ini, mengambil sesuatu, padahal mata kita ada. Yang kurang cahaya saja. Yaumul mahsyar, di padang mahsyar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dahsyatnya hari itu seperti apa. Namun di saat itu subhanallah, dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Wal iyadhu billah. Maka dia komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku dulu melihat di dunia? Apa salahnya? Qala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Allah berfirman, "Dahulu ketika datang kepadamu ayat-ayatku, kamu melupakannya. Kamu saat tidak tahu." Ya, di antara melupakan ayat-ayat Al-Qur'an, enggan mau belajar, enggan mau menuntut ilmu. Jangan dikira enak orang enggak ngerti, enggak kena pasal kalau enggak ngerti. Kan al-ma'dzur bil jahl, ini maklum kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu bisa dimaafkan. Ya, tidak seperti itu. Beda antara tidak tahu dan tidak mau tahu. Ya, kalau tidak mau tahu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidakmautahuannya. Karena ketidakmautahuannya ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dahulu datang kepadamu ayat-ayatku dan kamu melupakannya, fakadzalikal yaumatun sa." Maka pada hari ini kamu pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa'u min jinsil 'amal. Sebagaimana kamu berbuat,
seperti itu pula kamu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kebaikan. Dan di dalam kebaikan ini subhanallah, sebagaimana tadi saya sampaikan, jauh lebih dahsyat ketimbang apa yang diharamkan oleh ahli dunia dengan dunianya. Di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya dalam Sahih Muslim, dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang sibuk memperhatikan kebutuhan saudaranya, man kana fi hajati akhihi,

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Jaring jagong ringan eng angkringan.
2: Wih lo, tak terangke mau lo ya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan.

0: Eh mas, wingi piye proyek musidane?
1: Alhamdulillah beres, selesai mas.
0: Beres, lalu mau cerita wingi lho, masalah gratifikasi kuwi sidane piye? Sidane piye? Aku pengen ngerti ya, pengen.
1: Alhamdulillah udah beres, wis rampung ape.
0: Mbok kei ora.
1: Ora ya enggak boleh itu.
0: Kok kowe kan demen
1: iki? Ya piye meneh kan enggak boleh.
0: Tagihanmu cair ora ini?
1: Alhamdulillah cair.
0: Lancar juga.
1: Lancar.
0: Masyaallah. Kowe kendel banget ya masyaallah.
2: Iki apa toh? Kok kendel-kendel iki apa? Ngomong apa?
0: Biasa toh dunia kita kan sama.
2: Wong proyek-proyek kuwi.
0: Ya proyek.
2: Terus piye?
0: Lah aku yang takon kuwi kan masih wi cerita karo aku tro.
2: Heeh.
0: Masalah ya wis biasalah ning dunia proyek kaya ngono kuwi lah. Aku saiki alhamdulillah iso ketemu beliau toh. Takon kok kaya ngono hasilnya, beliau kan termasuk juara kendel nek iso ngono kuwi.
1: Enggak juga.
2: Ora dikeki, Pak.
1: Ora.
0: Masyaallah toh. Masih wi jos iso menegakkan syariat. Kaya ngono kuwi nang agama. Aku kuwi kangelan kaya ngono kuwi. Makanya aku mundur.
2: Syariat sing kepiye? Wis genah ana kaedah yen menuhi syariat sare nyatane ya ora arepi kok. Kuwi lho, tak terangke mau lho ya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan.
0: Maksudmu piye kaya ngono kuwi?
2: Kowe marak bertindak buruk ta?
0: Heeh.
2: Ya wis, garek ngikuti dengan kita kebaikan wis rampung. Duit-duit kaya ngono kuwi dienggo umroh, dienggo munggah haji, nggo sedekah wis rampung.
0: Ya ora oleh. Kaya ngono kuwi ora oleh ya.
2: Kan pasti impas sopan raya itu
0: ini
2: pasti impas si ngomong raya sopan
0: saiki ade tolong menolong dalam keburukan ini ora oleh lho tro
2: tolong menolong dalam keburukan tapi yang wongnya ya seneng kok ayo kono ini kayak terdolimi ade ya padahal dole penak kok ade ini padahal kerja sama lho jadi saling menguntungkan win-win solution oleh proyek apa yang tanya oleh mes-mes saya penak toh
0: wah kok ini ora iso ngomong
2: gitu. Wah, nah aku wis ra cocok kali.
0: Wis piye Mas? Setuju ra kowe Mas?
1: Yo enggak, tetep enggak.
2: Aku sampean-sampean yo, Pak. Sampean iki sing pelaku proyek kuwi malah manut aku kuwi mau. Wis kaedah mau tok engko. Kuwi malah wis aman. Wis cetok aman banget. Iya toh? Wis. Kowe iki arep bertindak piye wae ora masalah. Nanti-nanti proyek-proyek tetep iso mlaku. Lah ketimbang wis ono malah terus seret tok ra kaya proyek kok nek carane ngono kuwi.
1: Tapi kan enggak berkah, Mas.
2: Loh, nek urusan barang tadi ada kaedahnya toh, Pak Sim. Lah yo tadi toh, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Kuwi wis dadi dalil saiki.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Kopi.
0: Jahe ta?
3: Jahe.
0: Masyaallah.
3: Jenenge napa, Pak?
1: Kopi jahe.
3: Masyaallah.
0: Monggo ta?
3: Derek sakit boten iki.
1: Monggo.
2: Monggo silakan. Silakan.
0: Sayang, saya sana ta.
3: Sorry, Bu.
0: Sama-sama. Oh iya.
3: Masyaallah. Ngobrolnya anget, Pak.
1: Wah, wow, masalah proyek.
2: Agak anget ini, Tat.
1: Pripun?
2: Eh, ini berdua enggak dong kok, Tat. Soal hadis ini loh. Kan jelas ada toh. Hadis yang menerangkan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yeah. Itu kan udah jelas toh. Mereka malah membantah, enggak boleh seperti itu. Lah, enggak boleh gimana, Bang? Wiki sudah dibalen toh, Tat.
1: Sebentar dulu.
2: Seperti itu.
1: Yang dimaksud keburukan dan kebaikan ini bahas nopo, Pak?
2: Tadi masalah proyek, Tat. Saya kan pelaku proyek semua.
4: Masih yang menjawab.
1: Ini loh, Tat. Saya ini kan main proyek nggih. Jadi biasanya kalau di akhir proyek itu biasanya kan ada ya ada sesuatu yang kadang-kadang diminta, kadang-kadang nopo nggih. Kadang-kadang harus kita kasihkan, padahal kita kan nggak boleh secara aturan agama. Seperti itu, kayak gratifikasi lah namanya.
0: Gratifikasi.
1: Ya, seperti itu. Kata Mas Mito itu keburukan, tapi bisa bersih kalau diikuti dengan kebaikan.
2: Bener.
1: Misal dipakai umroh.
2: Oh, jelas kaya daing umroh.
1: Itu nggak boleh.
0: Misalnya dipakai umroh.
2: Nah.
0: Terus sedekah.
2: Oh, sate tahu toh.
1: Wiki ngemuk no sih.
0: Wiki ngegas, kita mau ngegas wae kok.
2: Wiki sing bener kuwi.
0: Nggih.
1: Jadi kaidah yang tadi disampaikan Mas Mitro, ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Mas Mitro.
0: Kok gue ngeleng gue, Tro?
2: Bener, no. Iya, Wiki.
1: Nggih, tapi tunggu dulu, belum selesai sampai di sini, nggih. Ini kan pembahasan tentang masalah pendapatan yang bermasalah, yang nggak boleh secara syariat, yaitu memberikan gratifikasi, ucapan terima kasih atau apapun namanya kepada aparat, ya, disebabkan karena kita sudah berhasil melaksanakan proyek negara. Seperti ini boleh ataukah tidak? Seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hadiyatul ummal ghululun. Yang namanya hadiah untuk karyawan negara adalah harta khianat. Jadi kalau misalnya nggih, Mas Anto sudah selesai proyek, Pak Siwi selesai proyek, lalu diadakan berita acara
5: serah terima.
1: Serah terima. Berarti piyambake kan berhak untuk mendapatkan bayaran. Ya. Dipotong sebagian untuk mereka boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Ini harta gulul.
2: Gulul enggak boleh satu.
1: Gulul enggak boleh.
2: Dosa itu ya?
1: Dosa.
2: Makanya itu terus dengan cara kebaikan untuk sedekah, untuk wakaf. Kan jadi enggak masalah. Beres semuanya. Gitu kan.
1: Nanti
2: ya ora.
1: Nggih.
5: Ya ora. Ngomong sikik karo ustaz tuh.
1: Sih, nggih. Jadi jenengan sudah paham ya kalau gulul itu dosa.
2: Dosa.
1: Makanya ulama menyebutnya sebagai harta khianat. Terus apakah itu bisa hilang dosanya disebabkan karena dipakai untuk kegiatan sosial atau untuk ibadah, sedekah dan seterusnya. Ada sebuah hadis yang sahih Mas Bro. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci, sholat gak wudhu, atau kalau dia hadas besar gak mandi. Wala sodakatan min gulul, Allah juga tidak menerima sedekah dari hasil gulul. Sehingga kalau ada orang yang beribadah dalam bentuk sedekah, wakaf, atau apapun dengan menggunakan harta yang haram percuma, tidak diterima. Maka tidak berlaku kaidah ikutilah keburukan dengan kebaikan dalam masalah ini. Karena ikutilah keburukan dengan kebaikan, bentuknya adalah dengan cara bertaubat. Sehingga setelah orang mendapatkan harta haram, tobatnya gimana? Dilepas harta haram itu. Bukan dipakai ngamal. Ngamal itu menggunakan harta halal, bukan menggunakan harta haram.
5: Wis, Pietro, kaya ngono kuwi.
2: Wah, ya wis nek ngono, sing tak nanya aku wae. Ketara gulul kuwi iki ya. Malah halal. Wis kene, bagi-bagi. Sepati to wingi. Nggih to, Pak. Boleh ya, Sab ya?
1: Monggo.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Tanya jawab.
5: Berikutnya, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya untuk kita dan mematikan kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila barang kita sering rusak atau membeli barang yang kurang manfaatnya untuk kita, apakah itu bukti harta yang kita dapatkan

0: tanda rizki kita kurang berkah, tapi kita tidak bisa memastikannya. Taib. Dan sebaiknya ya, kita su'udzon kepada diri kita. Sebaiknya kita su'udzon sehingga kita bisa muhasabah. Mungkin ada sesuatu yang kurang beres dalam kita mencari rizki tersebut.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 이니 banyak dilakukan oleh kalangan kita, yaitu hindarkan banyak tertawa, persering banyak menangis. Karena apa? Karena ada memang larangan tertawa dari Nabi SAW kalau terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, sedikit-sedikit tertawa, sedikit-sedikit tertawa, itu bisa mematikan hati. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Berkata Rasul SAW, la tukthiru dhahik, fa inna kathrata dhahik tumitul qulub. Jangan kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Sebaliknya, perbanyaklah menangis. Kenapa? Banyak tertawa menunjukkan pikirannya, hatinya lebih banyak terfokus kepada hal-hal yang membuat dia senang dan bahagia. Lupa terhadap apa yang harus ditakuti. Apa yang harus ditakuti? Dosanya, murka dan azab Allah, nerakanya. Kalau orang sering berpikir tentang akhirat, alam kubur, hisab di padang mahsyar, apalagi neraka, dia akan lebih banyak menangis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, uridat alayyal jannat wal nar, falam arakal yawmi fil khairi wal syar, walau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Aku tidak pernah melihat di hari ini sesuatu yang lebih baik dan lebih buruk dibanding hari ini.

0: Sesuatu yang beliau lihat yang terbaik adalah ketika melihat surga. Sampai ketika beliau sholat, gerhana ditambahkan surga, kelihatan keindahan dan buah-buahan surga itu, tangannya itu nyologodor gitu. Apa nyologodornya begini? Diapain namanya? Disologodorkan untuk memetik buahnya. Tiba-tiba mundur terpontang-panting ke belakang. Ketika ditanya, beliau menjawab, aku melihat surga dan buah-buahannya. Maka aku ingin memetik buah-buahannya. Yang apabila aku petik, aku berikan kepada kalian, musnah seluruh kelezatan yang ada di dunia. Itu aku lihat ketika engkau melihat aku mengulurkan tanganku. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku neraka. Maka aku cepat mundur ke belakang karena takut kahebosku panasnya neraka. Kahebos itu apa? Terhebos oleh hawa neraka. Kata Nabi SAW, itu pemandangan terindah yang kulihat hari ini dan terburuk. Terindah ketika melihat surga. Terburuk ketika melihat neraka. Wallahi law ta'lamuna ma'alam ladhahiktum katsira wala baka ladhahiktum qalila wala bakaitum katsira. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, فَمَا أَتَى عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يَوْمٌ أَشَّدُّ مِنْهُ. Tidak pernah ada satu hari yang lebih berat bagi para sahabat Nabi dibanding hari itu. Qal, dia berkata, غَطُّ رُؤُسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ. Mereka menutupkan wajah-wajah mereka dengan kedua tangannya dan mereka terisak, menangis, berurai air matanya. Karena apa? Karena takut. Jadi orang yang banyak menangis, berarti orang itu banyak memikirkan hal-hal yang membuat dia takut. Tapi takut yang positif dan wajib kita miliki, takut kepada Allah. Takut kepada azabnya, nerakanya, laknatnya, murkanya. Takut karena dosa-dosanya yang mungkin bisa mengundang murka dan azab Allah. Itu semakin sering memikirkan hal itu akan semakin banyak menangisnya daripada tertawanya. Setelah takut itu didapat, diperoleh, lahir tobat. Lalu tenang. Ketenangan yang didapat karena rasa takut yang sudah ditobati dari dosa-dosanya, ini yang menambah iman. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Fath ayat yang keempat, وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, man kathura dhahkuhu qallat haibatuhu wa man kathura mizahuhu istakhaffa. Siapa orang yang banyak tertawanya, sedikit wibawanya. Siapa orang yang banyak bercandanya, dia akan rendah kedudukannya. Ucapan Umar ini bisa kita dapat dalam kitab Sunan Al-Baihaqi. Berkata Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelas dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din. Kata beliau, wa amma dhahik fa inna igtiyadatahu syaghilun 'anil nadhar fil umuril muhimmah, mudhilun 'anil fikri fin nawa'ibil mulimmah, wa laysa liman akthara minhu haibah wala waqar, wala liman usima bihi khatarun wala miqdar. Adapun tertawa, memperbanyak tertawa itu akan melalaikan dia, menyibukkan dia dari memperhatikan perkara-perkara yang penting untuk diperhatikan, dan akan memalingkan pikiran dari perkara-perkara yang mestinya dia pikirkan. Tidak ada wibawa dan ketenangan atau muru'ah bagi orang yang memperbanyak tertawa, dan tidak ada kedudukan dan martabat bagi orang-orang yang lebih dikenal dengan banyak tertawanya. Kalau banyak tertawa mengakibatkan hati mati dan lalai, maka berarti banyak tertawa akan semakin mengeraskan hati. Hindari, perbanyaklah menangis. Karena apa? Karena tadi dijelaskan banyak menangis menunjukkan dia banyak berpikir tentang hal-hal yang dia takuti. Ingat alam kubur, ingat kematian, ingat terhadap dosa, ingat dahsyatnya hari kiamat, mengerikannya alam mahsyar, menegangkannya hisab, dan menakutkannya ketika kita menyeberang shirath, terlebih azab neraka yang teramat sangat dahsyat. Itu membuat kita takut lalu menangis. Dan takut tersebut salah satu unsur penguat keimanan di dalam hati kita. Nah, itu yang akan melembutkan hati. Nah, apa akibatnya? Orang yang takut terhadap akhirat lalu menahan diri dari hawa nafsunya, dia akan diamankan dari kengerian akhirat. Salah satunya ketika di padang mahsyar itu kan, matahari cuma 1 mil dari kita, panasnya gak ketulungan, kita semua orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, ada juga yang sampai telinga, tergantung amalnya. Tapi ada juga yang lepas dari penderitaan itu, dinaungi di bawah arasy Allah. Dalam satu hadis ada 7 golongan, di hadis lain ada banyak lebih dari 7 golongan. Salah satunya adalah disebutkan wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian. Zikirnya bisa sholat, zikirnya bisa membaca Al-Quran, zikirnya bisa dia menyebut asma Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan seterusnya. Bisa juga berdoa. Lalu fafadat aina, air matanya berlinang. Karena apa? Karena takut. Orang seperti ini akan dinaungi di padang mahsyar dari penderitaan, dari sengatan matahari yang super panas. Terus dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kiat untuk melunakkan hati adalah perbanyak menangis, sedikitkan tertawa. Karena kalau sebaliknya banyak tertawa, sedikit menangis, itu akan mematikan hati, dan itu indikasi bahwa kita lebih banyak berpikir, berorientasi tentang kesenangan dunia. Makanya lebih banyak tertawanya daripada menangisnya. Nabi SAW menyatakan, فَوَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَعَلَمْ لَا ضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Kalau kamu mengetahui seperti yang aku ketahui, itu mengetahui tentang surga dan neraka, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bakal sedikit tertawa dan banyak menangis. Inilah poin yang kedua, persedikit tertawa perbanyaklah tangisan. Karena itu akan melembutkan hati.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Sabtu 13 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Muharrar LC Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Keutamaan Orang Yang Minta Mati Syahid. Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, atau yang diperoleh oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari nikmat-nikmat yang lain seperti nikmat kesehatan, keamanan, makan dan minum. Semuanya adalah nikmat. Namun semua nikmat itu tidak akan ada artinya bila tidak dibarengi dengan nikmat iman. Karena nikmat imanlah yang akan membawa keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Adapun yang lainnya, maka dia akan hilang, akan fana. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah azza wajal, pagi ini kita kembali melanjutkan kajian kita, bacaan kita dalam kitab Fadhail al-A'mal, kumpulan hadis-hadis tentang Fadhail al-A'mal, keutamaan-keutamaan, kelebihan yang ada dalam amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan perintahkan kepada kita. Kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih kita di dalam Kitabul Jihad, hadis-hadis tentang keutamaan jihad dan yang berkenaan dengan jihad. Pagi ini adalah zikru man sa'alallaha asyhadata shadiqa. Bagian ini menyebutkan tentang hadis keutamaan orang-orang yang memohon mati syahid dengan kesungguh-sungguhan. Memohon mati syahid dengan sesungguh-sungguhnya. Ada tiga hadis dalam tema ini, dan ketiga-tiga hadisnya sahih, dua di antaranya diriwayatkan oleh Muslim. Hadis pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahadata Barang siapa yang memohon, meminta kepada Allah mati syahid, shadiqan, dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya, dari dalam hatinya dia memohon, u'tiyaha walau lam tusibhu, maka dia akan diberikan mati syahid itu, artinya dia akan memperoleh status mati syahid itu, walau lam tusibhu, meskipun ia tidak mati di medan perang, meskipun dia tidak mati syahid, tetapi pahala syahid ia dapatkan. Senada dengan hadis kedua tadi riwayatkan Imam Muslim, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Hanif, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin," barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan sejujur-jujurnya dari dalam hatinya, ballaghahu Allah manazilasy syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dirinya kepada maqamnya, derajatnya para syuhada. Wa in mata ala firasyhi, meskipun orang ini mati di atas tempat tidurnya. Ya. Minta agar mati di medan perang. Ya. Tapi meninggalnya di dalam rumah, di rumah sakit. Ya. Tetap ia mendapatkan manazilus syuhada, ya, maqamnya para syuhada. Dan yang ketiga, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i, dan hadis ini juga sahih. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sami'a Allah yaqul, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau, bahwa beliau mendengar, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah al-qatla," barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid, min indi nafsihi, jujur dari dalam hatinya, sadiqan, ya, sungguh-sungguh, betul-betul itu jujur di dalam hatinya, tidak ada paksaan, summa mata, namun kemudian dia mati biasa, tidak di medan perang, au kutib, atau memang dia mendapatkan kematian di medan perang itu, falahu ajru syahidin, maka dua-dua kondisi itu tetap dihitung sebagai mati syahid. Tirmidzi dan Nasa'i, dan hadis sahih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga hadis ini mengabarkan kepada kita tentang keutamaan mati syahid secara umum, dan khususnya adalah motivasi buat kita semua agar memohon mendapatkan kondisi kematian yang mulia ini, yaitu mati syahid. Ya. Tetapi dalam kondisi di sebagian atau di tidak semua umat Islam berpeluang untuk masuk ke dalam medan perang seperti kita ini. Ya. Bahkan mereka yang berada di daerah perperangan sekalipun, atau mereka yang keluar masuk daerah kompleks sekalipun, belum tentu mereka akan mati di medan perang. Belum tentu mereka akan mati dengan senjata musuh. Ya. Namun demikian, kita disuruh memohon untuk mendapatkan kematian ini, agar kita mendapatkan kemuliaan dengan mati syahid. Mati di medan perang itu peluang untuk sebagian kaum muslimin. Tetapi meminta dan memohon untuk mendapatkan mati syahid, maka ini terbuka untuk seluruh kaum muslimin. Baik yang masuk ke dalam medan pertempuran ataupun yang tidak ikut bertempur. baik yang lokasinya dekat dengan medan itu ataupun mereka yang tinggal jauh dari medan pertempuran, mereka berpeluang untuk mendapatkan fadilah ini, memohon mati syahid. Di hadis pertama Rasul mengatakan u'tiyaha walau lam tusibhu, dia akan mendapatkan pahala mati syahid itu meskipun ia tidak mati di medan perang. Hadis kedua menjelaskan meskipun dia mati di atas ranjang tidurnya, tetap dia mendapatkan pahala maqam manazil, ya, manzilah orang-orang yang mati syahid. Fil hadith, di dalam hadis ini faedah utamanya adalah istihbab su'al syahadah bisidqin. Dianjurkannya bagi kita semua, seluruh kaum muslimin, untuk memohon mati syahid. Ya. Mati syahid. Bisidq wa azimah. Dengan sejujur-jujurnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Ya. Karena perilaku yang kita lakukan, terutama ibadah, ya, itu bisa dalam kondisi rela, artinya kita melakukannya dengan segala kesadaran kita, ya, semata-mata hanya mencari wajah Allah. Bisa dalam kondisi yang kedua terpaksa, ya, maka ini tidak masuk. Atau riya, atau sum'ah, yang semata-mata karena Allah, itulah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Makanya bisidqin min indi nafsihi sadiqan, betul-betul dari dalam jiwanya dia meminta, bukan agar didengar oleh orang. Wah, Masya Allah, Bapak Fulan doanya selalu minta mati syahid, itu yang diinginkan, enggak ada artinya. Tetapi dia betul-betul meminta dalam dirinya. Makanya keikhlasan, ya, kemurnian suatu ibadah itu sangat-sangat inti. Itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk dalam memohon mati syahid ini. Betul-betul dia meminta dari dirinya, dari hatinya agar ia mendapatkan mati syahid ini. Ya, minta. Ya. Apa yang menghalangi seseorang untuk sekedar meminta? Ya. Kalau diajak perang, di hadapannya banyak musuh, darah tertumpah, leher terpotong, mungkin ada alasan sebagian orang gak siap maju. Kenapa? Karena dia ada uzur, ya. Dia ada halangan, dia tidak mampu untuk maju, mudarat akan lebih banyak, ada rasa takut, ya. Maka ada uzur secara kemanusiaan, ya, sifat manusiawinya. Tetapi kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid, apa yang menghalangi kita semua? Ya. Dari yang paling kuat badannya sampai yang lemah. Ya. Dari yang paling sehat sampai yang sakit pun, apa yang menghalangi mereka untuk sekedar meminta? Apakah hanya sampai sebatas meminta saja dia tidak mampu, dia enggan? Na'udzubillah. Apa ada orang seperti ini? Ada. Ada mereka yang sampai untuk sekedar sebatas niat saja enggan dia untuk niat yang bagus, niat yang bernilai ibadah, niat jihad seperti ini. Kenapa? Karena Allah telah menjauhkan dia dari agama ini, sehingga dia berpandangan dengan terhadap syariat ini dengan pandangan-pandangan yang mencurigakan, ya, terutama syariat jihad. Ini setiap ada nas jihad baik dalam Al-Quran dan Sunnah selalu dipandang dengan pandangan negatif, ekstrim. Ya, fanatik. Ini orang-orang yang berhaluan ekstremisme dan seterusnya. Sehingga dirinya pun tumbuh dalam dirinya anti terhadap istilah-istilah din seperti ini, istilah-istilah agama dan syar'i seperti ini. Ya. Sehingga untuk mengamalkan anjuran memohon mati syahid ini saja mereka enggan. Ya. Tidak mau. Na'udzubillah. Sebatas meminta mati syahid. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yakzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi aw fihi mata ala syu'abin min nifaq." Hadis sahih. Diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang mati dan tidak pernah ikut berperang, ya, atau tidak pernah sama sekali meniatkan untuk ikut berperang, mengiming-imingi dirinya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini mati di atas bagian dari nifaq, dari kemunafikan. Ya. Mati tidak pernah berperang. Ya. Tidak hanya sampai situ, paling tidak dia pernah mengiming-imingi dirinya, meniatkan dalam dirinya untuk berperang. Dan masya Allah, hadis ini luar biasa. Rasul tidak hanya mengatakan dia mati dan belum berperang, maka dia akan mati di atas kenifakan. Kalau begitu, waduh, bahaya. Kita semua akan kena. Tetapi Rasul mengatakan, man mata walam yagzu, barang siapa yang mati dan tidak pernah berperang. Kemudian Rasul tambahkan, dan juga tidak pernah berniat di dalam hatinya untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian dikatakan mati di atas apa? Sifat, dari sifat-sifatnya orang munafik. Ya. Karena orang munafik di sini teruji mereka. Ya. Di amal jihad ini. Kan nifaq itu apa? Tampilannya Islam, ya. Slogan-slogannya Islam, tetapi dalam jiwanya kufur. Benci kepada Islam. Benci kepada kaum muslimin, mengharapkan kehancuran kaum muslimin. Mereka tampilkan diri mereka sholat, ya wajar, biasa, normal. Puasa juga ikut demikian. Tetapi ketika jihad, di situ mereka teruji. Di situ mereka teruji. Makanya ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud mereka kabur, ya, mereka meninggalkan medan perang. Karena mereka melihat ini bukan, ini apa, kepura-puraan kita enggak sampai di sini. Cukup kita pura-pura di Madinah, maka mereka pulang. Sudah mulai kelihatan jelas mereka pada saat itu. Ya. Maka oleh karena itu Rasul mengatakan, barang siapa yang mati belum pernah berjihad, bahkan sekedar untuk berniat jihad saja tidak pernah, maka ini ada unsur kenifakan di dalam jiwa. Dia mati di atas bagian dari an-nifaq. Jadi man sala syahada, dianjurkan untuk memohon mati syahid dengan sesungguh-sungguhnya dalam diri kita. Wastihbab niyatil khair, dan dianjurkan secara umum untuk selalu punya niat yang baik. Untuk selalu punya i'tikad yang baik. Ya. Karena agama ini di antara keindahannya dan kemuliaannya dan kehebatannya, bahwa kita diberikan ganjaran dan pahala di atas niat. Sebelum melakukan perbuatan yang kita niatkan, kebaikan terutama, maka kita telah mendapatkan pahala tersebut. Rasulullah SAW bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'mal biha aw lam ya'malha falahu hasanatun. Barang siapa yang berkeinginan, yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan dan dia belum sempat melakukannya, dia sudah tercatat mendapatkan pahala. Ya. Sama seperti ini. Dia berniat memohon mati syahid, ternyata dia tidak bisa berperang, tidak pernah berperang dan tidak mati di medan perang. Matinya di kamarnya, ya, di rumah sakit, atau matinya di tempat lain yang itu bukan daerah perperangan, maka tetap dia mendapatkan nilai syahid. Itu hebatnya agama kita ini. Ya. Bagaimana seandainya dia bisa mengamalkannya sesuai dengan niatnya, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipatkan jadi 10. 10 dilipatkan sampai 700 kali lipat. Dan seterusnya. Ya. Adapun keburukan, maka mirip. Tapi masih tidak ya, seperti kebaikan. Rasul mengatakan man hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang berniat melakukan keburukan ya, falam ya'malha, dan dia tidak mengerjakannya, dapat pahala. Bagaimana kalau dia mengerjakannya? Nah, baru dia dicatat sebagai satu keburukan. Subhanallah. Dua-duanya bermain niat. Ya. Tetapi ini kebaikan, ini keburukan. Ketika kebaikan, sebatas niat, sudah mendapat pahala. Mengamalkannya lebih banyak lagi. Adapun di keburukan, berniat, belum. Belum dicatat apa-apa. Dia tidak jadi mengerjakan niatnya itu, niat keburukannya, justru pahala yang dia dapatkan. Seandainya dia kerjakan, ya sudah, dia mendapatkan dosa perbuatan buruk tersebut, satu dosa ya. Ini luar biasanya agama kita. Oleh karena itu, bila kita berbicara, menyampaikan hadis seperti ini ya, kemudian kita merenung kepada diri kondisi kita, apa yang menghalangi kita untuk bisa mendapatkan fadilah ini? Gak ada. Kalau bukan kecuali kondisi orang-orang yang sangat merugi, yang betul-betul mereka itu sangat merugi, sampai sebatas niat saja mereka tidak mampu dan tidak mau, bahkan enggan melakukannya ya. Niyatul khair dianjurkan untuk senantiasa berniat kebaikan ya. Niatkan ya. Apa yang ingin kita lakukan? Saya ingin umroh, niatkan umroh. Saya ingin haji, niatkan haji. Saya ingin rutin sholat malam, niatkan. Saya ingin rutin sedekah tiap seminggu sekali misalnya, bagikan makanan misalnya, atau bagikan uang kepada yang membutuhkan. Oh, saya ingin berbuat ini, niatkan semuanya. Apa ruginya berniat? Dan semuanya itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan memberikan ganjaran niat itu kepada kita. Allah yang Maha Kaya, yang tidak akan pernah merasa rugi memberikan hambanya apapun dan sebanyak apapun ya. Terkadang orang menganalogikan, wah masa sekedar niat aja diberikan pahala, diberikan ganjaran. Kan banyak, berarti akan banyak sekali yang secara cuma diberikan. Gak apa-apa, Allah yang menyuruh, Allah yang merintahkan. Minta sebanyak-banyaknya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, andaikan seluruh manusia berkumpul dari yang pertama sampai yang terakhir, bukan manusia, jin juga demikian, dari jin ciptaan pertama sampai keturunan jin yang paling terakhir, kemudian mereka meminta, semua meminta sesuai dengan keinginan dalam hatinya ya. Apa yang dia minta semua sebut sudah. Mau pesawat, mau planet baru, mau apa, minta saja sudah. Kemudian kata Allah, aku berikan setiap manusia ini sesuai dengan permintaannya. Mereka dapatkan semuanya. Semua itu tidak pernah mengurangi apa yang Allah miliki sama sekali. Kecuali seperti orang memasukkan ya, jarum ke dalam lautan, kemudian diangkat. Seberapa air yang bisa nempel di situ? Hampir enggak ada. Sangat sedikit sekali. Begitulah gambaran ya, apa yang akan, atau seluruh manusia ini apabila meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya si Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita ya, motivasi diri kita. Kita bergegas dalam bab ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Ya. Termasuk jihad. Kan orang kalau dengar jihad bayangannya besar, perang ya. Apalagi kemudian di framing menjadi suatu yang negatif. Sudah, kalau memang kita tidak sanggup sampai di situ, maka paling tidak kita pernah ya meniatkan untuk berjihad. Dan paling tidak juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan asy-syahadah, mati syahid. Baik, hadis berikutnya jemaah. Fadlu irtibatil khayli fi sabilillah. Keutamaan memiliki kuda yang diperuntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bicara tentang kuda, jemaah. Karena kuda itu adalah alat perang yang atau kendaraan perang yang paling efektif di zaman dulu. Dia cepat mengejar musuh dan cepat juga untuk lari meninggalkan musuh ketika dibutuhkan. Ya. Dua hadis dalam tema ini. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtabasa farasan fi sabilillah, imanan billah wa tasdiqan bi mau'idillah." Barang siapa yang menahan seekor kuda fi sabilillah, di jalan Allah, menahan di sini maksudnya adalah mensedekahkannya, mewakafkan hewan ini untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mewakafkan, wakaf itu artinya menahan barang, tidak lagi apa kita bisa untuk mengotak-atiknya. Ya. Barang siapa yang mensedekahkan seekor kuda atau mewakafkan seekor kuda fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad, untuk berperang, imanan billah, itu semua dilakukan karena iman kepada Allah. Ini mengingatkan, menekankan tentang keikhlasan. Wa tasdiqan bi mau'idillah, dan semua itu juga dia lakukan setelah iman kepada Allah, juga karena sifatnya yang sangat beriman, membenarkan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kana syab'uhu, maka kotoran maka rasa kenyang yang dirasakan oleh kuda tersebut, wa rayyuhu, dan rasa dahaganya yang telah hilang ketika dia minum kuda tersebut, wa rawthuhu, dan kotoran hewan tersebut, hasanatin fi mizanihi yaumil qiyamah, itu semua terhitung sebagai kebaikan, sebagai pahala bagi orang yang mewakafkan kuda itu, dan akan menjadi pemberat timbangannya pada hari kiamat kelak. Ya. Ini keutamaan orang yang mensedekahkan, mewakafkan kuda untuk dijadikan kendaraan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua bagian kuda itu mendapatkan dinilai sebagai pahala. Ya. Kenyangnya kuda itu. Ya. Kemudian ketika kuda itu minum, ya, rasa dahaga yang hilang dari kuda itu. Bahkan na'udzubillah, ya, hal yang jijik dianggap oleh manusia, rawthuhu, ya, kotoran kuda itu, itu semua menjadi pemberat timbangan orang tersebut pada hari kiamat kelak. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan tetap kita ditekankan di sini, semuanya itu akan terwujud bila kita melakukannya dengan keikhlasan, dengan keimanan. Ya. Ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk diberikan balasan duniawi, ya, bukan untuk sum'ah, ya, bukan untuk hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala, tapi imanan billah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yes. Kemudian masih tentang kuda. Keutamaan kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al khailu li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa li rajulin wizrun." Kuda itu menjadi tiga macam bagi seseorang yang memiliki kuda. Ada yang mengatakan al khailu thalathatun, kuda itu ada tiga jenis, tiga kondisi. Atau pemilik kuda ada tiga macam. Nah, itu lebih tepat. Orang-orang yang memiliki kuda, ya, yang memelihara kuda, maka kondisi mereka tidak lepas dari tiga kondisi ini. Yang pertama, al-khailu li rajulin ajrun, bisa jadi kuda itu bagi pemiliknya bernilai pahala. Itu satu. Yang kedua, wali rajulin sitrun, pemilik kuda yang kedua bisa jadi kuda itu menjadi sumber nafkahnya. Sitr artinya penutup, menutup dirinya dari meminta-minta. Nah, itu maksudnya. Wali rajulin wizrun. Dan yang ketiga, bisa jadi pemilik kuda itu, kepemilikannya terhadap kuda itu menjadi sumber dosa bagi dia. Kemudian dijelaskan satu persatu oleh Rasulullah SAW. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ, adapun orang atau pemilik kuda yang kudanya itu mendatangkan pahala bagi dirinya, maka dia adalah رَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, seorang laki-laki yang memiliki kuda, yang kudanya ini dia ikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan peruntukkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa atala laha fi marjin aw radatin. Kemudian dia pun mengembalakan kuda ini di tempat padang rumput yang banyak rumputnya, banyak sumber makanannya. Dia panjangkan tali kuda ini agar kuda ini semakin bisa makan. Fama asabat fi tayaliha dzalika minal marji awir raudah kanat lahu hasanatin. Maka sebanyak apapun yang dimakan, yang dilewati oleh kuda ini dengan panjangnya tali kuda tersebut, itu semua dinilai pahala. Karena kalau talinya pendek, maka dia akan makan di sekitar tempat dia ditambatkan, sedikit yang bisa dia makan. Ketika dia panjangkan talinya, maka semakin jauh radiusnya berjalan, maka dia pun akan lebih banyak mendapatkan makanan. Maka semakin banyak yang dimakan oleh kuda itu, semakin besar pula pahala bagi pemiliknya tadi. Walau annaha qata'at tiyalaha fastannat syarafan aw syarafain kanat atharuha wa awrathuha lahu hasanatin. Andaikan talinya itu diputus, dilepas, yang akhirnya kuda ini bebas, tidak lagi harus berada di sekitar itu, bebas dalam arti lebih jauh mainnya, dan dia bisa loncat-loncat, syarafan asyarafain, artinya satu loncatan, dua loncatan. Ada yang mengatakan maksud syaraf atau syarafain ini adalah satu mil atau dua mil, semakin jauh, sekilo setengah lebih. Kanat atharuha, maka bekas-bekas loncatan ini sejauh mana, wa awrathuha, dan juga kotoran dari kuda itu yang dia buang, lahu hasanat, dihitung kebaikan bagi pemiliknya. Subhanallah, sedetail ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang keutamaan menyumbang, mensedekahkan kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanannya per meternya, ketika dia ditali dengan tali yang pendek maka sekian. Ketika dipanjangkan talinya maka kita pun akan mendapatkan sejauh mana dia berjalan. Di situ dia menikmati makanan-makanan rumput tersebut. Itu dinilai pahala. Kalau bila dia lepas maka dia akan loncat-loncat semakin jauh. Bekas-bekas loncatannya itu pun juga dinilai pahala. Bahkan sampai kotoran yang dia buang oleh kuda tersebut, lahu hasanat, sebagai pahala bagi pemiliknya. Walau marrat binahrin fashariba minhu. Andaikan kuda ini ketika ditunggang atau ketika dibawa dia melewati sebuah sungai, kemudian kuda ini minum, walam yurid an yasqiya bimakanihi dzalik, padahal dia tidak ada niat untuk memberi minum kepada kudanya. Jadi kuda itu diberi makan atau diberi minum, biasanya pemiliknya sudah menyiapkan, oh nanti saya akan berikan dia makan di tempat ini, dia butuh minum, gak ada airnya, saya bawakan dia air. Nah, Itu yang biasa. Kemudian dalam hadis ini, ketika dia melewati ada tempat air yang dimana pemiliknya enggak ada niat untuk memberi dia minum, tetapi kuda itu minum, ya, fahuwa lahu ajrun, maka dia pun diberikan, dinilai mendapatkan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, fahuwa lahu ajr. Nah, ini laki-laki yang memilih apa? Pemilik kuda yang mendapatkan pahala. Pemilik kuda yang kedua. Wa rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufa. Seorang laki-laki yang memelihara kuda taghanniyan untuk dia bisa mendapatkan ya, nafkah, rezeki, wa ta'affufan agar dia bisa menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Jadi memang kuda ini adalah sumber penghasilannya. Walam yansa haqqallahi ta'ala, dan ia pun tidak melalaikan hak Allah dalam kuda ini. Fi riqabiha wala fi zuhuriha. Fi riqabiha artinya di leher-leher kuda, dan juga tidak melupakan hak Allah dalam di atas punggung-punggung kuda ini. Maksudnya apa? Haqqullah ta'ala fi riqabiha artinya hak Allah di dalam diri kuda ini. Riqab itu di artinya adalah leher, tetapi makna maksud atau yang diinginkan oleh kata-kata riqab adalah jiwa kuda itu atau keseluruhannya, ya. Makanya budak dikatakan, atau membebaskan budak dikatakan tahriru raqabah, membebaskan leher, ya. Maksudnya apa? Leher, cuman membebaskan leher budak? Tidak, membebaskan budak itu secara utuh. Karena ketika disebutkan leher artinya seolah-olah dia terikat dengan lehernya. Ya, ketika dilepas, maka, ketika dibebaskan maka seolah terlepas dari ikatan lehernya. Demikian juga di sini orang yang memiliki kuda ini, ya, yang menjadi sumber rezekinya, nafkahnya, nggak ya, masalah. Yang penting dia tidak lupa, tidak lalai tentang hak kuda ini untuk diberikan makan, untuk tetap diberikan haknya, diberikan makan, diberikan minum, ya, tempat apa, kandang yang bagus, yang nyaman. Wala fi dhuhuriha, dan juga ia tidak melalaikan hak Allah yang berkaitan dengan punggung kuda ini, apa, beban yang diberikan kepada kuda ini. Jangan sampai ia membebani kuda ini di atas atau di luar kemampuannya. Nah, ini pelajaran bagi pemilik hewan. Jangan dia bebani hewannya lebih dari kemampuannya sehingga hewan itu merasa kelelahan, kecapean, tersakiti. Fahiya lidzalika sitrun. Maka kondisi seperti inilah yang disebut dengan sitr, ya, penutup, yang menutupi pemiliknya dari apa? Dari kefakiran. Yang menutupi pemiliknya dari kondisi meminta-minta kepada manusia. Ya, ini enggak masalah. Masih oke. Okay. Ya. Tapi tidak seperti semulia yang pertama. Yang ketiga. Rajulun rabataha fakhran wa riya'an wa niwa'an li ahli al-Islam. Pemilik kuda yang ketiga, dia memelihara kuda fakhran, sebagai sebuah kebanggaan, ya, untuk dia berbangga-bangga di hadapan manusia. Saya pemilik kuda, kuda tipe kuda yang paling hebat, yang paling mahal, yang paling gagah, ya, untuk ditampilkan, untuk dipamer-pamerkan di hadapan manusia. Wariaan, untuk ria, disanjung, dipuji, sang pemilik kuda, ya. Kemudian lebih buruk lagi, waniwaan li ahli Islam, dan kuda itu dia siapkan untuk memusuhi kaum muslimin. Ya. Fahiya ala dzalika wizrun, maka yang ketiga ini kepemilikannya terhadap kuda mendatangkan dosa bagi dirinya. Nah. Ini tiga kondisi pemilik kuda. Kuda yang dihajatkan untuk berjihad di jalan Allah, maka dinilai baginya pahala setiap yang ia makan, ya, sejauh mana dia bisa bergerak, ya, kotoran yang keluar dari kuda itu semuanya bernilai pahala, ya. Lawanannya apa? Mereka yang memelihara kuda dengan niat yang buruk, berbangga-bangga, merendahkan orang lain, pingin dipuji, disanjung, nggak ada unsur ibadah di situ, bahkan nggak ada unsur kebutuhan secara manusia, bukan untuk sumber nafkah. Bahkan lebih buruk, itu dia siapkan untuk menyakiti kaum muslimin, ahli Islam, orang Islam. Maka itu akan mendatangkan dosa bagi dia. Ini dua sisi yang paling penting. Yang pertama semata-mata karena Allah, yang kedua semata-mata karena egonya, karena hawa nafsunya. Ini mendatangkan pahala, ini mendatangkan dosa. Adapun yang tengah, maka ini normal. Orang punya kuda menjadi sumber rezekinya, tetapi dengan catatan dia tidak menzalimi kuda itu. Dengan catatan dia tetap menjaga hak-hak kuda itu, maka enggak mengapa, itu menjadi sumber penghasilannya. Dan kepemilikan kuda, memelihara kuda, merupakan kebanggaan di zaman dulu, bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini, itu orang-orang kaya, pejabat-pejabat besar, mereka punya tambatan kuda khusus, dan kudanya gagah-gagah, satu kuda miliaran. Maka perlu ditanyakan ke dalam diri kita, yang mungkin ada yang punya kuda, untuk apa saya pelihara kuda itu? Masuk ke mana kira-kira ini? Masuk ke golongan pertama, kedua, atau ketiga? Dan memelihara kuda itu biayanya enggak sedikit. Kalau kuda yang dipakai untuk cidomo, tinggal carikan dia rumput, selesai urusannya, kandang ya ala kadarnya. Tapi kalau kuda-kuda yang dimiliki oleh miliarder-miliarder ini, butuh tempat yang super bersih, terawat, kemudian ada perawatan obatnya, harganya sudah mahal, perawatannya juga luar biasa mahalnya. Kemudian semuanya itu akan mendatangkan dosa, wizir, na'udzubillah. Sudah banyak yang dia korbankan uang, tenaga, waktu, kemudian semuanya ternyata mendatangkan dosa. Na'udzubillah. Maka kita kejar yang pertama. Kalau memang kita ini memelihara kuda, kejar yang pertama. Kalau tidak, yang kedua. Jadi apa? Peternak kuda. Kemudian dia jual. Maka ini enggak masalah. Ini adalah sumber penghasilan yang baik. Dan bisa jadi ini juga dikiaskan dengan kendaraan hari ini. Kalau dulu kuda ini merupakan kendaraan yang mewah, maka hari ini orang berpindah kendaraannya, motor, mobil. Orang memiliki mobil itu, kendaraan, motor, sebagainya, ada yang untuk kebutuhan. Itu menjadi sumber rezekinya. Dia pakai ngojek, ngegrab, ngangkut barang. Ya masalah. Atau ada orang yang sengaja beli mobil enggak butuh, tetapi dia sumbangkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sumbangkan untuk berjihad di medan jihad. Dia sumbangkan untuk orang-orang berdakwah. Untuk mempermudah orang bisa berdakwah, ustadznya bisa sampai ke tujuan dakwah tanpa rasa lelah, tanpa rasa capek, enggak perlu jalan kaki. Ini nilainya pahala. Luar biasa. Dia mendapat bagian daripada dakwah itu. Namun ada orang punya kendaraan, dia enggak butuh kendaraan itu. Dia beli untuk disimpan di garasinya. Harganya mahal, luar biasa. Kemudian fungsinya apa?

0: kemana, diapakan. Ya, ada pun orang miskin, bebas. Apa yang punya? Gak ada, ya Allah. Gak ada dosa ya, sudah lolos. Tapi orang kaya, nah, ini harta harus diperiksa dulu. Bagaimana cara datangnya harta ini? Ya. Dari hasil yang halal atau dari hasil korupsi? Ya. Atau hasil kezaliman, merampas harta orang? Ya. Setelah itu kemana? Untuk apa? Nah. Ini dia tiga kondisi orang yang memiliki kuda. Maka kondisi yang pertama adalah memiliki kuda yang disumbangkan, yang disedekahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pemilik kuda yang mendapatkan pahala dari kudanya itu. Adapun yang ketiga, orang yang memiliki kuda yang itu semata-mata karena riya, karena untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, bahkan untuk memusuhi kaum muslimin, maka ini adalah orang yang mendapatkan pahala dari kudanya tersebut. Adapun orang yang pertengahan tadi, ya, adalah orang yang memelihara kuda sebagai sumber pahala bagi dirinya, sumber nafkah bagi dirinya, sumber rezeki, penghasilan, maka yang demikian pun tidak masalah. Tetapi dengan catatan, dia tetap menjaga hak-hak hewan tersebut. Dia berikan makan sesuai yang dia butuhkan, dan tidak ia zalimi dengan membebani hewan tersebut pekerjaan yang melebihi kapasitasnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian jemaah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita, mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai dengan amal. InsyaAllah kita tinggal 2 atau 3 hadis lagi dalam bab jihad. Setelah itu selesai dari bab jihad, kita pindah kepada bab al-nikah, fadlun nikah, fadilah-fadilah yang berkenaan dengan bab pernikahan. Wallahu ta'ala alam. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Aku laqali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz dari Sydney.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali.
2: Ini pertanyaan dari ibu-ibu di sini, Ustaz. Banyak yang punya anak kecil, sedangkan di sini kan musim dingin, Ustaz. Kita berusaha jaga wudu gitu, Ustaz. Pertanyaannya, batalkah kalau kita maaf ya, Ustaz, nyebokin anak bukan bayi tapi kayak umur 7 tahun, 5 tahun gitu, Ustaz. Apakah itu batal jika menyentuh vitalnya? Jazakallah khair.
3: Barakallahu fiik. Nah, jemaah, masalah ini ada khilaf di antara para ulama ya. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Memang lebih berhati-hati ya berwudu kembali ketika mereka menyentuh kemaluan anak-anaknya. Jadi masalahnya apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Insyaallah para ummahat juga sudah faham masalah itu. Ketika melihat atau mengikuti pendapat yang mengatakan membatalkan, ya akan membatalkan wudu mereka ketika itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam.

0: Apakah Anda?
1: Apa perbedaan tafsir dengan takwil? Apa tafsir ayat ini? Apa takwil ayat ini? Apa perbedaannya tafsir dengan takwil? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, takwil menurut istilahnya para ulama salaf zaman dulu, takwil itu artinya tafsir, nggak ada beda. Jadi kalau ulama salaf dahulu mengatakan takwilu hadhil ayat, takwil ayat ini adalah begini begini begini, maksud dari takwil yang dipakai terminologi ulama salaf dulu itu artinya apa? Tafsir itu sendiri. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di antara doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah pahamkan bocah ini masalah agama, wa'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah bocah kecil ini takwil. Takwil yang dimaksud Abdullah bin Abbas ini maksudnya apa? Tafsir, memahami maknanya, maksudnya itu begini loh. Kalau yang dimaksud takwil itu dengan yang dipakai oleh kaum salaf yang maknanya adalah tafsir, maka boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Maka ini tidak tercelah. Ya, jadi kalau boleh enggak kita mentakwil, itu tadi masalahnya. Takwil ingdaman dulu, takwil menurut siapa dulu? Kalau takwil menurut a'immatus salaf generasi pertama, yang dimaksud takwil adalah apa? Tafsir. Jadi takwil menurut para salaf adalah muradifu at-tafsir, ya sinonim. Ngerti sinonim? Persamaan dari tafsir. Tetapi kalau seandainya takwil dimaknai sorful lafzi, ya, an ihtimali rajih ila ihtimali marjuh, nah ini yang enggak boleh. Memaknai sebuah lafad atau memalingkan lafad, ya, dari makna yang rajih, dari makna kemungkinan yang rajih kepada makna yang marjuh, ini yang tidak boleh. Ini takwil yang diingkari, seperti takwil ahlil kalam tentang ayat-ayat sifat. Paham maksud saya? Seperti tangan ditakwil menjadi apa? Al-Qudrah, kemampuan. Paham sampai sini? Nah, ini takwil yang enggak boleh. Jadi kalau ditanya takwil itu boleh apa enggak? Jawabannya apa? Terperinci. Kalau takwil yang dimaksud salaf itu artinya apa? Tafsir. Kalau takwil ingda al-mutakallimin, memalingkan makna yang benar ke makna yang tidak benar, dan itu yang tidak diperbolehkan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.

0: Wih, apik tenan nih.
1: Rup. Apa?
0: Pelatihan digital marketing.
1: Alah, digital peningkat. Meneh, digital meneh. Kita pengen rampung-rampung.
0: Peningkatan penjualan dah.
1: Iya, tapi kui ki meng apa ya? Kayak dibikin-bikin main ketok koyok-koyok keren nah, gitu loh. Kue dong orang kue gitu aja nih.
0: Kok dong piye ta? Iki peningkatan menjual terbukti bro.
1: Terbukti ini kepiye?
0: Karyawanku tak kon melu pelatihan kok.
1: Lah terus hasilnya?
0: Ayo ape?
1: Ah, kue sing tuku meng kancamu dhewe kali ya. Lele.
0: Astagfirullahaladzim, kue ndelok ning Instagramku. FB ad, ngerti rae kowe Instagram ad.
1: Iso ngerti, cuman itu kan bukan itu cuman dibayar terus nanti ada orang-orang yang kira-kira ikut membantu supaya membesarkan. Seperti itu kan?
0: Ora lah. Masa iki do ngomongke apa? Digital marketing.
1: Digital marketing lho, Bro.
2: Marketing opo meneh?
1: Lagek keren, lagek keren.
0: Online.
2: Online
0: iki lho. Iya. Kowe ngarep nek aku wis ora gatuk-gatuk oblas.
1: Lah, ngene iki lho.
2: Dodol kayak neng pasar aku kepenak.
1: Eh cocok.
2: Gak aku biyen nih lo ya. Dodol neng pasar sayane ya saya suke. Enggak kaji barang. Orang kok orang zaman biyen orang di handphone saya ini orang gue handphone.
0: Nah, iki. Ngene lo. Zaman saiki kita zaman online bro.
1: Oh iya ngerti tapi aku setuju digital marketing setuju.
0: Ape
1: oke. Okay. Ah. Cuman maksudnya gue sekarang ini kan opo digital.
0: Lah yang mana gue?
1: Satu kelemahannya yo digital gue kira akhirnya digital gue bohong dong orang.
0: Ada nggak asin awe?
1: Lah terus habis itu apa orang yang beli itu bayanganmu nggak suratmu nggak?
0: Sebagian yo tak kon sedulur sih kayak sing gue tapi kan
1: terus tuh aku dua testimoni lo tuh?
0: Yo, yo, yo, ah.
1: Lah,
0: yo,
1: gue rain.
2: Wira, online ini mungkin dodolan gambar gitu.
1: Nah,
2: mungkin nah, yo, asli ini mungkin bentuknya kadang mungkin kau dodol kore kowi.
1: Di edit tu.
2: Ayo, jadi edit tu. Asli ini rapi.
0: Aku isi nau karo sing pakar digital marketing sing wis ngaji lah anda ni. Aku ngaji mosok ngapusi.
2: Tak kan anda ni oleh. Simbah kui dodol neng pasar. Kui saya ni yo sukses. Pokoknya hatane munggah kaji. Lah sampean-sampean iki ngerti apa mau? Digital marketing ku wis ket kapan? Terus buktine apa? Terus sampean wis mbuka kaji urung. Ukurane iki sukses iki mau lho. Aku ngerti digital marketing gayane wah sok apa nek cah saiki ngarani gaul.
0: Lah iki.
2: Mbah kuwi ah sasang kaya ngono nyatane dodol apa ning pasar iso mbuka kaji nyekolahke anak-anake. Putune teko disangoni.
1: Kaya sugih ya saiki.
2: Lah piye aku rak ya meng.
1: Nek aku sugih warisan to.
2: Ayo ora masalah, iki rak meng nemu.
0: Karena kalian belum pernah belajar. Nek wis sinau
1: ae. Wis ngene wae. Kuwi janjane ana ora sing ngajari ngono kuwi. Ning sing tenanan, ora meng kaya meng saiki jaman saiki do dibayar. Kon tuku, ngerti to? Terus kon lek. Terus kon apa subscribe
0: ono teknike
1: terus ono tambah aja. Apa kayak jenenge bayar tuku akun nah kuwi piye dal
2: kuwi kamelan rumit mbok wis dodol ki selehke
1: masuk aku terus
2: wis to karo monggo wis rasa tok biasa wae normal karo tawakalmu lho wong dodol ki tawakal
1: kabeh tawakal
2: aku gak tak nganggo ragat pulsa ragat apa mau pakai data tangelan
1: nah, aku dhewe yo mumet lah mendingan kowe golek wong sing iso ngajari.
2: Ono oh,
1: ya men aku karo mitra kuwi iso tambah mantep. Soale sing jenenge
2: takon mbahku wae. Wis jelas buktine ning takon mbahku.
0: Malah takon.
2: Wis dong dodol ning pasar wae kok elang
1: gak gampang. Wis jaman lagi akeh pandemi to.
2: Dodol
1: ning pasar iki akeh lagi dikurangi to. Aku ya pengen latihan.
0: Saiki lho aku mbur tutut ngene iki mlebu ning rekening undur kering ra.
2: Ayo duwe nek rekening ra masalah
1: aku ora apa-apa. Wong tuwa wis haji barang bareng
2: ora apa-apa.
0: Duwe rekening ta?
2: Ayo weh.
0: Bangun duwe rekening ra.
2: Si mbahku ya duwe ora masalah.
0: Ayo
2: nek nggon kuwine.
0: Nek rekening wae ra duwe api arep.
1: Ngene wae, sing penting.
0: Piye piye?
1: Arep belajar dijal entuk.
0: Ah,
1: aku setuju. Masuk terus. Sorry lho, Tro. Nek kowe wong wong lawas ya nyon sewu. Jane
2: piye iki?
1: Lho,
2: kowe iki jane mbelani sapa?
0: Mbelani sapa to?
1: Ngilo, Tro. Aku iki dodol nang pasar tahu.
0: Betul?
1: Aku yo ndek karyawan. Nek ndek karyawan
2: terus.
1: Lho, tapi kan saiki kan keterbatasan, Tro. Aku arep ngontrol ning pasar yo kangelan. Aku arep gedheke ning pasar yo kangelan. Aku duwe toko arep ngenalke piye jal. Saiki ana pembatasan. Kita kudu hormati, Tro. Aja meng kowe
0: sampe
1: arep ning pasar terus.
2: Kuwi kowe kudu njogok sehat. Kuwi sayane yo iso dodol.
0: Simbah
2: menawa. Ambo ora ning pasare dodol wis terbukti to.
1: Dan saiki tokoku kae. Alah, sepi. Wong liwat ra ono. Lah kenapa piye aja iki?
2: Kuwi carane ngene lho. Kuwi iki gak andani yo.
0: Digital.
2: Awake dhewe mlo belajar karo sing wis terbukti nek cetha simbahku kuwi mau dodol ning pasar sukses. Nek aku ngono, putus sing berbakti kok. Aku dadi mewarisi ilmu sing sekone simbahku mau dodol ning pasar yo sing tradisional. Pasar nggo apa online-onlinean barang wis kangelan. Nyatane misale yo okay. Pasar iki tutup.
1: Ya ya.
2: Pelanggan iki teko ning omah golek dhewe. Apa wit delok warung-warung sing ndelik kae. Jaman simbah-simbah, warung-warung apa kae. Nyatane yo payu.
1: Kuwi seko online, Tro.
2: Ora eneng wong jaman ling masak wing ngasih nganggo dingkel kok.
1: Bener ah, bener. Ha.
2: Kuwi iki wis tetep
1: wis ngene wae nek aku kuwi wae latihan wae.
2: Latihan apa?
1: Latihan ku digital ku lah.
2: Men simbah. Nek aku tetep ning latihan ngene simbah.
0: Saiki tak kon simbah mungkin duwe HP ra.
2: Ayo ora duwe ora butuh HP masa dodol nganggo handphone lah opo?
0: Gelem warisan.
2: Waalaikumsalam
0: Bang Yoso. Nah ini rencang-rencang kulo bang. Teman-teman saya. Bang Yoso Lukito dari Jakarta.
2: Sopo?
0: Ibu kota. Bang Yoso Lukito, maksud aku kenal.
2: Ayo ngerti kok Bang Yoso sopo?
0: Lah ngerti. Nah, iki pendiri SDBI, Sekolah Digital Bisnis Indonesia.
1: Boleh.
0: Lu nganggo bahasa Indonesia wae.
2: Iki kaya pelatih apa guru-guru bisnis gitu?
0: Ah yes.
2: Kenal simbah saya enggak, Pak?
1: Alah simbah meneh to mang ngomongi. Iki rungoke sik lho.
2: Simbahku adalah guruku. Mbahku ki wong bisnis yo.
1: Simbahmu ki jaman biyen.
0: Ngono lho.
1: Maksud ki yo berbagi ilmu.
0: Iya, ini mumpung ada
1: Bang, bisa bahasa Jawa enggak, Bang?
3: Bisa.
1: Apa bahasa Inggris?
2: Aku nono kenal simbahku.
1: Iya, iya, saya tahu. Saya ini bola balik digital-digital.
0: Begitu
1: lah. Sementara ini digital.
0: Simbah-simbah.
1: Ini yorong haji. Ini mbahnya dodol tradisional. Haji yang pintu. Ini rumah ada sih.
2: Oh iya, sarang.
0: Bisa-bisa.
2: Kayak ngopo aku tak.
0: Gimana Bang Yoso, Bang Yoso?
2: Jadi tahu-tahu tak kerungu.
0: Tolong jelaskan bagaimana tentang ilmu digital marketing di era seperti ini.
4: Terima kasih. Nah ini seru banget nih. Saya ketemu dengan Mas Mitro, Mas Wit, sama Mas Guntur bahas tentang bagaimana cara berjualan yang tepat di masa sekarang ini.
1: Nah,
4: okay. Mas Mitro nggak salah belajar dari simbahnya, nggak salah.
0: Nggak salah.
4: Gitu. Mas Guntur juga nggak salah.
0: Aku juga nggak salah.
4: Sebagai belajar tentang digital.
0: Ah,
4: karena gini loh, Mas Wit, Mas Mitro dan Mas Gun.
0: Yeah.
4: Dalam rangka kita mencari atau mendekati customer kita, itu kan ada dua channel sebetulnya.
0: Yeah.
4: Channel itu cara, dua cara.
0: Yeah.
4: Pertama dengan cara offline, yaitu jualan di pasar salah satunya, seperti simbahnya Mas Mitro. Yang kedua juga dengan cara online, seperti apa yang dilakukan oleh Mas Guntur.
0: Yeah.
4: Jadi ini dua cara. Nah, sekarang dengan masa pandemik ini, di mana semua kita harus menahan diri, pasar-pasar harus tutup sementara, yang waktunya kita belum tahu sampai kapan. Maka channel yang digital bisa jadi alternatif
0: solusi.
4: Buat solusi simbahnya Mas Mitro yang saat ini mungkin sedang tidak bisa berjualan di pasar, boleh dong pakai channelnya online.
2: Alah, bel. Ora ana buktine. Kowe kabeh iki mung teori. Ah cetha simbah saya iki lho, Pak. Simbah saya sudah 2 kali haji. Ya tetap tradisional. Dodolan ya ning pasar. Ki mongke mung teori. Ah memang teori omong kowe aku ya iso gampang.
0: Kayak gini nih lho,
2: Pak. Prakteke iki lho. Pemenah online ya.
4: Iya, Bang. Enggak apa-apa. Ini kan enggak apa-apa, ini kan apa yang disampaikan oleh Mas Mitro ini seperti saya sampaikan, betul, karena memang Mas Mitro serius di bidang offline-nya, cara offline-nya. Cuma untuk pembuktian apakah digital itu atau cara digital itu benar atau tidak, maka harus tahu dulu kita ini ngebangun dagang atau bisnis.
0: Nah,
4: itu ada dua.
0: Dagang apa bisnis?
4: Ada dua perbedaan, Mas Mitro.
1: Makanya bedanya apa, Pak?
4: Beda, Mas Wit, antara dagang dan bisnis. Bedanya begini. Kalau dagang, itu kita hanya memindahkan satu tempat ke tempat lain produk kita. Baik itu misalnya tadinya saya jualan di rumah, ke offline, kemudian saya pindah ke pasar, kemudian saya pindah ke toko, saya pindah ke ruko. Itu kita menganggapnya sebagai dagang.
1: Oh. Satu. Bisnis.
4: Nah, kalau bisnis bicaranya aset.
1: Nah.
4: Tidak bicara hanya omset. Nah, sekarang pertanyaan saya, Mas Metro, apakah Simbah yang saat ini jualan di pasar, yang di lokalan itu, bisakah menerima pembelian atau order dari Papua, dari Kalimantan? Nah,
0: ayo,
2: aku Simbah saya aja yo, jualan wong lokal saja udah haji dua kali kok. Pemenasing tuku mau wong di Papua, Kalimantan.
0: Ayo,
2: wahyo malah soalnya le kesugihan nek kaya ngono kuwi.
4: Setuju Mas Mitro. Jadi kalau sampai ada wilayah lain, Jakarta, Papua, Kalimantan sampai belanja ke tempat mbahnya Simbahnya Mas Mitro, artinya kan yang tadinya haji dua kali bisa lima kali Mas Mitro. Nah caranya salah satunya nih Mas Wid, Mas Mitro dan Mas Gun adalah dengan cara digital marketing. Berjualan dengan cara digital yang itu bahasanya borderless, melebihi atau melewati batas wilayah kota bahkan negara Mas Gun.
1: Maksudnya ngene lho, dadi lek arep ngenalke barang dagangane mbahmu. Kuwi ora meng tuku gedong-gedong. Tuku apa? Grek-grek ora. Dipoto, dikirim ning wong Papua ngono, Bang.
2: Sinau
4: setuju.
1: Sinau.
4: Tapi menarik, apa yang dikhawatirkan oleh Mas Mitro ini juga harus kita pahami, yaitu jangan-jangan apa bahasa Jawanya? Ngapusi.
1: Nah,
4: bohongi, jangan-jangan
2: edit-edit barang
4: kuwi. Nah, itu penting juga.
1: Saya tadi udah bilang. Bahwa itu jalan-jalan cuma temennya aja yang beli.
0: Nah ini penjelasannya toh, rungok gitu.
4: Ya, jadi memang hal-hal oknum yang seperti itu ada Mas Mitro. Itu oknum bahasanya. Tapi sebetulnya cara yang tepat adalah bagaimana caranya supaya produk kita itu betul-betul dipercaya. Contoh, kita nggak cuma main di foto Mas. Jadi nanti Mas Mitro bisa bikin video pendek tentang kegiatan Simbah dan jualnya Simbah, juga tentang orang-orang yang pernah beli produknya Simbah,
1: testimoni
4: dan jelas produknya, jelas tempatnya, ya kan? Kemudian jelas juga lokasi, juga siapa penjualnya. Nah itu yang akan kita masukkan di digital. Kita sekarang kan zamannya media sosial tuh Mas Mitro. Nah Mas Mitro sendiri sekarang punya Instagram tidak?
2: Punya.
4: Punya Facebook?
2: Punya. Ada yang saya piye? Nek gon bab testimoni mau lu. Aku ge yo tahu tuku ge yo tahu. Terus di SMS apa di WA kon ngei testimoni karo kancane dhewe engko kayak kasih yang nilai yang bagus ya lho.
0: Bintang.
2: Lah ya dikangkat dirak mengkong kali kong to kuwi. Ora murni. Akeh sing ngapus-ngapuse nek ora aku tetep ora cocok.
0: Nah aku tetep cocok wis ngene Simbah kuwi mah. Wis cetono buktine kok.
2: Ya ngono nek ada berguru karo Mas iki.
0: Wis berguru lah.
1: Sik.
4: Betul.
1: Piye? Nek iki aku ketoke rada masuk iki to.
0: Dunia online, dunia digital marketing.
2: Aku rung matek mantep aku. Rung matek mantep coba jelasno meneh aku.
4: Jadi Mas Mitro, di dunia digital marketing itu boleh atau bisa melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Bisa melakukan kecurangan seperti itu. Tapi itu biasanya bisnisnya tidak akan lama. Karena pasti akan ketahuan.
1: Booming gitu.
4: Itulah makanya pentingnya selain kita belajar digital marketing, kita juga harus belajar tauhid dagang.
0: Ilmu sebelum beramal dan berbuat.
4: Nah, caranya yang terpenting adalah kita harus serius membangun bisnis kita. Maka saya bilang tadi, kalau bisnis itu adalah aset bicaranya. Karena harus jangka panjang. Sama seperti gini loh, kan Simbahnya di pasar, jualan offline, kan pasti hafal tuh siapa pelanggan-pelanggannya. Di digital marketing juga sama. Itu namanya aset yang harus dijaga. Agar aset itu tidak hilang, maka apa? Tidak boleh ngapusi. Jadi oleh karena itu digital marketing juga sudah ada polisinya itu, aturan-aturan mainnya. Kalau misalnya kita berbohong, maka si pembeli itu bisa report ke Instagram atau report ke Facebook menyatakan bahwa ini istilahnya fake akun. Akun bohong.
0: Akunnya
4: ngapain? Nah, jadi kita lihat kalau misalnya akun itu sudah cukup lama dan tidak pernah dilaporkan kecurangan, artinya akun itu sebetulnya adalah penjual yang insya Allah bisa dipercaya di digital marketplace.
2: Berarti simbah saya bisa jualan ke Papua, Kalimantan, Sumatera,
4: insya Allah.
2: Bisa naik gaji lagi.
0: Insya Allah.
4: Tapi
1: warisannya tambah.
4: Nah, tapi syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, kita harus belajar serius. Kemudian yang kedua, tauhid dagangnya juga dikuatkan.
0: Betul.
4: Bismillah, apa yang tadi disampaikan Mas Fitro, bisa haji lebih banyak lagi, warisannya lebih banyak lagi dari penghasilan, insya Allah terkabul.
2: Ya wis, nek ngono aku tak ngejak simbahku sinau digital marketing. Aduh, Mas Yosok.
4: Ya.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
1: Tanya jawab.
2: Tanya batas masbuk di Al-Fatihah. Apa rukuk Ustaz? Matur suwun.
3: Batas masbuk di
2: Al-Fatihah.
3: Al-Fatihah itu
2: apa rukuk? Begitu saja.
3: Oh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adroka ruku'al imam faqad adroka ruk'atan." Barang siapa menjumpai rukuknya imam, maka dianggap mendapatkan satu rukaat. Jadi nek jenengan takbiratul ihram kemudian melihat kondisi imam sedang rukuk, jenengan teko bar takbiratul ihram ora sah sedekep, tapi langsung rukuk. Nek rukuke jenengan kuwi isih kumanan rukuke imam, berarti ini dianggap mendapatkan satu rakaat. Nek imame rukuk, jenengan takbiratul ihram langsung rukuk pas Allahu Akbar, jebule imame wis ngadeg, berarti jenengan ora entuk rukuke imam, dianggap belum mendapat rakaatnya imam. Nah, gitu ya. Wallahu taala a'lam bisawab.
2: Ya.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى

0: Apakah Anda?
1: Ini yang disampaikan oleh Syekh Sa'di, bagaimana agar bekerja itu bisa bernilai ibadah. Salah satunya adalah dengan mengendalikan niatnya. Kita ulang di sini, kerja bernilai ibadah. Agar kerja itu bisa bernilai ibadah, maka kata kuncinya adalah kendalikan niat. Niat apa saja yang bisa dibangun? Mengendalikan niat berarti membangun niat. Apa sih yang harus kita niatkan? Itu yang dimaksud membangun niat. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, adalah diniatkan dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya, baik kewajiban untuk dirinya maupun kewajiban untuk nafkah keluarganya. Untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Satu. Yang kedua, serta semua orang yang wajib untuk dia nafkahi, termasuk binatang. Karena kewajiban memberi nafkah itu ada tiga sebab. Karena sebab nasab, karena sebab pernikahan, dan karena sebab kepemilikan. Contoh karena sebab nasab adalah anak, orang tua. Contoh sebab pernikahan adalah istri. Contoh disebabkan karena kepemilikan adalah budak, atau termasuk diantaranya adalah binatang piaraan. Kemudian yang kedua adalah dia niatkan dalam rangka untuk mencukupi dirinya sehingga tidak meminta-minta. Diniatkan untuk mencukupi dirinya agar tidak meminta-minta. Sehingga ketika dia punya sumber sendiri, maka dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, diniatkan dalam rangka untuk bisa menjalankan ibadah maliyah seperti zakat, sedekah, nafkah, dan yang lainnya, agar bisa menjalankan ibadah yang butuh modal harta. Contohnya zakat, sedekah. Tidak jauh dari hal ini adalah haji, umroh, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, diniatkan untuk membatasi diri pada pekerjaan yang halal dan menjauhi pekerjaan yang haram. Nih kalimat ini ya, wayaqsidul makasib at-thayyibah mutajanniban lil makasib al-khabitha al-muharrama. Dia niatkan dalam rangka untuk membatasi diri dengan pekerjaan yang halal, untuk membatasi diri pada pekerjaan yang halal dan menjauhi pekerjaan yang haram. Artinya dia saat bekerja itu milih, saya hanya mau yang ini, saya hanya mau yang ini. Dia batasi dirinya untuk yang halal. Kemudian yang kelima, sudah sampai sini yang terakhir ya, berarti empat. Atau kalau kemudian di sini disebutkan, ya seluku anfa'al asbabid dunyawiyah alla'iqah bihalihi, dia menempuh jalan yang bermanfaat secara duniawi, disesuaikan dengan kemampuan dan passion. Disesuaikan dengan kemampuan dan passion yang dia miliki. Dia punya passion di mana? Saya suka di bagian ini. Nah, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, apabila orang melakukan semua ini, maka kerja bisa bernilai ibadah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, wa min tamami dzalika alla yattakil al-'abdu 'ala haulihi wa quwwatihi wa dzakaihi wa ma'rifatihi wa hadzaqihi bi ma'rifatil asbabi wa iradatiha. Sebagai penyempurna, seorang hamba tidak boleh bersandar hanya kepada kemampuannya, kecerdasannya, pengetahuannya, kemudian kejeliannya, karena dia mengetahui berbagai macam sebab dan bagaimana cara mendapatkannya, perputaran sebab itu. Bal yasta'inu bi rabbihi mutawakkilan alaih. Namun dia iringi dengan meminta pertolongan kepada Rabb-nya, dipenuhi dengan tawakal. Rajian minhu ayyassirahu li ayyisaril umuri wa ajhaniha wa anjahiha, dengan mengharapkan agar Allah memudahkan urusannya dan memberikan solusi yang paling selamat serta yang paling dekat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa yas'alu rabbahu ayyubarika lahu fi rizqihi, dan dia minta kepada Allah agar rizkinya diberkahi. Sehingga di sini ada tambahan yang keenam, diiringi tawakal. Bentuk mengiringi kegiatan duniawi dengan tawakal adalah tidak bersandar kepada kemampuannya semata, sehingga dia tidak hanya bersandar kepada kemampuannya, tapi dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tawakal akan mengiringi aktivitasnya dengan banyak berdoa, memohon kemudahan, karena dia tidak tahu di depan ada apa. Mungkin akan ada banyak tantangan yang bisa jadi akan dihadapi, maka dia butuh tawakal dan banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan segala urusannya. Selain itu, yang ketujuh, beliau memberikan penjelasan agar orang ini selalu minta kepada Allah agar rizkinya diberkahi. Wa awwalu barakati rizki, dan keberkahan rizki yang pertama adalah ayyakuna muassasan ala taqwa wan niyatis salihah. Pekerjaan yang dia lakukan didasari oleh takwa dan niat yang baik. Wa min barakati rizki, dan bagian dari keberkahan rizki ayuwaffaqal abdu liwad'ihi fi mawadhi'ihi alwajibah wal mustahabbah. Seorang hamba diberi taufik untuk meletakkan hartanya pada tempat yang wajib untuk dia tunaikan dan tempat yang dianjurkan untuk ditunaikan, sehingga dia taruh harta itu pada tempat-tempat yang benar. Dan bagian dari keberkahan rizki, seorang hamba tidak lupa al-fadla fil mu'amalah, untuk memberikan kelebihan dalam mu'amalah, dan yang dimaksud adalah dia bersedekah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kalian melupakan al-fadla bainakum, untuk memberikan kelebihan dan kelonggaran kalian kepada sesama kalian. Bitaisiri alal musirin, dengan memudahkan orang yang mengalami kesulitan. Wa indharil musirin bitaisiril musirin wa indharil musirin, dengan memberikan kemudahan bagi mereka yang mau melakukan transaksi dengan mudah, dan memberikan waktu tunda bagi orang yang kesulitan. Misalnya dia ngutangi orang lain, kemudian orang itu lama enggak bayar. Kenapa? Dicari tahu, oh ternyata yang bersangkutan kesulitan untuk bayar, maka dia kasih waktu tunda. Wal muhabatu indal bai'i wasyira, dan dia iringi dengan al muhaba, persaudaraan ketika transaksi. Bima tayassara min qalilin aw katsirin fabidzalika yanalul abdu khairan katsiran. Apa yang mampu dia jangkau, baik yang sedikit maupun banyak, sehingga dengan demikian sang hamba bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan. Sehingga saat dia bergesekan dengan orang lain, dia lakukan dengan mudah. Maka wahai para pengusaha, wahai para pedagang, iringi akhlak ketika kita berdagang. Iringi dengan kepribadian yang baik, agar saat bisnis kita jalankan, maka kita semakin indah nampak di permukaan, sehingga orang ini tidak terlalu bernafsu ketika mencari harta, tidak terlalu menggebu-gebu dan seterusnya. Baik, maka di sini kita bisa tambahkan yang ketujuh adalah berharap keberkahan dari harta yang didapatkan. Ketika dia mengharapkan keberkahan dari harta yang dia dapatkan, dalam posisi itulah salah satu di antara peran dia ingin mengharapkan hartanya bermanfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakatnya. Selanjutnya, fa in qila, jika ada yang bertanya, ayul makasib aula wa afdal, pekerjaan apakah yang paling baik? Qad ikhtalafa ahlul ilmi fi dhalika, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Faminhum, di antara mereka ada yang mengatakan man faddala az-zira'ah wal harathah, di antara mereka ada yang mengatakan yang lebih afdal adalah bertani. Kalau az-zira'ah itu pertanian dalam bentuk nanam biji-bijian seperti padi, gandum dan seterusnya. Kalau al-harathah itu pertanian dalam bentuk nanam pohon berbuah seperti nanam durian, nanam apel atau yang lainnya. Wa minhum man faddala al-bai'a wa syira', dan ada yang mengatakan yang paling bagus adalah transaksi jual beli. Dan ada yang mengatakan yang paling bagus adalah melakukan proses produksi, manufaktur, serta punya keahlian tertentu. Wa kullu minhum aula bi hujjatihi, dan masing-masing adla bi hujjatihi, punya alasan. Walakin hadzal hadis huwal fadhil wal fasil lin niza', namun ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai hakim dalam memutuskan perbedaan pendapat di atas. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam qol, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wa nafi'u min dhalika ma'lumun annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas, dan yang bermanfaat dalam hal ini adalah maklum, hal yang maklum, berbeda-beda, dan sesuatu yang bermanfaat itu hal yang maklum, berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Fa minhum man takunu al-hiratha wa az-zira'a afdala fi haqqihi, ada orang yang di mana bertani itu lebih cocok baginya. Dan ada yang posisinya transaksi jual beli, dagang itu lebih cocok baginya. Ada yang bentuknya manufaktur itu lebih cocok baginya. Fal afdalu min dhalika wa ghairihi al-anfa, maka yang paling afdal dari semua itu adalah apa yang paling manfaat. Fa salawatullahi wa salamuhu ala man u'tiya jawami'al kalim, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada makhluk yang telah diberikan jawami'ul kalim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nawafi'aha, dan yang diberi kalimat yang banyak memberikan manfaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk ridha terhadap takdir Allah ba'da badlil juhdi, setelah orang itu berjuang. Wastifraghil wus'i fil hirsi 'alan nafi', setelah dia mencurahkan kemampuannya untuk mendapatkan apa yang bermanfaat. Fa idza asaba al-'abdu ma yakrahuhu fala yunsabu dhalika ila tarki ba'dil asbab allati yudhannu naf'uha law fa'alaha. Maka apabila seorang hamba mendapatkan apa yang tidak dia sukai, agar itu jangan dinisbahkan kepada bentuk karena dia meninggalkan sebab tertentu yang dia anggap itu memberikan manfaat andaikan dia melakukannya. Maksudnya kayak gini, ketika kita punya rencana untuk melakukan A. Nah, dalam melakukan A itu ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan. Lalu ada salah satu tahapan kita lewati. Kita enggak melakukan itu. Sampai akhirnya ternyata rencana A itu gagal. Maka kita tidak boleh mengatakan, andaikan, nah, pakai andaikan ya. Andaikan dulu saya melakukan tahapan X yang kita lewati itu, pasti ini akan berhasil. Maka yang seperti ini enggak boleh. Kenapa? Dari mana kau bisa menjamin kalau kau melakukan X pasti berhasil? Iya, karena kemarin saya tidak melakukan X, makanya jadi gagal. Enggak bisa kayak gitu. Kau enggak bisa memberikan jaminan bahwa ketika sebab X itu dilakukan, tahapan X itu dilakukan, kau pasti akan berhasil. Karena keberhasilan kau enggak tahu apakah nanti kau bisa dapatkan atau tidak. Memang pada prinsipnya manusia ketika ingin mewujudkan sesuatu ada tahapannya, sebab-sebab agar dia bisa menuju kepada tujuan itu. Tapi enggak ada jaminan kalau kemudian dia melakukan semua sebab itu pasti akan berhasil. Bal yaskunu ila qada'illah. Namun dia nyender kepada takdir Allah. Wa qudratihi liyazdada imanuhu, agar imannya semakin bertambah. Sehingga hatinya dibuat istirahat, dibuat tenang jiwanya. Fa inna law fi hadhil hal, karena kalau terlalu sering mengatakan andaikan. Andaikan tadi kita enggak belok kanan. Coba tadi kita belok kiri. Karena dia terlalu banyak menyatakan andaikan dalam kondisi seperti ini.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. Tanpa tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
2: edisi Ahad 13 Muharram 1448 Hijriah,
1: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Sofyan Baswedan MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Kebenaran Hadis Nabi.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan ini benar ya. Kalau kita belum mengenal sesuatu, kita tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap hal tersebut. Demikian juga ketika kita belum mengenal misalnya Allah Subhanahu wa taala, kita sulit untuk mau mencintai Allah, mau tunduk kepada Allah, mau berkorban untuk Allah. Kita belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga sulit untuk mencintai Rasulullah, tunduk kepada Rasulullah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika cara kita mengenal itu tidak benar. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi caranya keliru. Kita mengenal Rasulullah SAW caranya keliru. Ini akan berakibat kita keliru dalam memposisikan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berangkat dari sini maka saya sengaja memilihkan judul ini agar kita bisa mengenal tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah nabinya. Menjaga sunnah maksudnya menjaga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok enggak judulnya bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an saja? Kalau bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an tidak perlu kita bahas. Kenapa? Karena sudah nyata sekali Al-Quran sejak diturunkan sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti akan tetap seperti itu. Tidak akan ada seorang pun yang bisa merubah-rubah teksnya bunyinya. Ya, karena Allah sendiri sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Yang lebih sering menjadi polemik adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak. Kalau Al-Qur'an kan 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Terkumpul dalam satu mushaf. Ya, banyak yang menghafal. Tapi kalau sunnah kan banyak sekali sunnah ini. Bagaimana sunnah yang sekian banyaknya ini bisa tetap terpelihara? Nah, karena mungkin ya, karena jarangnya ada pembahasan tentang ini, sehingga syubhat-syubhat itu masuk begitu saja ke tengah-tengah kaum muslimin, yang akibatnya menimbulkan keraguan-raguan pada diri mereka tentang keotentikan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan muncul beberapa kalangan yang mengajak untuk udahlah, nggak usah pakai hadis saja, cukup kita pakai Quran. Dan itu sudah muncul sekian dekade yang lalu. Kemudian dia berkamuflase, berganti-ganti pakaiannya, walaupun hakikatnya sama. Ya. Atau mengajak untuk mengkritisi kembali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kacamata apa namanya istilahnya, hermeneutika, atau dengan kacamata sains. Kita nggak boleh percaya begitu saja dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa sudah ratusan tahun Nabi wafat baru dia dicatat dan nggak ada yang salah? Mana mungkin orang bisa mengingat-ingat hadis sekian lamanya tanpa ada yang salah, tanpa ada yang lupa? Tuh buktinya banyak hadis-hadis palsu. Jangan-jangan ini hadisnya palsu lagi, ya? Dan berbagai macam ungkapan-ungkapan lain yang tujuannya adalah bagaimana umat ini ragu terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam ini nggak mungkin bisa kita jalankan, nggak mungkin kita bisa amalkan kalau nggak ada sunnah. Setuju nggak? Itu mereka yang hanya mengajak kembali kepada Al-Quran. Saya yakin mereka tidak mungkin bisa melaksanakan sholat waktu-waktunya, jumlah rakaatnya, rukun dan wajibatnya, serta sunnah-sunnahnya enggak dibahas sama Al-Quran. Yang bahas apa? Hadis Nabi. Waktu subuh dari jam sekian sampai jam sekian, bukan jam ya, maksudnya sejak terbit fajar tsani, fajar shadiq, sampai terbitnya matahari. Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Waktu zuhur, kapan dimulai, kapan berakhir, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Kemudian ibadah-ibadah lain yang merupakan arkanul Islam. Banyak sekali yang detail-detailnya tidak dibahas oleh Al-Quran. Sehingga tidak mungkin Al-Quran itu bisa diamalkan tanpa adanya sunnah. Nah, yang saya ingin soroti di sini adalah bagaimana Allah menjaga sunnah nabinya. Nah, sebelum saya jawab, kita harus faham dulu bahwa kalau Allah menjaga Al-Quran, ya, dan itu memang sudah janji Allah kan, surat Al-Hijr ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Al-dzikra di sini Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang pasti memeliharanya, menjaganya. Al-Quran pasti dijaga oleh Allah. Saya mau tanya sama jamaah sekalian, Al-Quran itu sekedar teks bacaan ataukah dia ajaran juga? Hah? Ajaran ya. Berarti tulisan yang kita baca itu, yang kalau kita baca, maka yang kita baca adalah kalamullah, firmannya Allah, itu mengandung perintah, mengandung larangan, anjuran, pembolehan, pemakruhan, alias berbagai hukum hukum syar'i. Di samping itu Al-Quran juga berisi berita-berita, berita masa lalu tentang umat-umat terdahulu, berita tentang apa yang akan terjadi kemudian di hari kiamat dengan berbagai macam peristiwanya, berita-berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang malaikat-malaikat Allah, tentang kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Apa kandungan atau sebagian dari kandungan kitab-kitab itu? Ini semua adalah bagian dari Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sebuah kitab yang berisi petunjuk, berisi aturan-aturan dalam kehidupan di dunia. Bagaimana seseorang harus mempercayai apa yang harus dia percayai. Pertanyaannya sekarang, kalau Al-Quran itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran turun dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya rusak, kacau, fungsi dari Al-Quran itu terjaga enggak? Seandainya bahasa Arab itu punah, kira-kira Al-Quran bisa menjadi kitab hidayah? Logika aja, logika. Enggak bisa. Ibaratnya apa? Misal nih, Indonesia ini dulu memiliki bahasa Sanskerta. Misalnya ya. Ya, dengan aksaranya yang khas, dengan kata-kata yang khas. Dan Indonesia punya undang-undang dalam bahasa Sanskerta. Kemudian bahasa ini punah. Undang-undangnya bisa dijalankan enggak? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Alias undang-undang itu akan mandek, akan sia-sia ketika bahasa dari undang-undang sudah nggak bisa dipahami lagi, karena punah, karena rusak, tercampur dengan istilah-istilah asing yang merusak maknanya yang sesungguhnya. Berarti konsekuensi dari dijaganya Al-Quran adalah dijaganya bahasanya Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Dan tidak ada bahasa di dunia yang lebih terjaga, lebih terpelihara seperti bahasa Arab. Ya, hanya saja kita nggak paham kehebatan dan keistimewaan bahasa Arab, bahasa yang sangat kaya, sangat kaya. Jauh bahasa Inggris nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahasa Arab. Bahasa Inggris itu umurnya belum lama. Coba yang pernah belajar bahasa Inggris, coba cari manuskrip bahasa Inggris paling tua umurnya berapa. Dan coba pahami, bisa enggak? Sudah sulit dipahami. Sudah banyak perubahan yang terjadi dalam gramatika bahasa, kata-katanya sendiri berubah. Kalau bahasa Arab enggak. Al-Quran itu umurnya sudah lebih dari 14 abad. Dan bahasa Arab lebih lagi dari itu umurnya. Karena bahasa Arab sudah ada sebelum Al-Quran turun. Dan sampai hari ini kita masih bisa. Syair-syair, penyair-penyair jahiliyah itu masih bisa dipahami oleh orang yang belajar bahasa Arab hari ini. Ini menunjukkan terjaganya bahasanya Al-Quran. Ini salah satu dari konsekuensi dari Allah menjaga Al-Quran. Konsekuensi berikutnya adalah Allah menjaga sunnah. Ini gak mungkin. Karena apa? Karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang menjelaskan, yang mensyarah daripada Al-Quran ini. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Caranya sunnah yang menjelaskan. Kalau sunnahnya ini kacau, porak-poranda, hadis yang sahih dengan yang hasan, dengan yang dhaif, dengan yang palsu, enggak bisa dibedakan, mana mungkin kaum muslimin bisa mengamalkan Al-Quran? Al-Quran hanya akan tersisa sebagai teks saja. Fungsi Al-Quran yang itu adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk itu kan harus difahami. Kalau enggak bisa difahami, bagaimana mau jadi petunjuk? Ibaratnya antum pergi mungkin ke Jepang sana ya. Jalan-jalan di sana ada papan-papan petunjuknya, tapi bahasanya bahasa Jepang semua. Kalau enggak paham bahasa Jepang, percuma kan? Kita enggak paham kayak mau kemana ini sekarang. Nah, jadi ini adalah konsekuensi dari dijaganya Al-Qur'an, Allah pasti akan menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sunnah, bahkan bahasa Arab pun juga dijaga oleh Allah. Makanya muncul ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu syair dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk keakuratan atau bentuk bagaimana bahasa ini terjaga secara akurat. Sunnah juga begitu, bahkan lebih kompleks lagi. Ilmu hadis itu, jamaah sekalian, sampai 100 macam turunannya. Bukan cuma satu, satu itu judul besarnya. Tapi bahasa yang mereka adalah ulumul hadis, ilmu-ilmu tentang hadis Nabi. Yang belajar akan tercengang, akan terheran-heran. Saya sempat menemukan ada pengakuan ya dari non-Muslim tentang betapa hebatnya ilmu hadis yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Dan dikembangkan oleh kaum muslimin ini juga bentuk real bagaimana Allah menjaga. Sebagaimana Al-Quran, bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Dengan menjadikan dia mudah untuk dihafal. Dengan menjadikan, dengan mengembangkan ilmu rasm. Ada rasm Uthmani. Ya, ketika umat Islam ini berkembang lagi, ada orang-orang yang tidak menguasai bahasa Arab yang masuk Islam, mereka kesulitan membaca Al-Quran kalau tidak pakai titik, maka diberi titik, hurufnya dibedakan dengan titik, ba dengan nun, dengan ta, dengan ya, dengan sa, dibedakan dengan titik. Oh, titik gak cukup, kita perlu harokat. Berkembang lagi, ada harokat. Oh, gak cukup, perlu tanda-tanda tajwid. Berkembang lagi, ilmu tajwidnya berkembang. Ini adalah bentuk Allah menjaga Al-Quran. Ada ilmu-ilmu kiraat. Kiraat pun ada dua riwayat, masing-masing imam punya dua murid. Ini semua adalah bentuk Allah menjaga. Demikian juga Allah menjaga sunnah Rasulullah dengan berkembangnya ilmu-ilmu hadis tadi. Saya cari-cari belum ketemu ini ungkapan salah seorang dia orang Lebanon, orang kontemporer ya, abad ke-20-an, sejarawan terkenal, Nasrani agamanya. Dan dia menyatakan keheran-heranannya dia tentang betapa akuratnya Allah, apa bukan Allah ya, istilahnya betapa akuratnya ilmu hadis itu dalam mengamankan hadis Nabi selama ini. Dan itu adalah sesuatu yang muncul sebagai tuntutan yang tidak mungkin terelakkan. Jadi sudah menjadi harga mati, ilmu hadis itu harus ada untuk mempertahankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti kalau ketemu saya bacakan insyaallah. Jadi intinya pertama adalah kita harus fahami bagaimana bangsa Arab jahiliyah di masa itu dalam mempelajari sesuatu. Supaya kita punya gambaran ya, ada sebuah disertasi doktoral ditulis oleh orang berkebangsaan Kuwait ketika dia sedang belajar di Birmingham University di Inggris sana. Dan disertasinya ini berbicara tentang pembukuan hadis dan syubhat-syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang orientalis terkait pembukuan hadis, dan sampai hari ini syubhat itu masih berkembang, disuarakan kembali oleh orang-orang liberal itu. Ya. Di antaranya adalah mereka menanyakan bagaimana mungkin ini kan kitab-kitab hadis itu baru muncul paling cepat 1,5 abad setelah Rasulullah wafat. Terus rangkaian sanadnya ini gak pernah tercatat sebelum itu. Matan-matannya, bunyi-bunyi hadisnya berarti sudah mengendap selama 1,5 abad baru dicatat. Mana mungkin orang bisa mengingat-ingat sekian banyaknya hadis, padahal itu sudah terjadi jeda waktu yang cukup panjang dan seterusnya. Panjanglah subhat mereka, saya nggak akan bahas semua. Nah, cara memahaminya begini, kita harus pahami dulu dengan kondisi umat saat Rasulullah SAW itu hidup. Jangan dipahami dengan kondisi umat sekarang. Ya. Nah, dijelaskan bahwa bangsa Arab itu bangsa yang bisa baca tulis atau enggak bisa baca tulis? Mayoritasnya. Dulu-dulu, bukan sekarang loh ya, dulu. Yang saya bahas dulu nih. Jelas Al-Qur'an bilang alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum. Ai minal ummiyyin, rasulnya pun enggak bisa baca tulis. Mayoritas umatnya yang ada di zaman itu juga enggak bisa baca tulis. Tapi saya tanya, orang Arab itu menghafal nasab mereka enggak? Yang kenal sama orang Arab, mereka menghafal nasab mereka. Ya. Mereka suka bersyair enggak? Suka bersyair. Ya, syair mereka itu bagaimana akan dihafalkan dan tetap terpelihara sebagai warisan budaya mereka? Padahal syairnya itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dengan cara apa kira-kira orang yang gak bisa baca tulis bisa mengingat-ingat syair mereka, bisa menyampaikan kembali syair, dan syair itu gak bisa diriwayatkan bil makna loh. Karena begitu dirubah, pecah dia, ketukannya beda. Ya, ada namanya ilmu, ini syair ini harus bacanya begini, begini, begini, begini, begini, ada ketukannya. Jadi ketika dia diganti, kacau dia, rusak. Jadi dihafal secara akurat. Mereka hanya punya satu senjata, yaitu hafalan. Berhubung mereka ini gak bisa baca tulis, gak bisa juga berhitung, maksudnya mayoritasnya. Ada satu, dua, sedikit sekali yang bisa baca tulis. Sedikit sekali yang bisa berhitung. Bukan total gak bisa, enggak, tapi sedikit sekali. Dan mereka punya warisan budaya yang mereka banggakan, punya nasab yang mereka banggakan, dan itu mau tidak mau adalah dengan cara dihafal, sehingga budaya menghafal itu adalah budaya yang sudah mendarah daging. Karena mereka gak bisa baca, percuma dicatat, percuma juga, siapa yang mau baca gitu loh. Mau gak mau harus dihafal ya. Sejarah mereka, nenek moyang mereka pernah berperang begini begitu. Dulu terjadi permusuhan, masing-masing kabilah memuji dan menyerang musuhnya dengan syair. Itu semua dihafal sama mereka. Nah, ketika Rasulullah SAW itu diutus di tengah-tengah mereka sebagai nabi yang ummi, kepada umat yang mayoritas juga ummi, bagaimana kira-kira mereka bisa merekam hadis nabi tadi? Ya dengan cara yang sama, dengan cara dihafal. Nah, ini yang tidak bisa mereka pahami, nggak bisa dipahami oleh orang-orang orientalis, orang-orang hidup sekarang. Kalau sekarang kita kepengen tahu nih bagaimana daya hafal kita sekarang dibandingkan daya hafal mereka sekarang, gampang caranya. Supaya kita jangan mengkiaskan, jangan kita berpikir dengan kacamata kita. Nggak akan ketemu kalau begitu ya. Orang-orang di masa itu mereka menghafal syair sepanjang 100 bait. 100 bait loh ya, kalau ditulis dalam halaman gini ya kira-kira 4 halaman lah, ukuran A4 ya, 4 halaman itu 100 bait kira-kira. Ya, itu bisa sekali dengar dihafal, saking kuatnya hafalan mereka. Kalau antum, ana tes ya, 2 bait aja. Ya, mungkin dalam bahasa kita sendirilah. Ya, silahkan coba mendengarkan pantun, kalau saya bahasa Arab ya, pantun dalam bahasa Indonesia yang belum pernah kita dengar dan belum pernah kita hafal sebelumnya. Sekali dengar maksimal bisa hafal berapa bait ya. Gampang, antum kalau naik pesawat, apa itu yang suka berpantun pesawatnya, Citilink ya, udah dengerin aja sekali kan dibaca sama dia, apal nggak tadi, coba diulangi ya. Ini menunjukkan apa, perbedaan yang sangat signifikan antara daya hafal kita dengan daya hafal mereka. Kenapa kita melemah daya hafalnya? Ya karena kita mencatat dengan cara-cara lain, dengan direkam, dengan di shot pakai kamera ya, dengan catatan seperti ini, sehingga kita bertumpu kepada ini semua dan kemampuan kita untuk menghafal itu melemah. Itu salah satu alasan. Alasan yang lain, kita tidak terlalu menganggap ini bernilai untuk kita ingat-ingat. Kan biasanya begitu toh. Hal-hal yang enggak terlalu penting ngapain kita ingat-ingat kan? Nomor relasi yang begitu banyak.

hadis Nabi SAW, maka kita juga tidak akan begitu tertarik untuk pertama untuk mengimani, untuk mengamalkan, apalagi menghafal, apalagi memperjuangkan. Ya. Jadi itu poin yang pertama, karena mereka adalah orang-orang yang memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan. Yang ini merupakan suatu konsekuensi logis dari kondisi mereka yang ummi, yang buta huruf tadi. Kemudian sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok orang yang demikian dicintai oleh sahabatnya. Ketika antum mengidolakan seseorang, biasanya antum akan mengikuti gaya bicara dia. Antum akan merekam statement-statement dia. Gitu kan biasanya? Kalau ada misalnya yang jelek ini ya, artis yang jadi favorit penyanyi, biasanya dia hafal lagunya. Kan gitu. Ya. Saking apa? Saking gandrungnya dia dengan manusia ini. Nah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka juga demikian terkagum-kagum dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan-ucapan Rasulullah itu menjadi fokus perhatian mereka. Karena apa? Karena pertama mereka punya iman bahwasanya yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berbeda dengan ucapan siapapun. Kalaulah ucapan penyair aja mereka bisa hafal. Apalagi ini ucapan Nabi, ucapan Rasul. Yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian Nabi SAW itu hidup di tengah-tengah mereka. Dan wahyu itu turunnya, wahyu ini termasuk Quran dan juga sunnah. Turunnya itu step by step. Dalam kondisi tertentu, turun ayat-ayat tertentu, dan Nabi mengatakan ucapan-ucapan tertentu, melakukan tindakan tertentu untuk menjelaskan maksud dari ayat itu. Dan mereka semua menyaksikan, nih, merekam. Tentunya akan lebih kuat lagi. Ketika sesuatu itu turun sesuai dengan kronologinya, kemudian dijelaskan dan dipraktekkan, terkumpul antara apa yang dilihat dan apa yang didengar. Tentu berbeda dengan kita yang hanya dapetin teksnya saja. Antum disuruh menghafal sesuatu hanya berangkat dari teks dengan orang yang dia juga menyaksikan, ikut merasakan suasananya, pasti beda. Daya rekamnya pasti beda, enggak mungkin sama. Saksi hidup itu beda dengan kita yang hanya belajar. Setelah itu semua lewat. Antum belajar sejarah perjuangan dalam mengusir penjajah, antum nggak pernah ketemu penjajah, nggak mungkin sama patriotismenya dan pemahaman dia terhadap bagaimana kondisi bangsa Indonesia di zaman penjajahan, sebagaimana para pahlawan kalau masih ada yang hidup sampai sekarang, nggak mungkin sama. Ya. Nabi Musa. Ketika meninggalkan Bani Israel selama 40 hari, Allah ngasih tahu, itu kaummu sekarang kembali nyembah berhala. Berhalanya berupa anak sapi. Allah ngasih tahu Nabi Musa. Ya marah, Nabi Musa marah. Tapi belum bereaksi. Begitu kembali dan melihat langsung, kembali nyembah anak sapi. Itu lempengan Taurat dilempar, wa alqal alwah. Kagetnya luar biasa melihat innalillah, nyembah anak sapi lagi, saya tinggal 40 hari juga sesat lagi nih mereka. Wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai, sampai dijambak itu rambutnya Nabi Harun, kakaknya sendiri. Qala ibna umma, wahai anak ibuku, dipanggil, dimarah-marahin sama dia, dijambak jenggotnya, dijambak rambutnya. Reaksinya beda ya, sebelum melihat dengan setelah melihat. Padahal yang memberitakan Allah. Laisal khabar kal muayana, tidak sama antara berita yang kita dengar saja dengan sesuatu yang kita saksikan. Nah, mereka menyaksikan,

0: Jangan difahami seperti mereka yang hidupnya di Eropa, hidupnya di Amerika, ingin mempelajari sesuatu yang terjadi di belahan dunia yang lain dalam waktu yang jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Dan mereka menganggap Muhammad ini orang biasa. Oh tidak, dia orang luar biasa. Menurut para sahabatnya luar biasa. Makanya kalau orang hari ini aja ada yang menghafal semua albumnya penyanyi fulan, dia cuma penyanyi. Ini dihafalkan karena apa? Karena mereka yakin yang keluar dari lisannya Rasulullah adalah hidayah, petunjuk. Itu yang akan menyelamatkan mereka ketika itu difahami, ketika itu diamalkan. Dan mereka yakin bahwa kalau itu disampaikan kepada orang lain, mereka dapat pahala besar. Karena mereka mendengar Nabi menjanjikan pahala yang besar. Nadharallahu imra'an. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu bersinar, berseri-seri. Kenapa? Sami'a minni maqalan. Apabila dia mendengar suatu ucapan dariku, fawa'aha, kemudian dia rekam dengan baik ucapanku itu. Thumma addaha kama sami'ah. Thumma addahu kama sami'ahu. Kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Di sini Rasulullah SAW memberikan iming-iming. Wajahnya akan bercahaya nanti di hari kiamat. Karena dia menghafal baik-baik ucapanku, kemudian menyampaikan apa adanya. Sehingga para sahabat berlomba-lomba. Sudah orang yang mereka kagumi, akhlaknya luar biasa baik, mereka juga yakin di balik setiap tutur kata, gerak-gerik Rasulullah adalah sebenarnya merupakan bimbingan yang mengajak mereka kepada keselamatan dunia akhirat, dikasih iming-iming pula setelah itu. Kalau bisa dihafal dengan baik, kalian akan memiliki wajah yang berseri-seri saat wajah orang lain itu hitam. Kemudian mereka memang sudah punya bakat menghafal. Apa susahnya untuk dihafal? Bisa ya, mulai terpahami ya. Kemudian di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ngomong, kalau bicara itu fasih. Enak didengar bicaranya Nabi itu. Dan tidak bertele-tele, enggak kayak saya ini kalau ceramah panjang, mukadimahnya panjang ya. Kebanyakan manusia itu tidak memiliki kepandaian untuk meringkas kata-kata yang penuh makna. Nabi tidak seperti itu. Nabi itu diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Wa utitu jawami'ul kalim wa khawatimahu. Wa ikhtasara riyal haditsu ikhtisaran. Aku diberi ungkapan kalimat-kalimat yang singkat namun padat, dan beliau bisa menjelaskan banyak hal dengan kata-kata yang singkat. Lebih mudah enggak dihafal? Lebih mudah. Tambah lagi, beliau kalau bicara tidak kecepatan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasridul haditsa kasabikum hadza." Nabi itu kalau ngomong enggak bertubi-tubi kayak kalian gitu. Kalau bicara itu sedikit kata-katanya. Law addahal ad la addaha. Andai mau dihitung berapa banyak kata-kata yang diucapkan oleh Nabi, bisa dihitung.
1: Masuk waktu ya?
0: Tuh, mau break dulu? Lanjut. Lanjut dulu ya. Taib. Barakallahu fiik. Kemudian Nabi juga sering mengulang sampai 3 kali. Kenapa? Kata Aisyah, liyufhama anhu, agar benar-benar difahami oleh sahabatnya. Hal-hal yang penting sering diulang 3 kali. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Ditekankan. Ya, bahkan Al-Quran juga menggunakan uslub yang sama, mengulang. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Al-haqqah. Mal-haqqah. Wa ma adraka ma al-haqqah. Sering. Ketika sesuatu diulang-ulang kan akan lebih menarik perhatian daripada kalau hanya dibacakan 1 kali. ya. Bacanya pelan, jelas, diulang sampai 3 kali. Dan itu didasari dengan penuh keimanan bahwasanya ini adalah bimbingan yang akan menyelamatkan mereka. Yang tidak mungkin mereka bisa mengamalkan Al-Quran kalau mereka tidak memahami, tidak menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak merekam bagaimana sikap Rasulullah, yang direkam oleh para sahabat itu bukan hanya ucapan, tapi juga gerak-geriknya Rasulullah. Bedanya kalau gerak-gerik ya diungkapkan dengan bahasa masing-masing. Oh, Rasulullah melakukan gerakan begini. Oh, Rasulullah ketika marah misalnya wajahnya memerah seperti ada delima yang airnya itu mengenai wajah Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah itu rambutnya begini, cara jalannya begini. Ini adalah rekaman mereka terhadap gerak-gerik Rasulullah SAW. Dan itu terjadi bukan dalam 1-2 tahun. Dalam berapa tahun? 23 tahun. Bayangkan ketika ada orang belajar suatu ilmu selama 23 tahun. Segoblok-gobloknya orang paham enggak kira-kira? Paham, apalagi mereka jago-jago hafalan. Gitu. Ini melebihi masa yang diperlukan untuk orang itu belajar sampai jadi dokter. Insya Allah enggak nyampe 23 tahun deh. Jadi profesor pun enggak selama itu. Ya. Kita belajar dari SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, 12. Perguruan tinggi berapa? 4 tahun. Berapa jadinya? 16. Untuk dapat S2 berapa tahun? 2 tahun, 18. S3? 2 tahun, 20. 20 tahun sudah doktor. Ya. Dari nol belajar. Mereka enggak dari nol belajar. Mereka sudah ada bahasa, mereka sudah pandai menghafal, ya. Sehingga tidak mengherankan ketika mereka bisa menghafalkan itu semua. Nah, jadi itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah nabinya. Dan subhanallah, ilmu sunnah ini berkembang sesuai dengan tuntutan. Sahabat enggak perlu sanad. Ya kan? Langsung mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun meriwayatkan pakai perantara, perantaranya juga sahabat yang lain, yang itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah SAW juga. Sahabatnya enggak akan ada yang bohong. Enggak akan ada seorang pun sahabat Nabi yang berani bohong atas nama Rasulullah SAW. Enggak mungkin. Karena Allah sudah mentazkiyah mereka. Ya. Ketika bergeser ke masa berikutnya, masa tabi'in, udah tambah nih rantainya nih. Ya, tabi'in mendengarkan kadang dari sahabat langsung, ya yang senior-senior. Kan tabi'in ini rentang waktunya lumayan, 1 abad lebih. Gak mungkin semuanya langsung ketemu dengan sahabat. Dan sahabat Nabi tinggal sedikit yang hidup ketika itu. Sehingga mau tidak mau mereka mendengarkan dari sesama tabi'in juga. Ada tabi'in level 2, ada level 3, ada level 4. Setelah itu muncul generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Sampai ketika hadis itu dibukukan. Dan kitab hadis paling tua yang nyampe ke tangan kita hari ini adalah kitabnya Muwatta' Imam Malik. Atau ada lagi yang lebih tua. Jami' Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid itu wafat tahun 154 Hijriah. Ya, ada kumpulan hadisnya yang masih ada sampai hari ini. Berarti ada sekitar 140-an tahun lebih. Karena Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, di awal tahun 11 Hijriah. Ini meninggal tahun 154. 100 tahun lebih lah. Itu yang nyampe ke tangan kita lah ya. Yang masih ada wujud fisiknya. Artinya ketika sanad atau rantai itu mulai memanjang, muncul ilmu-ilmu lain, otomatis. Allah memberikan ilham kepada ulama-ulama dari kalangan, mulai dari sahabat pun sudah mulai ada, verifikasi hadis namanya. Sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq, sejak zaman Umar bin Khattab itu sudah muncul. Pernah suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh seorang nenek-nenek, menanyakan berapa jatah warisan saya sebagai nenek, cucu saya yang meninggal. Kata Abu Bakar, saya enggak dapetin itu dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menjelaskan tentang berapa jatah warisannya seorang nenek. Kalau bapak ada, ibu ada, anak ada, saudara ada, ya. Ini nenek enggak ada di sini. Nah, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ada enggak di antara kalian yang pernah mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW tentang berapa jatah warisan seorang nenek? Maka Abu Zaid Al-Khudri kalau enggak salah angkat tangan, iya saya pernah mendengar Nabi memberinya 1/6. Abu Bakar enggak langsung percaya, kau punya saksi enggak kalau Nabi bilang seperti itu? Ada orang lain yang juga mendengar Nabi bilang seperti itu? Ada Mughirah bin Syu'bah, sahabatnya, iya benar, saya mendengar Nabi memberinya 1/6. Ini adalah bentuk verifikasi yang sangat dini sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kasus lain di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Abu Musa al-Ash'ari ingin menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab di rumahnya. Diketok sekali, salam, gak ada jawaban. Ketok dua kali, salam lagi, gak ada jawaban. Ketok ketiga kali, salam lagi, gak ada jawaban, pulang. Umar bingung, kenapa kok ditinggal? Dipanggil, loh kenapa kau pulang? Ya Nabi bilang minta izin itu 3 kali. Jangan sembarangan loh ya, bilang-bilang Nabi bilang seperti itu. Siapa saksinya kalau Nabi bilang seperti itu? Ya, sampai sedikit diancam kau kalau sampai berani bohong, mengatasnamakan sesuatu atas nama Nabi dan tidak bisa membuktikan, awas kamu, saya pukul kamu. Dan Umar itu terkenal, dia kalau ada lihat orang nggak beres sedikit dipukul, ya, siap itu alat pukulnya itu selalu siap. Kalau keluar rumah selalu bawa alat itu, ya, namanya ad-durrah. Nah, langsung dia cari saksi lain. Alhamdulillah dapat. Saya lupa nama sahabatnya siapa. Dia mengatakan benar ya Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, Nabi mengatakan al-istidzan thalatha. Minta izin itu cuma sampai 3 kali saja. Kalau dikasih izin, masuk. Enggak, ya pulang. Kemudian berkembang lagi. Terus ada ilmu sanad, ada ilmu rijal. Rijal itu artinya biografi para perawi hadis itu tercatat. Subhanallah. Gak ada kitab, gak ada ilmu di dunia ini yang lebih kompleks daripada ilmu hadis. Makanya saya bilang sampai 100 cabang ilmunya. Dan masing-masing cabang itu ada literaturnya sendiri. Kalau mau bicara sanad, jenis-jenis sanad, ya, mau bicara biografi perawi ada, dan itu luar biasa. Biografi itu kira-kira ada sekitar 50 ribuan perawi yang terdokumentasikan biografinya, mulai dari yang panjang lebar sangat terkenal, baik terkenal sebagai yang best of the bestnya para sahabat, kitab-kitab yang memuat siapa saja nama para sahabat, itu semuanya ada. Apa hadis-hadis yang biasanya mereka riwayatkan? Kalau ada kemiripan antara nama sahabat dengan nama tabi'in, mereka jelaskan gitu. Ini ada dua loh ya, ada yang sahabat, ada yang tabi'in. Yang ini yang sahabat, yang itu yang tabi'in. Atau sesama tabi'in, ada orang yang namanya mirip-mirip. Ya, Muhammad bin Ishaq. Dalam satu masa ada 3 orang yang namanya Muhammad bin Ishaq dan semuanya terkenal. Ya, ada Muhammad bin Ishaq ibnu Huzaimah, ada Muhammad bin Ishaq As-Saghani, ada lagi Muhammad bin Ishaq siapa lagi yang ketiga. Dibedakan. Nah, ini adalah perkembangan dari ilmu hadis dalam rangka apa? Memverifikasi supaya benar-benar akurat. Ini perawi yang disebutkan dalam sanad ini siapa sih dia sebetulnya? Namanya cuma Muhammad. Muhammad siapa? Ada sendiri kitab yang membahas. Kalau pakai kunyah, pakai Abu Fulan atau Ummu Fulan atau Ibnu Fulan, juga ada sendiri kitabnya. Kalau hari ini kita dengar, siapa tuh? Itu Abu Fulan. Abu Fulan itu siapa sih? Bingung kita. Ya. Kalau di, kalau terkait dengan ilmu hadis, semuanya ada keterangannya. Dan berbagai macam ilmu-ilmu yang lain, yang dengan itu semua, tidak mungkin ada orang yang bisa menyisipkan hadis palsu dan tidak ketahuan. Tidak mungkin ada. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang yang berbohong di pagi hari, sore hari sudah ketahuan dia bohong. Dan begitu sekali ketahuan dia berbohong, dia dapat gelar kehormatan. Apa? Kadzab. Ya. Pendusta. Langsung itu. Berikut-berikutnya hadisnya dia ditolak semua, dibuang sampah, enggak ada nilainya. Sekali aja berbohong. Kan kalau tobat gimana? Ya sudah terlanjur pernah bohong. Ya. Mungkin kita break dulu ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Ulama Al-Quran versus sang pembunuh. Al-Quran mendarah daging dalam tubuhnya. Al-Quran menjadi perhiasan hidupnya. Aktivitasnya bersanding dengan Al-Quran. Beliau adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, murid terbaik Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mantan budak Bani Wabilah yang berasal dari Kufah. Berkulit hitam, namun berkepribadian putih cemerlang, ulama tabi'in tersohor hingga Imam Ahmad mengatakan,
1: telah terbunuh Sa'id bin Jubair, padahal semua kaum muslimin penduduk bumi membutuhkan ilmunya Sa'id bin Jubair.
0: Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau meninggal dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, manusia dari Bani Thaqif yang diangkat sebagai gubernur untuk memimpin wilayah Mekah, Madinah, Taif dan Iraq. Dia dikenal penguasa yang sangat kejam, membunuh banyak ulama dan kaum muslimin. Dialah yang membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair dulu pernah menjadi buron negara bersama Abdurrahman Ibnu Asy'ath. Setelah Ibnu Asy'ath berhasil ditangkap, Sa'id melarikan diri ke Asfahan. Ketika tempat pelariannya diketahui, beliau pindah ke Mekah. Setelah diketahui keberadaannya, beliau tidak pindah.
1: Demi Allah, saya malu kepada Allah, kemana saya harus lari, dan tidak ada tempat menghindari dari takdir Allah.
0: Setelah pasukan mengepung rumahnya Sa'id, mereka mengetuk pintu dengan keras. Setelah Sa'id membukakan pintu dan memperhatikan wajah-wajah mereka, beliau mengatakan,
1: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami pasrahkan kepada Allah dan Dia sebaik-baik tempat bergantung.
2: Apa yang kalian inginkan?
3: Hajjaj ingin ketemu kamu sekarang,
0: jawab mereka.
1: Tunggu sebentar.
0: Beliau pun mandi, memakai minyak wangi, minyak rambut, dan memakai kain kafannya. Lalu keluar rumah sambil berdoa.
1: Ya Allah, Zat pemilik tempat berlindung yang tidak terkalahkan, Sang pemilik kekuatan, tidak ada satupun yang mampu menggapainya.
0: Sa'id menemui Hajjaj dalam keadaan sangat marah. Beliau menyampaikan salam.
4: Assalamu ala man ittaba'al huda.
0: Keselamatan bagi mereka yang mengikuti jalan petunjuk. Ini adalah salamnya Musa kepada Fir'aun.
4: Siapa namamu?
0: Tanya Hajjaj.
4: Sa'id bin Jubair.
3: Salah, kamu Syaqi bin Katsir, orang celaka bin binasa.
0: Tukas Hajjaj. Ibuku paling tahu tentang namaku.
3: Kamu celaka? Ibumu celaka,
0: kata Hajjaj.
1: Masalah gaib, celaka di akhirat, hanya Allah yang tahu,
0: jawab Sa'id.
3: Apa pendapatmu tentang Muhammad?
0: Tanya Hajjaj. Nabiul Huda, Imamur Rahmah, Nabi, pembawa petunjuk, pemimpin kasih sayang.
3: Apa pendapatmu tentang Ali?
0: Tanya Hajjaj. Beliau telah menuju Allah, Imam Huda, pemimpin kebenaran.
3: Lalu, apa pendapatmu tentang diri saya?
0: Tanya Hajjaj.
1: Orang zalim yang akan bertemu Allah dengan menanggung darah kaum muslimin.
3: Bawakan emas dan perak,
0: pinta Hajjaj. Para pasukan datang membawa dua ember emas dan perak dan langsung dituang di depan Sa'id.
1: Apa-apaan ini Hajjaj?
0: Jika kamu hendak sedekahkan barang ini agar bisa menebus hukuman Allah, itu amal soleh bagimu. Jika ini harta yang kau rampas dari si miskin dengan cara sombong, demi Allah, hari kiamat lebih menakutkan.
3: Bawakan alat musik dan gadis penyanyi,
0: pinta Hajjaj. Alat musik itu dimainkan dan si gadis sambil bernyanyi. Sa'id pun menangis hingga membasahi jenggotnya.
3: Kamu kenapa? Kamu terenyuh?
1: Tidak, tapi saya melihat gadis ini dipaksa melakukan sesuatu yang bukan tujuan dia diciptakan.
3: Mengapa kamu tidak ikut tertawa seperti kami?
0: Tanya Hajjaj.
1: Karena hati kita berbeda dan tidak sama.
3: Aku akan ganti dinar ini menjadi api yang menyala,
0: kata Hajjaj.
1: Kalau kamu bisa, kamu tak sembah,
0: tukas Sa'id.
3: Akan kubunuh kamu dengan cara yang tidak pernah kulakukan pada orang lain. Silakan pilih cara apa yang kau inginkan,
0: ancam Hajjaj.
1: Sebaliknya, kamu pilih cara apapun yang kamu inginkan.
0: Demi Allah, cara apapun yang kau gunakan untuk membunuhku,
1: pasti Allah akan membalasnya dengan cara yang sama pada hari kiamat. Ancam balik Said.
3: Bunuh dia!
1: Perintah Hajjaj. Kemudian Said menghadap kiblat sambil membaca firman Allah Ta'ala.
5: Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin.
1: Aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan tunduk, dan saya bukan termasuk orang musyrikin. Quran Surat Al-An'am ayat 79.
3: Hadapkan dia ke selain arah kiblat.
1: Perintah Hajjaj. Said membaca firman Allah Ta'ala.
5: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهِ.
1: Kemanapun kalian menghadap, di sana ada wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah.
3: Telungkupkan dia ke tanah.
1: Perintah Hajjaj. Sa'id tersenyum dan membaca firman Allah.
5: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah kami ciptakan kalian, ke tanah kami kembalikan kalian, dan dari tanah kami bangkitkan kalian untuk yang kedua kalinya. Quran Surat Thaha ayat 55.
3: Sembelih dia.
1: Perintah Hajjaj. Seketika itu Sa'id berdoa.
6: Ya Allah, jangan beri kesempatan orang zalim ini untuk membunuh seorang pun setelah ia membunuhku.
0: Beliau meninggal, wafat untuk beristirahat dari kejahatan penguasa zalim, dan Allah ijabahi doanya. Setelah kejadian itu, Hajjaj jatuh sakit, keluar penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Dia sakit sebulan penuh, tidak bisa merasakan makanan dan minuman, dan tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali dia tidur, dia selalu bermimpi berenang di sungai darah. Dia selalu mengatakan,
3: bagaimana nasibku dengan Said? Bagaimana nasibku dengan Said?
1: Hingga dia mati.
0: Ibnu Jarir mengatakan, tahun kematian Said dikenal dengan tahun ulama. Karena pada tahun itu, banyak ulama Madinah yang wafat, dimulai dari Ali bin Husain Zainul Abidin, cucu Ali bin Abi Talib, Urwah bin Zubair, Sa'id bin Musayyib, Abdurrahman bin Harith, dan Sa'id bin Jubair. Al-Bidayah wa Nihayah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya Ustaz.
1: Nah. Saya punya putri usia 16 tahun. Usia segitu itu lagi sering-seringnya curhat ke, alhamdulillah lagi sering-seringnya curhat ke orang tua. Yang mau saya tanyakan di mana batasnya? Karena kalau saya berusaha untuk membatasi mana yang gibah, mana yang tidak, saya khawatir dia tidak bisa terbuka kepada saya. Padahal zaman sekarang ini kan seorang anak itu mau terbuka cerita segala sesuatu kepada orang tuanya itu sudah sebuah poin yang alhamdulillah.
2: Yeah.
1: Itu saja Ustaz, jazakumullah khairan.
2: Baik, wa iyakum jazakumullah khairan. Akhwati filah, tadi ada pertanyaan yang pertama tadi ya, dari tertulis tadi ada pengecualian dari ghibah ya, seperti at-tadhallum, menyebutkan kezaliman orang lain ya, atau istifta, meminta fatwa, minta pendapat ya. Demikian beberapa hal yang itu memang maslahatnya lebih besar daripada bahayanya ghibah. Ya, maka ketika dengan anak-anak kita pun kita ajarkan bahwa batasan ghibah itu pada perkara yang ingin menjatuhkan saudaranya, ingin menyebutkan keburukan saudaranya, itu yang masuk dalam ghibah. Tapi kalau penyebutan tadi dalam rangka untuk menjaga diri, jangan sampai jatuh dalam keburukan tersebut, insya Allah yang demikian masih dalam perkara yang diperbolehkan. Ya, saya bermuamalah dengan si fulan itu keadaannya demikian, ya. Itu dalam rangka untuk mendapatkan arahan kita sebagai orang tua, masukan dari kita. Nak, jangan begitu, jangan berteman dengan teman yang buruk atau dengan orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain seperti itu, nanti ketularan ya. Tinggalkan saja yang seperti itu, jangan dekat-dekat. Cari teman yang baik, cari teman yang soleh misalnya. Ya, ini wallahu alam insyaallah tidak termasuk dalam perkara ghibah. Artinya kita sebagai orang tua tetap mengarahkan ya, tetap mengarahkan anak-anak kita. Kita juga ajari batasan-batasan bahwa di situ ada ghibah dalam rangka hanya untuk menjatuhkan saudaranya, menyebutkan keburukan saudaranya, tidak ada maslahat yang lain, maka seperti itu. Seperti itu kita ingatkan ya, sehingga tidak bertentangan ya antara menjaga keterbukaan anak-anak kita, sehingga kita tahu pergaulannya, kita tahu perkembangannya. Demikian juga sisi yang kedua, bagaimana anak ini bisa terjaga dari ghibah ya, terbebas dari ghibah. Insyaallah itu ya kita bisa memberikan bimbingannya. Wallahu taala a'lam bishawab.

0: Aga
1: Kenapa kita harus mendalami ilmu agama? Yang pertama, alasan utamanya adalah agar kita mudah masuk surga. Agar apa? Mudah masuk surga. Simple itu, sesimpel itu alasannya. Kita tahu semua bahwa surga ini adalah sebuah tempat yang sangat istimewa. Namun tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke situ. Hanya manusia-manusia yang memenuhi kriteria yang boleh masuk ke tempat itu. Dan salah satu kriteria yang digariskan oleh yang punya surga, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kriteria yang digariskan oleh Allah bagi orang yang pengen masuk surga adalah mendalami ilmu agama. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, di mana jalan itu dia titi untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Sehingga para ulama kita mengatakan, siapapun yang pengen sampai ke surga, maka jalannya harus lewat jalan ilmu agama. Nanti kita akan jelaskan insya Allah pada poin yang ketiga lebih luas lagi. Ada seorang kakek datang menemui seorang ulama. Kakek itu berkata, "Ustaz, saya ini sudah lama belajar, sudah lama hadir pengajian, sudah puluhan tahun hadir pengajian, tapi saya merasa ilmunya segitu-gitu aja. Sudah 20 tahun hadir pengajian rutin, tapi ilmunya gitu-gitu saja. Sing nyantol kur sedidik." Karena memang kemampuan mengingatnya sudah banyak berkurang. Ngajinya tulen. Apa tulen? Hah? Urung metu wis kelalen. Nek metu nembe kelalen wis mending, berarti kan mantan nyantol. Iki urung metu wis kelalen. Bubar pengajian wis kelalen. Saya merasa kayak ndak dapat apa yang saya inginkan. Saya ngelihat kanan kiri saya, masya Allah, yang masih muda-muda, hafalannya kuat. Ditanya jawab, saya ini baru pengajian tadi aja sudah lupa. Apa ya kira-kira saya berhenti aja Ustaz ya, enggak usah ngaji lagi. Semakin tua semakin berat ingatannya. Apa jawaban dari ulama tersebut? Beliau berkata, "Kek, apa enggak cukup janji yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW? Buat orang yang mau belajar ilmu agama." Maka kakek itu bertanya, "Emang Rasulullah SAW menjanjikan apa?" Rasulullah SAW menjanjikan orang yang belajar ilmu agama akan dimudahkan apa? Masuk surga. Apa enggak cukup mendapatkan janji digampangkan masuk ke surga. Apa jawaban beliau? Cukup enggak? Lebih dari cukup. Ustaz, itu bukan hanya cukup, itu lebih dari cukup. Maka kata ustaz tersebut, mulai hari ini berangkatlah ngaji. Nyantol enggak nyantol, yang penting kita mendapatkan jaminan kemana? Ke surga. Jarang di antara kita berangkat ngaji niatnya nyari surga. Banyak di antara kita berangkat ngaji niatnya apa? Reuni. Ketemu karo panca. Ada lagi yang berangkat ngaji niatnya karo dagang. Ya, bawa apa? Dagangan. Jarang di antara orang yang berangkat ngaji, saya berangkat ngaji pengin dapat surganya Allah Azza wa Jalla. Maka ini harus kita hadirkan di dalam hati kita. Saya berangkat ngaji tujuannya adalah ingin mencari surganya Allah. Seandainya ternyata di situ ada yang nyantol, ada yang enggak nyantol. Dari 100% yang disampaikan ustadznya yang nyantol cuma biasanya berapa persen jenengan? 100% yang nyantol berapa? Berapa? 99? Masya Allah. 50% saja itu sudah mending. Oke, seandainya enggak nyantol kecuali 5%, gimana? Sudah dapat janji Nabi SAW, dimudahkan jalan ke surga. Nabi SAW tidak katakan, oh supaya dapat jaminan surga harus 90% nyantolnya. Enggak. Beliau SAW cuma mengatakan, barang siapa meniti jalan, di situ dia nyari ilmu agama, di situ dia nyari ilmu agama. Berarti yang dijadikan ukuran prosesnya atau hasilnya? Prosesnya. Selama proses ini kita jalani dengan baik, niatnya kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hasil itu gak akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Yang penting prosesnya kita jalani dengan baik, kita jalani dengan benar. Maka kalau kita ditanya perlu gak kita mendalami ilmu agama, jawabannya perlu. Kenapa? Alasan yang pertama, agar dimudahkan jalan ke surga. Oke? Yang kedua, apa alasannya kita mendalami ilmu agama? Agar kita mendapatkan kebaikan. Agar kita mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dunia apa di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Dunia, akhirat. Kebaikan urusan pribadi atau urusan keluarga? Urusan pribadi dan urusan keluarga. Kebaikan dalam segala sisinya itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Mau kebaikan di dunia itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Mau kebaikan untuk urusan akhirat kita itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Mau kebaikan untuk urusan pribadi kita itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Mau kebaikan untuk urusan keluarga kita itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Mau kebaikan untuk urusan pekerjaan kita itu didapatkan dengan ilmu agama. Mau kebaikan untuk urusan negara, urusan politik, urusan sosial, urusan ekonomi itu didapatkan dengan mendalami ilmu agama. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan bikin orang itu paham ajaran agamanya. Barang siapa Allah inginkan untuknya kebaikan, khairon, kebaikan, Di dalam hadis ini oleh Nabi SAW enggak dibatasi hanya kebaikan dalam urusan A, enggak. Tapi Nabi SAW katakan khairan, kebaikan dalam segala urusan. Makanya tadi saya katakan, kebaikan urusan apa tadi? Dunia, urusan akhirat, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan sosial, urusan politik, urusan bisnis, urusan bilateral. Semua urusan akan mendapatkan kebaikan kalau kita mendalami ilmu agama. Dan salah satu kebaikan di akhirat sudah kita bahas tadi, poin yang pertama. Dapat apa? Dapat surga Allah Azza wa Jalla. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa Allah inginkan kebaikan baginya, yufaqihu fid din, maka Allah akan jadikan dia mendalami ilmu agama.

0: jawab.
1: Badhe nderek ngaturaken pitakenan Ustadz monggo saking Abu Sabit. Pripun watesipun gambar menika dipun paringi nami gambar makhluk bernyawa niki wau? Menawi gambar makhluk kala wau sampun dipun icali pasuryanipun utawi sampun dipun pedhot gulunipun, napa tasih nuduhaken gambar makhluk bernyawa? Mboten to? Pun kula aturke wau. Alhamdulillah. Nek pun dipedhot gulune niku pun mboten gambar. Dalile pun di Nabi dawuh. As-suratu hiya ar-ra'su. Gambar iku nalika ana ndase. Idza quti ar-ra'su fala surata. Nek ndase wis dikethok iku dudu diarani gambar. Utawi manut jumbuh kalih fatwanipun Imam Ibnu Qudamah. Nalika gambar kala wau bagian awake niku sampun dipun icali lan menungso mboten saged urip kanthi kahanan ngoten niku pun mboten diarani gambar. Kados dene nggih bagian rai didamel polos sebab mboten enten menungso urip niku. Napa? Polosan. Jur le arep mangan kepiye? Le arep ambekan piye wong ora duwe irung gitu. Dadi nek gambare raine pun polos mboten napa-napa. Bolehkah menggunakan emotikon saat chat seperti ini? Niki gambare emotikone meringis nikone. Niki gelundung peringis nek kula mastani nggih. Emotikon insyaallah mboten napa-napa sebab mboten enten makhluk hidup rupa ndas tok niku mboten enten. Gelundung peringis niku enten mboten? Mboten enten gelundung peringis. Gelundung peringis sing enten niku wong pengajian ngantuk terus gelundung terus meringis. Nek makhluk gelundung peringis menika mboten nate wonten. Dadi emotikon insyaallah menika mboten kalebet gambar makhluk bernyawa. Dan ini kok yang gribet ini kok enten sikile mboten Mas? Napa ndas tok? Enten mboten?
2: Kecil.
1: Kecil enten. Nggih nek yang gribet enten sikile enten awake. Ning mboten enten niku makhluk kaya yang gribet niku sak ngertos kula gitu. Wallahu taala alam.

Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dalam pengumuman yang tadi disampaikan, kita akan belajar tentang bagaimana sih menjadi orang yang berakhlak mulia. Belajar memiliki akhlak yang mulia, ada ujungnya enggak, Pak? Sampai kapan kita harus belajar untuk berakhlak yang mulia? Sampai kapan? Sampai mati. Artinya begini, meskipun orang itu sudah dalam posisi lanjut usia 60 tahun ke atas, bahkan 70 tahun ke atas, apakah masih memungkinkan untuk terjadi perubahan pada dirinya? Masih atau tidak? Sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena manusia itu dikendalikan oleh hati. Dan hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-qalbu. Kenapa disebut al-qalbu? Kata para ahli bahasa, sumiyal qalbu litaqallubi. Dinamakan dengan al-qalbu karena dia gampang untuk berubah. Sehingga bisa jadi ada orang yang hatinya mungkin saat ini masih dalam posisi nilainya di bawah 5. Tapi kemudian terjadi perubahan yang besar sehingga sore nanti hatinya nilainya jadi di atas 10. Itu sangat mungkin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, waspada dengan perubahan hati yang bentuknya penurunan. Karena terkadang penurunan itu sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Beliau menyebutkan kondisi di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis salihati fitanan kaqita'il lailil mudhlimah. Bersegeralah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk melakukan amal saleh. Fitanan, karena nanti akan ada berbagai macam ujian yang akan dihadapi oleh manusia. Ujian itu membuat orang jadi enggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saking gelapnya. Karena ujian itu kan berwarna-warni. Ada ujian fisik, ada ujian ekonomi, ada ujian keluarga, ada ujian berinteraksi dengan sesama, termasuk juga ada ujian batin. Ujian batin bentuknya bagaimana, Pak? Orang batinnya mendapatkan ujian sehingga sampai dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu orang yang bicara di luar kan banyak, Pak. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, ada yang ngajak ke A, ada yang ngajak ke B. Bahkan ada yang, kata Nabi SAW, du'atun ila jahannam, da'i yang ngajak ke neraka. Penampilannya di muka, dia khatib, dia punya meja, dia punya mimbar, tapi ngajak ke jahannam. Sehingga yang disebut sebagai ujian bagi batin adalah semua yang bisa menyebabkan hati seseorang gak bisa bedain, gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nabi SAW ingatkan, badiru bil a'malis salihati fitanan, bersegeralah untuk melakukan amal saleh, mendekat kepada Allah, karena nanti akan ada banyak sekali ujian. Kaqita'il lailil mudhlimah, seperti sepotong malam yang gelap, sehingga orang enggak ngerti sama sekali. Kesandung dia enggak tahu, di depannya ada ular dia enggak ngerti, bisa jadi dia nginjek duri dia juga enggak tahu. Karena seperti sepotong malam yang gelap. Lalu kata beliau, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbih kafiran. Ada orang yang pagi harinya mukmin, sore jadi kafir. Ada orang yang sore harinya masih mukmin, besok pagi jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Makanya
Perubahan seperti itu sangat mungkin terjadi pada siapapun, dan itu hanya dalam waktu sekejap, sehingga dia bisa jadi berubah meskipun sudah lanjut usia. Makanya yang kita perlu perjuangkan di sini adalah, kalaupun kita sudah punya akhlak yang baik, punya sifat-sifat yang baik, mari kita pertahankan. Dan sementara jika masih ada yang kurang, mari kita berupaya untuk memperbaikinya. Nah, jamaah di belakang Allah Ta'ala, kalau kita membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, siapa sih manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana, Pak, pujian Allah kepada akhlak Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada uswatun hasanah bagi kalian, ada suri tauladan yang baik bagi kalian, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling ideal, sehingga beliaulah satu-satunya di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti beliau. Kan tidak ada itu dalam Al-Quran, kamu ikuti si A, kamu ikuti si B, selain siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kalaupun ada ulil amri, itu sifatnya gantung. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Ulil amri ini sifatnya gantung. Kalau kalian beda pendapat dengan ulil amri,

ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kau enggak punya ilmunya, maka jangan kau taati. Sehingga ketaatan kepada orang tua juga ada batasnya. Kalau nyuruh maksiat enggak boleh ditaati, dan demikian seterusnya. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketaatannya mutlak, sebab beliau enggak ada yang kurang. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau itu akhlaknya disebut oleh Allah sebagai akhlak yang azim. Allah mensifati akhlak beliau sebagaimana Allah mensifati arsy, Rabbil arsyil azim, yaitu dengan sifat al-azim. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dirimu wahai Muhammad itu berada di atas akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Saking agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai satu ketika ada orang yang tanya sama Aisyah. Orang ini enggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tabi'in, bukan sahabat. Dia tanya sama Aisyah, penasaran seperti apa sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah balik tanya sama orang ini, ataqra'ul Qur'an? Kau baca Qur'an enggak? Iya, baca Qur'an. Namanya seorang muslim baca Qur'an. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah isi dari Al-Qur'an. Subhanallah. Manusia yang akhlaknya itu adalah kitabullah yang paling mulia, yang kita agungkan, isinya luar biasa, yang kata Allah Ta'ala hudan lil muttaqin, sumber petunjuk bagi orang yang bertakwa. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita kalau disuruh menyesuaikan diri dengan Al-Qur'an, coba Bapak Ibu mengukur ya, kira-kira hidup kita ini jika diminta untuk menyesuaikan Al-Qur'an sudah sesuai berapa persen, Pak? Ya? Ini kan seperti panduan ya. Anda misalnya bekerja dikasih SOP, Pak. SOP ini adalah panduan bagi Bapak Ibu ketika bekerja. Alat ukur ini nanti akan menentukan Anda ini layak dikasih nilai berapa ketika kerja. Makin jauh dari SOP, makin gimana, Pak? Makin jelek penilaiannya. Sehingga ketika dilakukan asesmen penilaian untuk para karyawan, alat ukurnya kan SOP. Mulai dari kedisiplinan, kerapian, produktivitas, kemudian dan aneka alat ukur yang lain disesuaikan dengan ini. Nah, kurang lebih hidup kita terhadap Al-Qur'an seperti itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam percontohan bagaimana Al-Qur'an yang ada di muka bumi. Kana khuluquhul Qur'an.

0: Mitra iki kok ora iso ditelepon-telepon iki.
1: Sapa to iki telepon iki? Ganggu ae. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pripun, gimana Mas Anto?
0: Alhamdulillah, saged menghubungi jenengan iki.
1: Gimana gimana? Ada perlu apa Mas Anto? Ini kok dengaren banget ini kok telepon saya ada apa ini?
0: Anu, Mas. Aku pengen pizzeli, jadi jenengan iki saiki bakulan pizzeli.
1: Yo, oh Mas iki ya saiki agak musim pito. Aku ya nyetok pizzeli rada lumayan. Nek sampean butuh ya wis tak kei rego khusus, aku duwe barang sekening kaya anyar wis pokoke nek sampean mesti seneng nek ndelok. Kapan iki iso ndelok pitku? Kapan, nggo?

0: Eneng sing isih mulus, murah, terwapi eneng ora?
1: Wah, nek kok gak tunggale, Mas. Wis delok sik wae barangku wis cocok langsung go Bali wis. Pokoke gampang nek aroma santok.
0: Ya, siap nek. Apik yo tak moro ketemuan wae apa ketemuan nang ndi ketemuan?
1: Beres wis engko cek ade cek odenan ning gardu wae piye.
0: Oh, siap. Siap.
1: Oke, tak tunggu ya, Mas.
0: Ya, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Es bismillah. Dilengkas dadi duit. Speed kok mulus kaya ngene rak ya wis peminate mesti rak ya ming terkintil-kintil nek ndelok pit iki. Wis masyaallah tenan bapak. Wis ndita iki Pak Antok kok ora teko-teko iki jan iki. Jan. Wis lak butuh duit tenan je iki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kepun Mas Antok.
0: Ya, sehat alhamdulillah. Oh, kita pite Mas Ri.
1: Ha nggih Mas, wis monggo niki.
0: Kalau tak deloke ya.
1: Monggo. Wis. Sasa keramas kira-kira Mas.
0: Gitu ya jebule.
1: Mulus to Mas.
0: Masyaallah
1: pokoke. Wis monggo Mas.
0: Waduh, coba
1: oh nek iki tetep istimewa Mas, sep sampean cocok kudune nek arep pite iki. Wis rasa ngenyang. Piye Mas kira-kira Mas? Arti dadek ini piro kira-kira regane iki wis mumpung isih ya ini
0: iki nek ro kanca dhewe terus dirego piro
1: ya karo kanca ya gampang to Mas paling ora nek iki ya karo khusus sampean tak kei rego 10 juta
0: walah mbok yo aja larang-larang karo awake dhewe nek sak yuto 500 piye
1: nek sak yuto 500 ya oleh apa Mas saiki Mas wis iki saiki agak sumpit regan do mundak kabeh. Jadi nek 10 juta iki saiki tok murah, wis biasa rego 10 juta kuwi.
0: Iya nek saiki.
1: Piye kira-kira nek cocok lek digo Bali, wis monggo, piye Mas?
0: Ora iso kurang kuwi tetep 10
1: wis, juta. Wis pas iki nek ora sampean nek liyane tak kei 15 juta, ora mung sampean sing 10 juta wae.
0: Ya wis lah, ora apa-apa ya 10 juta, tapi garansi lho ya.
1: Oh jelas.
0: Ora nang rewel-rewel wis siap.
1: Aman wis okay. Tenang Mas, wis pokoknya aman.
0: Ya wis, tapi aku rung go duwit sih.
1: Lah kira-kira piye engko?
0: Ya aku tak mulih sikin.
1: Oh ya ora apa-apa. Ora piro suwe-suwe lho ya.
0: Ora omahku mung cerak ngono.
1: Siap, saiki penting dijelengke sikin.
0: Wis ya 10 juta.
1: 10 juta.
0: Oke. Ikhlas lho iki ya,
1: menawa. Siap, wis muga-muga berkah pokoke.
0: Wis aku tak njuk duit sikin.
1: Siap.
0: Wis, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, monggo Mas. Alhamdulillah sidane payu. 10 juta iki wah jan. Wis pit kaya ngene kok 10 juta. Jan, wis alhamdulillah ya pokoke disyukuri. Aning kok aku curiga ya iki. Kok tak anteni sakyane kok ora teko-teko. Apa nang endi yo jarene omah iki ming cedhak iki nek Pak Antok iki. Kok ora teko-teko. Wis tak jagake tenan je iki mau. Wis.
2: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam. Ke bundi Pak?
2: Ke kantor ya, ke balik wae.
1: Nah, ini kok ke Bali.
2: Yo.
1: Pripun-pripun?
2: Sehat to?
1: Alhamdulillah.
2: Ngono apik pitmu ya? Iki pitmu.
1: Oh, iya Pak. Piye Pak? Apik ra Pak?
2: Wah, ya apik e. Ati dol ora? Jare dudulan pit.
1: Oh, iki ya tak dol Pak, wong aku ya bakulan kok ya tak dol. Lah piye? Kira-kira seneng ora?
2: Nek nyawang ya seneng aku iki. Lah duit iki cucuk ora iki.
1: Ya iki murah kok Pak, mingan. Nek kok sampean 15 juta wae.
2: Nek pakem kuat ra iki?
1: Weh, piye? Iki sekenan kuwi apik Pak, wis jelajah nang ndi-ndi. Nek 15 juta. 15 juta murah.
2: Kanca dhewe tangga lho ya.
1: Mbok iki wis murah mbok sampean golek nang ndi-ndi ora ono, kuwi kaya ngene iki 15 juta.
2: Iya, pancen wis ra metu di sini iki.
1: Lah iya,
2: kombinasine apik.
1: Wis dadekke wae.
2: Yakin.
1: Lah yakin wis 15 juta.
2: Tapi aku ora nggo duit iki, onone mek ning rekening lho tapi iki.
1: Ora apa-apa, ya nek juragan ya mesti duit ning rekening kabeh. Wis tak kene rekening kuwi wis transfer.
2: Ya sini.
1: 15 juta ya?
2: Iya, deal. Alhamdulillah, masyaallah.
1: 15 juta.
2: Iyo.
1: Yes.
2: Sinyalin blamdul piye iki?
1: Nomor rekeningku dicatetnya lebokke.
2: Si, tak anu bae ya. Iya. Ya, 15 juta ya.
1: Iya.
2: Oke, yes.
0: Ah, nyatra Dite.
1: Piye iki?
0: Iki wis tak jemuke nang omah iki
1: Dite.
0: Tak gowo ya Pite ya.
1: Ora iso.
0: Ora sido iki kepiye?
1: Ah, lha aku piye mau tak anteni kesuwen kok kowe rong jam jare ora
2: teko. Ono apa iki? Kok nggo duit barang iki? Barang ngopo iki?
1: Piye? Ngene lho, Pak. Citane mau iki Pak Antok mau nyangpitku 10 juta. Ah, tak anteni. Rong jam ra teko-teko.
0: Wis dhe lho, Pak. Wis dhe lho, Pak.
1: Wah, ora iso, tak anteni rong jam lah bapake kan 15 juta.
0: Ya iso
1: ngono kuwi. Aku bakul. Ah, golek bathu sing akeh.
0: Iki wis tak dilke lho, tak sikuke dhuwit
1: nang. Ayo terserah aku iki pitku kok. Aku ora takek ke sapa-sapa, terserah aku.
0: Ora iso ngono.
1: Enggak, aku wis ora, aku wis deal karo bapake iki 15 juta. Emang 10 juta. Oke, bapake. Piye?
0: Kowe ora bener kuwi, Tro.
1: Nek ngono ben aku karepku kok. Aku sing menang, aku sing debit. Ora oleh nek tak gawa. Tak anteni kesuwen. Rong jam punjul.
0: Ora ana ya.
1: Suwen gah.
0: Terus piye iki? Piye?
1: Wes. Yo, aku tetep tak gawa, Pak. Mergane kowe 15 juta.
0: Iki piye, Pak? Pun dedelan kalih kula niki.
2: Ripun iki, Bang.
1: Wes ora. Tetep tak kakek senang pak, tak kakek sampean ya. Mergane pak Antok, kuwi kesuwen tak anteni rong jam, ora teko-teko
0: wis nyoto, ini duitnya tak tinggal kene
1: wis ora iso aku,
0: pita aku bali
1: ora nampani aku ora iso
0: ini tak gawa nih pita
1: ora iso, ora iso ora iso, ora iso ora iso
0: ini wis deal
1: ora iso, ora iso
0: ini mau ini ayo
3: sabar
0: ini mau wis tak tuku, wis tak deal kayak gini pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo tat, monggo tat.
3: Niki lho, Pak. Mas Antok, Mas Ari.
4: Dua ribut
3: rebutan sepeda.
4: Oh. Monggo, Mbok, lenggah mereka mawon.
1: Loh, monggo tat, monggo tat, monggo tat, monggo tat.
4: Alhamdulillah.
0: Kowe iki tetep salah, Tro. Mau wis didelan karo aku kok mbok dol karo wong liya.
1: Ya ora, aku tak anteni kesuwen mergane ya sak karepku wong pangluk luwih dhuwur kok ling nyang kok.
0: Ya ora iso wong serembukan dadi wis rembukan dul kok.
1: Ora, nek kuwi masalah ngopo kowe tak anteni kesuwen, kowe ra nggawa dhuwit. Pamitmu bali. Kesuwen lek mu teko rene.
0: Ora, nek aku ora janji bali.
1: Gah, ya
0: ora
1: ya. Gah, aku pokoke ora gelem mau ngono kuwi.
3: Wis menengo. Midangetke ngendikane Ustaz dhisik. Ora ribut.
4: Niki kula tanglet.
1: Nggih, Kak.
4: Len jelaske sing adem. Pripun kejadian yang sebenarnya?
1: Itu begini, Tat. Saya kan jual sepeda. Lah, tadi itu Pak Antok nawar 10 juta. Sudah deal sama saya. Lah, beliaunya pulang, Tat. Katanya mau ngambil uang. Saya tunggu lama banget, beliau enggak datang-datang. Lah, Pak Luk ini datang juga. Lihat sepedanya seneng sampai dah saya tak mau dah saya bagus kok. Nawar 15 juta. Nah, saya kan bakul tak. Ya saya minta keuntungan yang lebih tinggi. Tak kasihkan Pak Nuk. Nah, saya enggak salah tau kayak gitu tuh.
0: Ya tetap salah
1: tro. Ora, wis salah sing ndoso apa. Menang aku ning barang kok. Ngeyel kuwi iki.
4: Mau penjelasan to ndak?
1: Nggih monggo
4: tak.
1: Monggo.
4: Nggih yang lain. Tolong diperhatikan ini ya. Jadi memang dalam masalah jual beli itu sebisa mungkin dihindari, jangan sampai ada sengketa. Karena itulah manfaat kita belajar fikih jual beli itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa agar tidak keluar dari jalur syariat dan agar bisa sama-sama adil sesuai dengan hukum Allah. Baik, sekarang tak jelas ke masalah yang tadi sudah diceritakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan wala yabi' ar-rajulu ala bai'i akhihi. Seseorang tidak boleh menjual barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda wala yasum ahadukum ala saumi akhihi. Seseorang tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Sehingga kalau A dan B sedang tawar-menawar, maka terlarang hukumnya bagi C untuk ikut menawar. Kenapa? Karena bisa memicu pertengkaran seperti tadi, sampai geret-geretan sepeda, tarik-tarikan sepeda. Nah, kalau yang saya pahami dari kejadian yang tadi sudah